0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala berarti Allah menghendaki kebaikan baginya. Karena Allah memberi petunjuk pada siapa yang dikehendaki dan Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki. Maka ketika seorang hamba dia dilahirkan dari keluarga muslim, dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada Rasulnya, dia beriman kepada hal-hal yang wajib dia imani berdasarkan atau dari lingkungannya, dari keturunannya, ini satu nikmat yang besar. Atau mungkin dia diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla dari luar Islam, kemudian dia memeluk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hidayah ini yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla sudah seyogianya, bahkan merupakan kewajiban bagi setiap hamba Allah untuk menjaga dan memeliharanya. Salah satu bentuk penjagaan seorang hamba kepada hidayah yang Allah berikan kepadanya, yang pertama adalah dia senantiasa memohon kepada Allah taufik. Dia senantiasa memohon kepada Allah agar Allah selalu menjaga dan memelihara hidayah yang ada pada dirinya. Dan inilah yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Dan diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka setiap kali sholat, 5 waktu, 5 sholat setiap hari yang merupakan kewajiban bagi mereka. Setiap orang membaca. Membaca minimal 17 kali. Dalam surat Al-Fatihah. Yaitu memohon pada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Jadi yang pertama, agar terpelihara hidayah yang Allah berikan kepada kita, kita senantiasa memohon kepada Allah ketetapan, taufik, agar kita tetap berada di atas hidayah Allah, berada di atas agama Allah sampai akhir kehidupan kita. Yang kedua, agar seorang senantiasa berada di atas hidayah Allah Azza wa Jalla, yaitu hendaklah dia senantiasa menambah bekal dan perbekalan dalam dirinya. Perbekalan yang ditambah dalam dirinya, yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Wallahi, ilmu yang dipelajari oleh seorang hamba sebagai bekal bagi dirinya dalam menjalani kehidupan ini, dia mendatangi majelis-majelis ilmu, dia mengenal Allah dengan sifat-sifatnya di majelis-majelis ilmu tersebut, dia mengenal bagaimana cara beribadah yang benar dari majelis-majelis ilmu itu. Kemudian dia mendatangi atau dia mengamalkan ilmu tersebut. Ini di antara sebab yang menjadikan seorang istiqamah di atas hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi membekali dirinya yang pertama dengan ilmu. Ilmu yang bermanfaat. Ya. Agama Allah ini bukan lelucon. Agama Allah ini bukan senda gurau. Agama Allah ini bukan bahan tertawaan. Tetapi agama Allah adalah yang membimbing manusia kepada jalan yang lurus, kepada keridhaan Allah, kepada cinta Allah, kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membawa seorang hamba kepada kecintaan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang membawa seorang hamba kepada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang membawa seorang hamba kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka benar apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan, di jalan itu dia menuntut ilmu, dia mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke surga, yaitu dengan ilmu yang dia, dengan ilmu itu dia bekali dirinya untuk mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bekal yang kedua bagi seorang hamba dalam menjaga dan memelihara hidayah dalam dirinya, yaitu dengan dia mengamalkan ilmu yang dimilikinya, walaupun sedikit. Dan ini salah satu di antara tanda-tanda keikhlasan seorang hamba dalam dia menuntut ilmu, dalam dia memperoleh ilmu yang bermanfaat baginya, yaitu dia amalkan ilmu tersebut, walaupun sedikit, dia amalkan. Dan ini sebagai bekal baginya. Pernah seorang sahabat datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu amalin ahabbu ila Allah. Pernah Rasulullah sallam ditanya, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adwamuha adwamuhu wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang seorang mengerjakannya dengan istiqomah, terus menerus, walaupun hanya sedikit. Ya, maka ini sebagai bekal baginya. Seorang seandainya dia tidak mempunyai amalan kecuali yang wajib-wajib yang dia kerjakan, sholat lima waktu tidak pernah tinggalkannya, demikian pula amalan-amalan wajib yang lainnya, puasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat, mengerjakan ibadah haji kalau jika dia telah mampu, kemudian dia meyakini dan apa yang diucapkannya dari dua kalimat syahadat,

selain mengerjakan amalan-amalan yang wajib, juga dia memenuhi atau mengisi waktunya, kehidupannya dan amalan-amalan yang bersifat sunnah. Amalan-amalan yang bersifat anjuran. Jadi di antara hal yang seorang dengannya dia membekali dirinya agar dia tetap dan senantiasa di atas hidayah Allah, yaitu dengan melakukan amal-amal kebaikan. Kemudian yang ketiga, bahwa seorang hamba yang mendapat hidayah dari Allah Azza wa Jalla, dia adalah sebagai seorang hamba bagaimanapun adalah seorang hamba yang lemah. Seorang hamba yang senantiasa membutuhkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Maka sudah seyogianya di dalam kehidupannya dia mencari sesuatu yang dapat menolongnya, yang dapat membantunya di dalam beribadah pada Allah, di dalam istiqomah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu faktor yang ketiga ini yaitu adalah teman yang baik. Dan teman yang paling dekat dalam kehidupan seorang hamba, kalau dia seorang laki-laki, adalah istrinya. Kalau dia seorang istri wanita, adalah suaminya. Kalau dia seorang ayah, yang dekat dengannya adalah anak-anaknya. Maka mereka berbuat sesuatu untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Oleh karena itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang teman hidup, ya, bahwa dunia ini adalah merupakan kenikmatan. Dan sebaik-baik kenikmatan dunia yaitu istri yang salehah. Ya. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia ini adalah kenikmatan yang Allah berikan pada seorang hamba. Dan sebaik-baik kenikmatan adalah yaitu istri wanita yang salehah, yang menolong dia dalam kehidupannya. Nabiullah Ibrahim Musa alaihissalam ketika beliau berdakwah di jalan Allah, beliau adalah orang yang ditolong oleh Allah, diutus oleh Allah. Tetapi tatkala beliau akan menghadapi seorang penguasa yang zalim, seorang taghut yang mengaku dirinya sebagai sembahan selain Allah, yaitu Fir'aun, dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan teman kepadanya, yaitu saudaranya Harun. Ya, saudaranya Harun. Maka demikian pula dalam kehidupan kita sebagai manusia biasa yang menghadapi berbagai macam cobaan, berbagai macam fitnah, berbagai macam mughriyatul hayat, ya, hal-hal yang menarik manusia, ya, bisa menyimpang dari jalan yang benar, maka seorang memerlukan saudara, memerlukan teman yang mengingatkan dia di saat dia lupa, mengingatkan dia di saat dia lalai, mengatakan dia salah di saat dia bersalah, mengatakan dia benar di saat dia benar. Ini adalah sangat menolong seorang dan membantu seseorang di dalam kehidupannya agar dia tetap berada di atas hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan apabila kita mencermati tentang teman yang baik ini, bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah memberikan atau menyampaikan sebuah hadis yang di dalam hadis itu terdapat isyarat tentang teman yang baik. Ketika beliau mengatakan laqinu mautakum la ilaha illallah, tuntunlah saudara kalian, ini orang-orang yang akan meninggal di antara kalian, kalimat la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwa seorang hamba dia membutuhkan orang yang menuntunnya agar dia tetap di atas tauhid, di atas iman, di atas hidayah sampai akhir dari hidupnya di dunia ini. Maka semoga kita menjadi manusia dan hamba-hamba Allah yang dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla teman-teman yang baik, sahabat-sahabat yang menginginkan kebaikan untuk kita dan kita pun menginginkan kebaikan untuknya, agar kita dikumpulkan di dunia dan juga insya Allah dikumpulkan di akhirat. Ini diantara faktor-faktor yang dengannya seorang tetap berada di atas hidayah Allah.

0: subhanahu wa ta'ala sampai akhir kehidupannya. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wallahu ta'ala a'lam.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan. Tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam setengah 10 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas nanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu'ala.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Ikhwana fi din azanallahu wa ayyakum. Bila muncul satu pertanyaan yang datang kepada kita tentang di manakah tempat di mana kita dapati berbagai macam perilaku manusia numplek di situ, berkumpul di situ, maka kita mungkin bisa mengatakan salah satu tempatnya adalah di jalan raya. Betul. kita yang barangkali sering berada di jalan raya dengan berbagai macam pemandangan yang ada, betul kita dapati banyak manusia dengan berbagai macam ragam perilaku dan keadaan mereka yang menampilkan hal-hal yang bisa jadi sejalan dengan apa yang kita sukai, atau bisa jadi sebaliknya jauh dari apa yang kita harapkan. Dan di dalam beberapa keadaan kita bertemu, misalnya di jalan raya tersebut, kita bertemu dengan banyaknya lampu merah. Atau di kesempatan yang lain kita berada di jalan yang sangat padat, yang semua orang barangkali ingin berebut satu dengan yang lainnya. Maka bagaimanakah keadaan kita saat itu? Bagaimanakah hati kita di saat itu? Dan sering barangkali dalam kondisi yang menunggu yang terlalu lama aku saking padatnya kendaraan yang ada, kita dapati pendengaran yang luar biasa barangkali mengejutkan kita. Yaitu munculnya klakson-klakson mungkin berasal dari kanan, kiri, atau di belakang kita. Berbicara tentang klakson mengklakson, kita barangkali mengetahui bahwa klakson yang ada pada kendaraan kita sendiri itu tetap memiliki manfaat yang besar. Oleh karena itulah dia menjadi bagian dari kendaraan kita. Hanya saja, seringkali kita pun merasa sangat kesal, kecewa ketika suara klakson itu kita dengar di luar dari kendaraan kita pada saat yang tidak tepat. Di antaranya contohnya, banyak klakson-klakson yang ada pada orang-orang yang ingin mendahului padahal belum gilirannya dia harus mendahului, yang padahal yang dituntut adalah dia harus antri menunggu gilirannya. Alangkah indahnya bila klakson yang memang menjadi bagian dari kendaraan itu penting nilainya, bisa kita gunakan dengan baik. Yaitu kapan? Misal, ketika kita membawa kendaraan kita, lalu kita dapati ada barangkali seseorang yang berada di jalan raya melakukan gerakan-gerakan yang tergesa-gesa. Padahal saat itu kita sudah sangat dekat dengan dirinya. Barangkali dia akan menyeberang seterusnya, maka klakson yang kita hidupkan insya Allah bermanfaat buat dirinya, karena dia merasa diingatkan dari sifat ketergesaannya, sifat kelalaiannya. Begitu juga ketika kita berada di lampu merah misalnya, di saat lampu sudah beranjak akan menuju kepada hijau, dan ternyata memang hijau sudah tiba, ternyata kendaraan di depan kita atau kita berada di kendaraan tersebut, kita sedang berpikir pada suatu hal yang lain di luar dari ya jalan raya tersebut. Akhirnya ada klakson yang kita dengar dari belakang kita, dan ternyata bermanfaat buat kita. Kita yang tersadarkan, oh iya sekarang ini saatnya sudah harus jalan. Apakah kemudian kita kecewa, kesal dan marah kepada orang yang mengklaksonkan kita? Jawabannya tidak sama sekali. Kita menjadi tersadarkan, oh iya sekarang lampunya sudah hijau, kita harus jalan. Nah, apa yang kita dapati di jalan raya tersebut dengan klakson yang menjadi pembicaraan kita tadi, sebenarnya itu bisa mewarnai kehidupan kita dalam beragama. Yaitu bagaimana kita tepat dalam memberikan masukan dan nasihat kepada orang lain. Sebagaimana klakson, ketika kita hidupkan klakson tersebut di waktu yang sangat tepat, maka kita dapati orang yang mendengarkannya itu tidak merasa kecewa, bahkan merasa tersadarkan akan kealpaan, kelalaian, dan kelengahannya. Tetapi ya, bila klakson itu digunakan bukan waktu yang tepat, maka barangkali siapapun yang mendengarnya itu akan kesel. Mereka mengatakan sudah tahu lagi macet kok malah ngelakson. Ya, maka itu bukan waktu yang tepat. Demikian pula ketika kita dapati ada seseorang yang, ya, atau kita misalnya ingin mengingatkan orang lain, yang kita sebut dengan klakson, klakson nasihat. Bila kita itu lahir dari rasa sayang kita, rasa cinta kita, kita berikan dengan waktu yang tepat, insya Allah orang yang mendengar nasihat kita, ya, akan menerima dengan keadaan yang baik dan bahkan mungkin malah berterima kasih atas nasihat yang kita lakukan. Mengapa? Karena sebagaimana klakson tadi, kita bunyikan, kita keluarkan di waktu dan saat yang tepat dan dengan cara yang baik pula. Sebaliknya, sebagaimana klakson, ketika itu kita bunyikan di waktu yang tidak tepat, di saat orang tidak membutuhkan suara itu, ya, maka lahirnya adalah kekecewaan, emosi, kemarahan. Demikian pula, di saat kita memberikan nasihat bukan di waktu yang tepat, begitu kan? Apalagi bukan pada orang yang tepat, maka lihatlah hasilnya. Mereka tidak akan mau mendengar kalimat tersebut. Padahal di waktu kesadarannya itu sedang muncul, dia akan mengakui bahwa apa yang kita sampaikan benar adanya. Tapi karena ketidakarifan kita, ketidaktepatan kita memilih timing, waktu, dan keadaan, akhirnya sebuah nasihat berubah menjadi sebuah perbuatan yang melahirkan mudharat. Padahal nasihat itu adalah bagian dari agama kita. Sebagaimana Allah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, ad-dinu nasihatun. Agama itu adalah nasihat yang mestinya itu melahirkan kebaikan-kebaikan, tetapi ketika kita salah memilih cara, maka keburukan barangkali malah justru yang kita dapatkan. Maka cobalah kita seperti klakson. Berikan klakson yang kita lakukan itu waktu kita ingin memberikan kebaikan pada orang lain. Demikian pula ketika kita memberikan nasihat, jadikan klakson kita itu klakson rasa cinta kita kepada mereka, karena keinginan kita untuk memberikan kebaikan kepada mereka. Demikianlah ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, barangkali sedikit nasihat yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan siapapun yang kemudian mendengar hal ini. Doa Allah memberikan kepada kita kebaikan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
5: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
6: Banyak dari saudara kita, kaum muslimin di Indonesia, anak-anak mudanya khususnya, juga kadang orang tua ikut-ikutan bangga dengan kemenangan dari tim kesebelasan Indonesia. Yang parahnya adalah menjelek-jelekkan orang. Ini yang enggak boleh. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Senang dengan sesuatu, bangga dengan sesuatu, banyak dari manusia sampai membaca tuh tentang bola, tentang pemain-pemainnya, tiap hari dibaca, tiap saat dicari informasi yang baru, ya. Tapi subhanallah, banyak di antara kita yang tidak begitu dengan Quran, tidak seperti itu dengan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal, ikhwati fillah, kalau kita lihat tentang kebahagiaan yang ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis Al-Quranul lah, ya, Allah Subhanahu wa taala berbicara di beberapa ayat tentang kebahagiaan, tentang hal bangga. Tetapi tidak ada di ayat-ayat tersebut untuk menyuruh berbahagia kecuali di satu ayat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bahagia, untuk senang, untuk bangga dalam satu ayat. Siapa yang tahu ayatnya? Hah? Jadi enggak ada tuh diperintahkan dalam Al-Qur'an kita untuk senang, bangga, bahagia kecuali di satu ayat. Yakni ayat yang ke-58 surat Yunus. Ayat keberapa? 58 surat Yunus. Allah berfirman, "Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, bi fadlillah, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, fa bidzalik, dengan itu, falyafrahu, hendaknya mereka bahagia, hendaknya mereka bangga. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari harta dunia, dari kesenangan dunia. Ayat ini datang ikhwati fillah setelah khabar tentang Al-Qur'an. Ya. Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum." Telah datang kepada kalian Al-Qur'an, nasihat dari Rabb kalian. "Wa syifa'un lima fis sudur," dan obat bagi apa yang ada di dada. "Wa huda," dan petunjuk. "Wa rahmatun lil mu'minin," dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Kemudian baru Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika," katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya. Dengan itu kata Allah, "falyafrahu," hendaknya mereka senang, gembira, bahagia, bangga. "Huwa khairum mimma yajma'un," itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari dunia. Kalau kita baca tafsir Tabari, antum bisa baca tafsir Tabari, tafsir Ibnu Katsir, Ma'alimut Tanzil, Al-Imam Al-Baghawi dan yang lainnya, kita jumpai tentang makna Islam dan makna fadlullah dan rahmatnya. Kul bi fadlillah. Al-Imam Tabari menurunkan beberapa pendapat mufassirin. Maksud dari fadlu Allah, kul bi fadlillah, katakanlah dengan karunia Allah, maksudnya al-Islam. Maksud dengan rahmatnya adalah Al-Quran. Katakanlah dengan Islam, dengan Quran, hendaknya mereka bahagia. Ini lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah yang dicontoh oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dan kaum salaf. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari pernah bersabda, "Laqad unzilat 'alayya al-lailah suratun laihi ahabbu ilayya min an tatlu 'alayhi asy-syamsu." Sungguh telah turun kepadaku di malam ini satu surat yang surat ini sungguh-sungguh lebih aku sukai, lebih aku cintai, lebih aku senangi dari terbitnya matahari. Surat ini lebih aku senangi, lebih aku cintai, lebih aku sukai dari terbitnya matahari. Kemudian Rasulullah SAW membaca, "Inna fatahna laka fatham mubina." Satu surat lebih Rasulullah SAW cintai daripada terbitnya matahari. Gimana dengan Al-Quran yang terdiri dari 114 surat. Hendaknya kita bangga, bahagia. Dan di atas inilah para sahabat berjalan. Di kitab Hilyatul Awliya, ikhwati fillah, ketika Umar menjadi khalifah, itu kan futuhat Islam di mana-mana di masa Umar. Jadi Irak dibuka, ya, dan Syam dibuka. Dan ikhwati fillah, datang semacam harta dari Irak. Kemudian Umar bin Khattab bersama maulan lahu, maula itu mantan budak, ya, mantan budak. Umar lagi ngitung onta. Umar ngitung onta nih. Dihitung ontanya sama Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian kata Umar, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puji milik Allah. Kemudian kata budak tersebut, nah. Kata budak tersebut, hadza ya amiral mu'minin, wahai amiral mu'minin, ini wallah demi Allah, hadza min fadlillahi wa rahmatih. Ini merupakan karunia Allah dan rahmatnya Allah, wahai amiral mu'minin. Umar bin Khattab berkata, kadzabta. Kadzabta. Apa arti kadzabta? Hah? Engkau salah. Artinya engkau salah. Kadzab, kadzaba yakdzibu, menurut lughat ahli al-Hijaz artinya akhta'a yukhti'u. Akhta'a yukhti'u. Kata Umar, kau salah. Laisa huwa hiya, bukan itu maksudnya ayat itu. Atau fadlullah wa rahmati itu bukan itu maksudnya, bukan ini maksudnya. Kata Umar bin Khattab, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika." Kata Umar bin Khattab, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi." Kata Umar, "Bil huda, bis sunnah wal Qur'an." Maksudnya adalah dengan hidayah, dengan sunnah dan Qur'an. Dengan itu falyafrahu, hendaknya mereka gembira, bahagia. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Wahada mimma yajma'un, dan ini semua termasuk dalam ayat ini yang mereka kumpulkan itu. Eh, lihat ikhwan, berjalan di atas ini para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bangga dengan harta, dengan mobil, dengan tanah, dengan kekayaan. Ya. Manusia bangga dengan itu, wajar atau tidak? Jawabannya wajar. Tetapi yang tidak wajar adalah pembatasan. Membatasi bangganya kita, senangnya kita hanya dengan urusan dunia. Kalau datang dunia senang, kalau menang senang bangga, kalau kalah sedih. Kalau hilang dunia sedih. Kalau enggak punya fulus enggak sedih, enggak semangat. Ya. Ini keliru. Para sahabat Rasul tidak seperti kita. Ya. Senangnya dan bangganya dengan hidayah, dengan sunnah, dengan Quran. Dan berjalan di atas ini. Dan tadi di awal ana bicara ikhwan fillah tentang masalah bahagia, itu kebahagiaan itu, ya, Allah sebutkan dalam Quran, itu ada yang menghantarkan kepada kebinasaan, ada yang menghantarkan kepada kesenangan, kenikmatan. Ya, itu Allah sebutkan. Kalau kita lihat surat Al-Qasas, dan ini disebutkan di sana, insya Allah kita akan membahas tentang kisah Qarun juga. Dari kisah dari surat Al-Qasas, Allah sebutkan tentang kebahagiaan yang salah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim." Sesungguhnya Qarun itu kaumnya Musa. Qarun menganiaya mereka, berbuat zalim kepada mereka. "Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil 'usbati ulil quwwah." Kami beri Qarun perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sangat berat dipikul oleh sekelompok orang yang kuat-kuat. Orang-orang yang kuat mikul kuncinya hartanya Fir'aun, Qarun berat. Antum bisa bayangkan gimana tuh hartanya Qarun banyak sekali. Ya. Yeah. Allah katakan, "Idz qala lahu qaumuhu la tafrah." Ingatlah ketika kaumnya berkata kepada Qarun, la tafrah, jangan bangga-bangga engkau. Jangan berbangga-bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang membangga-banggakan diri. Terus ayat selanjutnya, sampai ayat berikutnya, Qarun ternyata bangga-bangga dengan hartanya. Kata Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya harta benda ini adalah hasil ilmuku. Lupa sama siapa? Lupa sama Allah. Hasilnya apa? Di ayat-ayat berikutnya Allah katakan, fakhosafna bihi wabidarihil arda. Maka kami tenggelamkan Qarun dan sekaligus beserta istananya, rumahnya, ke dalam bumi. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wama kana minal muntasirin. Tidak ada sekelompok pun yang sanggup nolong Qarun selain Allah, dan dia tidak termasuk orang yang bisa menolong dirinya sendiri. Hartanya ditenggelamkan, termasuk dirinya ditenggelamkan. Hartanya yang banyaknya minta ampun ditenggelamkan, enggak terhitung hartanya itu. Tapi anehnya sekarang orang senang kalau misalkan dapat harta, bilangnya harta Qarun. Padahal hartanya itu harta apa? Harta yang ditenggelamkan sama Allah. Dapat harta ini, harta Qarun nih, Masya Allah. Sampai nyari-nyari harta Qarun di istana Bogor orang. Gimana ceritanya? Ini kebahagiaan bangga-bangga yang enggak benar. Ada bangga-bangga yang bagus. Bangga senang, tapi enggak boleh dibangga-banggakan juga. Kita bangga di hati kita, tanamkan kebanggaan, kebahagiaan, kesenangan, kesukaan, kecintaan dengan Quran. Tapi juga jangan dibangga-banggakan. Oh, saya akan hafal Quran. Enggak boleh juga begitu. Bangga, kan itu. Kebanggaan, senang dengan hidayah, senang dengan Islam, senang dengan sunnah, membawa kepada kebahagiaan yang hakiki. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ahli surga, ya, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, adapun orang yang diberi kitabnya dari tangan kanan, dari sebelah kanannya, dia berkata apa? Fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah. Ambillah, bacalah kitabku ini. Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah. Sesungguhnya aku yakin akan berjumpa dengan hisabku. Fahuwa fi 'ishati radiyah. Dia dalam kehidupan yang diridhai. Fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi. Kutufu hadaniyah, buah-buahnya dekat. Buah-buahnya dekat. Tinggal dipetik. Kutuf qatf, dipetik buah-buahnya itu. Tidak jauh. Kita sekarang punya pohon mangga matang, disengget dulu pakai pring. Tahu pring? Orang Cirebon bilangnya begitu. Itu di surga tinggal dipetik. Kutufu hadaniya, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah oleh kalian, minumlah dengan lezat, dengan nikmat, dengan senang, bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, karena amal-amal kebaikan yang dulu kalian di dunia telah amalkan. Ini kenikmatan, kebahagiaan yang mendatangkan kebahagiaan-kebahagiaan yang hakiki. Jadi ikhwati fillah, ya, masalah bangga senang wajar, ya, tapi jangan dibatasi dengan masalah dunia. Juga jangan mencela orang, jangan merendahkan orang. Bukan ajaran apa? Islam. Nah, jadi apa yang kita baca dalam kajian-kajian ilmu dan apa yang dibaca oleh para asatidzah ini khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia beserta isinya.
7: Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Konon, ada seorang guru yang masuk ke kelasnya suatu hari dengan membawa sekarung kentang. Murid-muridnya merasa heran, apa gerangan pelajaran yang akan dipelajari hari ini? Ternyata guru itu berkata, "Murid-muridku, siapa di antara kalian yang pernah disakiti oleh orang lain dan masih ingat kejadian tersebut dan dia dendam kepada orang tadi? Silahkan murid-muridku hitung berapa orang yang pernah menyakiti Anda dan Anda dendam." Maka kemudian murid-murid itu pun berusaha menghitung. Ada yang satu, ada yang dua, bahkan ada yang sampai 10 orang yang dia dendami. Baik murid-muridku, sekarang di hadapan Pak Guru ada sekarung kentang. Silahkan kalian ambil sejumlah orang yang kalian dendami. Maka mereka pun mengambil yang satu ya satu, yang lima lima, yang sepuluh sepuluh. Sekarang kalian tulis nama orang yang kalian dendami di kentang itu. Yang paling capek tentunya yang 10 kentang, dia tulis semuanya. Setelah itu, Pak Guru membagikan plastik. Kalian masukkan plastik, kalian masukkan kentang itu ke dalam plastik ini. Dan tugas kalian adalah membawa plastik yang berisi kentang ini kemanapun kalian pergi. Kalian tidur, kalian bawa. Kalian ke sekolah, kalian bawa. Kalian ke kamar mandi, kalian bawa. Kalian ke pasar, kalian bawa. Kalian ke lapangan, kalian bawa. Pendek kata, 24 jam kalian bawa. Satu hari, dua hari, empat hari, lima hari, mulai murid-murid mengeluh. "Pak Guru, kentangnya busuk, bau." Pak Guru cuma tersenyum. Sampai 10 hari. Ketika 10 hari, Pak Guru itu mengumpulkan para muridnya dan rata-rata muridnya membawa kentang itu sambil menutupi hidungnya dari bau busuk kentang yang selama ini dia bawa. Murid-muridku, 10 hari kalian membawa kentang busuk, apa rasanya? Gak enak. Baunya menyengat. Bagaimana dengan orang yang membawa di dalam hatinya perasaan dendam kepada orang lain? Bukan 10 hari, tapi puluhan tahun. Bahkan sampai mati dia membawa kentang busuk di dalam hatinya. Apa nikmatnya dendam kepada orang lain? Apa enaknya kita marah, memendam perasaan benci kepada orang lain? Kenapa tidak kita maafkan? Contohlah Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana saudara-saudaranya menyakiti beliau. Mulai dari dibawa ke hutan, dimasukkan ke dalam sumur tua. Lalu kemudian Nabi Yusuf diambil oleh serombongan orang, dijual, dijadikan budak. Terakhir difitnah akan menzinai seorang wanita padahal bukan dia yang menginginkannya. Kemudian dipenjara. Berapa tahun dipenjara? Ada sebagian riwayat mengatakan 7 tahun dipenjara. Tidak bersalah dipenjara. Kira-kira apa komentar Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya datang ke beliau untuk meminta maaf? Setelah Nabi Yusuf menjadi menteri, menjadi orang yang terpandang, sedangkan saudara-saudaranya menjadi orang miskin yang butuh bantuan. Apa gerangan komentar Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya mengatakan, "In kunna la khati'in, in kunna min qablu la khati'un, aw la khati'in." Sungguh Yusuf, kami ngaku bersalah. Selama ini telah membencimu, telah menyakitimu. Anda bisa bayangkan, seandainya Anda posisi Nabi Yusuf, apa yang kira-kira akan Anda ucapkan kepada saudara-saudara Anda? Lihat perkataan Nabi Yusuf. Allah rekam dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 92. Qala la tathriba 'alaikumul yaum. Apa gerangan arti la tathriba 'alaikumul yaum? Salah yang mana ya? Salah yang mana? Bayangkan. Nabi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, salah yang mana? Saya enggak ingat kalian berbuat salah kepada saya. Inilah hati yang bening. Inilah hati yang bersih. Yang tidak memendam perasaan dendam kepada orang-orang yang menyakiti. Makanya Nabi Yusuf mulia. Mulia dengan bersihnya hati. Dan akan terhina orang-orang yang memendam kebencian, perasaan dendam kepada orang-orang yang pernah berbuat salah. Padahal sebenarnya mungkin kesalahan itulah kesalahan yang jauh lebih ringan dibandingkan kesalahan yang dilakukan saudara-saudara Yusuf kepada Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf berkata, Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian, wahai saudara-saudaraku. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih di antara yang menyayangi. Maha Penyayang di antara yang menyayangi. Paling penyayang di antara yang memiliki kasih sayang. Contohlah Nabi Yusuf dengan mau membawa kentang busuk kemana-mana. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Ustaz, apakah berposting foto pada saat umroh atau haji di sosmed sebaiknya dihindari karena bisa menimbulkan dia? Sebaiknya, bukan sebaiknya, wajib dihindari. Tidak boleh dilakukan. Karena dipastikan itu dia. Ngapain coba difoto? Kalau bukan untuk diapakan? Diperlihatkan ke orang lain. Dalam rangka apa memperlihatkan ke orang lain? Dalam rangka pujian tuh. Ini saya waktu doa di depan Ka'bah lihat ekspresi saya khusyuk kan? Apa yang diharapkan dengan ucapan itu? Teman, wah iya kamu hebat kan gitu. Ingin dapat apresiasi dari orang, ingin diketahui oleh orang, ingin dapat likes dari orang. Itu riya, ya. Jadi bukan bagusnya, tapi wajib untuk dihindari. Jangan bawa foto lah ke sana. HP-nya kalau bisa di apa namanya si kameranya di solasian heula. Biar enggak foto-foto di sana ya.
8: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
2: Baik hidayah maupun kesesatan itu balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Balasan baik dikasih perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Salah satu kebaikannya adalah hidayah. Berbuat buruk dibalas dengan keburukan, dicabut hidayah, disesatkan, diberi keinginan untuk berbuat buruk. Banyak ayat dan hadis tentang hal. Contoh ayat, ya. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah diantaranya umpama berbicara yang baik. Bicara yang baik itu umpama baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar atau mengajarkan ilmu, ya. Berbicara dengan cara yang menyenangkan orang itu bicara baik, kebaikan Allah balasnya apa? Diberi hidayah untuk melakukan kebaikan lain yang sebelumnya belum dia lakukan. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, ya ayuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. Yuslih lakum. Balasannya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibnu Katsir, ay yuwaffiqukum lil a'mali shalihah. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Karena berbicara yang baik, maka Allah balas dengan diberi hidayah untuk beramal soleh. Tuh, gitu tuh. Makanya di sana ada apa namanya fi'il syarat dengan fi'il jawab. Syaratnya apa? Qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kamu ucapan yang baik, itu syaratnya. Apa jawabnya? Yuslih lakum, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Makanya dibaca yuslih jazm. Fi'il mudhari yang jazm dibaca sukun, tanda-tanda jazmnya dengan sukun. Yuslih lakum a'malakum. Pada asalnya fi'il mudhari itu rafa, yuslihu lakum harusnya. Tapi karena ini fi'il jawab dari syarat, ada hubungan dengan qulu qawlan sadida. Ini memberikan apa namanya hubungan sebab akibat. Karena atau akibat atau sebab berbicara yang baik, maka akibatnya diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh. Ini contohnya. Dan ayat-ayat yang lain banyak. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini ada perintah, ikuti aku. Ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibb lakum. Akibatnya Allah akan mencintai kamu. Jadi hidayah, kecintaan, rahmat, ya, taufik, ampunan, itu balasan Allah atas kebaikan seseorang. Dan banyak lagi ayat yang lain. Nah, hadis juga banyak di antaranya. Saya angkat satu aja ya. Hadis saya dari Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah." Wajib kamu berbuat jujur, berkata jujur. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah Allah. Ilal birri, untuk berbuat kebaikan. Karena jujur, Allah beri hidayah untuk berbuat baik. Dalam bentuk kebaikan yang lain selain kejujuran. Karena balasan atas kejujuran yang Allah perintahkan melalui lisan Rasul-Nya. Wa kunu masadiqin, jadilah kamu bersama-sama orang jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur, karena jujur akan membawa kamu kepada kebaikan. Maknanya Allah memberi hidayah kepada kamu untuk berbuat kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntun kamu ke surga. Sebaliknya, iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kamu dusta, dusta keburukan. Lalu Nabi menyatakan, li'annal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu menyeretmu kepada fujur. Fujur ini kata para ulama, di antara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin, ada dua. Fujur ini al-wuqu fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan. Setelah dia berbohong, kok jadi berani melakukan dosa-dosa lainnya? Ini yang pertama, fujur yang pertama. Fujur kedua maknanya adalah, nah ini, dicabutnya hidayah, yaitu berhenti dari kebaikan yang selama ini dia lakukan. Dia selama ini umpamanya suka tahajud tengah malam. Salat rawatib selalu dilakukan. Saum setiap Senin Kamis, saum sunat. Suatu saat dia berdusta. Itu hidayah tahajud, hidayah saum, hidayah rawatib bisa dicabut itu. Tiba-tiba saja malam bangun tuh malas untuk tahajud. Tiba-tiba pas hari Senin, ah rasanya lapar, lemes, hari ini gak akan saum dulu, ah gitu ya. Tiba-tiba setelah sholat fardu, wirid sambil ngelamun, mau sholat sunat, ah malas, muncul pikiran di dalam hati yang buruk, ah ini kan sunat, tidak dilaksanakan juga gak apa-apa, akhirnya ditinggalkan. Tercabut hidayah untuk berbuat baik yang selama ini selalu dilakukan, akhirnya berhenti. Itu akibat apa? Dusta, disesatkan oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita ingin diberi hidayah oleh Allah, berbuatlah kebaikan. Apapun bentuknya, baik lisan, berkata yang baik, wirid, doa, baca Al-Quran, amarun ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Itu semuanya qaulan sadida, maka Allah akan beri hidayah. Hindarkan keburukan, karena keburukan menyebabkan kita terhenti dari kebaikan dan terjerumus dalam keburukan yang selama ini tidak berani kita lakukan. Jadi berani.
5: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
9: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
10: بسم الله الرحمن الرحيم.

Bibir itu di apa? Dijewer. Diiwing-iwing itu dibegini-begini. Lalu bertanya, siapa di antara kalian yang mau membeli ini dengan 1 dirham? 1 dirham itu sekarang setara dengan 6 atau 70 ribu rupiah. 70 ribu ini mau enggak? Kata para sahabat, tidak. Kalau gitu dikasih gratis deh. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, in kana hayyan kana fihi aib. Wahai Rasulullah, kalau dia ini masih hidup, dia punya aib. Yaitu putus ininya. Enggak berharga. Apalagi kalau dia sudah mati. Tidak ada yang bisa dimanfaatkan, dimakan tidak bisa, dijual tidak bisa, cuma nambah kerjaan, harus dibuang, harus dikubur. Jadi hina, enggak ada harganya itu bangkai binatang. Apa kata Nabi SAW? Wallahi ladunya ahwanu indallahi min hada alaikum. Demi Allah, dunia itu lebih hina di sisi Allah dibanding binatang ini menurut pandangan kalian. Jadi dunia dalam pandangan Allah lebih hina daripada bangkai binatang menurut pandangan kita. Apa yang kita lakukan kepada bangkai binatang? Ya pasti dibuanglah jauh-jauh. Dunia itu lebih hina lagi daripada itu. Ini gambaran yang kedua. Gambaran ketiga, kadang ini lebih buruk lagi perumpamaan ini. Nabi SAW mengumpamakan dunia ini dengan kotoran manusia. Datang seorang sahabat namanya Hudair. Arti Hudair, singa kecil. Kalau singa besar, Haidar. Dalam bahasa Arab disebut isim tasghir. Isim tasghir itu kata benda yang maknanya kecil, seperti kalbun, anjing. Kulaib, anjing kecil. Abdun, seorang hamba. Ubaid, hamba kecil. Begitu. Haidar, singa besar. Singa kecil, Hudair. Kata Ali Al-Hakami, Al-Haidaru fil Asad kal Malik fin Nas. Haidar di kalangan para singa itu seperti raja di kalangan manusia. Jadi Haidar itu rajanya singa, bukan raja singa. Rajanya para singa itu Haidar, singa yang paling kuat, yang paling ditakuti oleh singa-singa lain. Itu Haidar itu. Kebayangkan bapaknya. Hurayatullah ulah serius teh. Seorang sahabat namanya Hudair. Ditanya oleh Rasulullah SAW, ya Hudair, ma akalta? Hudair, apa yang kamu makan tadi pagi? Dia menjawab, akaltul laham wal laban. Aku makan daging dan susu. Berarti orang punya nih, ya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yasiru ila madza?" Lalu makanan yang kamu makan itu nanti akan berubah jadi apa? Dia menjawab, "Tsumma yasiru ila ma qad alimta." Dia cerdas, santun juga, tidak vulgar. Dia nanti akan berubah menjadi sesuatu yang engkau sendiri sudah tahu lah, diplomatis ya. Itu kotoran. Apa kata Nabi SAW, demi Allah, apa yang keluar dari perutmu itu gambaran yang pas untuk dunia menurut pandangan Allah Azza wa Jalla. Diibaratkan kotoran yang ingin kita buang. Ketika membuangnya juga kita enggak ingin melihatnya. Apapun yang kita makan sate kambing atau si montong gitu ya.

0: Pas dibuang, aduh si montongnya keluar. Enggak. Kita enggak pernah melirik sedikit pun gitu. Udah dibuang, dilupakan, enggak pernah diingat-ingat itu si montong harganya sekian. Udah dimakan, dibuang lagi. Enggak pernah diingat-ingat gitu kan. Jadi saking tak bernilainya, maka itu diibaratkan dengan kotoran. Oleh karena itulah maka para ulama ketika menjelaskan tentang orang yang beribadah, beramal soleh. Dia beramal dengan amalan akhirat, tapi diniatkan untuk dunia. Contoh umpama rajin sholat tahajud, tapi niatnya untuk dunia. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar dagangan saya laris. Kenapa kamu rajin saum sunnah? Biar pangkat saya cepat nanjak. Kenapa kamu mengamalkan zikir ini-ini? Biar karir saya naik terus. Kenapa kamu baca surat Yusuf terus? Biar cepat dapat jodoh. Ada orang ibadah tapi niatnya dunia? Ada. Diniatkan. Kenapa kamu rajin baca salawat? Itu kabita dengan mobil itu tuh. Mobil itu harganya 2M. Makanya saya salawatin. Salawatnya bagus, agung, ibadah. Tapi niatnya untuk dapat mobil. Ada yang begitu? Ada yang menganjurkan begitu? Ada yang ngikutin? Jangan atulah. Itu termasuk bukti rusaknya tauhid. Kalau jamaah sekalian pernah ikut kajian Kitab Tauhid dengan syarahnya, ada Fathul Majid, ada Qaul Mufid Ta'liq ala Kitab Tauhid Sunan Syekh Al-Utsaimin. Saya pernah bahas kitab ini setiap Jumat sore di Roja, udah selesai kitab. Itu di akhir kitab ini ada satu bab, iradatul insan bi'amalihid dunya. Seseorang meniatkan dunia ketika melakukan amal. Amal yang dilakukan amal akhirat, niatnya untuk dunia. Diberi judul iradatul insan bi'amalihid dunya. Seseorang menginginkan dunia dengan amal yang dilakukannya. Lalu diberi syarah, hadza min naqsit tauhid. Ini bukti kurangnya atau rusaknya tauhid seseorang. Niat beramalnya itu untuk, bukan untuk akhirat, tapi untuk dunia. Rusak tuh tauhidnya. Sebagian ulama mengumpamakan itu dengan orang yang memiliki sebuah sendok yang terbuat dari emas, dihias oleh berlian, mahal, miliaran. Tapi ini sendok yang mahal itu dipakai untuk menciduk kotoran manusia. Betapa mahal dan agungnya ini sendok, dan betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Maknanya, ibadah yang dilakukan itu agung, mulia, tinggi nilainya. Tapi ibadah yang agung itu dijadikan alat untuk meraih dunia. Ini saking hinanya, rendahnya, tak bernilainya dunia, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam diumpamakan dengan sesuatu yang setiap orang tak mau melihatnya, tak mau menciumnya, tak mau dekat-dekat dengannya, kan gitu. Yaitu kotoran. Inilah yang kedua, bukti tentang hinanya dunia. Yang ketiga, kadang-kadang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dunia ini saking tak berharganya, maka dibanding nilai sehelai sayap seekor nyamuk, maka sayap seekor nyamuk itu lebih berharga daripada dunia. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, "Inna dunya law anna dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syurbata ma'in." Seandainya dunia ini di sisi Allah punya nilai, walaupun sebanding dengan sehelai sayap seekor nyamuk, niscaya orang-orang kafir tidak akan diberikan minum walaupun setetes, walaupun seteguk. Kalau dunia ini punya nilai walaupun sedikit, yaitu senilai sehelai sayap seekor nyamuk. Kalau kita jangankan sayapnya sehelai, dengan nyamuknya sekarung, enggak ada harganya ya. Dibuang. Ada sebagian orang memanfaatkan itu sebagai pakan makanan burung mungkin. Atau untuk makanan ikan mungkin. Ada sedikit nilainya lah lumayan. Dunia itu lebih rendah lagi daripada itu. Kalau umpamanya dunia ini ada harganya, orang yang durhaka, orang kafir, orang yang menentang tak akan diberi walaupun setetes air. Karena itu maka sekalipun orang durhaka kepada Allah, Allah kasih dunia. Walaupun orang itu kafir, Allah beri, tidak tanggung-tanggung, dalam jumlah yang banyak. Ada orang yang kafir tapi kaya? Banyak, malah orang terkaya Indonesia, orang terkaya dunia kan kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak semua orang kaya kafir, tidak. Kenapa orang kaya, orang kafir kok diberi kekayaan, diberi kekuasaan, diberi pangkat, diberi jabatan, diberi popularitas, diberi pendukung yang banyak? Karena tak ada harganya semua yang Allah berikan kepada mereka. Dan itu bukanlah bukti dari kemuliaan orang tersebut. Mulia tidaknya manusia tidak dilihat dari sebanyak apa harta yang dimilikinya, setinggi apa jabatan pangkat yang sudah diraihnya, seluas apa kekuasaan yang sudah ada dalam genggamannya. Tidak dilihat dari itu, tapi dilihat dari ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah hanyalah orang yang bertakwa di antara kalian. Yang paling takwa, paling mulia, diaplikasikan. Takwa bukan sekadar omongan di mulut. Takwa itu aplikasi, pengamalan. Semua perintah Allah dilaksanakan, semua larangannya dijauhi. Itu definisi umum dari takwa. Imtithalu awamiri wajtinabu nawahi. Semua perintah dilaksanakan, semua larangan dijauhi. Itu takwa. Dan orang bisa begitu karena ada iman. Dan orang bisa iman karena adanya ilmu. Ilmu melahirkan iman, iman melahirkan amal, iman dan amal melahirkan ketakwaan, itu yang melahirkan kemuliaan. Kata Abu Darda, la takunu taqiyan hatta takuna aliman. Kamu enggak akan bisa jadi orang yang bertakwa sebelum kamu berilmu. Orang bodoh enggak akan bisa jadi orang bertakwa. Maksudnya bodoh tentang syariat. Bodoh tentang Allah dan syariatnya. Bagaimana bisa mengenal Allah, bagaimana bisa ibadah dengan benar kalau bodoh, kalau tidak bisa ibadah dengan benar, bagaimana bisa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Takwa itu wajib didasari oleh ilmu. Ini yang melahirkan kemuliaan. Makanya tadi disebut semua dunia ini terlaknat, semua yang ada di dalamnya terlaknat, kecuali yang tidak akan terlaknat, yang berkaitan dengan ilmu dan amal. Orang berilmu, orang-orang yang belajar ilmu, ini akan terhindar dari laknat akan Allah muliakan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat kemuliaan orang-orang beriman dan berilmu beberapa derajat. Innallaha yarfa'u qauman bihadzal kitab. Allah akan mengangkat derajat kemuliaan suatu kaum karena kitab Al-Qur'an ini. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Kemuliaan ini milik Allah, milik rasulnya dan milik orang-orang yang beriman. Jadi kemuliaan tidak diukur oleh dunia. Tidak diukur oleh harta, jabatan, pangkat, kekuasaan, popularitas, sanjungan orang, apresiasi, pujian, pengakuan orang. Tidak, karena semua itu hina. Tidak boleh memuliakan orang karena dunia yang dimilikinya. Karena dunia ini sekali lagi rendah dan hina. Sampai-sampai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan tidak bernilai walaupun senilai sehelai sayap seekor nyamuk. Kalau dunia punya nilai walaupun sebanding dengan sayap nyamuk, orang kafir kelaparan tuh. Orang kafir kehausan tuh. Enggak dikasih makan, enggak dikasih minum walaupun setetes air. Inilah ungkapan ketiga, hinanya dunia, yaitu tidak lebih bernilai dari sehelai sayap seekor nyamuk. Sudah tiga poin ya, yang pertama apa coba? Lebih hina daripada bangkai binatang. Kedua, seperti kotoran manusia. Yang ketiganya, seperti tidak lebih bernilai dari sehelai sayap seekor nyamuk. Yang keempat tentang gambaran dunia adalah dari aspek waktu dunia itu super singkat. Dibandingkan kayak singkat atau lama itu harus ada perbandingan loh ya. Bagi kita 5 jam, 6 jam singkat. Atau sehari semalam masih singkat. Nah, bagi semut mah itu seumur hidup atau semut berapa usianya? Ada 2 hari. Itu seumur hidup itu. Bagi kita sangat singkat. Ada perbandingan. Bandingkan dengan kehidupan baik di alam kubur apalagi di akhirat. Berapa lama sih kita hidup? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in." Umur umatku antara 60 sampai 70. Jarang, sedikit sekali yang lebih dari itu. Di antara kita sekarang sudah ada yang 70? Ada? Ada tuh. Jarang Bapak termasuk makhluk langka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jarang yang seperti itu. Kalau saya belum 70, baru 17 lebih. Jadi rata-rata umur sekian. Anggaplah usia kita 100 tahun. Menurut kita lama. Tapi coba bandingkan, setelah kita mati kemana kita pergi? Ke alam kubur ya. Berapa lama kita di alam kubur? Sampai kiamat. Berapa lama itu teh? Duka teh, gak tahu. Bisa 1000 tahun, 2000 tahun, 10.000 tahun, 100.000 tahun, 1.000.000 tahun. Kita gak tahu kapan kiamat. Yang jelas bakal lebih lama daripada hidup kita. Anggap sajalah 10.000 tahun. Hidup kita di alam barzah dibanding 100 tahun. 100 tahun ini lama apa sebentar? Sangat sebentar dibanding 1000 atau 10.000 tahun. Ringkas. Setelah kehidupan di alam barzah berakhir, jergur, dunia hancur, kiamat terjadi. Sangkakala ditiup semua binasa. Wa nufikha fisur. Fasa'ika man fis samawati wa man fil ard. Ditiup sangkakala. Hancur binasa semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di muka bumi musnah. Kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah. Banyak ayat yang menjelaskan begitu. Tapi nanti akan dibangkitkan kembali. Mulailah kita masuk ke fase kehidupan berikutnya. Kita hidup di 4 fase kehidupan. Pertama di alam rahim, cuma 9 bulan lebih singkatnya. Kita sudah enggak ingat, tidak merasakan apapun, tiba-tiba jelek segede gini. Nanti setelah lahir, kita fase kehidupan kedua di dunia, puluhan tahun. Nanti pasti kita mati. Masuk fase kehidupan di alam kubur. Lebih lama daripada kehidupan di dunia. Setelah kiamat kita masuk alam baru. Di sana yang lebih mengerikan lagi. Ketika dibangkitkan saja. Semuanya dikumpulkan di padang mahsyar dalam kondisi yang mengenaskan. Kita semua telanjang. Kita semua tak beralas kaki. Kita semua tidak dikhitan lagi, walaupun di sini sudah dikhitan, di sana utuh lagi. Terus ini padang mahsyar itu rata, enggak ada yang cekung, yang cembung, enggak ada bangunan, enggak ada gunung, enggak ada lereng, tidak ada lubang, tidak ada tempat yang lebih tinggi, yang lebih rendah, tidak ada pepohonan, tidak ada tenda. Matahari dekat 3 mil. Panasnya enggak ketulungan tuh. Semua orang berkeringat, ada yang keringatnya merendam semata kaki, sebetis, sepinggang, ada yang juga setelinganya. Tergantung amal mereka di dunia. Jangan diukur dengan kondisi di dunia. Dehidrasi dong, kering. Ya itu kalau di dunia. Di akhirat beda lagi. Semuanya kepanasan. Tapi ada beberapa orang tertentu dengan amal yang istimewa, yang hebat, yang dinaungi oleh Allah di bawah naungan arsy Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari yang ketika itu enggak ada naungan lain kecuali naungan Allah. Mereka teduh ketika semua orang kepanasan. Mereka merasakan kenyamanan ketika semua orang keresahan. Mereka merasakan keamanan ketika semua orang merasakan ketakutan. Ada orang-orang yang spesial di akhirat karena mereka juga spesial ketika di dunia. Kita tidak akan membahas 7 golongan ini, bukan itu materi kita. Antum pasti sudah pernah mendengar pembahasan ini ya. Ini gambaran singkat saja. Di padang mahsyar, lalu setelah itu kita dihisab. Proses hisabnya juga membuat tegang, membuat takut, membuat gemeter seluruh pandangan ke bawah. Saking takutnya, tegangnya, menyesalnya dan semuanya. Lalu terakhir melewati sirat. Di bawahnya neraka. Dan sirat ini gambarannya mengerikan. Pertama, sirat itu kecil, jembatan ini kecil. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala menyatakan, balaghani anna sirat ahadda minas saif. Telah sampai riwayat kepadaku bahwa sirat itu lebih tajam daripada bagian tajam sebuah pedang. Lebih kecil, itu yang sahih. Adapun pernyataan yang menyatakan bahwa sirat itu sekecil rambut dibelah 7, enggak ada riwayatnya. Tapi betul kecil ya gitulah. Pertama kecil, kedua licin, disebut muzillah, mudhillah. Kata orang Sunda mah matakti serele, matakti kosewad, matakti jongjolong, matakti kusruk gitunya. Banyak tuh apa nama istilahnya dalam bahasa Sunda. Bikin kepleset, bikin jatuh. Terus yang ketiga sangat gelap. Dekat tinggali curuk-curuk acan. Telunjuk kita sendiri pun tidak kelihatan. Bayangkan, jembatan kecil, licin, gelap. Prosentase selamat bisa nyebrangi itu berapa? Mungkin di antara kita ada yang pernah nyebrang sungai, tapi jembatannya itu hanya satu batang pohon kelapa. Ada? Saya pernah. Dulu waktu masih muda banget ya, itu suka cross country ke gunung Tangkuban Parahu di sana. Ada sungai, ada jembatan dari batang kelapa, ada pegangannya. Gemeter itu. Padahal gede ya. Ini bayangkan, sebesar atau sekecil, bukan sebesar, sekecil bagian tajam sebuah pedang. Gelap lagi. Ya licin lagi. Selain itu, dari dalam neraka ada batang-batang besi yang hidup, lalu menyambar orang-orang yang sedang menyeberang di atasnya. Ibarat kaki gurita raksasa, tapi terbuat dari besi yang lewat disambar. Gimana bisa mudah ya enggak? Kegambar super sulitnya. Sangat menakutkan, sangat menegangkan. Enggak bisa kita, enggak mau nyeberang takut. Enggak bisa, harus nyeberang. Digiring gitu. Di bawahnya api neraka yang menyala-nyala. Tapi ada beberapa orang yang selamat, tergantung amalnya. Ada yang secepat kilat, ada yang secepat kuda berlari, ada yang secepat orang berlari, ada yang jalan biasa, ada juga yang merangkak. Tapi akhirnya sampai juga dengan badan atau tubuhnya terkoyak-koyak oleh besi-besi yang mengait tadi. Tergantung amalnya. Gelap gimana? Orang-orang yang beriman punya cahaya di sana. Kata Allah, yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yauma jannatun tajri min tahtihal anhar. Hari itu engkau lihat orang-orang mukmin, mukminat itu cahayanya itu terang benderang di depannya dan di sebelah kanannya. Adapun orang-orang munafik, cahaya cuma sebesar jempol, itu kadang-kadang padam. Terlihat oleh orang-orang mukmin. Orang mukmin takut cahayanya padam seperti orang munafik. Maka mereka berdoa, Allah Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, sempurnakan bagi kami cahaya kami. Orang munafik ketika padam, gelap, melihat orang mukmin cahayanya terang benderang, mereka berseru, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lilladzina amanu dhuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Pada hari itu orang munafik, laki perempuan, berkata kepada orang-orang beriman, tunggu, kami nebeng ikut bersama cahayamu. Ingin ikut orang munafik ke cahaya siapa? Orang-orang mukmin. Qilarji'u waro'akum faltamisu lahu nura. Balik lagi sama kamu ke belakang, cari cahayamu sendiri. Gak boleh ikut nebeng. Orang-orang munafik teh ngomong. Kata mereka, alam nakum ma'akum, bukankah kami dulu waktu di dunia bersama-sama kalian, kita teh sohib loh. Kan orang-orang munafik ikut sholat berjamaah di masjid. Ikut kajian-kajian. Ikut ngumpul-ngumpul bersama Nabi dan para sahabat. Suka ikut tuh. Alam nakum ma'akum, bukankah kami dulu bersama-sama kalian? Dijawab bala, walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa ghurratkumul amaniyu hatta ja'a amrullah. Betul, kalian dulu bersama-sama kami, walakin fatantum walakinnakum fatantum anfusakum, kalian sudah memfitnah diri-diri kalian sendiri. Apa maknanya? Ini salah satu di antara makna fitnah berdasarkan ayat ini adalah menjerumuskan diri ke dalam dosa dan maksiat. Orang-orang munafik ketika jauh dari orang-orang beriman, mereka enjoy dengan dosa dan kemaksiatannya tuh. Di hadapan sesama mukmin ngaku iman. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Jaim, jaga image. Tapi ketika menyendiri jauh dari orang beriman, siga kuda lepas sina gedogan. Kayak kuda lepas dari kandang, bebas, sebebas-bebasnya. Salah satu makna fitnah adalah dosa dan maksiat. Walakinnakum fatantum anfusakum, kalian memfitnah diri-diri kalian sendiri, artinya kalian sering bermaksiat, menjerumuskan diri kalian ke dalam dosa dan maksiat. Di luar atau di belakang kami. Wa tarabbastum, dan kalian selalu nunggu-nunggu kesempatan untuk menikung dari belakang. Wartabtun, dan kalian ragu. Wa gharratkumul amani, kalian telah dilambungkan dengan angan-angan. Orang-orang munafik, jangankan di kita, di circle Nabi dan para sahabat juga ada. Makanya tak heran kalau di lingkungan ikhwan akhwat, ngaji tahunan, tapi karakternya tetap buruk, ada apa tidak? Ada. Ada yang sudah lama ngaji, tapi berani terlibat pinjol. Tahu itu riba. Kalau saya tahu, banyak yang ngeluh nangis, Ustaz Bami nangis, saya terlibat pinjol, saya khilaf, gimana solusinya? Bayar, saya bilang. Mungkin maksudnya berapa hutangnya saya lunasi. Meren gitu maksud namanya. Tos jawaban saya harus dibayar. Ya bayarlah. Ayah ada yang terlibat judo. Terlibat narkoba juga ada. Terlibat pencurian juga ada. Bahkan ke masjid dengan niat mencuri juga ada. Umumnya kan sendalnya. Tapi tidak hanya sendal loh, hati-hati kencreng tuh. Ada beberapa laporan di Jakarta ada, di Bandung juga ada. Saya tidak nuduh kalau di sini adanya. Mungkin ada, semoga tidak ada, semoga sih. Umpamanya kencreng berjalan. Kalau ahwat kan tidak ingin riya, ditutup sama kerudung masuk. Jadi gak tahu berapa yang dimasukkan, sudah. Ada juga yang sebaliknya tutup kerudung ngambil. Agak lama tuh, lewat saja. Loh, tadi penuh sekarang setengahnya. Ada yang kayak begitu tuh. Beberapa laporan ada. Jadi orang-orang yang nyebelin tengil kayak gitu selalu ada. Di lingkungan yang baik juga ada. Jangankan kita, di lingkungan Nabi SAW juga ada. Jadi orang munafik bareng-bareng, tapi nanti di akhirat kayak air dengan minyak terpisah. Gak bisa lagi nebeng. Karena itu maka ketika di akhirat terseleksi, nasibnya ditentukan oleh amalnya. maka terjerumuslah mereka ke dalam neraka. Nah, sampai yang nyebrang selamat baru ke surga, maka itulah terminal akhir dari kehidupan kita. Ke surga atau ke neraka. Karena kita begitu nenek moyang kita Adam dan Hawa diciptakan disuruh menempati surga, maka nanti harus kembali mudik ke surga lagi. Setelah menjalani hukuman yang sangat panjang dan melelahkan, harus kembali mudik ke surga tempat asal kita nanti. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Tak ada akhirnya, tak ada keburukan. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan lau kanu ya'lamun. Kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya kalau mereka mengetahui. Maka di surga tak ada lagi keburukan. Kalau di dunia semua kebaikan bercampur keburukan. Semua yang enak bercampur resiko keburukan. Coba kita makan yang enak. Ada resiko. Resikonya apa? Selain nikmatnya itu terbatas. Semua kenikmatan itu hanya hitungan. Ada yang hitungan detik, ada yang hitungan menit, ada yang hitungan jam. Makan. Enaknya itu berapa menit? Sepiring pertama, ya enggak? Lapar itu, kemudian ada makanan sepiring metung dengan lauk yang sesuai dengan keinginan kita, chefnya juga jago masak. Nikmat piring pertama, habis, nambah piring kedua. Senikmat yang pertama? Enggak, sudah agak enak, tapi dikireye itu terus habis. Nambah lagi piring ketiga, enak? Enak sudah. Dipaksa, aduh nyerah deh. Di sini masih ingin karena enak. Ini udah nolak. Sering gitu? Sering. Sudah enggak nikmat lagi. Berapa menit tuh? Terus beresiko apa? Resikonya gemrot. Dan gemrot itu bukanlah satu-satunya keburukan, tapi menyimpan banyak keburukan. Berarti lemak bertambah tuh. Kolesterol naik tuh. Kadar gula naik tuh. Terus asam urat naik. Berakibat tensi naik. Berakibat pembuluh darah tersumbat. Berakibat kerja jantung tambah, harus tambah berat. Ah, udahlah, akhirnya loyo dari segala segi. Itu keburukan dari makan. Tidur, berapa lama kita nikmat tidur? Jam-jaman. Kalau tidur seharian pusing kita, ya enggak? Bisa kena ereup-ereup itu. Yang ereup-ereup itu salah satunya kebanyakan tidur. Semua kenikmatan terbatas dan ada resiko. Coba makanan apa yang paling kita sukai? Si montong umpamanya. Gulanya tinggi, lemaknya tingginya. Terus kalorinya juga tinggi. Harganya jangan lupa, tinggi juga gitu. Jadi serba tinggi bikin stres, nikmatnya gak seberapa. Tapi kan saya mah selalu dikasih gratis, tetap gulanya, lemaknya, asam uratnya, macam-macamnya beresiko. Itu di dunia. Di akhirat tak ada lagi semua resiko keburukan. Makan kita bukan karena lapar, bukan karena kebutuhan, tapi murni untuk merasakan lezatnya rasa makanan. Kita di dunia tidur nikmat karena lemahnya kita, butuh recovery, butuh pemulihan, butuh tidur. Tapi di akhirat tidur kerugian. Harusnya berbahagia, bersenang-senang, merasakan kenikmatan, terus tidur rugi. Tidur ketika saatnya harus berbahagia adalah sebuah kerugian. Makanya di akhirat, di surga tidak ada tidur. Terus ngapain itu? Senang-senang, gak ngantuk, gak capek, gak lelah, gak butuh recovery, pemulihan, gak. hanya senang-senang. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Tak ada akhirnya. Lihat, perbandingan waktu hidup di akhirat, di alam kubur dengan di dunia. Ternyata 100 tahun hidup di dunia terasa amat sangat singkat. Dibanding di alam kubur, dibanding di akhirat. Karena di alam kubur jauh lebih lama, di akhirat selama-lamanya, maka yang harus kita perhatikan adalah bagaimana caranya agar nyaman, nikmat, bahagia, selamat hidup di alam kubur dan di akhirat. Kebanyakan orang hanya mikir bahagia, nikmat di dunia. Ya kepikiran bagaimana di alam kubur, bagaimana di akhirat, gimana nanti. Mestinya terbalik, nanti gimana ya? Oh nanti kita harus bahagia, siapkan sekarang. Nah dunia kita jalani sebagai ikhtiar perjuangan agar di akhirat bahagia, di alam kubur bahagia. Gimana caranya? Ibadah dan amal soleh. Dunia ini tempat menanam, panennya nanti di akhirat. Ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia ini ladangnya akhirat. Kita di sini hanya menanam, panennya nanti di sana. Di sini kita hanya berkorban. Di sini kita hanya berbuang, memetik hasilnya nanti di akhirat. Dari sisi ini pun lihat, dunia ini bukan cita-cita. Makanya salah satu doa yang masyhur adalah Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina wa mablagha ilmina. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia ini sebagai cita-cita terbesar kami dan sebagai tujuan dari ilmu kami. Jangan. Jadikan akhirat sebagai cita-cita tertinggi kami dan tujuan pokok dari ilmu yang kami pelajari ini. Dan banyak lagi keterangan-keterangan lain yang menjelaskan hinanya dunia. Karena itu, maka mengejar dunia berarti mengejar kehinaan. Mengejar dunia berarti menjerumuskan diri ke dalam kotoran. Mengejar dunia berarti menyiapkan diri untuk menjadi bagian yang terlaknat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat, terlaknat juga semua yang ada di dalamnya. Ada beberapa pengecualian yang tidak akan terlaknat. Ya. Jadi seperti itu. Lalu apa bahaya atau fitnah dari dunia yang selalu kita kejar? Nah, untuk bisa selamat dari jeratan dan jebakan dunia ini, maka perhatikan bahaya dari mengejar dunia. Apa saja? Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan fitnah dunia ini ada tiga. Tiga jenis, bukan tiga poin. Satu jenisnya ada puluhan poin. Pertama, fitnah ketika mencari dunia. Sebelum dunia itu dimiliki. Maksud dunia itu adalah tadi harta, jabatan, pangkat, popularitas, kekuasaan, dan yang sejenisnya, ya, termasuk juga pujian orang, sanjungan orang, apresiasi orang, pengakuan orang, penilaian orang, likes orang, atau jempol yang orang berikan kepada kita, itu yang dimaksud, ya. Jadi pertama, fitnah pertama adalah fitnah ketika mencari dunia. Nanti ada beberapa poin. Sebelum dunia itu dimiliki. Kedua, fitnah setelah dunia itu kita miliki. Setelah kita punya uang, setelah kita punya jabatan, Setelah kita punya pangkat, punya kekuasaan, punya popularitas, punya ini, punya itu, fitnahnya berbeda dengan yang tadi. Itu yang kedua. Ketiga adalah fitnah ketika menggunakan dunia ini. Itu tiga jenis fitnah yang berbeda. Dan tiga-tiganya sangat amat berbahaya. Nah, sekarang kita akan mulai dari yang pertama. Fitnah dunia sebelum dunia itu dimiliki. Fitnah dunia ketika kita mencari harta. Ini ada beberapa poin. Poin pertama dari fitnah dunia ketika mencari dunia adalah, waktunya sudah habis. Kita jelaskan lain kali aja, mungkin 3 tahun yang akan datang. Sebab harus mengejar kereta, khawatir macet, ketinggalan. Tapi kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab ya. Kita ngaji hanya 1 jam, karena ini kan hari kerja. Siapa yang hadir hanya 2 kemungkinan. Pertama yang sudah pensiun, berarti aki-aki dan nini-nini. Kedua pengangguran. Ada yang ketiganya. Ketiganya orang yang betul-betul pencari ilmu. Dia izin dari kerja. Kalau ngewarung dia tutup dulu atau diserahkan dulu. Jangan dulu atuh. Jangan dulu di ini kan. Jadi karena kebanyakan sudah sepuh, cukup ngaji 1 jam. Setelah itu baru tanya jawab ya. Taib, untuk bapak-bapak silakan bisa langsung. Untuk mak-mak boleh pakai catatan.
1: Bapak-bapak, ibu-ibu silakan. Kami sudah ada mic masing-masing tepat. Jadi silakan untuk bertanya langsung. Pertama saya persilakan untuk bapak-bapak. Kali ada yang mau bertanya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bagaimana sikap, bagaimana yang menyikapi amalan dunia yang kita lakukan menjadi amalan akhirat dengan mencari doa Allah SWT? Mohon
0: perjalanan. Taib, barakallahu fik. Amalan yang kita lakukan ada 4 jenis. Pertama, amalan yang wajib. Kedua, amalan yang sunnah. Ketiga, amalan yang mubah. Keempat, amalan yang haram. Adapun amalan yang wajib dan sunnah, agar manfaat dan bisa menyelamatkan kita dari azab neraka di akhirat nanti, maka wajib diikhtiarkan agar 2 amalan itu makbul dan mabrur, diterima oleh Allah. Ada 4 syaratnya. Syarat diterimanya amal. Tidak semua amalan wajib, sholat, saum, zakat, haji itu langsung diterima, tidak. Banyak yang ditolak. Agar diterima, maka perhatikan 4 syarat berikut. Pertama, niatnya harus ikhlas karena Allah. Kalau niatnya untuk dunia, percuma. Selain ditolak, juga diazab. Contoh sholat. Fawailul lil musallin alladhinahum, salah satunya alladhinahum yuro'un. Celaka orang sholat, alias akan diazab. Yaitu orang yang riya, salah satunya yang riya. Dan semua ibadah begitu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Manusia tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal tergantung niat dan setiap orang hanya peroleh balasan sesuai dengan niatnya. Mangkana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laisa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, kami berikan, tak akan dikurangi sedikit pun. Tapi merekalah orang-orang yang akan enggak akan dapat bagian apa-apa di akhirat kecuali neraka. Ini orang yang meniatkan amal akhirat untuk dunia seperti itu. Jadi wajib ikhlas meniatkan amalan akhirat untuk kebahagiaan di akhirat. Niat. Syarat kedua, mutabaah. Cara melaksanakannya jangan dikarang sendiri, jangan disesuaikan dengan adat, budaya, kultur, kebiasaan. Tapi cara mengamalkan ibadah tersebut harus nyontok kepada Nabi SAW. Itu konsekuensi dari wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah, konsekuensi ibadahnya kepada Allah. Muhammad Rasulullah, konsekuensi ibadah kepada Allah melalui syariat Nabi Muhammad SAW. Mutaba'ah sesuai sunnah. Ya, ini yang kedua. Ketiga, tidak hanya cukup dua. Yang ketiga adalah al-akhdu bil-quwah. Melaksanakan dengan kesungguh-sungguhan. Bukan ala kadarnya. Bukan seadanya. Walaupun ikhlas sesuai sunnah tapi asal-asalan. Jangankan Allah yang maha baik sempurna, kita punya pekerja pembantu tapi kerjanya asal-asalan. Nyupir enggak bersih, nyuci piring. Nyapu, ngepel masih kotor. Beres-beres enggak beres juga. Digaji tetap. Kesel enggak kita? Kesel. Dimarahi. Enggak terima udah pecat, ganti dengan yang baru. Kan gitu. Kalau asal-asalan. Jadi wajib sungguh-sungguh. Dan yang keempat, al-musara'ah. Al-musara'ah itu bersegera. Tidak lelet. Telenglek, tetalangkek, tehararesek, tekudu diteke. Itu lelet, lemot. Kita aja kalau nyuruh ke anak, nyuruh ke murid, nyuruh ke pembantu, tolong ini, tolong itu. Ya, nanti, nanti. Tapi dikerjakan juga. Kesel enggak? Marah. Nyapu, ya sabar. Ayo segera, tenang. Apa yang kita lakukan? Ambil sapu, jebrot gitu kan. Enggak nurut tuh. Allah menyatakan wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddatil muttaqin. Bersegera kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga. Bersegera. Wala taniya fi dzikri, jangan lelet dalam mengingatku. Jadi empat. Agar amal kita diterima. Ini dijelaskan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilal dalam kitab Bahjatun Nazin syarah Riyadhus Shalihin, ya. Jadi lakukan amal yang fardu yang sunnah dengan muni empat ini. Ketiga, amalan mubah. Mubah itu seperti tidur, makan, olahraga, mencari nafkah, itu mubah. Amalan mubah bisa berubah menjadi ibadah, menjadi maksiat, atau tetap dalam kemubahannya. Tergantung dua. Pertama niat, kedua cara. Niatnya benar, caranya bagus, bisa bernilai ibadah. Contoh, makan. Makan itu mubah. Mau makan, mau tidak, tidak dosa, tidak berpahala. Tapi kalau makan kita niatkan untuk sesuatu yang baik. Kenapa kamu makan yang bagus, bergizi gitu? Agar saya sehat, kuat, agar ibadah berkualitas. Kalau sakit-sakitan gak bisa saum sunnah. Kalau sakit-sakitan enggak bisa bangun malam. Kalau sakit-sakitan ngaji di kajian cuma kuat 5 menit. Makanya saya harus sehat. Salah satu upaya sehat, makan yang benar. Olahraga juga begitu. Itu yang pertama. Kedua, terapkan sunnah dalam hal makan. Basmalah dulu, pakai tangan kanan. Kalau ngariung, ambil yang terdekat. Ya gulam sammillah, kul biyaminik wa kul mimma yalik. Hei anak, sebut nama Allah sebelum makan. Makan dengan tangan kananmu dan ambillah yang terdekat. Jangan ngambil yang jauh. Sekarang kalau yang terdekatnya sambal, lauknya yang jauh. Boleh enggak? Di sana kambing, ikan, ayam, telur. Di sini sambal, lalap, teri gitu. Kita ingin ngambil, boleh enggak? Boleh. Larangan tersebut ambil dari yang terdekat, kalau makanan yang tersaji, yang dekat, yang jauh sejenis. Umpah kurma, kurma, kurma gitu. Atau dukuh, dukuh, dukuh gitu. Kenapa dilarang ngambil yang jauh padahal ada yang dekat? Pertama sejenis, yang kedua ngambil yang jauh itu pertama simbol keserakahan. Kalau yang dekat pasti bagian kita kan. Kita ambil dulu bagian yang orang. Agar bagian kita lebih banyak. Apa akibatnya? Orang lain mikir, loh bagian saya diambil. Akhirnya pacorok kokod. Gak ada istilahnya itu, gak ada terjemahannya. Akhirnya ya bisa ribut gitu. Madarat, ya. Itu adab sunnah ketika makan. Terus setelah makannya hamdalah terus berdoa. Siapa yang makan lalu berdoa, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwa, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosanya diampuni. Lihat. Makan itu ibadah. Bismillahnya ibadah, pakai tangan kanan dengan niat untuk merapkan sunnah juga ibadah. Niatnya untuk kesehatan dan kesehatan nanti dipakai menopang ibadah juga ibadah. Ditutup dengan doa ibadah, kata Nabi SAW diampuni semua dosa-dosanya. Lihat, makanan makan pun jadi ibadah. Kalau niatnya benar, caranya benar. Tapi bisa menjadi maksiat kalau niat salah, cara salah. Pertama, niatnya umpamanya kenapa kau makan banyak? Karena biar kuat dipukuli orang. Biar larinya kenceng. Karena nanti malam mau operasi. Kalau ketahuan mencuri, biar larinya kenceng. Kalau kepegang, biar dipukulnya juga kuat. Nah niatnya salah tuh. Untuk maksiat kesehatannya ya. Terus menerapkan sunnah syaitoniyah. Dengan tangan kiri, la tasrabu bisyimal fa inna syaitan yasrabu bisyimal. Makan minum dengan pakai tangan kiri itu sunnah setan. Terus apa tadi, tidak basmalah. Setan ikut makan. Terus ngambil dari jauh lagi. Akhirnya orang ribut karena haknya diambil sama kita. Ngambil punya kita, berantem nanti di sana. Jadi dosa. Yang mubah bisa menjadi dosa. Olahraga mubah, tapi kalau niatnya saya olahraga itu agar peredaran darah lancar, sehat, otot kuat, stamina kuat. Apa akibatnya? Bangun malam, bisa sejam dua jam kuat. Setiap Senin Kamis saum, setiap baca Quran odoj itu satu jam bisa. Setiap kajian dua jam tagen, tidak singsiremen, tidak cangkel. Tidak nyeri cangkeng dan seterusnya. Karena staminanya kuat. Jadi saya olahraga itu untuk menopang ibadah. Maka jadi ibadah. Bisa maksiat? Bisa. Kenapa kamu rajin lari? Apa latihan bela diri? Iya. Sebab pekerjaan saya berisiko. Kalau nanti lagi nyungkil jendela rumah orang ketahuan, bisa lari kenceng. Kalau dicegat, saya sudah siap jurus. Nah, gitu. Itu jadi maksiat. Latihannya juga, olahraganya juga ya. Jadi yang mubah pun bisa menjadi ibadah. Mau tidur itu media untuk menghapus dosa dan meraih pahala. Sebelum tidurnya berdoa, baca beberapa ayat yang disarankan gitu ya. Ketika sudah tidur malamnya bangun, kata orang Sunda, lilir, bangun sebentar. Ada zikir tertentu, lalu tidur lagi. Pas bangun, baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu jadi ibadah, ketika doanya ibadah. Ya, ketika

0: masjid niatnya. Niatnya bagus? Bagus. Tapi amalnya buruk. Maka tetap dosa. Al-ghayah la tubaril wasilah. Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Tujuan bagus, cara harus bagus. Ya. Tidak boleh caranya buruk walaupun tujuannya bagus. Umpamanya, seseorang umpamanya melakukan sebuah dosa tapi dengan niat yang bagus. Apa contohnya? Menatap akhwat. Enggak boleh itu dosa. Saya tahu, tapi kan niat saya bagus. Apa niatnya? Mensyukuri nikmat Allah. Itu nikmat Allah, kesantikan wanita saya syukuri dengan saya. Itu salah. Tetap aja dosa. Makanya dosa tetap dosa, enggak bisa berubah menjadi baik, menjadi ibadah walaupun niatnya baik. Kalau ada orang melakukan kesalahan, lalu dia menepis, membelas, saya tidak berniat begitu umpamanya ya. Ada orang yang mencela kita, menggibahi kita. Kita tegur, jangan begitu. Niat saya baik agar antum berubah. Niat saya baik, ini nasihat untuk antum. Nasihat tapi bentuknya apa? Gibah atau mencela. Tidak berubah menjadi ibadah. Tetap aja haram, tetap gibah, tetap mencela, dan tidak berubah menjadi nasihat yang berpahala ya. Nah, begitulah caranya agar kita seluruh amal kita bermanfaat di akhirat. Hanya tiga jenis amalan, amalan wajib dan amalan sunnah, dengan syarat niatnya harus benar, caranya harus benar. Ketika niat salah, cara salah, amalan baik pun berubah menjadi maksiat. Lihat sholat, menjadi maksiat kalau niatnya salah, riya, dan caranya salah. Maka terancam dengan neraka. Begitu juga saum, begitu juga haji, begitu juga umroh. Kalau amalan wajib, wajib niatnya ikhlas dan wajib mutaba'ah. Kalau enggak, berubah menjadi maksiat. Demikian juga amalan sunnah, niatnya harus benar dan caranya harus benar. Adapun yang mubah, nah bisa tetap dalam kemubahannya. Kalau dia niatnya, biasa saya makan karena lapar, tidur karena ngantuk gitu. Dan tidak menerapkan sunnah di sana, maka tidak bernilai dosa, tidak bernilai pahala. Mubah, tapi bisa berubah menjadi berpahala kalau niatnya baik, caranya menerapkan sunnah. Wallahu a'lam.
1: Ya. Terima kasih. Sebelum dilanjutkan yang Iwan, ada dari Ahwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara kita menghindari kemaksiatan yang berulang-ulang? Habis maksiat, tobat, maksiat lagi, tobat lagi. Nah, ini bagaimana cara mensiasati kita supaya terhindar dari kemaksiatan tersebut? Terus apabila ada orang yang sudah tahu tentang ilmu syar'i tetapi dia masih menggunakan riba, nah itu seperti apa hukum dan bagaimana usaha untuk menghindarinya? Terima kasih.
0: Tabarakallahu fiik. Ini pertanyaan terakhir, tinggal 9 menit lagi. Ada dua pertanyaan. Orang dosa tobat, dosa lagi tobat lagi, dosa lagi tobat lagi. Ada yang begitu? Ada apa banyak? Banyak apa semua? Iya ada. Orang sebetulnya disebut memiliki jiwa lawwamah, nafsul lawwamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ada tiga jenis jiwa, yang terbaik mutmainnah, kedua lawwamah, ketiga ammarah. Nafsul mutmainnah, jiwa yang cenderung kepada kebaikan, kebenaran, ibadah, amal soleh, anti dosa dan maksiat, ini sebaik-baik jiwa. Kedua di bawah itu nafsul lawwamah. Lawwamah itu berasal dari kata lama yalumu, pelakunya disebut laim.

0: Lama itu mencela. Lama yalum. Laim yang mencela. Salah satu karakter orang yang Allah cintai adalah wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Lama itu la ham au alif mim. Lama. Bukan lama bahasa Indonesia, Kadek. Artinya mencela. Orangnya orang yang mencela pelakunya subjeknya disebut laim. Kalau mencela sekali dua kali. Tapi kalau terus-terusan sering mencela disebut lawam. Dalam bahasa Arab disebut sigat mubalaghah. Masuk huruf tak marbutoh lil mubalaghah lagi. Jadilah lawamah. Nafsul lawamah artinya jiwa yang sering mencela. Mencela siapa? Mencela diri sendiri. Karena sering terjerumus dalam dosa. Jadi ketika orang itu berdosa, aduh dia menyesal, nangis. Sampai bertobat, ya Allah saya tobat gak akan begini-begini lagi. Diterima tobat. Minggu depan terjerumus lagi. Lalu dia celak lagi, kenapa saya begini, kenapa tahu itu haram kok dilakukan gitu ya. Itulah nyambung ke pertanyaan kedua, tahu ilmu syar'i tapi riba. Pinjol tadi. Yang ngaji ada yang terlibat pinjol ya. Nah, jadi dia mencela diri sendiri ketika tobat. Nanti terjerumus lagi. Tobat lagi mencela diri sendiri. Karena sering maka disebut nafsul lawwamah ya. Bagaimana orang seperti ini? Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ketika ditanya apakah kalau seseorang tobat lalu berbuat lagi, tobat lagi, berbuat lagi, tobatnya itu diterima atau tidak? Beliau menjelaskan, kalau ketika tobatnya itu memenuhi syarat tobat, 7 syarat tobat diterima. Pertama, berhenti dia dari dosanya. Kedua, menyesal. Ketiga, bertekad tidak kembali. Ini 3 syarat asal, 3 syarat pokok. Yang 4-nya berkaitan dengan waktu, ya. Waktunya sebelum sakarat, sebelum matahari terbit dari barat. Terus kalau dosanya berkaitan dengan orang, minta maaf. Terus ikhlas, 7. Tapi yang intinya 3. Berhenti, menyesal, dan bertekad tidak mengulang kembali. Kalau ini sudah ada, diterima tobatnya, dosanya terhapus. Karena sudah memenuhi syarat, diantaranya bertekad tidak akan mengulang. Sebulan kemudian mengulang tanpa direncanakan. Kenapa mengulang? Terjebak dengan keadaan. Saat itu imannya sedang rapuh, keadaan mendesak, sehingga tergoda lagi tanpa direncanakan. Maka ini dosa baru yang wajib ditobati tanpa merusak tobatnya yang lama. Karena tobat yang lama bertekad tidak mengulang. Makanya tidak ada syarat tobat itu tidak mengulangi dosa, tidak ada. Yang ada adalah bertekad tidak mengulang. Beda kan? Bertekad tidak mengulang dengan tidak mengulang. Kalau sudah bertekad tidak mengulang, mungkin mengulang? Mungkin, tanpa direncanakan, tanpa disengaja. Nah, kecuali kalau umpamanya, sementara ini saya berhenti dulu, nyesel. Karena apa? Umpamanya judi atau mabuk atau zina, waliyadzubillah. Lagi banyak uang, bokeh habis. Tobat dulu Nanti dapat proyek lagi, berbuat lagi. Mabuk kan butuh biaya. Judi, apalagi judi gitu ya. Zina, konon 80 juta. Mahal gitu. Proyeknya harus miliaran. Sekarang bokeh, tobat dulu. Nanti kalau dapat proyek lagi, berbuat lagi. Itu ada rencana tidak? Ada, maka enggak sah tobatnya. Tidak diterima. Dosanya tidak terhapus. Tapi kalau orang sekarang benar menyesal, saya tobat, bertekad saya tidak akan mengulang, akan menjauh gitu. Ternyata sebulan dua bulan kemudian terjebak dalam sebuah keadaan yang menyebabkan dia itu tergiur lagi. Lalu terjerumus lagi baik ke dosa yang sama atau dosa yang lain. Ini dosa baru yang wajib ditobati lagi tanpa merusak tobatnya yang lama. Ya. Terus bagaimana caranya agar kita tidak terjebak lagi? Pertama, mintalah tolong kepada Allah Azza wa Jalla agar kita ini diistiqomahkan. Baca tuh doa sering-sering, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Baca tu Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkar. Allahumma inni a'udzu bika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Baca tu Allahumma gfir li dhambi wa tahhir qalbi wa hassin farji. Ya Allah ampuni dosaku, sucikan hatiku, jaga farajku. Ini doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang datang, ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kalau ada lelaki yang menzinahi ibumu, bibimu, putrimu? Bagaimana perasaan? Demi Allah saya tidak suka. Demikian juga orang lain. Wanita yang kamu zinahi itu ibu dari anaknya. Kalau dia belum punya anak, dia pasti anak dari ibunya dan bapaknya. Bibi dari ponakannya, kakak dari adiknya dan seterusnya, pasti gak suka. Akhirnya orang itu menyatakan, wallahi kalau gitu saya tidak akan lagi berzina. Apa kata Nabi SAW? Beliau mendoakan Allahumma gfir lahu dhambah wa tahhir qalbah wa hassin farjah. Ya Allah ampuni dosanya, sucikan hatinya, jaga farajnya. Jadi ini juga berlaku untuk kita, untuk anak-anak kita. Doakan. Tidak hanya doa, tapi yang ini yang perlu. Allahumma gfir li auladi dhunubahum wa tahhir qulubahum wa hassin furujahum. Baca doa ini untuk anak-anak. Ya Allah ampuni dosa dari anak-anakku. Sucikan hati mereka, jaga faraj-faraj mereka agar tidak terjerumus ke dalam perzinahan atau yang sejenis itu. Liwat dan seterusnya. Jadi doakan anak-anak kita ya. Pertanyaan teh naon tadi teh?
1: Tidak mengulangi riba.
0: Mengulangi dosa. Jadi agar kita tidak mengulangi dosa, pertama minta kepada Allah Azza, berdoa agar Allah mengistiqomahkan kita, tidak mencabut hidayah ini dari diri kita. Kedua, gaul dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang baik, dan jauhi lingkungan pergaulan orang-orang buruk. Hijrah. Kata Rasul SAW, al-muhajiru man hajara ila man hajara ma nahallahu wa rasuluhu. Orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, termasuk lingkungan pergaulan yang buruk. Al-mar'u ala dini khalili falyandur ahadukum may khalil. Seseorang itu agamanya sangat dipengaruhi oleh agama kawannya. Maka hendaklah kalian perhatikan dengan siapa kalian berkawan. Pilih kawan-kawan bergaul yang baik-baik. Jauhi kawan-kawan bergaul, circle-circle yang buruk yang dulu kita pernah punya masalah kelam di sana. Jauhi. Kegagalan orang yang hijrah sekarang adalah dia bertobat tapi teman-temannya masih yang dulu, yang pernah menyeret dia kepada keburukan. Ya tetap kalau begitu masih terkontaminasi oleh racun-racun yang disemburkan oleh mereka melalui ucapan, melalui tingkah laku, kita akan terpengaruh. Jadi jauhi fitnah sejauh-jauhnya. Kalau kita tahu iman kita ini lemah, di sana ada sumber fitnah, jauhi, jangan didekati. Karena fitnah itu menyambar kuat, hati kita lemah. Jangan sok jago-jagoan, saya mah iman kuat, ilmu sudah cukup, saya tidak akan tergoda. Enggak boleh. Nih ada banyak orang hebat kemudian tergoda, sampai kufur. Tahu ayat dalam surah Al-Hasyr, kamatsali syaitan idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Syaitan berkata ke orang, kufur kamu, diturut kufur. Ketika orang ini kufur, syaitan berkata, aku berlepas diri dari kamu, aku pun takut kepada Allah Rabbul Alamin. Siapa orang ini? Ahli ibadah, rahib. Oleh setan digoda agar berhenti ibadah, enggak tergoda. Apa akibatnya? Setan mencari jalan lain. Ada perempuan disakitkan oleh setan, enggak ada yang bisa menyembuhkan, dibawa ke rahib ini, ke ahli ibadah, sembuh. Pulang lagi, disakitkan lagi, dibawa lagi semua. Akhirnya simpan di sana, akhirnya terjadi perzinahan. Sampai hamil. Setelah hamil, aduh takut ketahuan, takut dihukum mati. Anaknya dibunuh, dicekek. Aman. Lalu muncul ketakutan oleh setan. Ibunya tuh bisa ngomong nanti. Cekek lagi dia, cekek lagi. Dua, tadinya ahli ibadah. Jauh dari kesenangan dunia, jauh dari godaan. Akhirnya terjerumus ke dalam pertama perzinahan, yang kedua pembunuhan. Akhirnya dihukum mati, mau dihukum mati dipenggal, dipancung, setan datang. Kamu mau selamat, saya selamatkan. Syaratnya sujud kamu ke saya. Dalam kondisi terdesak, malu, ingin selamat untuk bertobat, enggak ada jalan lain agar selamat, sujud. Ketika sujud, setan tertawa lalu berkata, saya berlepas diri dari kamu, saya pun takut kepada Allah. Lalu hukuman mati dilaksanakan dalam keadaan sujud ke iblis. Kufur, murtad, su'ul khatimah. Padahal tadinya apa? Ahli ibadah. Tahu enggak iblis? Iblis ahli ibadah. Kenapa bisa belok? Ketakaburan, kesombongan. Dan banyak lagi contoh. Nah, ada orang ulama tapi bujangan. Ada ulama diinginkan oleh banyak ahwat tapi dia bertahan membujang. Dia ahli membantah khawarij. Tapi saudara sepupunya perempuan khawarij. Dia harus selamatkan, ini kerabat saya. Gak ada cara untuk bisa menyelamatkannya kecuali dengan cara dinikahi, nanti didakwahi. Dibini dulu lalu dibina. Dinikahi, apa yang terjadi? Dia berubah lebih khawarij daripada istrinya. Terpengaruhi oleh istrinya. Para ulama berilmu, imannya kuat, tersambar fitnah. Makanya bapak-bapak kalau nikah lagi jangan pakai prinsip itu. Tapi balikan, dibina dulu. Kalau sudah bisa terbina baru dibini. Jangan bini dulu lalu bina, susah loh. The power of mama tahu kan? Ras terkuat di muka bumi. Jangan macam-macam lah ya. Nah jadi jauhi pergaulan-pergaulan yang buruk. Jadi pertama berdoa, yang kedua jauhi pergaulan yang buruk. Ketiga tetaplah mencari ilmu. Karena ilmu adalah hidayah dan ilmu akan menjaga kita dari penyimpangan. Itu poin pertama. Pertanyaan kedua, ada orang sudah tahu ilmu syar'i tapi terlibat pinjol riba. Gimana itu? itu real nyata. Banyak ikhwan akhwat tahu hukum riba karena kepepet terdesak dia pinjol. Setelah dikejar-kejar sama debt collector, rata-rata yang itu enggak bisa bayar. Baru nangis bombay. Baru curhat ke ustaz. Ingin agar ustaz membayarkan. Tapi modusnya bertanya, minta solusi. Kalau saya menjawab, solusinya bayar. Caranya bayarnya gimana? Itu urusan dunia, bukan urusan syar'i. Kalau konsul ke ustaz, pasti urusan syar'inya. Secara syar'i itu wajib dibayar. Terus bagaimana cara teknis membayar, mengumpulkan uangnya? Konsultasikan ke ahli ekonomi. Sudah gitu saja. Kumahade ya tuh ya. Jadi itu termasuk
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Sudah 15 tahun Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Tilawatun Murattala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Fas'alu.

0: Saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya, apakah karena Allah atau bukan? Dan saya pernah mendengar cerita bahwa orang yang bertobat itu dia mendapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu, Ustaz?
1: Apakah kalau orang mau tobat akan diuji? Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Ya, dibiarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, ahasiban nas ayyusraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji. Nabi SAW bersabda, yubdalar rajulu ala hasbi dini, fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amthal fal-amthar, terus yubtala ar-rajulu ala hasbi dini fa in kanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar iman. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Tobat salah satu wujud nyata keimanan. Akan diuji? Pasti diuji. Apakah tobatnya ini benar atau dia nanti akan tergoda lagi melakukan dosa yang sama? Oleh karena itulah maka tidak setiap orang yang tobat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu, tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu, benar enggak atau nanti enggak tahan kembali ke dosa yang awal. Sebagai contoh, orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syar'i. Mungkin ada unsur ribanya, atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syar'i haram umpamanya. Kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok, dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram, penghasilannya haram. Inna Allah idza harrama syai'an harrama tsamana. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Akhirnya dia berhenti. Berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal haram lain. Apakah setelah keluar, resign sekarang, besoknya ada panggilan kerja di tempat halal dengan gaji yang sama? Tidak, ya enggak. Dia yakin siapa orang yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia resign dari pekerjaan yang haram dengan keyakinan nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tadinya cuma manajer dia. Cuma. Nanti Allah akan ganti dengan GM. Pekerjaannya lebih bagus. Apakah kontan sekarang desain, minggu depan langsung ada pengangkatan atau ada panggilan kerja atau ngelamar langsung diterima? Tidak. Dibiarkan sebulan, nganggur. Dua bulan, masih belum dapat kerja. Tiga bulan, sementara tabungan sudah tipis. Selama belum dapat kerja, dia maktab, makan tabungan. Tabungan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang lama masih terbuka. Kamu kenapa resign, kurang gaji ya? Saya naikkan gaji. Enggak gitu. Oh mungkin posisinya ingin naik, saya naikkan. Asalnya manajer jadi GM atau jadi umpamanya direktur gitu. Enggak, bukan. Oh, pokoknya kapan pun kamu balik lagi, pintu ini terbuka. Jabatan untuk kamu selalu ada. Sudah 6 bulan, tabungan habis, pekerjaan pengganti belum ada. Oleh enggak tuh orang? Oleh. Ya Allah, mana janjimu akan memberi ganti yang lebih baik? Direktur nih, direktur mana? Enggak ada. Diuji dulu, dibiarkan oleh Allah mengecap penderitaan sebagai ujian atas tobatnya. Lama-lama, aduh gak tahan ya, udah itu masih ada terbuka tawaran, akhirnya bisa aja kembali. Allah uji sampai pada titik maksimal dari penderitaan. Sampai dikatakan di dalam ayat hatta yakuna ar-rasul walladzina amanu mata nasrullah. Sampai rasul dan orang-orang beriman ketika diuji dengan berbagai macam penderitaan, tapi pertolongan yang Allah janjikan itu tidak datang juga, berkatalah rasul dan orang-orang beriman bersama, mata nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah yang dijanjikan itu? Allah menyatakan ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Sampai Abu Darda menyatakan, kalau kamu ya dihadapkan kepada suatu masalah dan kamu sudah bersabar secara maksimal dalam ujian tersebut, sampai pada titik kamu tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, saat itulah pertolongan Allah bakal datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertahan istiqamah dalam kesabarannya. Oleh karena itu, siapa orang tetap istiqamah dalam kesabarannya dan dia sudah sampai pada titik maksimal dari kesabarannya, barulah pertolongan Allah Azza wa Jalla datang. Adapun kalau umpamanya baru belum sampai kepada puncak dari penderitaan, dia sudah oleng, kemudian kembali sajalah, sambil nanti cari kerja pengganti, kalau dapat kerja pengganti baru resign dari sini. Sekarang mah sementara dijalani aja dulu walaupun haram. Nah ini gak sabar nih orang. Jadi setiap aplikasi perwujudan dari keimanan pasti akan diuji oleh Allah, maka bersabarlah, maka kesabaran itulah yang akan mengundang turunnya pertolongan dari Allah. Allahu a'lam bishawab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwas kalian rahmanallahu wa iyyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa taala adalah at-takabbur. Itu menyombongkan diri. Merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat

0: wastakbara dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana ar-rajul ahabba an yakunu tsaubuhu hasanan wa nal hasanatan?" Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sendalnya bagus? Maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah SAW, Rasul menjawab, "Innallaha jamil wa yuhibbul jamal." Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya para ulama di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Katsirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, "Ya kana'bud fi ilajun liriya." Ucapan "ya kana'budu" pada Al-Fatihah dalam salat yang kita baca biasanya. "Ya kana'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah," maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan pada "iyyaka nasta'in," hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata tabiat berikutnya, "fihi ilajun dil kibriya," ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan, "Ya Allah, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan," maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat "la haula wala quwata illa billah." Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitabullah dan dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة sekalian kami hormati. Betah atau tidak berada di masjid? Sebuah pertanyaan yang mungkin jawabannya ada yang mengatakan betah dan ada yang mengatakan tidak betah. Dan saya tidak tahu apakah jamaah itu akan menjawab betah atau tidak betah. Dan saya juga tidak akan memaksa bagi yang mengatakan tidak betah harus betah. Akan tetapi ketika seorang mengatakan betah atau tidak betah, tentu harus punya alasan. Apa yang menyebabkan kita betah di masjid dan apa yang menyebabkan kita tidak betah di masjid? Mungkin yang tidak betah alasannya sumuk. Apalagi? Apa selain sumuk? Capek, ya. Banyak orang, ya, suka menyendiri dan seterusnya. Padahal kalau dibanding-bandingkan antara masjid kita dengan masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu peluang lebih sumuk mana? Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena langit-langitnya pendek. Ya. Kemudian lantainya pasir. Ya. Ada kipas anginnya? Belum ada kipas angin saat itu. Angin segar. Adanya AC, angin segar. Ya. Akan tetapi, orang yang beriman, bagaimanapun kondisi masjidnya, maka dia akan merasa betah. Kenapa? Karena sejak dia berangkat ke masjid, sampai dia berada di masjid, bahkan sampai pulang dari masjid, dia selalu untung. Ketika berangkatnya sudah untung, ketika di masjidnya dia untung, bahkan setelah pulang pun juga masih untung. Kita dengarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau SAW bersabda, hadisnya agak panjang, makanya saya akan jelaskan ringkas saja. Beliau SAW bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baytihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa ishrina darajatan. Salatnya seseorang di masjid itu pahalanya lebih besar 20 sekian lipat. Dalam sebuah riwayat 27 kali lipat dibandingkan salat di rumahnya. Atau sholat di tokonya. Atau sholat di pasarnya. Ini hadis sering kita dengar. Yang jarang didengar adalah kelanjutannya. وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فَلَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدِ. Sesungguhnya ketika kalian akan berangkat ke masjid, kemudian wudu, dan wudunya sempurna, jadi syaratnya wudunya harus sempurna, lalu dia berangkat ke masjid, tidak ada tujuan lain kecuali pengin beribadah kepada Allah. Jadi niat ini harus tulus. Karena belum tentu orang ke masjid itu dapat pahala. Ada orang ke masjid dapat dosa. Masjid dapat dosa, iya. Ketika niatnya salah. Niat apa? Nyolong sandal. Itu dari rumah sudah dosa. Ya. Kalau niatnya murni ingin beribadah kepada Allah, kata Nabi SAW, setiap langkah akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajatnya di surga, dan langkah berikutnya akan diganjar oleh Allah untuk menghapuskan dosanya. Satu langkah naik surga, satu langkah menghapus dosa, langkah berikutnya derajat naik, langkah berikutnya menghapuskan dosa. Maka beruntunglah yang rumahnya jauh dari masjid. Yang pakai motor moga-moga oleh, moga-moga. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, fa idza dakhala al masjid kana fi salati ma kanat as salatu hiya tahbisuhu. Ketika dia masuk masjid, biasanya masuk masjid belum mulai salat. Bahkan ada yang masya Allah berangkat ke masjid belum azan. Atau ada yang berangkat sampai masjid sudah azan nunggu qomat. Ada sebagian orang nunggu qomat itu disuwe temen ki ora qomat-qomat. Ketahuilah, selama jenengan duduk di masjid, niatnya adalah nunggu sholat, maka jenengan selama itu akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Padahal kur apa? Kur jagung. Kita cuma duduk saja 10 menit, seberapa jam, 20 menit. Cuma duduk nunggu waktu sholat. Nunggu qomat dikumandangkan. Selama itu jenengan akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Apa enggak untung? Kurapa toh? Jagung. Ya. Hanya di situ tidak. Bukan cuma hanya dapat pahala sholat. Nabi SAW melanjutkan, wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fihi. Dan selama itu pula malaikat akan mendoakan selama dia duduk di tempat yang dia akan sholat di situ. Didongakakan sama siapa? Malaikat. Peluang dikabulkannya besar atau tidak? Sangat besar. Karena semakin seseorang suci, peluang doanya semakin besar untuk dikabulkan. Nah, saya tanya, malaikat duwe dosa apa ora? Tidak punya dosa malaikat. Apa yang disampaikan oleh malaikat, doanya apa? Allahummarhamhu, Allahummaghfirlahu, Allahumma tub alaihi. Isi doanya malaikat kepada orang-orang yang nunggu dimulainya salat di masjid, ya Allah, sayangilah orang ini. Ya Allah, ampunilah orang ini. Ya Allah, terimalah taubat orang ini. Masya Allah. Tiga doa sekaligus. Dewek orang jaluk sama malaikat. Malaikat sudah apa? Mendoakan. Makanya enggak usah pusing-pusing. Arab jaluk tunga, mengenai ustaz, mengenai kiai ini, gawa gula, gawa teh, gawa kopi. Angel temen. Sing penting rajin apa? Memecit. Kiai sama ustad dibandingkan malaikat lebih suci siapa? Malaikat. Kiai ustad menungsa biasa. Oke? Dosa. Jangan malah lebih oke. Ya. Malaikat, malaikat. Mendoakan kita. Semakin lama semakin banyak doanya malaikat. Kudunin jenengan nunggu suwe kue bunga. Orang. Dikin. Teman ya, cak cok boy. Jenengan ini sedang didoakan malaikat, ya Allah sayangi dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah terima taubat dia, ya Allah sayangi dia, bolak balik sampai qomat dikumandangkan. Tapi ada apa? Ada tapi, ada syaratnya. Apa syaratnya? Malam yu'dzi fihi walam yuhdits fihi. Syaratnya dua. dia tidak mengganggu orang lain, satu. Dan tidak batal. Tidak apa? Batal. Yang pertama, tidak mengganggu orang lain. Mengganggu dengan apa? Mengganggu dengan apa? Bisa dengan ucapan, bisa dengan gerakan, bisa dengan perbuatan. Ucapan contohnya apa? Suara yang ganggu. Ya, ada anak-anak kecil biasanya ngentut-ngentutan. Nah, itu kan ganggu. Ya. Kemudian kalau perbuatan biasanya jorok-jorokan. Ya. Ada sebagian anak kecil itu wong lagi sholat diplorotakan sarung dari belakang. Ya. Tidak mengganggu orang lain dengan perbuatan, dengan ucapan, bahkan termasuk dengan bau-bauan. Maka hati-hati. Berangkat ke masjid sing wangi. Aja kau seminggu wis dinggo ora di ganti-ganti. Jenengan kuwi takbiratul ihram keleke kuwi lho. Ya. Mun jenenge wong takbiratul ihram kan mesti apa? Ngangkat. Mana wong takbiratul ihram iki kan ora ana. Ya. Takbiratul ketika gini baunya sereng. Apa maning nembe mangan jengkol. Ya, Allahu Akbar. Ya, wong so apa? Wis apa ge sing mangan jengkol iki? Ya. Termasuk bau rokok. Termasuk bau apa? Rokok. Makanya kemarin saya sudah sampaikan. Ya. Momen istimewa di bulan Ramadan untuk meninggalkan apa? Rokok. Supaya tidak mengganggu siapa? Orang lain. Ya. Kemudian tidak batal. Wah, kepriwene kebelet Ustaz. Ya, nek kebelet ya ora apa-apa. Wudu lagi. Tapi nek arep ditokaken aja nang kene golek ngetokaken. Lu kebelet ya, misalnya pengin buang angin, ya aja nang kene mundur disit ngana. Ya. Kemudian setelah itu baru wudu. Enggak apa-apa, nanti balik lagi. Ya, jangan sampai nanti kebelet ditahan-tahan malah pas lagi sholat munine ya bubar engko malah. Ya, ini dua syarat. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan termasuk juga yang mengganggu lah ngobrol. Apa? Ngobrol. Nun sewu nih kadang-kadang ya bapak-bapak ya ibu-ibu, tapi biasanya lebih dominan siapa? Ibu-ibu. Ya, ibu-ibu yang di bawah ini banyak keluhan. Anak ibu mesti ngobrol bae. Kaya ora tau ketemu karo tanggane. Kaya wis setahun ora ketemu. Ya wong tangga nang pinggir rumah pinggir ngobrol, ngobrol engko bae. Apa kek? Dikir kek, maca Quran kek, ndonga kek. Ya. Aku bingung ndonga apa, wis terserah lah robana atina apa-apa. Ibulan barian bulan-bulan jangan ngobrol lah. Ngobrol seperlunya, apalagi lagi pengajian ngobrol lagi. Ya, ngaji sing manga. Sing manga kursi ji. Nah, nek sing manga akeh kowe jenenge udu ngaji. Ya, ngaji sing mangakur siji ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Apakah sholat taubat itu ada? Ikhtilaf para ulama tentang sholat taubat ya. Tapi yang jelas tidak ada seorang pun ulama yang menyatakan salah satu syarat taubat adalah harus sholat taubat. Enggak ada ya. Tapi adakah sholat taubat? Para ulama ikhtilaf.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: Mutiara Hikmah. Harim bin Hayyan pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah,
4: nasihatilah aku. Maka beliau menjawab, jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur, dan jadikanlah ia di pelupuk matamu. Jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati hati dan niat. Ada kalanya hatimu bersamamu, tetapi niatmu berpaling darimu. Dan ada kalanya hatimu berpaling, namun niatmu datang menghampiri. Dan janganlah kamu melihat pada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada keagungan zat yang kamu maksiati. Sifat As-Sofwah.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
6: Halo Ustadz.
5: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'al.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
0: Izin bertanya, bagaimana hukum seorang muslim yang mengatakan pawang hujan itu hebat atau mengatakan hujan ini tidak jadi karena pawang hujan? Perkataan tersebut apakah merusak akidah? Banyak di kalangan masyarakat yang masih mengakui keberhasilannya. Sekian, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, barakallahu fiik. Pawang hujan. Pawang hujan termasuk dukun. Yang kenapa disebut dukun? Karena makna dukun adalah mayyad'i ilmal ghaib. Orang yang mengklaim mengetahui perkara ghaib. Itu saja sudah dukun. Terlebih meyakini memiliki kekuasaan yang hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti bisa mendatangkan hujan atau menolak hujan. Oleh karena itulah maka wajib kita yakini bahwa yang menurunkan dan menahan hujan adalah Allah Azza wa Jalla, bukan manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Fatir ayat yang kedua. Kata Allah, ma yaftahu Allahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsiku fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Kata Allah, rahmat apa saja yang Allah turunkan kepada manusia, dan hujan rahmat. Tak ada seorang pun yang bisa menahannya. Kalau Allah mau menurunkan hujan, siapapun tidak ada yang bisa menahannya. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, wa mayyumsiku fala mursila lah. Dan apa yang Allah lepaskan, maka tidak mungkin ada yang bisa menahannya. Apa yang Allah tahan, tidak ada yang bisa melepaskannya. Apa yang Allah lepaskan, tidak ada yang bisa menahannya. Termasuk hujan. Kalau Allah mau menurunkan hujan, tak ada seorang pun yang mampu menahannya. Dan kalau Allah menahan curah hujan, tak ada yang bisa menurunkan hujan tersebut. Itu ayat. Wajib kita yakin. Kalau toh ada orang yang umpah sudah mendung, gugulu dugaan, terus ada pawang hujan beraksi dengan praktek perdukunannya, tiba-tiba hujannya itu enggak jadi. Itu bukan karena pawang. Kebetulan, betapa seringnya mendung, sudah gelap, terus petir menyambar, hujannya enggak jadi, pernah? Sering. Mungkin di atas kita ini angin berhembus kencang, kemudian si awannya tertiup ke arah yang jauh, di kita enggak jadi hujan, di sana jadi hujan. Allah yang ngatur semuanya itu. Oleh karena itu, kalau ada usaha pawang, kemudian betul tidak hujan, bukan karena kehebatan si pawang. Mau dipawangin mau tidak, hujan enggak akan turun. Itu mah kehendak Allah Azza wa Jalla, tidak menurunkan. Maka tidak boleh, itu yang pertama. Kedua, betapa banyaknya si pawang yang gagal, ya enggak? Supaya event, baik wayang, ngawayang, ngadangdut, atau kemarin tuh balap mobil, motor, biar enggak hujan, pawang beraksi, gebret deh hujan besar. Sampai si pawang juga keluar kan, terus sila di tengah hujan, mempraktekkan perdukunannya, sampai orang asingnya seserian, yang serikin. Alat sekecil itu gimana bisa-bisa menahan hujan. Terus hujan nanti gak gebrek, si dukun oke seseri sorangan, malu merenannya. Sudah dibayar gede, hujan tetap turun deras, dan setelah turun deras tidak bisa dihentikan. Itu kegagalan sang dukun jauh lebih banyak daripada keberhasilan. Bukan berhasil, kebetulan aja hujan gak jadi turun. Allah yang menghendaki. Dan orang awam lebih percaya kepada setan daripada kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada orang yang menyatakan pawang dukun itu hebat, nah itu mah setan terpengaruh. Enggak percaya kepada Quran, lebih percaya kepada bisikan setan. Dan adanya kejadian ini otomatis sebagai seleksi di kalangan manusia. Seleksi mana yang ahli tauhid, mana yang ahli syirik. Mana yang akidah dan tauhidnya benar dan lempeng, mana orang yang akidah tauhidnya belok. Yang terpengaruh oleh pemikiran syirik dan kufur, akhirnya menganggap hebat kepada dukun, menganggap hebat kepada pawang hujan. Padahal semuanya itu hanya kepura-puraan. Kalau dukun berhasil, bukan karena keberhasilan dukun, tapi kebetulan saja. Baik umpamanya ada orang sakit, datang ke dukun di jampe-jampe harupat, gara-gede, gara lumpat, sembuh. Padahal bukan dukun yang menyembuhkan. Tapi kebetulan umpamanya mungkin masuk angin gitu tanya, mual mulus ke dukun. Setelah beberapa lama mualnya itu hilang, itu kebetulan karena proses yang alami. Lalu langsung dipuji dukunnya hebat. Bukan karena dukun. Muka dukun mau tidak tetap dia mah bakal sembuh dengan sendiri. Gitu tuh. Jadi tidak boleh menyatakan dukun hebat, pawang hujan hebat, karena yang mengatur turun atau tidaknya hujan adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau mau minta agar hujan turun atau tidak turun, jangan ke pawang hujan, kita langsung minta kepada Allah dengan cara yang Allah syariatkan. Bisa berdoa, ya Allah turunkan hujan. Bisa melakukan sholat yang disebut sholat apa? Istisqa. Istisqa ini ada dua. Istisqa itu artinya minta hujan. Bisa dalam bentuk langsung berdoa, ya Allah minta hujan. Seperti Nabi SAW sedang khutbah di musim kemarau yang sangat panjang, datang orang Arab baru. Ya Rasulullah, ini kemarau terlalu panjang, tumbuhan mati, hewan-hewan mati, minta kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Langsung Nabi Ali SAW mengangkat dua tangannya, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Tidak sholat, langsung berdoa. Langsung awan yang tadinya lenglang, tidak ada awan sedikit pun, tiba-tiba berug ada awan hitam, terus berhujan. Khutbahnya belum selesai, hujan turun, kata Anas, aku melihat air hujan bergelayutan di jenggot Nabi SAW. Sesplung itu istighatsah. Nah itu apa? Istisqa, meminta hujan dalam bentuk langsung berdoa. Nah disyariatkan juga meminta hujan dalam bentuk sholat, namanya sholat istisqa. Jadi bisa berdoa, bisa melakukan sholat, dua-duanya boleh dan dua-duanya ada contoh. Termasuk kalau hujan umpamanya gede, timbul banjir, kerusakan lingkungan, longsor dan seterusnya, kita ingin hujan ini berhenti, minta juga kepada Allah. Itu kan sejak Nabi minta hujan, hujan gak berhenti-berhenti. Sampai Jumat berikutnya, matahari tidak kelihatan, seminggu itu. Ketika Nabi khutbah di Jumat berikutnya, datang orang tadi. Ya Rasulullah, bangunan banyak runtuh, banjir di mana-mana. Minta kepada Allah Azza wa Jalla agar dia menghentikan hujan. Langsung Nabi mengangkat kedua tangannya, Allahumma hawalaina wa la alaina. Ya Allah, turunkan hujan itu di sekitar pinggir-pinggir kota, jangan langsung. Akhirnya kata Anas, tidaklah kami bubar dari Jumatan kecuali matahari telah bersinar dengan panasnya, berhenti hujan. Itu mintalah langsung kepada Allah dengan cara berdoa, bukan minta ke dukun, ya. Oh itu kita mintanya juga ke Allah melalui dukun. Kenapa melalui dukun? Dukun apa diyakini minta ke Allah? Enggak, dukun itu ada yang mintanya ke setan dari kalangan bangsa jin. Bahkan ada yang mintanya kepada malaikat Mikail. Mereka mungkin tahu yang mengatur hujan malaikat Mikail, minta, wahai malaikat Mikail, hentikan ini hujan. Berdoanya bukan kepada Allah tapi kepada malaikat. Haram, tidak boleh. Berarti ibadah kepada malaikat dalam bentuk berdoa, ya. Wallahu a'lam bishawab.
2: Lakukan dua jenis ikhtiar, ikhtiar lahir dan batin. Ikhtiar batinnya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya, agar Allah Azza wa Jalla segera beri jodoh yang baik. Kedua, solehkan diri kita agar jodoh yang Allah berikan juga sesoleh diri kita. Jangan berharap kita memperoleh jodoh yang soleh padahal kitanya bejat. Kedua, lakukan ikhtiar lahir. Ikhtiar lahirnya boleh kita minta tolong kepada kawan atau kepada siapa saja yang kita percayai, tolong carikan jodoh untuk saya. Itu pertama. Kedua, boleh menawarkan diri. Bila melihat ada seorang yang kita yakini dia baik untuk kita. Ini laki apa perempuan ya? Mana tulisannya? Tulisannya ini bisa laki bisa perempuan. Ini perempuan dulu, boleh menawarkan diri. Oh ini orang baik untuk menjadi calon suami saya. Sekarang kan ada media ya, kirim WA. Saya sudah saatnya menikah dan saya sudah ingin menikah. Godaan bagi saya besar. Maka bila akhi berkenan tolong lamar saya. Gak apa-apa. Oh minta CV, kasih CV ya. Minta PT, kasih PT. Semoga itu jadi jodoh. Jangan sampai karena gengsi, karena malu, tidak menawarkannya. Akhirnya disamber orang baru menyesal. Aduh, kenapa ya? Ya gitu. Banyak yang seperti itu. Kalau ini laki-laki yang bertanya itu laki-laki. Maka cari wanita yang baik, cari informasi tentang kebaikan wanita itu, setelah yakin istikharah, setelah yakin lamar. Ukhti, saya sudah mau menikah dan saya sudah istikharah dan pilihan saya jatuh ke ukhti. Tolong istikharah dan saya tunggu jawabannya. Gentle kayak gitu ya. Adapun kalau ditolak, afwan, anti akhi ini sudah yang ke-11. Dan saya sudah menerima yang lebih, ya sudahlah. Atau umpamanya, maaf saya tidak berkenan dengan akhi gitu. Ya sudah nasib itu, cari lagi yang lain ya. Jangan patah semangat hanya karena ditolak oleh 1-2 wanita. Cari lagi, tolak lagi, cari lagi, tolak. Sampai 20 kali. Nanti ke 21 baru dapat sisanya.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Waris itu yang baginya Allah, ya. Maka ketika seseorang menganggap bahwa bagi rata itu ada lebih adil, berarti secara langsung atau tidak langsung, disadar atau tidak, dia telah menuduh Allah bahwa pembagian dari Allah itu tidak adil. Ketika dia mengatakan bagi waris sama rata itu adil. Allah menyebutkan dalam Quran bagi waris itu adalah tidak rata, tidak sama rata. Laki dua, perempuan satu. Maka ketika kita mengatakan bagi rata adalah lebih adil. Berarti sadari atau tidak. Dia telah menuduh Allah bahwa Allah tidak adil. Maka tidak sepatutnya seorang mukmin memiliki keyakinan demikian. Kadang membagi dua satu itu bukan buatan Departemen Agama. Bukan buatan guru-guru agama. Itu Al-Quran yang berbicara tentang masalah itu. Bukan surah An-Nisa. Bukan surah An-Nisa. Ya, lidah kami misal unsayain gitu ya. Bahwa bagi laki-laki itu ya, dia dua bagian daripada wanita. Itu Allah yang membaginya. Ya. Itu dulu harus kita pahami bahwasanya pembagian dari Allah itu jelas. Ya, lebih barokah, lebih adil, lebih sempurna, dan melahirkan banyak kebaikan. Itu yang pertama kita dudukkan persoalan. Yang kedua, ya, apakah boleh kita bagi rata? Jawabannya boleh setelah ya semua setuju dulu dibagi sesuai dengan aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian sang laki-laki meridoi bahwa ya sudahlah bagian saya yang mestinya saya dapat satu, itu saya berikan kepada yang perempuan. Maka ini gak masalah. Namanya bukan lagi harta waris, tapi sudah hibah yang dia berikan kepada saudara perempuannya. Namanya apa? Harta hibah. Adapun ketika harta itu dari meninggal, itu diberikan kepada yang masih hidup, anak-anaknya, maka ini namanya harta waris. Dan itu dibagi 2:1 untuk laki dan perempuan. Kalau ingin dibagi rata, dengan persetujuan, mana itu nama pembagian harta hibah dari laki ke perempuan. Tidak lagi bicara tentang waris di situ. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Ya. Hibah itu boleh. Bahkan koplo seluruh harta warisnya berikan semua kepada perempuan. Gak masalah. Gak harus rata. Koplo berikan semua. Karena mungkin dia merasa sudah cukup. Dia ingin warisnya berikan saja kepada yang perempuan. Karena mungkin merasa lebih butuh. Dia ingin membantu saudara perempuannya. Gak masalah. Ya, tapi lihat itu hukumnya sudah masuk hukum hibah. Allahu a'lam bishawab.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu akbar.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, law lam tudhnibu, kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, Allah akan menyiapkan kalian, wala ja'a biqaumin yudhnibun, dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullaha ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, faghafarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. والذين فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. Yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya, termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb, sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullah ta'ala mi'ata marratin fil yaum, sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah, tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat, tetapi tidak selang lama, kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat, tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi. Karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu. Terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi jernihnya hati kita, sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya, dan Allah Subhanahu wa taala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia, pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan. Tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau sibuk perkara mubah meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama meninggalkan yang utama. Sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan. Sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar. Dan yang terakhir dibunuh. Inilah

0: cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertobat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertobat. Tobat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha. Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar, yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat, satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjam baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjam baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya. Kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian. Aqulu qawli hadha. Wastaghfirullah li wa lakum. Wastaghfirullah al-azim. Inna allaha wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yangkusu bil maksiyah. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan, namun belum tentu naiknya, karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi.

0: mengurangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, "Adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat?" Maka orang alim itu mengatakan, "Apa yang menghalangimu dari taubat?" Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya. Dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, "Sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka." Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal salehnya ini. Karena inilah dia amal saleh yang akan menyelamatkannya sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama, dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha. Bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hanbalah al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqo Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya 'ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina katsiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita. Para pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
2: Berkata Syaikhul Utsaimin rahimahullah, bila engkau ditimpa musibah dari orang terdekat. Orang terdekat itu pasangan hidup kita, anak kita, orang tua kita, saudara kandung kita, adik atau kakak kita. Atau tetangga sekitar, adok atau kawan. Tapi yang paling lebih memusingkan, paling membuat mengguncangkan mental kita adalah orang terdekat. Maka solusi awal bertakwalah kepada Allah Azza. Karena apa? Karena semua yang kamu alami berupa problem, masalah dengan orang terdekat, azab yang Allah berikan kepadamu karena jauhnya kamu dari takwa. Karena mungkin kamu terjerumus dalam dosa dan maksiat, lalu Allah azab melalui orang-orang terdekat. Allah minij hati mereka, rubah hati mereka untuk nyebelin, untuk membuat masalah kepada dirimu. Dan itu membuat kita puyeng. Maka solusi pertama tobat, lalu bertakwa kepada Allah. Nanti Allah akan rubah hati orang-orang tersebut untuk berbuat baik kembali kepadamu. Lalu beliau membacakan ayat wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi, jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Maka seluruh masalah yang kita hadapi, jalan keluar pertama itu takwa. dengan cara bertobat atas dosa, maksiat yang kita lakukan, jauhi, berhenti dan jauhi, kemudian tingkatkan amal ibadah, kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla, sisanya biarkan Allah yang mengaturnya kembali. Para ulama saling berwasiat, salah satu wasiatnya adalah man aslaha bainahu wa bainallah aslahallahu bainahu wa bainannas. Siapa orang yang memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah, memperbaiki hubungan dia dengan Allah, ya ibadah yang benar, jauhi dosa dan maksiat, Allah akan perbaiki hubungan dia dengan sesama manusia, terutama dengan keluarga. Bagaimana nasihat-nasihat dan motivasi agar kita kukuh di atas sunnah dalam mempelajari agama Allah Azza wa Jalla? Pertama, pelajari atau yakini besarnya pahala yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah. Pahalanya 50 kali lipat dari pahala para sahabat. Terus mereka itu dijanjikan ghuraba. Fatuba lil ghuraba. Ghuraba dalam hadis sahih disebutkan itu adalah pohon besar di surga. Teduh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fatuba lil ghuraba. Maka berbahagia orang-orang yang ghuraba. Orang-orang yang terasing, mereka disebut ghuraba karena kelak akan memperoleh ghuraba di akhirat nanti. Yaitu alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan. Dalam riwayat lain, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak. Itu pertama. Kedua, yakini bahwa orang yang berpegang teguh kepada sunnah akan peroleh syafaat dari Nabi alaihissalatu wassalam. Ketiga, yakini bahwa orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Keempat, yakini bahwa orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam kelak akan amat sangat dekat kedudukannya dengan beliau di akhirat nanti. Jadi semua itu membuat kita tergiur, kabita, dan itu memotivasi. Sebaliknya, pelajari kerugian dan bahaya kalau kita tidak berpegang teguh kepada sunnah Nabi. Kita akan terjerumus dalam berbagai macam kebidahan. Apa akibatnya? Akibatnya Nabi SAW melaknat orang itu. Nabi SAW berlepas diri dari orang itu. Orang itu akan diusir dari haud. Ketika di akhirat kehausan ada telaga, masing-masing orang mendatangi telaga nabinya masing-masing. Nah, ada orang mendatangi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam diusir oleh malaikat. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Rabbi ummati ummati." Ya Allah, dia umatku. Kelihatan wajahnya cerah bekas wudu. Kenapa diusir? Dijawab, li'annaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kamu tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Itu kerugian. Terus amal-amalnya tertolak. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad. Dan banyak lagi kerugian lain. Mengingat kerugian yang sangat-sangat mengerikan dan melihat keuntungan dari berpegang teguh kepada sunnah, kita akan termotivasi untuk berpegang kepada sunnah. Terus ngaji terus dengan menghadiri kajian yang benar, yang di atas sunnah, bergaulah dengan sesama ahlu sunnah, dan hindari pergaulan dengan orang-orang yang menyimpang dari sunnah. Kalau kita tangguh, kita akan tetap sakit hati, ya. Karena melihat dan mendengar sunnah dilecehkan. Kalau kita tetap bergaul dengan mereka, ya. Kalau umpama kita kuat, kita akan sakit hati. Kalau kita lemah, kita akan terbawa oleh pola pikir mereka. Akhirnya kita pun sudah menyimpang lagi dari sunnah. Dan terakhir, jangan lupa berdoa kepada Allah agar Allah mengistiqomahkan kita, agar kita istiqomah di atas sunnah.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
4: Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil, masih usia belia belasan tahun. Nabi di atas kendaraan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di belakang. Kata Nabi SAW, ya gulam, wahai anak kecil, wahai anak yang masih belia, dengarkan baik-baik. Aku akan mengajarkan beberapa kalimat-kalimat penting kepadamu. Aku akan ajarkan kepadamu berapa kalimat-kalimat penting. Di antara kalimat penting yang diajarkan Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas ketika itu, wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhufu. Yang artinya, wahai anak, dengarkan. Dan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada satu orang daripada umat itu artinya perkataan Nabi untuk semua umat. Artinya bukan hanya untuk Abdullah bin Abbas, untuk kita juga, untuk saya, untuk bapak yang hadir, untuk ibu-ibu yang hadir, untuk semua kaum muslimin yang tidak hadir, untuk seluruh manusia yang tidak muslim, ini nasihat untuk mereka, hanya mereka saja yang tidak mau beriman. Semoga Allah beri mereka semua dan kita hidayah. Kata Nabi SAW kepada umatnya, wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at, law ijtama'u, sesungguhnya semua manusia ini, kalau semuanya sepakat, bermufakat, semuanya membuat sebuah mufakat, ala ayyam fa'uka bisyai, untuk memberikan satu manfaat kepadamu, lam yanfa'uka, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu. Semua kita sepakat, semua kita kumpul, rapat, untuk memberikan satu manfaat, tak bisa, kata Nabi SAW, illa bisyai'in qad katabahullahu lak, kecuali kalau Allah sudah takdirkan manfaat itu sampai kepadamu. Lihat, tak ada yang bisa memberikan manfaat apapun kepada kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah, lalu Nabi mengatakan, wa in ijtama'u, kalau mereka semua sepakat, semua mufakat, semua datang, semua kompromi, ala an yadhurruka bi syai, untuk memberikan satu mudarat kepadamu. Satu mudarat, semua manusia berkumpul memberikan kamu satu mudarat, lam yanfa lam yadhurruka, mereka tidak akan bisa memberikan mudarat itu kepadamu, illa qad katabahullahu lak, kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan akan datang kepadamu mudarat itu. Lihat kekuasaan Allah yang sebenarnya. Lihat bahwa manusia tidak mampu apapun selain Allah, tidak bisa apa-apa. Semua yang datang kepada kita manfaat, datangnya dari Allah, mintanya kepada Allah. Semua yang datang kepada kita dari mudarat, datangnya dari Allah, bukan dari makhluk. Dan minta perlindungannya kepada Allah. Dan setiap hari kita mengucapkan, a'udhu billahi, aku mohon perlindungan kepada Allah. Setiap hari kita baca, tidak? Setiap hari kita baca Al-Quran. Sebelum kita baca Al-Quran, kita membaca, a'udhu billahi minasyaitani Ar-Rajim, aku berlindung kepada Allah, ini yang benar. Minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Jangan minta perlindungan kepada manusia. Mereka tidak bisa apa-apa. Jangan minta perlindungan kepada makhluk, apalagi kepada jin penunggu. Penunggu apa saja? Penunggu laut, penunggu gunung, penunggu pohon, penunggu sumur, keramat, penunggu. Tidak ada semuanya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, manusia lebih mulia daripada jin. Kenapa kita yang minta tolong kepada mereka? Ada Nabi Adam alaihissalam, manusia. Ada iblis dari kalangan jin. Siapa yang disuruh sujud ke siapa? Hah? Pertanyaannya, yang disuruh sujud, siapa yang disuruh sujud, kepada siapa disuruh sujud? Jin, iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam manusia. Iblis itu jin. Penunggu-penunggu yang diyakini banyak manusia itu jin. Gunung apa namanya? Gunung Rinjani. Kata orang ada penunggunya. Iya, ada penunggunya, silahkan. Gak ada masalah. Gunung-gunung ada penunggunya. Lautan ada penunggunya. Ada jin yang hidup di sana. Pohon-pohon besar ada penunggunya. Tempat-tempat kosong ada penunggunya. Gak masalah ada penunggunya. Memang jin ada di mana-mana. Namun bukan berarti kita harus minta tolong kepada mereka. Tidak. Yang punya gunung itu Allah, jin cuma sekedar nunggu aja di situ. Dia numpang tinggal di situ sebagaimana kita numpang tinggal di bumi Allah. Tapi kita berasal dari Nabi Adam. Iblis dari bangsa jin. Anak keturunan Nabi Adam adalah kita. Jin-jin manapun, penunggu manapun yang diyakini manusia sedang menunggu, itu keturunan iblis dan bala tentaranya. Iblis yang disuruh sujud kepada Nabi Adam. Kenapa sekarang anak cucu Adam yang nyembah jin? Ada apa ini? Kenapa kita hinakan kemuliaan yang sudah diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada manusia dengan menyuruh jin sujud kepada Nabi Adam? Kenapa sekarang? Jin itu, Pak, kalau kita menyembah-nyembahnya, minta kepada, senang hatinya. Balas dendam dia, dulu ayah kami yang sujud kepada ayah kalian. Sekarang rasakan kalian yang sujud kepada kami. Nyembah-nyembah kepada kami, buat persembahan, buat sesajen kepada kami. Dan lihat orang-orang kafir itu rata-rata sesajennya kepada jin, betul tidak? Betul. Itu mereka, jangan kita umat Islam. Kita umat Nabi Adam, umat Nabi Muhammad. Agama Nabi Muhammad dengan agama Nabi Adam satu. Agama tauhid, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap ibadahnya.
5: Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Konon, ada seorang guru yang masuk ke kelasnya suatu hari dengan membawa sekarung kentang. Murid-muridnya merasa heran, apa gerangan pelajaran yang akan dipelajari hari ini? Ternyata guru itu berkata, murid-muridku, siapa di antara kalian yang pernah disakiti oleh orang lain dan masih ingat kejadian tersebut dan dia dendam kepada orang tadi? Silahkan murid-muridku hitung berapa orang yang pernah menyakiti Anda dan Anda dendam. Maka kemudian murid-murid itu pun berusaha menghitung. Ada yang satu, ada yang dua, bahkan ada yang sampai 10 orang yang dia dendami. Baik murid-muridku, sekarang di hadapan Pak Guru ada sekarung kentang. Silahkan kalian ambil sejumlah orang yang kalian dendami. Maka mereka pun mengambil yang satu ya satu, yang lima lima, yang 10 10. Sekarang kalian tulis nama orang yang kalian dendami di kentang itu. Yang paling capek tentunya yang 10 kentang, dia tulis semuanya. Setelah itu, Pak Guru membagikan plastik. kalian masukkan plastik, kalian masukkan kentang itu ke dalam plastik ini, dan tugas kalian adalah membawa plastik yang berisi kentang ini kemanapun kalian pergi. Kalian tidur, kalian bawa. Kalian ke sekolah, kalian bawa. Kalian ke kamar mandi, kalian bawa. Kalian ke pasar, kalian bawa. Kalian ke lapangan, kalian bawa. Pendek kata, 24 jam kalian bawa. Satu hari, dua hari, empat hari, lima hari, mulai murid-murid mengeluh. Pak guru, kentangnya busuk, bau. Pak guru cuma tersenyum. Sampai 10 hari. Ketika 10 hari, Pak guru itu mengumpulkan para muridnya dan rata-rata muridnya membawa kentang itu sambil menutupi hidungnya dari bau busuk kentang yang selama ini dia bawa. Murid-muridku, 10 hari kalian membawa kentang busuk, apa rasanya? Gak enak, baunya menyengat. Bagaimana dengan orang yang membawa di dalam hatinya perasaan dendam kepada orang lain? Bukan 10 hari, tapi puluhan tahun. Bahkan sampai mati dia membawa kentang busuk di dalam hatinya. Apa nikmatnya dendam kepada orang lain? Apa enaknya kita marah, memendam perasaan benci kepada orang lain? Kenapa tidak kita maafkan? Contohlah Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana saudara-saudaranya menyakiti beliau. Mulai dari dibawa ke hutan, dimasukkan ke dalam sumur tua. Lalu kemudian Nabi Yusuf diambil oleh serombongan orang, dijual, dijadikan budak. Terakhir difitnah akan menzinai seorang wanita padahal bukan dia yang menginginkannya. Kemudian dipenjara. Berapa tahun dipenjara? Ada sebagian riwayat mengatakan 7 tahun dipenjara. Tidak bersalah dipenjara. Kira-kira apa komentar Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya datang ke beliau untuk meminta maaf? Setelah Nabi Yusuf menjadi menteri, menjadi orang yang terpandang, sedangkan saudara-saudaranya menjadi orang miskin yang butuh bantuan. Apa gerangan komentar Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya mengatakan in kunna la khati'in, in kunna min qablu la khati'un aw la khati'in? Sungguh Yusuf, kami ngaku bersalah. Selama ini telah membencimu, telah menyakitimu. Anda bisa bayangkan, seandainya Anda posisi Nabi Yusuf, apa yang kira-kira akan Anda ucapkan kepada saudara-saudara Anda? Lihat perkataan Nabi Yusuf. Allah rekam dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 92. Qala, la tathrib alaikumul yawm. Apa gerangan arti la tathriba alaikum al-yawm? Salah yang mana ya? Salah yang mana? Bayangkan. Nabi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, salah yang mana? Saya enggak ingat kalian berbuat salah kepada saya. Inilah hati yang bening. Inilah hati yang bersih. Yang tidak memendam perasaan dendam kepada orang-orang yang menyakiti. Makanya Nabi Yusuf mulia. Mulia dengan bersihnya hati. Dan akan terhina orang-orang yang memendam kebencian, perasaan dendam kepada orang-orang yang pernah berbuat salah. Padahal sebenarnya mungkin kesalahan itulah kesalahan yang jauh lebih ringan dibandingkan kesalahan yang dilakukan saudara-saudara Yusuf kepada Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf berkata, Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian, wahai saudara-saudaraku. Sesungguhnya Allah maha pengasih di antara yang menyayangi. Maha penyayang di antara yang menyayangi. Paling penyayang di antara yang memiliki kasih sayang. Contohlah Nabi Yusuf dengan mau membawa kentang busuk kemana-mana. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
7: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaku rabbakumul ladhi khalakakum min nafsin wahidah wa khalaka minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa attakullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaikum rakiba. Ya ayuhal ladhina amanu attakullah wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yagfir lakum dhunubakum wa man yuta'in laha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jamaah kajian di Masjid Al Furqan yang semoga dimuliakan Allah taala, alhamdulillah di hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam Kitab Tauhid. Sekarang kita akan membahas bab yang ke-15. Qala al-muallif Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Bab qaulillahi ta'ala, firman Allah ta'ala, ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Surat Al-A'raf, Al-A'raf 191 dan 192. artinya ayusyrikuna, mengapa mereka menyekutukan dengan Allah ma la yakhluqu syai'an, sesuatu yang tidak menciptakan apapun. Wahum yukhlaquna, bahkan mereka yang diciptakan. Wala yastati'una lahum nasra, dan Tuhan-Tuhan yang diseru dari selain Allah ini, mereka tidak mampu untuk menolong para penyembahnya. Wala anfusahum yansurun, juga tidak bisa atau tidak mampu menolong diri mereka sendiri. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bab ini akan menjelaskan kepada kita tentang dalil-dalil yang jelas yang menunjukkan kepada kebatilan syirik dan penetapan tauhid kepada Allah Ta'ala. Jadi kenapa kesyirikan itu batil? Dan kenapa kita diwajibkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka dalam dalil-dalil ini yang dihimpun dalam bab ini, bahkan dalam bab-bab, beberapa bab setelahnya, itu akan dijelaskan alasan-alasannya. Dalil yang pertama yang sekaligus ini dijadikan sebagai judul untuk bab ini adalah surat Al-A'raf ayat 191 dan 192. Dalam dua ayat ini Allah Ta'ala mengatakan mengapa mereka, itu orang-orang musyrik, menyekutukan dengan Allah makhluk yang tidak menciptakan apa-apa. Justru mereka diciptakan oleh Allah Ta'ala. Dan makhluk-makhluk ini yang dijadikan Tuhan tandingan bagi Allah Ta'ala, itu tidak mampu untuk menolong para penyembahnya. Jangankan menolong para penyembahnya, menolong dirinya sendiri aja gak mampu. Umpamanya ada berhala terbuat dari kayu atau dari batu, terus dijadikan sebagai sembahan. Maka jangankan menolong para penyembahnya, menolong dirinya sendiri aja gak mampu. Kalau ada orang mau menghancurkan berhala tersebut, nah dia tidak bisa menjaga dirinya, melindungi dirinya. Seperti yang pernah dilakukan oleh siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Di mana beliau menghancurkan patung-patung yang disembah oleh Raja Numrud dan rakyatnya. Maka patung-patung itu gak bisa melindungi dirinya. Hancur semuanya. Disisakan yang paling besar sebagai bahan untuk membantah kepada para penyembahnya.

dilakukan untuk disebandingkan antara Allah Ta'ala yang maha kuasa untuk menciptakan dengan makhluk-makhluk yang sama sekali enggak memiliki kemampuan untuk menciptakan. Nah, pertanyaan ini enggak perlu dijawab. Karena pertanyaan yang disampaikan dalam ayat ini bentuknya adalah pertanyaan inkari, pertanyaan untuk mengingkari, pertanyaan taubih, pertanyaan untuk mencela. Karena jawabannya sudah jelas. Apa jawabannya? Tidak, tidak pantas. Dua hal yang berbeda tidak pantas untuk disamakan. Allah yang berbeda dengan makhluknya, Allah maha kuasa, diantaranya maha menciptakan. Makhluk itu sangat lemah, diantaranya tidak mampu untuk menciptakan. Maka ini dua hal yang berbeda, tidak bisa disamakan. Tidak bisa disebandingkan. Nah, syirik itu adalah menyamakan, mensebandingkan antara Allah dengan makhluknya. Kemudian kelemahan yang kedua pada makhluk yang disebut dalam ayat ini, sehingga ini menjadi dalil atas batilnya kesyirikan dan kebalikannya adalah wajib untuk mentauhidkan Allah, adalah tidak adanya kemampuan untuk menolong. Bahwa selain Allah ini tidak memiliki kemampuan untuk menolong. Jangankan menolong orang lain, menolong diri sendiri aja enggak bisa. Menolong diri sendiri aja tidak bisa. Tadi umpamanya benda mati, patung ya. Sekarang benda hidup yang disekutukan dengan Allah Ta'ala. Contohnya apa? Fir'aun umpamanya. Maka jangankan Fir'aun itu menolong bala tentaranya yang tenggelam di lautan, dia sendiri aja gak mampu untuk menyelamatkan diri ketika ditenggelamkan oleh Allah di mana? Di lautan tersebut. Gak ada kemampuan untuk menolong. Sementara kebalikannya, Allah Azza wa Jalla maha mampu untuk menolong. Maka keselamatan-keselamatan yang ada pada makhluk ini semuanya adalah pertolongan dari Allah Ta'ala. Maka ini menunjukkan, ini bukti yang kedua atas batilnya syirik. Tidak bisa disamakan antara Allah yang maha mampu menolong dengan makhluk yang sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menolong. Jangankan menolong orang lain, menolong diri sendiri aja tidak bisa. Maka tidak bisa disamakan Allah dengan makhluknya. Ini menunjukkan batilnya syirik. Batilnya syirik berarti tetapnya tauhid. Dalil yang kedua dalam bab ini. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala dalam surat Fatir ayat 13 dan 14. Surat Fatir ayat 13 dan 14. Cuma ayat 13-nya yang dikutip di sini ujung ayat. Allah Ta'ala berfirman, "Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir." Ayat 14-nya, "In tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum." وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٌ. Ayat 13 di ujung ayat. وَالَّذِينَ, dan sembahan-sembahan selain Allah Ta'ala, dan sembahan-sembahan, تَدَعُونَ مِنْ دُونِهِ, yang kalian sembah, yang kalian seru dari selain Allah Ta'ala, ma yamlikuna min kitmir,

0: miliki walaupun cuma setipis kitmir. Kitmir itu lapisan tipis yang membalut biji kurma atau biji-biji yang lainnya. Ketika kita ambil daging kurma, maka tersisa bijinya. Nah, di atas bijinya itu ada lapisan tipis. Ya. Itu disebut kitmir. Kalau bahasa kitanya apa? Kulit ari ya? Kulit ari. Nah iya, bahasa kitanya kulit ari. Ya. Itu kan tipis sekali. Dan rapuh sekali. Maka yang kecil sekali, tipis sekali, rapuh sekali saja, gak ada yang memiliki dari makhluk-makhluk ini. Apalagi yang lebih besar dari itu. Jadi Allah Ta'ala di sini memberikan percontohan dari yang paling kecil ini. Yang menunjukkan yang lebih besar dari itu lebih utama lagi untuk tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk ini. Kalau ditanya, bukankah manusia memiliki kurma? Kalau ada kurma di meja, ini milik siapa? Ada pemiliknya? Kalau bapak beli kurma, terus makan, ditanya, Pak, itu kurma milik siapa? Jawabannya, milik saya. Sehingga saya memakannya. Nah, apakah bertentangan dengan ayat ini? Ayat ini mengatakan, tidak memiliki. Sementara kalau kita beli kurma, kurmanya milik siapa? Milik kita. Maka jawabannya, walaupun kita memiliki kurma tersebut, tapi kepemilikan kita itu kepemilikan yang kurang. Bukan kepemilikan yang sempurna. Contoh kurangnya apa? Bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa dengan kurma yang kita miliki ini, kecuali apa yang Allah takdirkan kepada kita. Itu pertama. Yang kedua, kecuali sesuai dengan aturan Allah Ta'ala. Kita bisa memakannya karena Allah memberikan kemampuan kita untuk makannya. Kita tidak bisa membelinya. Kecuali kalau Allah memberikan kemampuan kita untuk membelinya. Itu secara kepemilikan. Sekarang cara bentuk perbuatan kita kepada kurma tersebut. Kita tidak bisa berbuat seenaknya terhadap kurma. Ada kurma, terus kita lemparkan ke kotoran orang, misalkan gitu. Enggak boleh itu. Walaupun itu milik kita. Kenapa? Karena syariat melarangnya. Atau ada kurma, lalu diinjek-injek pakai kaki, dibuang sembarangan. Tabzir. Ya. Kurma itu dimakan. Cara memakannya pun ada aturannya. Nah, jadi walaupun kita memiliki, tapi kepemilikan kita itu adalah anugerah dari Allah Ta'ala. Kalau Allah tidak mentakdirkan kita memilikinya, kita tidak akan memilikinya. Makanya walaupun ada kata memiliki, tapi itu kepemilikannya tidak seperti kepemilikan Allah Ta'ala. Allah maha memiliki terhadap kurma. Dan Allah maha berbuat terhadap kurma, ya sesuka Allah Ta'ala, sesuai dengan kehendaknya. Kemudian ayat yang berikutnya, in tada'uhum la yasma'u du'a'akum. Kalau kalian berdoa, kalian menyeru sembahan-sembahan dari selain Allah ini, la yasma'u du'a'akum, mereka tidak akan mendengar seruan kalian. Tidak akan mendengar doa kalian. Kenapa? Karena yang diseru ini antara benda mati, batu, kayu, pohon, ya mereka tidak mendengar. Atau makhluk yang sudah mati. Contohnya siapa? Orang yang sudah meninggal, kan gitu. Nah, maka mereka tidak mendengar. Atau malaikat. Nah, malaikat sibuk dengan tugas-tugasnya sehingga tidak bisa mendengar seruan kita. Walau sami'u, seandainya mereka ditakdirkan bisa mendengar. Mayit ditakdirkan bisa mendengar. Seandainya ini, seandainya. Bisa mendengar. Atau batu bisa mendengar. Kayu bisa mendengar. malaikat mendengar apa yang kita doakan, kita serukan kepadanya. Tapi apa? Mastajabu lakum. Mereka tidak akan bisa mengabulkan untuk kalian. Tidak bisa mengabulkan apa yang kalian minta kepada mereka. Jadi percuma. Kemudian, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan pada hari kiamat kelak, ini sembahan-sembahan yang kalian sembah, yang kalian jadikan sebagai sembahan dari selain Allah Ta'ala, itu akan mengingkari kesyirikan kalian. Sehingga mereka akan jadi musuh untuk kalian. Karena mereka mengingkari peribadatan kalian kepada mereka. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Dan tidak ada yang memberikan berita kepadamu seperti berita yang disampaikan oleh yang maha mengetahui, yaitu Allah Ta'ala. Maka dalam dua ayat ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kembali menjelaskan tentang alasan batilnya kesyirikan, wajibnya tauhid. Yaitu adanya kelemahan pada makhluk dan adanya kekuasaan pada Allah Ta'ala. Kelemahan yang disebutkan dalam ayat-ayat ini apa? Pertama, makhluk tidak memiliki. Sementara Allah Ta'ala maha memiliki seluruh makhluknya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ar. Milik Allah lah seluruh apa yang ada di langit dan seluruh apa yang di bumi. Maka apakah yang maha memiliki dengan yang tidak memiliki itu pantas untuk disamakan? Disebandingkan, dijadikan sekutu? Jawabannya tidak pantas. Ini kelemahan makhluk yang pertama disebutkan ayat ini. Tidak memiliki. Sementara kekuasaan Allah Ta'ala di sini adalah Allah Ta'ala maha memiliki. Kemudian kelemahan yang kedua yang disebutkan di sini. Bahwa dari makhluk-makhluk yang dijadikan sembahan oleh manusia di sini Allah Ta'ala ini, mereka tidak memiliki atau tidak mampu untuk mendengar. Tidak mampu untuk mendengar. Sementara Allah Ta'ala maha mendengar. Maha mendengar. Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, datang seorang wanita ke rumah Rasulullah SAW bertamu. Lalu dia mengadukan perihal suaminya yang menzihar dia. Nah, Aisyah itu tidak mendengar apa yang dibicarakan wanita tersebut. Padahal antara wanita Rasulullah dengan Aisyah itu hanya terhalang apa? Dinding kamar. Tapi Aisyah tidak tahu, tidak mendengar. Aisyah baru tahu apa yang dibicarakan oleh wanita tersebut kepada Rasulullah setelah turunnya surat Al-Mujadilah. Allah Ta'ala berada di mana? Di atas arsy-Nya, jauh dari makhluk-Nya. Tapi maha mendengar percakapan antara wanita tersebut dengan Rasulullah SAW. Sementara Aisyah yang duduk di tempat yang sama, di rumah tersebut, enggak mendengar apa yang dibicarakan oleh wanita tadi. Baru Aisyah mengetahuinya setelah turun surat Al-Mujadilah. Ini pendengaran. Jadi makhluk itu ada yang tidak bisa mendengar. Ada juga makhluk yang bisa mendengar. Tapi pendengaran makhluk itu sangat terbatas. Adapun Allah Ta'ala maha mendengar. Dan pendengarannya tidak terbatas. Maka apakah pantas untuk disamakan antara Allah Ta'ala yang maha mendengar dengan makhluk-Nya yang ada yang tidak bisa mendengar, ada juga yang bisa mendengar, tapi pendengarannya sangat terbatas. Maka jawabannya tidak pantas untuk disamakan. Kemudian kelemahan ketiga yang disebutkan dalam ayat ini, kelemahan makhluk, mastajabu lakum. Bahwa mereka tidak bisa mengabulkan doa kalian. Ini kelemahan ketiga. Sedangkan Allah Ta'ala maha mampu untuk mengabulkan. Permintaan apa saja, Allah Ta'ala maha mampu untuk mengabulkan. Sementara makhluk tidak bisa untuk mengabulkan. Maka apakah yang maha mampu untuk mengabulkan pantas untuk disamakan dengan yang tidak mampu untuk mengabulkan? Jawabannya tidak pantas. Nah, ini berarti bukti atas batilnya syirik, sehingga menetapkan tentang kewajiban tauhid. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ayat yang ke-14 ini juga ya menjadi dalil tentang batasan-batasan bolehnya kita meminta kepada selain Allah Ta'ala. Batasan yang pertama, bahwa yang kita minta itu, makhluk yang kita minta kepadanya, itu mesti hidup. Yang pertama. Jadi kita tidak boleh meminta kepada yang sudah mati. Kenapa? Karena yang sudah mati itu tidak bisa mendengar. Kalau yang hidup, bisa mendengar. Nah, dalam ayat ini katakan, kalau kamu menyeru kepada mereka, mereka tidak bisa mendengar. Maka ini menunjukkan, boleh meminta kepada yang bisa mendengar. Yang bisa mendengar itu siapa? Yang hidup. Karena kalau yang mati tidak bisa mendengar. Batu, benda mati, tidak bisa mendengar. Kayu benda mati, gak bisa mendengar. Orang yang sudah meninggal, itu mati. Tidak bisa mendengar. Gak boleh. Jadi bolehnya hanya kepada manusia yang masih hidup, karena bisa mendengar. Kemudian batasan yang kedua, adanya hubungan yang tidak secara gaib. Jadi memintanya itu tidak secara gaib. Nah, dari mana yang diambil? Ini diambil dari kata-kata mendengar. So, kalau secara gaib, manusia tidak bisa mendengar. Kita punya anak di tempat yang jauh, terus dia tidak nelpon kita, tidak WA kepada kita, tidak bertemu kita. Dia hanya berteriak-teriak saja, memanggil nama kita. Kita di tempat yang jauh. Bisa dengar gak kitanya? Gak bisa mendengar. Kondisi seperti ini sama dengan menyeru kepada yang mati, tidak bisa mendengar. Jadi syarat yang kedua, batasan yang kedua adalah adanya hubungan atau komunikasi yang tidak secara gaib. Entah itu bertemu orangnya, atau kalau sekarang menggunakan alat media, walaupun dari jarak jauh dengan telepon, dengan WA, atau berkirim surat, dan seterusnya. Sampai kepada orangnya. Ini batasan yang kedua. Jadi tidak boleh dilakukan secara gaib. Kalau di kita ada istilah apa? Kalau kesulitan, sebut saja nama saya 3 kali, apapunnya gitu. Itu secara gaib. Nah, itu tidak boleh. Yang boleh untuk diminta secara gaib, diseru secara gaib hanya Allah Ta'ala. Kita tidak bertemu langsung dengan Allah. Kita juga tidak menelpon, tidak berkirim surat, tidak mengutus orang untuk bertemu Allah Ta'ala. Tapi kita berdoa dan menyeru Allah Ta'ala dalam keadaan apa? Gaib. Kemudian batasan yang ketiga, masih diambil dari ayat ini, adalah adanya kemampuan untuk melakukan apa yang kita minta. Jadi kita tidak boleh meminta walaupun kepada orang yang hidup, walaupun secara komunikasi langsung, bukan secara gaib, apabila orang tersebut tidak mampu untuk melakukan apa yang kita minta. Tidak boleh. Ya, seperti dulu ada istilah apa? Zaman judi itu. Apa namanya? Kalau dulu SDSB ya. Pakai nomor ya. saking ingin menangnya, bertanya nomor itu bukan kepada orang yang waras. Nanya kepada orang gila. Yang perahu kesirkan itu akalnya sudah miring gitu. Kan lebih pantasnya bertanya kepada profesor gitu ya. Dan seterusnya. Mungkin menggunakan rumus matematika atau apa. Ini bertanya kepada orang gila. Yang akalnya gak lurus. Ini gak boleh minta tolong kepada orang yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan apa yang kita minta. Ini tiga batasannya yang disebutkan dalam ayat ini. Di mana ayat ini mengatakan untuk yang ketiga tadi, mastajabu lakum, tidak bisa mengabulkan kalian. Berarti kalau minta kepada sesuatu yang dia mampu untuk melakukannya, itu boleh. Jadi berapa tadi? Tiga yang dibolehkan ya. Apabila mengumpulkan tiga batasan ini. Pertama, masih hidup. Yang kedua, dilakukan secara tidak gaib. Yang ketiga, adanya kemampuan untuk melakukan apa yang kita minta. Itu baru dibolehkan minta kepada selain Allah Ta'ala. Kemudian batasan yang keempat, apa? Yaitu tanpa bertawakal kepadanya. Walaupun kita meminta tolong, minta bantu kepada sama manusia, tawakalnya tetap kepada Allah Ta'ala. Berharap terwujudnya apa yang kita inginkan ini tetap kepada Allah Ta'ala. Walaupun kita minta bantu, minta tolong kepada sesama manusia. Jadi sudah berapa kelemahan yang disebutkan dalam dua dalil ini? Tadi yang pertama, apa kelemahannya di dalil pertama? Makhluk tidak mampu menciptakan. Kemudian, makhluk tidak mampu untuk menolong. Kemudian dalam dalil yang kedua, makhluk tidak memiliki walaupun setipis kulit ari di biji kurma. Ini ketiga. Yang keempat, ada makhluk yang tidak bisa mendengar. Kemudian yang kelima, walaupun bisa mendengar tapi tidak bisa mengabulkan. Maka ini sudah terkumpul lima kelemahan yang ada pada makhluk. Yang menjadikan makhluk tersebut tidak boleh untuk disebandingkan dengan Allah Ta'ala yang maha mampu, maha kuasa atas segala sesuatu. Sehingga ini menunjukkan kepada batilnya syirik. Dan menetapkan kepada benarnya atau wajibnya apa? Tauhid. Nah, dua dalil ini, dalil pertama dan yang kedua, ini berbicara secara umum makhluk. Secara umum makhluk, tidak ada yang boleh untuk disebandingkan dengan Allah Ta'ala, disekutukan dengan Allah Ta'ala. Kemudian dalil berikutnya, ini berbicara khusus. Berbicara khusus tentang manusia yang paling agung. Manusia yang paling mulia, yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana dalil-dalil berikut ini, tiga dalil berikutnya, ini berbicara tentang kelemahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga walaupun beliau adalah nabi dan rasul, walaupun beliau adalah manusia paling agung, paling mulia, tapi tetap ada kelemahannya. Maka beliau tidak boleh untuk disekutukan dengan Allah Ta'ala. Apabila Nabi Muhammad SAW sebagai manusia yang paling agung, manusia yang paling mulia, ada kelemahan sehingga tidak boleh untuk disebandingkan, disekutukan dengan Allah Ta'ala, maka bagaimana dengan manusia yang lain? Lebih utama lagi untuk tidak disekutukan dengan Allah Ta'ala. Yang paling mulia saja tidak boleh disekutukan dengan Allah Ta'ala. Apalagi yang di bawah Nabi Muhammad SAW. Dalil yang ketiga, hadis. Qala al-muallifu rahimahullah wa fi sahihi. Dan dalam hadis yang sahih. Maksudnya hadis Bukhari dan Muslim. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, An Anasin dari Anas radhiyallahu anhu, qala berkata, Syujjan Nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka di kepalanya. Yauma Uhudin, pada waktu perang Uhud. Wa kusirat rubaiyatuhu, dan patah gigi serinya. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, kaifa yuflihu qaumun, bagaimana akan beruntung suatu kaum, syajju nabiyahum, yang melukai nabinya. Fanazalat, maka turunlah ayat, laisa laka minal amri syai'un, surat Ali Imran ayat 128. Ali Imran 128. Turunlah ayat, laisa laka minal amri syai'un, aw yatuba 'alim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Tidak ada bagimu urusan tentang bagaimana kesudahan orang-orang tersebut yang melukai. Aw yatuba 'alaihim, apakah Allah nanti akan memberikan taubat kepada mereka, menerima taubat mereka sehingga masuk Islam, sehingga mereka jadi orang-orang yang beruntung. Au yu'adzibahum, ataukah Allah Ta'ala akan mengazab mereka. Kamu tidak memiliki apa? Urusan tentang kesudahan mereka nanti. Tentang orang-orang yang melukaimu ini. Nantinya akan jadi orang apa? Apakah akan jadi orang beruntung? Ataukah jadi orang yang celaka? Kamu tidak memiliki urusan dalam masalah itu. Ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini terdapat bukti tentang kelemahan Nabi SAW yang menjadikan beliau tidak berhak untuk disebandingkan dengan Allah Ta'ala, disekutukan dengan Allah Ta'ala. Apa kelemahannya di sini? Ada cerita tadi apa kelemahannya? Nah, pertama Nabi terluka di mana? Kepalanya. Yang kedua, Nabi patah giginya. Artinya apa? Nabi tidak mampu untuk melindungi dirinya dari apa? Bahaya. Bila Nabi tidak mampu untuk melindungi dirinya dari bahaya, lalu apakah Nabi mampu untuk melindungi orang lain dari bahaya? Mampu enggak? Enggak mampu. Ini kelemahan Nabi SAW. Jadi dalam hadis ini dijelaskan atau disebutkan tentang kelemahan Nabi, bahwa Nabi tidak mampu untuk melindungi dirinya dari bahaya. Bila Nabi tidak mampu melindungi dirinya dari bahaya, maka terlebih lagi untuk melindungi orang lain. Sementara Allah Subhanahu Wa Taala maha mampu untuk melindungi seluruh makhluknya. Karena Nabi tidak pantas untuk disekutukan dengan Allah Ta'ala. Jadi tidak pantas orang kemudian beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak pantas itu. Apabila Nabi SAW tidak mampu untuk melindungi dirinya, apalagi untuk orang lain, lalu bagaimana dengan selain Nabi Muhammad SAW? Maka terlebih lagi, tidak mampu untuk melindungi diri mereka sendiri, terlebih lagi untuk melindungi orang lain. Karena Nabi ini manusia yang paling mulia. Ya. Kemudian kelemahan yang ketiga, yang kedua apa dalam hadis ini? Kelemahan yang kedua apa? Tadi dalam perkataan Nabi, bagaimana akan beruntung, bagaimana akan selamat orang-orang yang melukai nabinya. Nah, ini perkataan yang menunjukkan apa? Adanya apa? Kegelisahan, adanya kekhawatiran, bahkan mungkin adanya sedikit keputusasaan. Ini kelemahan bukan ini? kekhawatiran, kegelisahan, keputusasaan. Kelemahan bukan? Nah, kelemahan. Kelemahan. Ya, Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, faka'annahu, maka seolah-olah Nabi Muhammad SAW, lahikohu ya'sun, beliau terkena keputusasaan, min falahi kuffari Quraisyin, dari keselamatan dan keberuntungan orang-orang kafir Quraisy. Karena yang melukai Nabi pada perang Uhud itu orang-orang kafir Quraisy. Nah, maka adanya terkena sifat apa? Khawatir, gelisah, keputusasaan, itu menunjukkan kelemahan. Sehingga Nabi SAW ya tidak pantas untuk disekutukan dengan Allah Ta'ala. Kemudian kelemahan yang ketiga apa? Yang disebutkan dalam ayat tadi. Ayat 128 surat Ali Imran. Apa itu? Kamu tidak memiliki sedikit pun urusan mereka di kemudian hari. Apakah di kemudian hari Allah akan mengampuni mereka, maka mereka beruntung selamat, ataukah Allah akan mengadab mereka? Kamu tidak punya urusan. Artinya apa ini? Kelemahan Nabi di sini apa? Nabi tidak bisa menentukan. Nabi tidak bisa menentukan atau mengatur nasib seseorang. Yang pada akhirnya kan pimpinan-pimpinan kafir Quraisy yang memerangi Nabi dalam perang Uhud tersebut, pada akhirnya masuk Islam. Pada akhirnya apa? Masuk Islam, nanti di dalil yang keempat. Pada akhirnya masuk Islam. Sehingga yang mengatur nasib seseorang itu Allah Ta'ala. Nabi tidak mampu mengaturnya. Ternyata orang yang sangat memusuhi Nabi, bahkan memerangi Nabi, bahkan sampai melukai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya walaupun yang melukai anggotanya, tapi kan mereka pemimpinnya. Ternyata pada akhirnya mereka masuk Islam. Menjadi orang yang sangat mencintai Nabi. Menjadi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa ya yang mengatur, yang mengurus kesudahan seseorang, nasib seseorang, itu hanya Allah Ta'ala. Yang dulu paling membenci, Allah rubah menjadi paling mencintai. Jadi di sini tiga kelemahan Nabi SAW yang menjadikan Nabi tidak pantas untuk disekutukan dengan Allah Ta'ala. Yang pertama, bahwa Nabi tidak mampu untuk melindungi dirinya dari bahaya. Yang kedua, bahwasanya Nabi terkena apa? Kegelisahan, kekhawatiran, keputusasaan. Kemudian yang ketiga apa? Bahwa Nabi tidak mampu untuk mengatur atau menentukan nasib seseorang. Sementara Allah Ta'ala maha mampu atas semuanya. Ya, ini yang dibicarakan tentang Nabi Muhammad SAW. Bila Nabi seperti itu, maka selain Nabi, lebih daripada itu. Lebih tidak pantas lagi dan lebih lemah lagi. Lebih tidak pantas lagi untuk disekutukan dengan Allah Ta'ala. Kemudian dalil yang keempat. Dalil yang keempat. Wafihi, dan di dalam hadis sahih. Ini maksudnya hadis sahih Al-Bukhari. An Ibni Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Annahu, bahwasanya Ibnu Umar, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berdoa atau membaca, idza rafa'a ra'sahu, apabila beliau mengangkat kepalanya, minar ruku'i, dari ruku, fir rak'atil akhirati, pada rakaat yang terakhir, rakaat kedua, minal fajri, dari sholat subuh. Yang disebut dengan kunut nazilah. Apa yang dibaca oleh Nabi dalam kunut nazilah tersebut? Allahumma la'an fulanan wa fulanan. Ya Allah, laknatlah si fulan dan si fulan. Ba'dama yakulu, setelah Nabi membaca, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Setelah membaca bacaan perpindahan dari ruku ke berdiri, sami Allahu liman hamidah, dan setelah membaca bacaan ketika berdiri, intidal, Rabbana walakal hamdu. Lalu Nabi kunut, kunut nazilah, yang isinya mendoakan laknat buat si fulan dan si fulan. Fa'anzalallahu, maka Allah Ta'ala menurunkan ayat yang tadi juga. Surat Ali Imran ayat 128. Laisalaka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa'innahum zalimun. Kamu tidak memiliki sedikit pun urusan tentang mereka. Bagaimana kesudahan mereka nanti? Apakah Allah Ta'ala akan mengampuni mereka, menerima taubat mereka, atau Allah Ta'ala akan mengadab mereka? Kamu tidak memiliki urusan itu. Ya, wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat ini, dalam riwayat yang kedua ini disebutkan nama-nama si fulannya. Yada'u ala Safwan ibn Umayyah. Nabi mendoakan laknat atas Safwan bin Umayyah. Wa Suhail ibn Amrin, dan Suhail bin Amr. Wal Harith ibn Hisamin, dan Al Harith bin Hisham, tiga orang ini. Yang mana tiga orang ini, itu Safwan bin Umayyah, dan Suhail bin Amr, dan Al-Haris bin Hisham, ini pimpinan-pimpinan orang-orang kafir Quraisy yang memerangi Nabi SAW dalam perang Uhud. Fana zalat, maka turunlah ayat, Laisa laka minal amri syai'un. Tadi surat Ali Imran ayat 128. Ini sama dengan hadis tadi, berkaitan dengan hadis tadi. Cuma ini ceritanya setelah perang Uhud, di salah satu sholat, yaitu sholat subuh, Nabi melakukan kunut nazilah, yang isinya mendoakan laknat bagi orang-orang yang telah melukai Nabi SAW dalam perang Uhud tadi. Ya, lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat tadi, kamu tidak memiliki urusan ini. Jadi kelemahan yang disebutkan dalam hadis ini sama seperti yang tadi, bahwa Nabi tidak mampu atau tidak memiliki kemampuan untuk apa? Menentukan nasib seseorang. Yang ternyata orang-orang yang didoakan laknat oleh Nabi dalam kunut ini, ternyata pada akhirnya mereka masuk Islam. Wahasuna Islamun, dan bagus keislamannya. Ya. Berkata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah tentang tiga orang tadi, Safwan bin Umayyah dan Suhail bin Amr dan Al-Harith bin Hisham, kenapa Nabi mendoakan laknat atas mereka? Li'annahum ru'usul musyrikin yauma Uhudin. Karena mereka adalah para pemimpin orang-orang musyrikin pada waktu perang Uhud. Wa qad taballahu alaihim, dan Allah Ta'ala telah menerima taubat mereka. Fa aslamu, lalu mereka masuk Islam. Wa hasuna islamuhum, dan bagus keislaman mereka. Ya, maka apabila demikian keadaan Nabi SAW, manusia yang paling mulia, manusia yang paling agung, ada kelemahannya, sehingga Nabi Muhammad SAW tidak pantas untuk disekutukan dengan Allah Ta'ala, maka selain Nabi Muhammad SAW, terlebih lagi. Kelemahannya lebih besar, dan ketidakpantasannya lebih besar lagi. Kemudian dalil yang kelima, dalil yang terakhir dalam bab ini, masih berbicara tentang Nabi Muhammad SAW. Wafihi, dan di dalam hadis sahih, maksudnya hadis sahih Bukhari. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala berkata, Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri. Hina anzalallahu alaihi, ketika Allah Ta'ala menurunkan ayat kepadanya, yaitu surat Asy-Syu'ara ayat 214. Surat Asy-Syu'ara ayat 214. Wa anzir ashiratakal aqrabina. Wa anzir, dan berikanlah peringatan. Ashiratakal aqrabina, kepada keluargamu yang terdekat. Ini di awal-awal dakwah Islam. Di awal-awal Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Allah memerintahkan Nabi untuk memulai dakwahnya dengan mendakwahi keluarga terdekatnya. Kepada paman-pamannya, bibi-bibinya, kepada anaknya, kepada istrinya. Maka Nabi SAW melaksanakan perintah Allah ini. Ya. Beliau berdiri, berkhutbah, dan itu dilakukan di Bukit Safa. Di Bukit Safa. Nah, dalam khutbahnya tersebut Nabi berkata kepada keluarga terdekatnya, Ya ma'asyara Quraisy, wahai sekalian orang-orang Quraisy, kan ini keluarga terdekat Nabi SAW. Au kalimatan nahwa, atau kalimat yang semisal dengan kata tadi. Ishtaru anfusakum. Lindungilah atau selamatkanlah diri kalian. Selamatkanlah diri kalian. La ugni ankum minallahi syai'a. Aku tidak bisa membela kalian sedikit pun dari Allah Ta'ala. Aku tidak bisa membela kalian sedikit pun dari Allah Ta'ala. Kalau Allah berkehendak untuk mengazab kalian, aku sama sekali tidak mampu untuk membela kalian sedikit pun. Kemudian Nabi SAW berbicara orang per orang. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib. La ugni anka minallahi syai'a. Aku tidak bisa membelamu dari Allah sedikit pun. Kemudian kepada bibinya. Ya Sofiyatu ammata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Sofia, bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ugni anki minallahi syai'a. Aku tidak bisa membelamu dari Allah sedikit pun. Kemudian Nabi berbicara kepada anaknya. Wa ya Fatimatu binta Muhammadin. Wahai Fatimah, putri Muhammad. Salini min mali ma syi'ti. Silakan kamu minta kepadaku dari hartaku, terserah kamu. La ugni anki minallahi syai'a. Aku tidak bisa membelamu dari Allah sedikit pun. Jadi Nabi SAW mendakwahi keluarga terdekatnya supaya masuk Islam. Supaya mentauhidkan Allah Ta'ala. Supaya meninggalkan kesyirikan dan kekufuran. Dan Nabi beralasan bahwa kalau mereka syirik, mereka kufur, tidak masuk Islam, maka Nabi tidak bisa membela mereka di hadapan Allah Ta'ala sedikit pun. Jika Allah berkehendak untuk mengazab mereka, maka Nabi tidak bisa membela mereka. Ya, maka di sini Allah hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kelemahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Nabi tidak mampu untuk membela seseorang di hadapan Allah Ta'ala. Nabi tidak mampu untuk membela seseorang di hadapan Allah Ta'ala. Tidak mampu melindungi, tidak mampu membela seseorang di hadapan Allah Ta'ala. Maka Nabi tidak pantas untuk disejajarkan, disebandingkan, disekutukan dengan Allah Ta'ala. Selain Nabi, bagaimana lebih lagi?
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Ada orang yang mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan, atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya. Pertama, dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan dia bisa, mereka bisa hadir. Kedua, umpame ngitung di awal bulan. Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah

0: tidak begitu populer ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat, wallahu a'lam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tong isi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000. Ada di kampung-kampung ada yang isi 1.000. Dengan kertas ya. Oh ini ada amplop tebal. Dibuka teh uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain. Sehingga terasa tebal. Husnudon, wah ini tebal. 2.000. Tapi bungkusnya berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan. Ya. Harus untung nih. Modal, biaya hajatan umpamanya 20 juta yang masuk minimal harus 50 juta. Untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya, pertimbangannya itu harus di awal bulan agar orang habis gajian punya ongkos, kalau toh mau ngasih amplop agak tebal, agak besar gitu. Nah, dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung-ngitung waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional, realistis, maka boleh. Bagus, nggak apa-apa ya, silakan. Tapi kalau ngitung-ngitungnya tidak rasional, tidak realistis, umpamanya harus hari Rabu tanggalnya tanggal sekian Wage atau Kliwon umpamanya, berdasarkan masukan dari dukun peramal, bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan. Biasanya pagi sampai siang tidak hujan. Kalau sore hujan, makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut Ramalan Nasib, ini hari baik. Maka itu. Itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan, maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau praktek pedukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur, bisa terjerumus ke dalam syirik atau kufur. Baik itu pedukunan termasuk ilmu sihir. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam. Kata beliau, arini sihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu. Termasuk praktek pedukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, berdoa kepada mereka, ya ini syirik. Atau umpamanya syarat dari pedukunannya itu harus memasukkan mushaf ke dalam lubang WC. Menghinakan mushaful Al-Quran, maka itu syirik, itu kufur. Bukan syirik, itu kufur. Adapun kalau umpama tidak ada unsur-unsur yang demikian, ya, hanya dalam bentuk umpamanya tawasul kepada orang yang sudah mati, dan itu tidak syirik. Tapi itu merupakan sebuah kebid'ahan di dalam berakidah, maka tidak tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad, tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar. Ya, jadi syirik atau tidaknya praktek perdukunan atau sihir tergantung dari jenis prakteknya. Kalau mengandung unsur syirik dan kufur, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi percaya kepada omongan dukun, percaya kepada omongan peramal, termasuk di antara syirik kecil. Wallahu a'lam. Di era globalisasi seperti ini, apa yang menjadi tolak ukur suatu pakaian atau budaya disebut tasyabuh. Apa kemeja, celana, baju koko dianggap tasyabuh dan pakaian syuhrah? Ya, barakallahu fik. Pertama, dianggap tasyabuh kalau pakaian itu sudah menjadi ciri khas agama tertentu. Tapi kalau pakaian tersebut umum dipakai oleh setiap orang, maka bukan lagi pakaian yang terlarang. Apakah celana panjang boleh apa tidak? Tergantung, bisa boleh, bisa tidak. Seperti tadi, kalau di negara, di tempat, di kota yang seluruh laki-laki di sana memakai gamis, maka kita tidak boleh memakai celana panjang sendirian. Karena akan berbeda dan akan menampakkan bentuk tubuh kita. Tapi kalau di suatu negeri yang mayoritas laki-laki di negeri itu memakai celana panjang, seperti di kita di Indonesia, ya, sehingga kalau kita pakai pun tidak menjadi pusat perhatian, tidak dianggap memperlihatkan bentuk tubuh, karena semuanya demikian, maka dibolehkan, tidak apa-apa. Jadi kalau itu sudah menjadi kebiasaan umumnya orang, tidak memandang agamanya, tidak menjadi ciri khas pakaian agama tertentu, maka dibolehkan dan tidak termasuk pakaian syuhrah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau musabaqah, lomba bacaan Al-Qur'an, karena ada hadiah di sana, apa boleh apa tidak, ya? Hukum asal musabaqah untuk hal-hal yang positif yang dibutuhkan oleh untuk kepentingan umat, seperti musabaqah atau lomba berkuda, lomba memanah, lomba untuk kepentingan jihad fisabilillah. Kalau zaman sekarang mungkin lomba menembak, gitu ya, lomba berenang, asal auratnya terjaga, ya, tidak ada wanita umpah, khusus laki-laki. Termasuk lomba-lomba untuk seperti tadi, musabaqah hifdzil Qur'an, lomba hafalan Qur'an, musabaqah tilawatil Qur'an, musabaqah ilmiah, umpamanya bahasa kita cepat tepat gitu ya. Atau lomba hafalan hadis, atau umpamanya lomba hafalan kaidah-kaidah fiqhiyah, kaidah usul fiqih, kaidah mustalahul hadis, atau lomba umpamanya menelaah hadis, atau yang sejenis itu, lomba ilmiah. Dalam rangka apa? Dalam rangka mensupport orang mempelajari semua itu. Itu untuk kepentingan umat, maka dibolehkan. Dengan syarat tidak mengandung unsur judi. Unsur judi contohnya umpah semua peserta yang ikut bayar. Hasil dari kumpulan bayar itu nanti untuk hadiah. Yang menang memperoleh hadiah yang diambil dari uang pendaftaran yang terkumpul dari peserta. Maka itu judi sama dengan masang, lalu mempertaruhkan keahlian kita di sana. Yang paling ahli dapat hadiah itu judi, ya. Sama dengan olahraga lain, badminton, ya. Itu kan keahlian. Siapa yang menang, dia bebas bayar kok. Yang kalah, bayar kok. Yang kalah, mentraktir. Yang kalah, membayar gedung. Dan seterusnya. Yang menang tidak, itu judi. Nah, ini peserta lomba hafalan Quran, lomba tilawatil Quran, atau yang sejenisnya cepat-cepat, tidak ada bayaran. Kalau toh ada bayaran, administrasi saja. Tapi hadiahnya tidak diambil dari uang pendaftaran tersebut. Ada sponsor. Apa akibatnya? Akibatnya orang terpacu untuk belajar Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, ya. Kemudian memperbagus bacaan, karena nanti salah satu adab membaca Al-Quran adalah membaca dengan sebagus mungkin suara yang kita bisa. Nanti akan dibahas ya tentang hal itu. Jadi intinya dibolehkan. Makanya para ulama dari seluruh dunia, termasuk di Saudi Arabia, lomba-lomba seperti itu ada dan banyak. Seperti termasuk umpamanya ketika para asatidah, para ustadz di Indonesia itu suka mengadakan daurah. Daurah itu khusus para ustadz yang sudah fasih berbahasa Arab secara aktif, dan guru yang ngajarnya ulama yang didatangkan dari Timur Tengah, mungkin dari Saudi Arabia, mungkin dari umpamanya Yordania, ya mungkin dari negara-negara lain yang kapasitas ilmunya memadai untuk mengajar para ustadz. Yang diajar para ustadz yang biasa ngajar atau dakwah kayak begini, yang biasa membahas kitab, ya. Ada doktor juga yang menjadi peserta dari daurah itu. Nah, ratusan suka diadakan lomba. Lomba hafalan Quran 30 juz, di tengah-tengah daurah tersebut lomba hafalan 20 juz, 30 juz, bahkan yang 1 juz. Akhirnya semua yang ikut, walaupun hanya daftar, terdaftar saja, walaupun hanya 1 juz, itu dapat hadiah. Walaupun beda, yang 30 juz hadiahnya beda ya. Ada hadiahnya kitab, ada hadiahnya uang, ada hadiahnya paket barang tertentu, ada yang hadiahnya umroh. Nah, karena memang secara syari yang seperti itu dibolehkan, asal sekali lagi tidak ada unsur judinya. Dan adalah semua peserta meniatkan itu semua karena Allah. Lah bukankah ada hadiah di sana? Bukan karena hadiahnya, karena itu memacu kita untuk menguji skill kita, bacaan kita, hafalan kita benar apa tidak di hadapan ahli-ahlinya yang menguji. Di hadapan para ahlinya ya, para penguji, yang apabila kita ada keliru salah bisa terkoreksi di sana. Kalau aduh kalah tidak menjadi pemenang, hanya menjadi 3 besar dari belakang, dari 1000 peserta. Terpacu lagi, berarti saya ini masih buruk nih bacaannya, hafalannya atau kemampuannya, harus ditingkatkan ya. Maka yang seperti itu dibolehkan. Wallahu'alam. Bagaimana nasihat-nasihat dan motivasi agar kita kukuh di atas sunnah dalam mempelajari agama Allah Azza wa Jalla? Pertama, pelajari atau yakini besarnya pahala yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah. Pahalanya 50 kali lipat dari pahala para sahabat. Terus mereka itu dijanjikan ghuraba. Fatuba lil ghuraba. Ghuraba dalam hadis sahih disebutkan itu adalah pohon besar di surga. Teduh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fatuba lil ghuraba. Maka berbahagia orang-orang yang ghuraba. Orang-orang yang terasing, mereka disebut ghuraba karena kelak akan memperoleh ghuraba di akhirat nanti. Yaitu alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan. Dalam riwayat lain, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak. Itu pertama. Kedua, yakini bahwa
1: Orang yang berpegang teguh kepada sunnah akan peroleh syafaat dari Nabi alaihi salatu wasallam. Ketiga, yakini bahwa orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Keempat, yakini bahwa orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi alaihi salatu wasallam kelak akan amat sangat dekat kedudukannya dengan beliau di akhirat nanti. Jadi semua itu membuat kita tergiur, kabita, dan itu memotivasi. Sebaliknya, pelajari kerugian dan bahaya kalau kita tidak berpegang teguh kepada sunnah Nabi. Kita akan terjerumus dalam berbagai macam kebidahan. Apa akibatnya? Akibatnya Nabi SAW melaknat orang itu. Nabi SAW berlepas diri dari orang itu. Orang itu akan diusir dari haud. Ketika di akhirat kehausan ada telaga, masing-masing orang mendatangi telaga nabinya masing-masing. Nah, ada orang mendatangi telaga Nabi SAW diusir oleh malaikat. Kata Nabi SAW, Rabbi ummati ummati, ya Allah dia umatku. Kelihatan wajahnya cerah bekas wudu. Kenapa diusir? Dijawab, li'annaka la tadri ma'ahdathu ba'dak. Kamu tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Itu kerugian. Terus amal-amalnya tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Dan banyak lagi kerugian lain. Mengingat kerugian yang sangat-sangat mengerikan dan melihat keuntungan dari berpegang teguh kepada sunnah, kita akan termotivasi untuk berpegang kepada sunnah. Terus ngaji terus dengan menghadiri kajian yang benar, yang di atas sunnah, bergaulah dengan sesama ahlu sunnah, dan hindari pergaulan dengan orang-orang yang menyimpang dari sunnah. Kalau kita tangguh, kita akan tetap sakit hati, ya, karena melihat dan mendengar sunnah dilecehkan. Kalau kita tetap bergaul dengan mereka, ya, kalau umpama kita kuat, kita akan sakit hati. Kalau kita lemah, kita akan terbawa oleh pola pikir mereka, akhirnya kita pun sudah menyimpang lagi dari sunnah. Dan terakhir, jangan lupa berdoa kepada Allah agar Allah mengistiqomahkan kita, agar kita istiqomah di atas sunnah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
0: Seseorang tadinya gaul, lalu dia hijrah. Otomatis meninggalkan kawan-kawannya terdahulu. Karena kalau hijrah tapi masih bergaul dengan kawan-kawan lama, ya bukan hijrah namanya. Jadi otomatis meninggalkan sahabat-sahabat lalu, yang lalu kemudian berpindah menjadi bersahabat dengan sahabat-sahabat baru. Apa yang terjadi? Yang terjadi sahabat-sahabat lamanya menuduh. Itu memutuskan persahabatan. Menuduh memutuskan tali silaturahmi. Akhirnya komunitas lamanya terpecah belah. Ada yang pro, ada yang kontra, ya enggak? Yang kontranya mungkin lebih banyak. Akhirnya komunitasnya mungkin bubar atau minimalnya agak terganggu. Hubungan keakraban. Dulu chatting selalu dibalas, sekarang ala kadarnya. Dibalas tapi ala kadarnya. Dulu selalu kangkau-kangkau, hangout, berkumpul bersama kawan. Di kafe sambil dengar musik, sambil nyanyi bersama dan seterusnya. Kadang gak punya malu, jingkrak-jingkrak di hadapan banyak orang. Dan berjingkrak di hadapan banyak orang dengan memperoleh apresiasi tepuk tangan itu membuat mereka bangga. Bangga dengan hal yang memalukan. Jadi tinggalkan semuanya itu, lalu dituduh memecah belah. Diisolasi. Dipojokkan, sudah diboikot, diomongin. Dituduh dengan tuduhan pemecah belah. Dituduh dengan tuduhan memutuskan tali persahabatan, memutuskan tali silaturahmi. Gitu kan yang terjadi. Ini fenomena yang selalu terjadi. Tuduhan yang selalu dilontarkan. Pertama, persatuan itu bagus, persahabatan itu baik. Tapi lebih bagus, lebih baik berpegang teguh kepada kebenaran. Itu yang lebih penting, kebenaran. Oleh karena itu, kalau bersatu, bersahabat, berkawan di atas kejelekan, maka itu mencelakakan kita lahir batin dunia akhirat. Lebih baik tetap berpegang teguh kebenaran walaupun bersendirian. Itulah yang disebut dengan jamaah. Man kana alal haqqi fahuwa jama'atun wa in kana wahidah. Siapa orang yang berada di atas kebenaran, dia jamaah walaupun sendirian. Sebab jamaah itu al-jama'atu mujamatu ahlil haq wa in qallu wal furqah mujamatu ahlil batil walau kathuru. Jamaah itu berkumpulnya orang-orang di atas kebenaran walaupun sedikit, bahkan walaupun sendiri. Sedangkan firqah berkumpulnya orang-orang di atas kebatilan walaupun banyak. Banyak, tapi batil, bukan jamaah yang diridhoi oleh Allah, tidak. Kita mencintai persaudaraan dan persahabatan, tapi kita lebih mencintai kebenaran. Kalau bersahabat menyimpang dari kebenaran karena kotornya, buruknya, menyimpangnya orang-orang yang berada dalam komunitas persahabatan tersebut, sehingga menyimpang dari kebenaran, maka lebih baik kita berpegang teguh kepada kebenaran walaupun dimusuhi oleh jutaan orang. Karena kebenaran itulah yang menjadi pegangan pokok bagi setiap orang. Maka kita lihat seluruh para nabi dituduh dengan tuduhan seperti itu. Pemecah belah persatuan bangsa mereka. Memutuskan hubungan kekerabatan. Apalagi yang pertama kali menentang itu kerabatnya sendiri. Nabi SAW yang menentang siapa? Kerabatnya sendiri. Justru yang mendukung adalah orang-orang yang berada atau berasal dari kalangan bawah. Para fuqara, para masakin, para hamba sahaya. Kayak gitu tuh. Berdasarkan hal itulah, maka kalau para nabi mengalami ini, para ulama zaman dahulu mengalami, apalagi kita. Itu satu konsekuensi yang logis. Jadi dituduh memutus silaturahmi atau merusak tali persahabatan karena kita meninggalkan lingkungan yang buruk. Hanya ingin menyelamatkan agama kita, ada sesuatu yang lumrah dan termasuk bagian dari risiko sebuah kebenaran. Yang harus kita lakukan adalah, pertama, tetap berbuat baik, menunjukkan akhlak yang baik kepada mereka. Kalau mereka ngechat, bukan mencat, mengirim pesan melalui chattingan WhatsApp atau media sosial lain, ya balas dengan kebaikan. Kalau mereka mengundang, ayo kita ngumpul lagi, kau-kau lagi, kita hangout lagi, kita balas, yuk, tapi di masjid ya sambil ngaji, gitu. Kalau umpamanya di kafe-kafe sambil mendengarkan musik, apalagi sambil jingkrak-jingkrak di tempat nyanyi-nyanyi, afwan, tidak mau, begitu saja. Tapi dengan cara yang baik. Kalau mereka sakit, tetaplah tengok. Kalau mereka butuh bantuan dan kita mampu membantunya, tetaplah bantu. Selalu menyapa mereka melalui chattingan yang enggak masalah. Yang tidak boleh bergaul, berbareng-bareng lagi, termasuk dalam hal keburukan. Nah itu yang tidak boleh. Maka dengan tetap menjaga komunikasi terbatas dengan mereka dalam kebaikan, kita tidak akan dituduh memutuskan silaturahmi. Karena kita tetap peduli perhatian kepada mereka. Kita undang yuk ke rumah saya, kita makan-makan. Sambil mendengarkan radio Tarbiyah Sunnah gitu. Kita masak bareng-bareng. Gak apa-apa, gak masalah. Ya. Kalau umpamanya mereka ada yang sakit, saya tengok bawa apa saja, nasihati. Apa yang kita dengar di pengajian sampaikan bahwa sakit itu menggugurkan dosa. Sakit itu mengundang pahala. Orang yang sakit itu doanya dikabul dan seterusnya. Mereka akan tetap senang, akan merasa bahwa kita tetap kawan dekatnya. Cuma sudah berubah warna gitu. Menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Mungkin kita jadi jalan hidayah bagi mereka.
3: Masyal muslimin rahamanallahu wa iyyakum. Marilah kita senantiasa terus memperjuangkan hidup kita yang di dunia yang sebentar ini untuk beramal, untuk melakukan kebajikan, untuk kita istiqomah, untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya hidup yang sebentar ini ternyata menjadi penentu nasib abadi kita di yaumil qiyamah, dan terdekat adalah di alam kubur kita. Oleh karena itu, kita akan banyak dapatkan penjelasan baik dari ayat maupun hadis tentang keutamaan-keutamaan orang-orang yang mencurahkan hidup mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kerugian-kerugian atau ancaman-ancaman orang-orang yang kemudian menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan urusan dunia mereka dan bergelut dengan kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa mereka sampai akhirnya mereka wafat dalam keadaan seburuk-buruk keadaan, na'udzubillah min dzalik. Berdasarkan hal itulah, maka menjadi harapan pertama dan yang paling utama dari seorang mukmin adalah agar Allah Subhanahu wa taala mencabut, mewafatkan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Bahwasanya setiap yang bernyawa pasti akan mati, kul nafsin dha'iqatul maut, maka seorang mukmin memiliki harapan yang tertinggi dan yang paling utama agar ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya, dia dalam keadaan sebaik-baik keadaan atau yang kita kenal dengan nama husnul khatimah. Dan para ulama menjelaskan ada beberapa sebab mengapa seseorang itu wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Dan ini sekaligus, bila kita mengetahui sebab su'ul khatimah, maka kita akan bisa mengetahui kebalikannya. Apa yang menjadi sebab husnul khatimah. Salah satu sebab su'ul khatimah adalah adamul istiqamah fid din. Yaitu apa? Tidak istiqamah dalam agamanya. Tidak beramal lurus terhadap ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang detik-detik di saat malaikat mencabut nyawa seseorang dan ternyata nyawa tersebut, ruh yang menempati badan ya sang calon mayit tersebut adalah ruhnya orang-orang soleh, ruhnya orang istiqomah. Maka kabar gembira segera terngiang di telinga-telinga calon-calon mayat ini yang akan kemudian disampaikan oleh para malaikat ketika akan mencabut nyawanya. Mari kita lihat hal itu. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara dalam surat Fussilat ayat yang ke-30, Allah berfirman, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata rob kami adalah Allah, lalu kemudian mereka istiqamah di sini tentu merupakan konsekuensi dari imannya kepada Allah merupakan konsekuensi pernyataannya secara lisan bahwa Rabb-nya, sesembahannya adalah Allah. Lalu kemudian mereka istiqomah dengan amalan-amalan soleh, ketaatan-ketaatan mereka. Maka ketika di saat-saat atau di detik-detik wafatnya, para malaikat turun kepada mereka. Lalu kemudian menyampaikan perkataan-perkataan yang ini merupakan impian setiap mukmin. Apa itu perkataannya adalah alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah engkau takut. Syekh Abdul Rahman Syafi'i berkata, alla takhafu maksudnya alla takhafu ala ma yastaqbilu min amrikum. Artinya janganlah engkau takut terhadap perkara yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Maksudnya setelah kematianmu di alam kuburmu. Wala tahzanu, dan janganlah engkau bersedih. Maksudnya wala tahzanu ala ma madha. Janganlah engkau sedih terhadap perkara yang telah berlalu dari hadapanmu. Termasuk janganlah engkau sedih terhadap keluarga yang engkau tinggalkan. Baik berupa istrimu, anak-anakmu, jangan sedih. Maka ayat ini menggambarkan tentang apa? Seorang mukmin ketika dia wafat, Allah cabut rasa ketakutan di dalam hatinya terhadap perkara yang akan datang, dan Allah hilangkan kesedihannya terhadap perkara yang telah berlalu. Berhentikah sampai di situ? Bahkan malaikat kemudian menyampaikan kepada orang ini, wa abshiru bil jannah, tentang hari kiamat. Dan bergembiralah engkau dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Coba, bila di detik-detik kematian kita, kita dikelilingi oleh malaikat yang mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini, maka itu adalah kebahagiaan. Itu awal Allah akan memanjangkan, mengabadikan, dan melestarikan kebahagiaan kita. Dan ternyata tahukah kita, ya, itu tidak terjadi semerta-merta. Apakah kita mengira bahwa itu akan didapatkan oleh orang-orang yang maksiat kepada Allah, lupa kepada Allah, bergelimang dengan dosa-dosa mereka, yang amalan mereka sedikit, tidak ikhlas lagi, dipenuhi dengan hura-hura, dipenuhi kelalaian, lalu kemudian mereka berharap kondisi seperti mereka dapatkan, tidak jauh. Tapi didapatkan bagi orang-orang yang istiqomah dengan amalan-amalan ketaatan mereka. Melihat besarnya, ya, besarnya keutamaan berupa ayat yang kita bacakan tadi, doa-doa malaikat kepada orang yang akan wafat dengan doa, jangan mereka takut untuk perkara di alam kubur mereka. Jangan mereka sedih pada keluarga atau harta yang mereka tinggalkan. Dan mereka mendapatkan berita kabar gembira berupa surga buat mereka. Maka tentu ini sekaligus menunjukkan bahwa amalan istiqomah itu amalan yang hebat. Dan tidak diberikan kecuali pada orang-orang yang hebat-hebat saja. Tinggal kita memilih, kita ingin diposisikan menjadi orang hebat dengan amalan hebat atau tidak, itu saja. Di antara sebab seseorang akan mendapatkan nikmat alam kubur dan nikmat surganya di hari kiamat, yaitu berupa istiqomah, maka sesungguhnya ya dia merupakan amalan besar. Oleh karena itulah besarnya, hebatnya amalan ini itu menjadi target utama musuh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Syaitan. Yaitu siapa? Iblis. Orang-orang yang istiqomah itu adalah target utama. Mungkin top target gitu. Target utama ya dari tujuan mereka. Jangan sampai ada pun satu manusia yang istiqomah dengan Allah Subhanahu wa taala yang nanti tidak akan menemani mereka di neraka. Maka mereka akan menggunakan berbagai macam sarana untuk melalaikan manusia dari istiqomah. Mungkin dengan melalui gadget Android ya, pakai HP, lalai manusia dari ketaatan ibadah kepada Allah. Mungkin melalui teman-teman pergaulan, mungkin melalui jenis pekerjaan karena orang beralasan ekonomi sempit akhirnya berbuat maksiat. Banyak orang yang korupsi karena dengan alasan ekonomi, banyak orang kemudian menipu karena alasan ekonomi, banyak orang berzina alasan ekonomi, masuk dari pintu ekonomi. Untuk tidak istiqomah. Banyak pintu. Masuk dari pintu fitnah wanita. Masuk dari pintu fitnah pasangan. Masuk dari pintu anak-anak dan seterusnya. Karena setan, iblis tahu betul bahwasannya bila seorang manusia ini dia istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesedihan yang akan mereka dapatkan nanti di hari kiamat berupa mereka tidak ditemani oleh manusia-manusia di alam nerakanya. Tentu kita sebagai mukmin yang berakal, yang memiliki keimanan yang benar kepada hari kiamat kita, kepada hari kebangkitan kita, kepada alam kubur kita, tentu tidak akan membiarkan musuh-musuh kita ini leluasa ingin mengambil nilai-nilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya berdoalah kita kepada Allah agar Allah menampakkan perangkap-perangkap setan itu di hadapan mata kita sehingga kita bisa mewaspadai jerat-jeratnya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik sehingga hati kita hati yang mau beribadah dan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mendampingkan kita dengan orang-orang yang mengeling kita dengan kesolehan mereka. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mewafatkan kita di saat kita sedang istiqomah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mengabulkannya. Amin Allahumma amin.
1: Pertanyaannya, kenapa orang beriman diuji melalui suaminya, istrinya, anaknya, orang tuanya, sahabat dekat, tetangga? Kalau orang-orang kafir aman-aman saja. Ini pertanyaan tidak salah, tidak jelek, ini bagus. Dan karena banyaknya orang yang tidak faham dan atau salah faham, ini perlu penjelasan ya. Ujian pada hakikatnya bukti kasih sayang Allah kepada hamba. Nabi bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah bila mencintai suatu kaum, Allah akan berikan musibah, ujian kepada kaum tersebut. Timbul pertanyaan, kok mencintai tapi memberi keburukan? Kita anggap musibah ini kan keburukan. Katanya cinta, tapi kok ngasih keburukan? Karena di dalam musibah jauh lebih banyak keuntungan bagi orang tersebut dibanding kesenangan. Apa saja sih keuntungan dari musibah? Pertama, dosanya berguguran. Walaupun dia gak tobat dari dosa tadi, musibah itu menggugurkan dosa. Makin hebat musibah, makin menderita, makin sakit, makin besar dosa yang gugur terhapus dari diri kita. Kedua, dapat pahala kesabaran. Dengan pahala yang tidak dihitung oleh Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah berikan pahala kesabaran tanpa hisab. Yang ketiga, ketika dapat musibah, doanya didengar, dikabulkan oleh Allah. Yang keempatnya, derajat kemuliaan dia naik lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dan banyak lagi yang lain-lainnya. Semua keuntungan itu tidak Allah berikan kepada orang yang diberikan kesenangan. Orang yang senang dengan kesenangannya tidak gugur dosanya. Malah bisa nambah dosanya dengan kesenangannya, dia bisa lalai. Orang yang menderita otomatis gugur dengan penderitaannya. Ya. Dan seterusnya, orang yang umpamanya senang, dia tidak dapat pahala dengan kesenangannya. Orang yang menderita, dia dapat pahala dengan sabar yang dia lakukan ketika memperoleh musibah. Dan banyak lagi keuntungan lainnya. Nanti Allah ingin orang itu bersih dari dosa. Kalau Allah mencintai seseorang yang soleh, sebelum matinya orang soleh itu diberi penderitaan, diberi musibah, diberi godaan, dengan semua musibah itu bersih dosanya sehingga dia menghadap kepada Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Tidak ada lagi dosa yang harus diperhitungkan, yang ada pahala, pahala, pahala. Sebaliknya, orang kafir yang tidak beriman, oleh Allah kenapa tidak diberi musibah atau azab? Karena kedurhakaan mereka. Itu karena Allah benci mereka. Loh, kenapa dibenci tapi diberi kesenangan? diberi uang, diberi jabatan, diberi kekuasaan, diberi popularitas, padahal durhaka dengan semua itu. Allah biarkan mereka menambah dosa. Semua yang Allah berikan sebagai balasan atas kebaikan si orang kafir itu. Mungkin walaupun kafir dia pernah berbuat baik ke orang, menolong orang, memperhatikan, peduli, nyumbang gitu ya. Itu Allah balas dengan uang, dengan rizki, dengan harta, dengan jabatan, dengan kekuasaan. Sebaliknya dosanya tidak terhapus. Orang kafir gak mungkin tobat dari kejahatannya ya. Sehingga kelak di akhirat orang itu tidak tersisa sedikit pun kebaikan. Yang ada hanya keburukan. Berkata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, kadang-kadang ada orang kafir di dunia berbuat kebaikan. Sampai menjelang akhir dari hidupnya, ada satu kebaikan yang tersisa yang belum Allah balas di dunia. Belum dibalas dengan harta, dengan jabatan atau sejenisnya. Maka Allah balas dengan cara dientengkan saat sakaratul mautnya. Jadi ketika mati itu mudah, enteng, sambil tersenyum. Itu balasan Allah atas kebaikan orang kafir di dunia. Sehingga sampai ke akhirat tidak tersisa sedikit pun kebaikan yang harus Allah balas. Yang ada hanyalah apa? Dosa. Makanya jangan heran kalau umpama ada orang mukmin yang soleh, matinya sebelum kematiannya saat sakaratul mautnya menderita. Jangan heran, itu kasih sayang Allah. Allah ingin bersihkan dulu orang itu dari dosa-dosanya dengan cara diberikan musibah penderitaan saat sakaratul maut. Pas mati menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Nah, adapun orang kafir enteng, sambil tersenyum. Karena sambil tersenyum matinya, lalu di kuburannya ditulis RIP. RIP. Apa singkatan dari apa? Rest in peace. Istirahat dalam damai. Disangkanya di alam kubur istirahat. Padahal babak belur di sananya. Makanya husnul khatimah atau su'ul khatimah matinya seorang tidak dilihat dari apakah ketika sakaratul maut itu menderita atau enteng atau mudah. Tidak dilihat dari itu ya. Berdasarkan hal itulah maka jangan heran apabila orang kafir dengan kedurhakaannya diberi kesenangan, diberi harta, diberikan kebahagiaan sementara di dunia. Adapun orang muslim diberikan musibah dan cobaan. Itu karena orang muslim Allah ingin bersihkan mereka dari dosa-dosanya sehingga menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Adapun orang kafir Allah ingin habiskan kebaikan mereka dengan balasan dunia sehingga pas mati tak ada satupun kebaikan yang tersisa yang mereka bawa ke akhirat.
0: Hukum asal meminta mati tidak boleh. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan la tatamannau bimautin, janganlah kalian berangan-angan meminta mati karena musibah yang menimpa kalian. Hukum asal tidak boleh. Fa in kana labudalahu, kalau dia mau tidak mau, wah kalau hidup juga lebih buruk daripada kematian, hendaklah dia berdoa Allahumma ahyini makanal hayati makanatil hayati khairali wa tawaffani makanal wafat khairali. Ya Allah, hidupkan aku, panjangkan usiaku seandainya hidup itu lebih baik untukku. Wafatkan aku kalau kematian itu lebih baik untukku. Kalau mau berdoa begitu boleh. Kita serahkan kepada Allah. Karena kita tidak tahu apakah lebih baik hidup atau lebih baik mati. Bagi seorang mukmin hidup jauh lebih baik daripada mati. Dengan hidup, dia masih memperbanyak amal-amal ibadah, amal soleh, dan banyak memberi manfaat ke banyak orang. Bagi seorang mukmin, Dengan waktu yang masih panjang, dia bisa mentobati, memperbaiki seluruh dosa dan kesalahan. Tapi kalau umpamanya situasi, kondisi tidak memungkinkan untuk itu, kemungkinan hidup lebih buruk daripada mati, itu dugaan kita, jangan langsung minta mati, tapi berdoa seperti tadi. Ya Allah, hidupkan aku kalau hidup ini lebih baik, wafatkan aku kalau wafat ini lebih baik. Ini yang pertama. Kedua, dibolehkan meminta mati dalam kondisi-kondisi tertentu. Pertama, orang yang sudah mau memasuki medan perang. Dia memandang jihad ini kesempatan emas untuk meraih syahid. Lalu dia berdoa, ya Allah, syahidkan saya di medan jihad ini, maka ini boleh. Karena itu tidak mengisyaratkan keputusasaan, tidak mengisyaratkan ketidaksanggupan dia melanjutkan hidup, bukan aral, bukan putus asa dari hidup, tapi melihat peluang untuk meraih kemuliaan tertinggi bagi seorang muslim, yaitu mati sebagai seorang syahid. Dibolehkan. Ya Allah, syahidkan saya, matikan saya di medan perang. Boleh. Dan ini dilakukan oleh beberapa sahabat. Kedua, boleh meminta mati bagi orang yang keimanannya puncak. Kerinduannya kepada Allah tak tertahankan. Kondisi yang paling menyenangkan bagi dia adalah kondisi ketika sholat, berdoa dan berzikir betah. Ingin bersegera berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Lalu dia meminta mati atau karena ingin segera berjumpa dengan Allah, ini juga termasuk hal yang dibolehkan. Karena bukan karena keputusasaan terhadap masalah duniawi yang sedang dia alami, enggak. Karena keimanan saja. Dan ini salah satunya dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mau wafat, beliau menyatakan Allahumma ar-rafiqal a'la. Dan itu para ulama menjelaskan pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau pilih ketika disodorkan dua pilihan oleh Allah. Kamu mau hidup panjang beberapa tahun lagi atau kamu meninggal dan ditempatkan di ar-rafiqul a'la. Beliau memilih ar-rafiqul a'la, memilih mati. Ar-rafiqul a'la adalah sebuah tempat yang sangat mulia di alam kubur yang dikhususkan oleh bagi para nabi dan para rasul. Itu termasuk boleh. Ketiga, boleh kalau memang dia memastikan berdasarkan pengalaman yang dia rasakan hidup ini pasti lebih buruk dari segi agama. Tidak bisa melaksanakan kewajiban, tidak bisa melaksanakan syariat Allah. Sementara kalau hidup terus diterkondisi dengan keadaan untuk dosa, maksiat, bahkan tak mustahil sampai level kepada kufur dan syirik. Dia merasakan beberapa waktu terakhir itu hidup semakin begitu dan situasi yang berkembang akan semakin buruk. Kalau keadaan itu terjadi, dia juga dibolehkan untuk meminta langsung. Ya, tapi kalau tidak dalam tiga kondisi tadi, maka hukum asal meminta mati tidak boleh.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
1: Apakah sholat kita sah jika tadi imam lupa sujud terakhir? Lupa sujud terakhir, cuma sekali gitu sujudnya. Kita juga nggak mengucapkan subhanallah. Sama-sama lupa atau ingat tapi gak berani menegur. Tapi pas imam dan makmum lain salam, saya sujud dan tahiyat sendiri. Kalau itu terjadi, seusai imam salam, dikasih tahu bahwa tadi sujudnya baru sekali. Maka imam harus memastikan, nanya ke yang lain, betul gak sujudnya sekali? Jangan-jangan orang ini yang salah, ya. Dia pede, padahal imam yang benar. Dia pastikan ke yang lain. Kalau semuanya menyatakan, iya imam baru sekali sujud.
0: maka si imam wajib takbir lagi dan nambah sujud itu sekali dan salam. Setelah itu melakukan sujud sahwi dua kali dan salam lagi. Sujud sahwinya dilakukan setelah salam karena apa? Ada penambahan gerakan. Jadi kalau kesalahannya berupa penambahan gerakan, sujud sahwinya lakukan setelah salam. Kalau kesalahannya adalah berupa kekurangan gerakan, contohnya kelewat tahiyat awal ya, kelewat karena lupa, itu ada penambahan gerakan atau pengurangan? Pengurangan, kurang. Maka sujud dilakukan sebelum salam. Jadi kalau orang umpamanya baru 2 rakaat salam, padahal harusnya 4 rakaat atau 3 rakaat, ditegur imam baru 2 rakaat, nah, langsung dia nambah lagi rakaat yang kurang sampai tahiyat akhir salam. Setelah itu sujud sahwi 2 kali lalu salam lagi. Kenapa setelah salam? Karena penambahan gerakan. Itu yang harus dilakukan ya. Jangan egois, ah biarkan aja yang salah imam, saya mah sendirian benar, jangan.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, a'zani Allah wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat Asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: zikir zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
3: Allah.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الشهوات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma alimal ghaibi wasyahada, فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rab, pencipta langit dan bumi, Rab atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qiyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun, tanpa pertolongan darimu.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
3: Menyesal sudah mengadakan kontrak kerja di negeri kafir. Taib, ada berapa poin yang saya soroti. Pertama, boleh enggak kita datang ke negeri kafir? Hukum asal tidak boleh. Karena itu akan menguntungkan mereka dan merugikan kita. Kecuali dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah kita perginya untuk sesuatu yang memang sangat penting, jelas nyata kepentingannya bagi umat. Umpamanya mempelajari satu cabang ilmu yang penting untuk umat tapi enggak ada di negeri Islam. Boleh ke sana. Kedua, untuk berobat yang hanya ada di negeri kafir, tidak ada di negeri Muslim. Boleh juga ke sana. Ketiga, untuk berdakwah. Kalau di negeri sendiri sudah banyak dakwah tersebar, itu negeri kafir butuh da'i atau koordinator dakwah. Di kesana kerja, kesana belajar ilmu umum, tapi bisa membawa misi dakwah. Di sana kita adakan daurah, di sana kita koordinator, koordinasikan seluruh warga Indonesia yang muslim, ngumpul, yuk ngaji sepekan sekali. Setiap setahun dua kali kita undang ustaz dari Indonesia, kita adakan daurah. Sehingga berkembang dakwah di sana. Yang mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang tadinya awam terhadap agama, di sana dididik jadi faham. Dan betapa banyak orang yang ketika di Indonesia anti dakwah, tidak faham Islam, dapat hidayahnya di negeri kafir, banyak itu. Yang seperti itu, saya malah mengenal dakwah sunnah ini ketika di negeri kafir. Itu banyak yang begitu. Ketika di Indonesia saya memusuhi. Sampai ada sesuatu, seseorang di Indonesia, di Indonesia bagian timur sana. Ya. Dia itu anti pengajian sunnah. Kalau ada pengajian sunnah didatangi sampai ribut, sampai berantem, dia siap. Setelah itu dia dapat pekerjaan di negeri kafir di Eropa. Di Eropanya ada masjid yang dikelola oleh kaum muslimin Indonesia. Dia aktif di masjid itu. Jadi pengurusnya. Dan memang kepentingan keperluan dia selama di sana dibantu oleh pengurus masjid. Jadi punya jasa lah pengurus masjid ke orang ini. Suatu saat pengurus masjid itu mengadakan daurah, mengundang ustaz sunnah dari Indonesia. Karena dia panitia, ya mau tidak mau harus ikut. Awal mendengar ceramahnya sudah bikin hijab di hatinya, ini musuh saya waktu Indonesia ini nih gitu. Tapi karena dia pengurus harus hadir. Kadang dia menjadi moderatornya, kelihatan sentimennya ya. Dari sikap, dari kata-kata, karena daurahnya dua pekan waktu itu ya. Terus masuk ilmu, masuk hidayah. Akhirnya dia rujuk, dia bilang, ustaz saya tanya anti pada ajaran yang kayak begini. Kenapa anti? Karena bodoh, saya gak tahu, sekarang semua ilmu masuk ke saya. Saya jadi paham, berubah. Setelah sekian tahun pulang lagi ke kampungnya. Saya mau mencari pengajian ustaz kayak begini di kampungnya. Nah, begitu pulang ke kampungnya ada pengajian yang dulu sering dia serang. Datang. Wah, ustaznya si Anu datang lagi, siap-siap. Ternyata datang itu untuk minta maaf, tobat. Ustaz saya mohon maaf, saya dulu jahil. Saya dapat hidayahnya justru di Eropa. Ada yang seperti itu ya. Banyak yang seperti itu. Jadi kita ke luar negeri kafir, ke negeri kafir untuk mengkoordinasi aktivitas dakwah di sana. Bagus, boleh, ya. Itu dibolehkan. Jadi beberapa keperluan tadi boleh. Adapun kalau keperluannya murni cari duit, murni cari ilmu dunia, padahal ilmu dunia itu bisa dicari di negeri-negeri Islam, ya, maka tidak boleh, haram hukumnya. Kedua, beberapa keperluan yang tadi dibolehkan ke sana dengan beberapa syarat. Pertama, dia memiliki ilmu yang cukup untuk bisa mengantisipasi semua kasus yang berkaitan dengan pelaksanaan agama kita. Bagaimana caranya menentukan waktu sholat di negeri kafir. Di sana gak ada azan, gak ada masjid. Ya. Bagaimana tata cara wudu ketika di jalan. Karena bagaimana juga ketika BAB ke WC umum. Di WC umum di sana itu kan tidak ada air untuk cebok, ya, yang ada apa? Tisu. Bagaimana caranya? Dia harus mengetahui hal-hal itu, ya. Terus selain dia memiliki ilmu yang cukup, juga memiliki iman yang kuat. Jangan sampai nanti terbawa arus. Di sana kan pergaulan bebas laki dan perempuan, tidak ada hijab, tidak ada batasan, asal suka sama suka kayak ayam gitu gapruk di jalan. Nah, kalau iman kurang kuat itu bisa hanyut. Itu yang pertama. Coba tinjau ulang yang tadi, ya. Kalau memang murni cari duit dan duit bisa dicari di Indonesia atau di negeri Islam, pindah, ya, berhenti. Kedua, boleh enggak menjama zuhur dengan asar? Tadi ada ekstra kerja, ekstra waktu jam 2 jam, jam 5 sampai jam 7. Maghrib meureun eta mah nya. Boleh enggak menjama zuhur ke asar untuk urusan kerja? Tidak boleh. Itu bukan uzur yang membolehkan seseorang dijama, ya. Sholat pada waktunya walau diizinkan ataupun tidak. Karena itu hak Allah. Hak Allah harus diutamakan daripada hak orang. Yang tidak boleh adalah sholat sunat di saat jam kerja. Itu gak boleh. Dosa itu, haram itu. Karena apa? Karena sunat, hukumnya sunat. Yang bila dikerjakan, tidak dikerjakan gak apa-apa. Tapi menunaikan janji dengan orang yang sudah kita tekan kontrak dengan kita, itu wajib ditunaikan. Maka tidak boleh melakukan amalan sunat di jam-jam kerja. Umpamanya jam 9, wah relax nih gak ada kerjaan, sholat duha. Tidak boleh. Kecuali bos yang berwenang di perusahaan itu mengizinkan. Pak, saya relax gak ada pekerjaan, boleh gak saya ke musola sholat? Oh boleh, silakan. Tapi kalau jangan, nanti kalau ketika kamu sholat ada klien yang datang gimana? Terus maksa, maka tidak boleh, ya. Tapi untuk sholat fardu itu hak Allah. Mau dilarang, mau diizinkan, mau tidak, sholat saja pada waktunya, ya. Walaupun harus dimarahi atau disanksi. Ini ada kasus dulu di Amerika, ya. Ada orang yang setiap sholat diizinkan atau tidak dia sholat. Diizinkan atau dia dimarahi oleh mandornya, oleh bosnya, oleh atasannya, tetap mohon maaf. Apapun sanksi Anda, silakan. Saya tetap menunaikan hak Tuhan yang saya sembah. Begitu terus. Suatu saat terjadi pencurian di kantor itu. Dan tidak mungkin dilakukan oleh orang luar. Yang dicurigai karyawan internal di perusahaan itu, ya. Semuanya dikumpulkan. Kecuali satu. Siapa yang tidak? Yaitu orang muslim yang selalu sholat. Kata bosnya ini gak mungkin. Gak mungkin mencuri. Karena apa? Dia sholat setiap waktunya selalu sholat. Gak mungkin orang yang kayak gini mencuri. Dipercaya karena itu. Tanya dimarahi habis-habisan. Tapi tidak dipecat karena potensinya besar untuk dipecat gitu, ya. Pas ada pencurian semua diperiksa kecuali dia. Karena dia dipercaya karena hal itunya, ya. Itu salah satu kasus yang pernah terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang dimaksud diangkat derajat oleh Allah? Dimuliakan.
4: di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia, pemuliaan Allah kepada hamba dalam banyak bentuk. Salah satunya dimuliakan oleh sesama manusia. Terutama manusia-manusia beriman yang taat kepada Allah. Walaupun dia pasti dihinakan oleh orang musyrik, oleh orang kafir, oleh orang-orang yang durhaka kepada Allah. Nabi Muhammad ada yang menghinakan? Ada. Siapa? Ya orang-orang yang musuh Allah. Tidak hanya dulu, sampai sekarang ada yang menghina. Tapi oleh sesama mukmin dia dimuliakan. Itu di dunia. Kalau di akhirat, Allah angkat ke derajat surga yang sangat tinggi.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
5: Tasliman mazidah keba'at. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, para tamu Allah yang Allah sayangi, yang Allah cintai, Allah kita kembali berjumpa di dalam kajian langsung dari Tanah Suci Mekah. Mungkin ini kajian terakhir kita di sini. Besok pulang. Nggak tahu senang, nggak tahu sedih mau pulang nih. Senangnya ada, sedihnya lebih besar. Inginnya selamanya kita di sini sendiri. Tapi pada rumah kita banyak kepentingan juga kita naik. Iya, jamaah, kemarin kita sudah menjelaskan pentingnya ilmu dan sangat besarnya bahaya kebodohan. Salah satu di antara bahaya kebodohan adalah bisa sesat kita, terjerumus ke dalam banyak penyimpangan karena ketidaktahuan. Kemarin pun kita sudah jelaskan bahwa orang yang selamat ternyata tidak sebatas berilmu semata-mata, tapi wajib juga beramal. Karena betapa banyak makhluk berilmu tapi tak beramal, terus celaka. Seperti iblis, laknatullah yang alaih, seperti juga Fir'aun, seperti orang-orang Yahudi, seperti juga Abu Jahal, dan beberapa contoh lain. Kita pernah mendengar penguasa Rom zaman bahala namanya Heraklius. Bukan Hercules, beda. Kalau Heraklius real nyata, sezaman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, penguasa Romawi. Kalau Hercules mungkin fiktif, itu kan bangsa Yunani ya. Dianggap sebagai salah satu anak dewa. Dewanya aja fiktif, nggak asal. Heraklius meyakini kebenaran dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak mau masuk Islam karena alasan tidak mau kehilangan kekuasaan. Dan banyak lagi contoh orang yang berilmu tapi tak beramal. Tak beriman, tak beramal, akhirnya celaka. Akhirnya menjadi musuh agama ini. Karena itu wajib bagi kita untuk beramal. Karena amal adalah tujuan utama diturunkannya. Jadi ilmu itu bukanlah tujuan. Ilmu itu hanyalah wasilah untuk meraih tujuan. Tujuannya adalah, berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, innama yuta'allamul ilmu liyuttaqallahu bihi. Hanyalah ilmu itu dipelajari sebagai alat untuk bisa bertakwa kepada Allah. Takwa itu secara umum intisalu awamiri wajtinabu nawahi, melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangannya, dan itu adalah takwa. Dan ternyata ilmu hanya dipelajari agar kita bisa menjadi orang takwa. Dengan cara apa? Dipelajari dan diamalkan. Berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, la takunu taqiyan hatta takuna aliman. Kamu tidak akan bisa menjadi orang yang bertakwa sebelum kamu berilmu. Orang bodoh tidak akan bisa menjadi orang bertakwa. Maksudnya bodoh tentang agama. Karena bagaimana orang bodoh bisa menjadi orang bertakwa kalau dia tidak berilmu tentang Allah dan tentang agamanya, tentang syariat. Pelajari Allah, syariatnya, aplikasikan, barulah dia menjadi orang yang bertakwa. Apabila sekedar hanya ilmu tapi tidak diamalkan, maka ada banyak ancam. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah antaqulu ma la taf'al. Hey, orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu amalkan? Sungguh besar kemurkaan, kebencian Allah kepada orang yang mengatakan apa yang tidak dia amalkan. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab. Afala ta'am. Apakah kalian akan menyuruh manusia untuk berbuat baik, tapi kalian melupakan diri kalian sendiri, padahal kalian membaca kitab? Afala taqilun, tidakkah kalian berpikir? Jadi itu ayat-ayat yang berisi apa? Teguran kepada orang yang berilmu, tapi tidak beramal. Sebuah hadis sahih yang mengerikan. Nabi SAW menjelaskan nanti di neraka, di akhirat, ada orang yang khususnya itu terburai keluar. Dia lari-lari, muter-muter mengelilingi neraka, ditonton oleh para penghuni neraka. Lalu para penghuni neraka itu bertanya, ya fulan ma sya'nu alam ta'murna bil ma'ruf wa tanhana an munkar, wahai fulan, ada apa dengan, bukankah dulu waktu hidup di dunia kamu suka menyuruh kami untuk berbuat ma'ruf, melarang kami dari kemungkaran. Jadi orang ini tukang amar ma'ruf, tukang nahi munkar. Orang ini ustaz, orang ini ulama, orang ini dai, orang ini kiai, orang ini mubaligh. Menuntun orang kepada kebaikan dan melarang orang dari keburukan. Tapi kenapa masuk ke dalam neraka? Orang ini menjawab, bala kuntu nahaitukum, akuntu amartukum bil ma'ruf walam ati wa nahi wa nahaitukum anil munkar wa ati. Ya, dulu aku suka menyuruh kalian untuk berbuat baik, tapi aku sendiri tidak mengatakan. Aku melarang kalian dari kemungkaran, tapi aku sendiri masih melakukan. Jadi ilmunya manfaat ke banyak orang. Orang terbimbing, orang terarahkan, terbina, terdidik. Tapi dianya sendiri tidak. Sehingga masuk ke dalam neraka dalam kondisi urus-usus terburai dan ditonton oleh para ahli neraka. Di sini terbayang bahaya karena tidak mengamalkan ilmu yang sudah. sudah kita pelajari. Sebuah hadis yang diterima dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu berkata Rasul alaihi salatu wassalam, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'ala bih wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima abda." Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum dia ditanya tentang empat hal. Persiapkan, hadirin sekalian, jawaban kita tentang empat pertanyaan ini. Persiapannya bukan dengan lisan, tapi aplikasi dengan amal. Pertama, tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Dalam riwayatin, tentang masa mudanya, untuk apa dia habiskan. Slogan, prinsip hidup anak-anak muda sekarang kan, mumpung masih muda, senang-senang dulu, hura-hura dulu. Nanti urusan agama, ibadah, tobat mah kalau sudah tua, kan gitu ya. Sekarang mah masih muda, masih panjang lah, masih disebut nate hejo sarita, panjang lalapon. Masih banyak kesempatan. Dan sudah masa tua, baru bertobat, baru mendalami agama, kan gitu. Yang gak sadar, masa muda itu nanti akan ditanya. Kalau masa mudanya dihabiskan untuk ibadah, maka dia termasuk salah satu di antara yang akan memperoleh naungan pada hari kiamat. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Ada tujuh golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari ketika di hari itu tak ada naungan lain kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah asyabu nasyafi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh berkembang dalam ibadah kepada. Pemuda yang menghabiskan masa mudanya dengan ibadah. Ketika ditanya untuk apa masa mudamu kamu habiskan? Ternyata untuk ibadah, selamat dia. Ini yang pertama yang ditanya. Samuda atau umur secara keseluruhan. Kedua, wa'an ilmi fima. Nabi tentang ilmunya diamalkan apa tidak. Ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, tentang harta. Kalau harta, dua pertanyaannya, dari mana dia dapat, kemana dia

Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya, lalu Imam At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan sahih, yang menunjukkan empat pertanyaan di hari kiamat yang harus kita jawab. Jawabannya jangan sampai mengecewakan, membinasakan, dan ternyata jawabannya itu dalam bentuk amalan harus kita lakukan sejak tidur. Habiskan masa muda kita, umur kita untuk ibadah, amalkan ilmu kita, kemudian perhatikan sumber harta kita dan bagaimana kita mempergunakan harta tersebut, dan jasad kita dipakai untuk apa. Berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, la takunu aliman hatta takuna ta'aliman, wa la takunu bil ilmi aliman hatta takuna bihi amilan. Kamu tidak akan menjadi seorang alim, seorang yang berilmu, sampai kamu belajar, sampai kamu menjadi muta'alim. Ta'alim itu orang yang belajar. Dan dengan ilmu yang kamu sudah miliki, kamu tidak dikatakan orang alim sampai kamu mengamalkan ilmu itu. Selama ilmu itu tidak diamalkan, dia masih tetap dianggap bodoh. Walaupun hafal Quran, hafal hadis, hafal banyak kaidah dalam beragam disiplin ilmu syar'i, tapi tidak diaplikasikan, tidak diamalkan, orang itu disebut sebagai orang bodoh oleh Abu Darda, oleh ulama-ulama lain yang nanti kita akan ungkapkan. Salah satu bentuk kebodohannya itu adalah kenapa tidak diamalkan. Tuntutan ilmu yang dia miliki itu harus beramal. Ini masih belum diamalkan, itu bodoh sekali. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, la yazalul alimu jahilan bima alima hatta ya'mala bih, fa'idha amila bihi kana alima. Seorang yang berilmu masih tetap dianggap bodoh dengan ilmunya sampai dia mengamalkan ilmunya. Apabila sudah beramal, barulah dia disebut alim, disebut orang yang berilmu. Salah satu risiko apabila ilmu ini tidak diamalkan bisa hilang. Karena apa? Mengamalkannya termasuk salah satu cara mengikat ilmu tersebut. Ibarat binatang ternak atau peliharaan, kalau tidak diikat kan ngaprak kemana-mana, kabur ya akhirnya. Agar tidak pergi diikat. Ilmu itu seperti itu. Ikat, salah satunya apa? Dengan amalan. Cara mengikat ilmu banyak. Bisa dengan menghafalnya, bisa dengan menuliskannya, bisa dengan mengajarkannya, mendakwahkan. Salah satunya dengan cara mengamalkan. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kata beliau, ikatlah ilmu bil amal, khayyidil ilma bil amal, fa in ajaba wa illa irtaha. Ikat ilmu itu dengan beramal, amalkan ilmu itu, maka ilmu itu akan tetap ada pada diri. Kalau tidak, ilmu itu akan pergi, ilmu itu akan hilang dalam diri. Karena itulah maka para ulama ahli hadis zaman bahula mengatakan seperti yang dituturkan oleh Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, beliau mengatakan, kunna nasta'inu ala hifdzil hadis bil amali bi, wa kunna nasta'inu ala talabihi bisaw. Kami dulu meminta bantuan di dalam menghafalkan hadis dengan cara mengamalkan isi hadis itu.

0: hadis yang sedang dihafalkan itu diamalkan, diaplikasikan. Dan kami minta pertolongan kepada Allah di dalam mempelajari hadis dengan cara saum. Makanya ada sebuah kitab yang berisi tentang tuntunan bagaimana caranya agar bisa memahami ilmu secara cepat. Lalu subbabnya itu membahas talibul ilm wa qiyamul lail. Talibul ilm wa shaum. Penuntut ilmu dengan qiyamul lail, tahajud, dengan shaum, dengan zikir, dengan doa, dengan infak, dan sedekah, dengan kemuliaan akhlak. Itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan antara sosok seorang penuntut ilmu dengan amal soleh. Penuntut ilmu harus menjadi ahli ibadah, ahli amal soleh, orang yang berakhlak mulia, karena ibadah yang dilakukannya, amal soleh yang dilakukannya itu penopang dari upaya mencari ilmu tersebut. Lihat ayat Al-Quran ini janji ya, di dalam Al-Quran. Salah satunya, ada berapa ayat? Dalam surah Al-Anfal, ayat yang ke-29, Allah menyatakan, Ya ayuhalladzina amanu, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana, wa yukafir ankum sayyatikum, wa yakfir lakum, wallahu zulfaddil adzim. Hei orang-orang yang beriman, apabila kalian bertakwa, bertakwa itu melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangannya, beramallah, Allah akan memberikan kepada kamu furqan, yaj'al lakum furqan, wa yukaffiru ankum sayyi'atikum. Allah akan berikan furqan, Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kamu, wa yaghfir lakum, dan mengampuni dosa kamu. Kesalahan dihapus, dosa diampuni. Apa bedanya? Beda, makanya disebut dua-duanya. Kalau sama mah enggak perlu disebut dua-duanya. Jadi ada tiga yang Allah akan berikan kepada orang bertakwa. Pertama furqan, kedua penghapusan dosa, penghapusan kesalahan, ketiga diampuninya dosa. Apa itu furqan? Para ulama menyatakan, seperti yang dijelaskan Syaikh Utsaimin dalam Kitabul Ilm, itu mencakup, itu adalah ilmu, mencakup empat poin yang berkaitan dengan ilmu. Itu furqan. Kenapa? Karena furqan itu maknanya pembeda antara hak dengan batil, antara benar dengan salah, antara sunnah dengan bid'ah, antara taat dengan maksiat, antara adat dengan syariat. Yang bisa membedakan semua itu adalah ilmu. Orang bodoh tak akan mengetahui perbedaan antara adat dengan syariat, antara sunnah dengan bid'ah, antara benar dengan salah, samar dalam pandangan mereka itu. Karena enggak memiliki furqan. Furqan itu ilmu. Mencakup empat poin kata Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Yang pertama adalah pemahaman. Yang kedua adalah hafalan. Nah yang ketiga ini adalah ketajaman, kecerdasan atau kecerdikan di dalam menganalisa sesuatu. Sama ilmu beda takwa, itu beda anunya, pemahamannya, kedalaman. Ketika turun ayat terakhir dari surah, dari Al-Quran, kepada kaum muslimin, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam adina. Menunjukkan Islam sudah sempurna. Para sahabat gembira, senang, bahagia. Wah, agama kita sudah sempurna. Karena yang mereka tangkap sudah lengkap, kumpul. Tapi ada satu sahabat sedih, menangis. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang-orang kaget. Kenapa engkau bersedih? Bukankah agama kita sudah sempurna? Iya. Bukankah kita harusnya berbahagia? Iya. Kenapa engkau menangis? Apa kata beliau? Kalau agama ini sudah sempurna, berarti selesailah tugas Nabi kita Muhammad SAW. Kalau sudah selesai, ini pertanda sebentar lagi Allah akan memanggilnya ini. Dan turunnya ayat ini menjadi isyarat sudah dekatnya masa ajal Nabi SAW. Itu yang ditangkap oleh Abu Bakar, tapi tidak tertangkap oleh sahabat-sahabat. Dan karena apa? Karena ketakwaan. Analisanya jauh lebih tajam. Dan betul saja, 81 hari setelah ayat ini turun, beliau wafat alaihissalatu wassalam. Lihat bagaimana ketakwaan bisa mempertajam analisa pemahaman seorang terhadap suatu masalah. Ini poin yang ketiga. Yang keempatnya, kata Syekh Al-Utsaimin, ada yang disebut dengan firasah. Firasat bahasa kita. Ada satu hadis, tapi hadis ini yang dhaif ya. Dhaifannya dijelaskan salah satunya Masyur Hasan Salman. Salah satu dalam kitab Al-Qalb bin Fi'ahtul Muslim. Ittaqu firasatal mu'min fa'innahu yanduru binudillah. Hati-hati kamu dengan firasatnya orang mukmin, karena mereka bisa melihat dengan cahaya Allah. Cahaya Allah itu maksudnya ilmu. Al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Jadi, karena melihat dengan cahaya Allah, dia firasatnya tajam. Walaupun hadis ini dhaif, tapi realisasinya, realitanya itu sering terbukti dalam kehidupan para sahabat dan para ulama tentang tajamnya firasat mereka. Suatu saat ada rombongan yang mendatangi Utsman bin Affan. Satu beliau sebagai khalifah. Abu Bakar, Umar sudah tidak ada. Di tengah jalan ada seorang pemuda. Malum ya, pemuda. Mungkin bapak-bapak dulu juga seperti itu. Itu ketika di tengah jalan melihat berpapasan dengan wanita yang terbuka wajahnya. Hoksai. Hoksai datang. Allah bari ngacai. Dia kesengsem. Langsung dipalingkan oleh orang-orang itu hanya langsung gitu ya. Itu namanya zina mata. Ketika berjumpa dengan Utsman bin Affan, Utsman menyatakan, salah seorang di antara kalian tadi ada yang berzina di jalan. Zina mata maksudnya. Orang-orang kaget, Utsman kok tahu, apakah wahyu turun lagi? Kalau dulu Nabi selesai tahu, diberitahu oleh Allah. Kalau ini kan sudah tidak ada. Apakah wahyu turun lainnya? Kata beliau, hadir firasat. Inilah firasat yang Allah berikan kepada seorang mukmin. Ini buah ketakwaan. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffiru ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, Allah kasih kamu furqan. Furqan itu ilmu tentang empat hal tadi. Daya hafalnya jadi kuat, ya. Terus sangat mudah memahami ilmu yang dibeberkan. Kalau kita terkena dengan penyakit hese apal gancang, ada yang begitu di sini. Ada apa banyak? Banyak apa semua? Nah, itu karena dosa. Itu karena maksiat yang dilakukan. Dan ketakwaan, takwa itu maknanya adalah menjaga diri dari dosa. Kalau ketakwaan menyebabkan Allah Azza wa Jalla mempermudah ilmu, dalam ayat terpanjang dalam Al-Qur'an, Kalau di Mushaf sampai satu halaman. Surat apa tahu? Tentang hutang. Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalin musamma faktub. Itu di akhir kalimat dari ayat ini Allah menyatakan wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Artinya memudahkan kalian untuk memahami. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman sebaliknya, kalau tidak takwanya jadi ahli maksiat, melakukan banyak pelanggaran, baik mengabaikan perintah ataupun melanggar larangan, maka ini menghalangi apa? Menghalangi ilmu yang harusnya dia paham, yang sedang dia pelajari, susah untuk difahami, susah untuk dihafal. Daya hafalnya kurang, daya tangkapnya juga kurang. Sekali hafal, beberapa menit kemudian sudah lupa lagi. Kata Abdullah bin Mas'ud, ini la ahsib. Aku ahsib di sini meyakini, boleh dikatakan menduga. Idza yansal amdu an ilmi atau amma ya'lamuhu. Kalau ada seorang hamba melupakan atau lupa ilmu-ilmu yang sudah diketahuinya, bil khati'ati ya'man. Itu pasti karena kesalahan dosa yang sudah dilakukan. Imam Malik mengajar itu murid-muridnya menulis. Kalau ahli hadis mengajarkan hadis, satu hadis itu bisa berhari-hari. Karena apa? Karena ditinjau dari berbagai aspek. Tidak hanya matan. Matan itu konten isi hadisnya saja. Tidak. Tapi juga sanad bersambung atau terputus. Kalau terputus, di mana terputusnya? Di awal, di akhir, di tengah, di pinggir. Dan itu dalam ilmu mustalahul hadis beda istilahnya. Kalau di awal namanya mursa, di akhir namanya mu'allaq, di tengah-tengah namanya mu'bol, di pinggir-pinggir namanya munqati. Itu empat istilah untuk hadis yang terputus sanad. Nah, terus dari segi rawi lagi satu persatu. Semua orang nulis kecuali satu pemuda yang tidak menulis. Ditanya, kenapa kamu tidak menulis yang lain? Saya sudah hafal di luar kepala. Coba ulangi sekali lagi dari awal sampai akhir apa yang saya jelaskan. Diulang tak ada yang kelewat satu. Cerdas ini orang. Siapa orang ini? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Sampai Imam Malik menyatakan, inni ra'aitu annallaha fajjala fi qalbika nuran falatutfi'u bidhulumatil maksiyah. Kata Imam Malik, aku melihat Allah telah memberikan cahaya di dalam hati. Jangan engkau matikan atau padamkan cahaya itu dengan gelapnya kemaksiatan. Ada satu pengalaman Imam Malik. Beliau itu mau menulis kitab. Sudah ada bahan ini di kepala. Tapi pas menuliskan lupa. Akhirnya beliau datang ke gurunya, namanya Imam Waqi, curhat itu untuk konsultasi, mencari solusi. Apa kata Imam Waqi? Kamu sudah maksiat. Coba introspeksi. Lalu kamu tobat dari maksiat itu. Kenapa? Karena ilmu itu cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Oleh introspeksi, ada ketemu. Ingat-ingat apa yang sudah dilakukan. Jadi para ulama itu saking jarangnya melakukan dosa, sampai ketika melakukan dosa gampang ketemunya. Kalau kita dosa main-main ya gitu. Yaitu beliau di jalan itu, seketika berjalan ada seorang wanita yang akan naik ke untanya tersingkap sedikit betis. Terlihat, lalu beliau langsung berpaling. Tidak Allah. Itu kan menurut kita tidak masalahnya, karena langsung berpaling. Nah, lalu beliau tobat dari hal itu, lalu pengalaman beliau ini diungkapkan dalam sebaik syair. Syair ini bisa kita temukan dalam kitab Dewan Asy-Syafi'i. Kata beliau, syakautu ila waqi subahifti fa'arsadani ila tarkil ma'as wa'akhbarani bi'annal ilma nurun wa nurullah la yudalil as. Aku curhat kepada Imam Waqi tentang buruknya hafalan. Lalu beliau memberitahukan agar aku meninggalkan maksiat. Lalu beliau menjelaskan bahwa ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Jadi para ulama zaman dahulu, kenapa daya hafalnya sangat kuat, daya analisanya sangat tajam. Sekali diterangkan langsung mereka itu faham. Dan firasatnya juga sangat tajam. Itu karena ketakwaan. Ilmunya itu ditunjang dengan apa? Dengan amal. Maka mengamalkan ilmu termasuk penunjang dari ilmu yang sedang dipelajarinya, difahaminya, dan dihafalkan. Kalau mereka itu sebaliknya dari kita, kita mahese apal gancang pohon. Mereka mah gancang apal hese pohon. Kenapa? Karena kondisi batinnya, kondisi jiwanya yang lebih bersih. Disebabkan karena mereka itu mengamalkan ilmu-ilmu yang mereka faham. Diaplikasikan dalam bentuk amal. Nah, mengamalkan ilmu ada dua jenis. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Adapun mengamalkan ilmu yang wajib adalah ilmu-ilmu yang memang wajib untuk diaplikasikan. Seperti kita belajar tentang sholat, sholat fardu, maka wajib diaplikasikan. Kita belajar tauhid, belajar akidah, wajib diaplikasikan. Kita belajar umpamanya rukun iman, rukun Islam, wajib diaplikasikan karena itu semua wajib. Kita belajar akhlak, wajib diaplikasikan. Maka mengabaikan ilmu-ilmu yang wajib ini, inilah yang terkena ancaman tadi. Ancaman surah As-Saff ayat yang kedua dan yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ancaman yang terdapat dalam Al-Baqarah itu, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab. Ancaman dalam hadis Muslim tadi, orang terburai ususnya di neraka. Ternyata mereka ustaz, da'i, mubali, kiai, ajengan, ulama yang tidak mengamalkan ilmu. Maksudnya ilmu-ilmu yang memang wajib untuk mereka amalkan. Maka mau tidak mau harus kita. Yang pertama. Kedua, mengamalkan ilmu yang hukumnya sunnah. Seperti contohnya kita belajar tentang keutamaan sholat sunat rawatib atau sholat-sholat sunnah yang lain, tahajud, duha, istikharah, tahiyatul masjid atau yang lain-lainnya, kita pelajari keutamaannya dan menggiurkan. siapa orang yang menjaga 10 rakaat atau 12 rakaat sehari semalam, Allah bangunkan dia sebuah istana di surga. Itu salat apa? Salat rawatib. Menggiurkan banget, gitu ya. Ada seorang sahabat yang selalu membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhidmah, ya. Apapun barang yang dibutuhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapkan pokoknya, mau bawa barang dibawain gitu. Mau berwudu ambilin airnya dan seterusnya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, mendesak dia untuk meminta upah. Sal, mintalah kan. Kata orang itu, lah, saya tidak mau meminta. Ikhlas kan. Dipaksa pokoknya minta. Sampai orang ini tidak bisa menghindar, harus meminta, dia menyatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku ingin meminta kepadamu agar aku tetap bisa mendampingimu di surga. Jadi upahnya itu tetap ingin di akhirat, tidak minta uang. Kalau Nabi SAW maksudnya minta, kita ada upah apa, kayak uang, kayak makanan atau apa gitu. Karena dia suka bantu. Tapi tetap yang dia minta adalah mendampingi beliau di surga. Apa kata Nabi SAW? Fa'inni ana dzalika bikasratis sujud. Bantu aku untuk memenuhi keinginanmu dengan cara memperbanyak sujud. Hadis ini oleh para ulama, di antara Imam Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram, dicantumkan dalam bab salat an-nawafil, salat sunnah nawafil, keutamaan salat sunnah nawafil, bahwa memperbanyak salat termasuk salah satu cara bisa masuk ke surga, bahkan tadi dibuatkan istana di surga dan pendamping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud memperbanyak sujud adalah sholat. Dan yang dimaksud memperbanyak sholat adalah sholat sunat. Karena sholat fardu gak boleh diperbanyak. Itu mah flat way, 17 rakaat. 5 kali sehari semalam memperbanyak sholat fardu, menambah ya bid'ah nanti. Ya pasti memperbanyak sholat sunat. Nah, kita belajar tentang keutamaan amalan-amalan sunnah. Tahajud, rawatib, tahiyatul masjid, syuruq, yang siapa yang sholat berjamaah subuh dengan imam, lalu zikir sampai matahari terbit, atau sholat 2 rakaat, pahalanya gimana? Sama dengan haji dan umroh secara sempurna, sempurna, sempurna, sampai 3 kali beliau menyatakan. Kan itu mungkin. Apakah ini wajib diamalkan? Tidak. Karena amalannya juga sunnah. Siapa yang tidak mengerjakannya, dia tidak dosa. Tapi yang mengerjakannya memiliki banyak keutamaan. Nah, jadi yang dimaksud dengan wajibnya kita mengamalkan ilmu adalah ilmu-ilmu tentang amalan yang memang wajib untuk dilakukan. Tapi kalau mengamalkan ilmu-ilmu yang tentang amalan yang hukumnya sunnah untuk dilakukan, maka tidak wajib. Tetap sunnah, tapi yang mengamalkannya memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Ya. Inilah yang menyebabkan orang menjadi rasyid, seperti yang kita jelaskan kemarin, berilmu dan beramal. Wajibnya melakukan amalan terhadap ilmu mengakibatkan seseorang menjadi rasyid, menyebabkan orang berada di atas siratal mustaqim. Seperti yang kemarin kita sudah jelaskan, siratal mustaqim itu ilmu dan orang yang alladzina an'amta alaihim, orang yang telah diberi nikmat oleh Allah adalah orang yang berilmu dan beramal. Merekalah rasyid, merekalah yang akan memperoleh kedudukan yang utama dunia akhirat, merekalah orang-orang yang dimaksud oleh Allah dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan berilmu beberapa derajat. Salah satu penyebab kenapa orang yang beriman dan berilmu derajatnya lebih tinggi, kata Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Karena ayat ini dinukil oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya dalam bab Fadlul Ilmi. Ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka disyarah oleh Imam Ibnu Hajar, raf'atud darajat likasratis sawab. Ketinggian derajat itu karena banyaknya pahala. Kenapa orang yang beriman dan berilmu tinggi derajatnya? Karena pahalanya. Dari ilmunya lahir pahala jariyah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dalu 'alal khairi kafa." Orang yang menunjukkan kebaikan, mengajarkan kebaikan, itu sama pahalanya dengan orang yang menyamakan kebaikan. Hanya menunjukkan saja. Mengajarkan tata cara sholat. Lalu diamalkan. Itu dapat pahalanya. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang mengajarkan, menunjukkan satu jalan kebaikan dalam Islam, dia akan memperoleh pahala, ditambah pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan. Jadi pahala dari ilmu yang diajarkan, yang diamalkan, ngalir terus. Orangnya tidur, murid-muridnya mengamalkan ilmunya. Dalam tidurnya dia dapat pahala. Bukan pahala dari tidur. Tidurnya enggak berpahala. Tapi dari amalan murid-murid. Dia mati masuk lubangku. Tak bisa lagi beramal. Pahala ngalir terus dari amalan murid-muridnya. Idza mata mu'adama infata amalu ila min salat. Kalau anak Adam mati, putus semua amal. Maksudnya pahala dari semua amal. Pahala sholat putus, pahala saum putus. Karena gak bisa lagi sholat, gak bisa lagi saum. Kecuali tiga. Yang pahalanya ngalir terus, salah satunya al-ilmu yang yantafa'u. Ilmu yang manfaat. Ngalir terus. Bayangkan. Dia yang udah mati, otomatis dosanya berhenti. Sementara pahalanya ngalir terus sampai kiamat. Kebayangkan banyaknya pahala yang didapat oleh ahli ilmu tersebut karena ilmunya masih diamalkan oleh orang-orang yang masih hidup. Karena banyaknya pahala, derajatnya tinggi. Ketinggian derajat salah satunya dilihat dari pahala. Makanya seringkali pahala ini oleh Al-Quran tadi, oleh hadis, diungkapkan dengan lafaz derajat. Salah satunya sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, innal muslim al-musaddad bi husni khuluqihi yudriku darajat as-sawamil qawwam. Sesungguhnya seorang muslim musaddad. Musaddad itu yang simpel. Tidak hebat ibadahnya. Dia hanya mengerjakan yang fardu, yang sunahnya banyak ditinggalkan. Itu disebut musaddad. Tapi dengan kemuliaan akhlaknya, dia mampu meraih darajat as-sawamil qawwam. Darajat sawam dan qawwam. Sawam itu bentuk sifat mubalaghah dari sa'im. Sa'im itu orang yang sa'um. Tapi kalau sa'um terus dan berkualitas disebut sa'um. Qa'im itu orang yang qiyamul lail. Orang yang tahajud sekali dua kali disebut qa'im. Tapi kalau tahajud terus tiap malam dan sudah adzan asar di Indonesia. Di kita duhur aja belum. Sedikit lagi. Ya. Dan Sawam dan kaum artinya ahli tahajud, ahli salat. Maknanya kemuliaan akhlak mampu meraih pahala yang sama dengan pahala yang diraih oleh orang yang ahli tahajud dan ahli saum, malamnya tahajud, siangnya saum. Akhirnya apa? Ayo pahalanya banyak. Darajat maknanya apa? Ya. Jadi demikianlah dahsyatnya mengamalkan ilmu sehingga dia menjadi manusia yang spesial dunia sampai akhirat dalam paham Allah. Cukup ya sampai di sini. Khusus untuk yang jamaah di sini saja kalau ada pertanyaan tersebut.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pak, bagaimana memahami tadi dua hal yang seperti perlawanan ya? Itu tentang mengajarkan ilmu dengan ada pemakaian kafarili. Terus di awal disebutkan bahwa ada orang yang mengajarkan ilmu tapi tidak mengamalkan. Seperti seorang dai mengajak pada kebaikan tapi dia tidak melaksanakan, melarang keburukan tapi dia tidak meninggalkan. Nah, kemudian bagaimana sikap misalnya kalau ada orang pengajar atau dai katakanlah dia itu belum bisa meninggalkan kemaksiatan. Apakah dia harus berhenti menulis dari dakwahnya supaya tidak memperpanjang puasa atau seperti apa?
0: Ibu-ibu dengar ya pertanyaan. Oh, tapi netizen pendengar tidak mendengar. Pertanyaan seperti ada hal yang kontradiktif tadi. Di satu pihak ada orang yang berilmu mengajar dakwah, tapi dia tidak mengamalkannya ke neraka. Di lain pihak, ilmu yang diajarkan diamalkan oleh orang, pahalanya mesti ngalir. Tapi kenapa dia ke neraka? Baik, barakallahu. Pertanyaan yang kritis, yang bagus. Ketika dia mengajar dakwah, dia dapat pahala dari dakwahnya. Dan pahalanya jariah, iya, dengan syarat. Kemarin, ikhlas. Kalau tidak ikhlas, maka tidak dapat pahala. Karena ikhlas itu syarat pokok diterimanya amalan. Mana diterima, dipahalai. Semua yang Allah janjikan untuk orang yang beramal, itu akan diberikan dengan syarat ikhlas dan tabah. Kalau enggak ikhlas, semua yang Allah janjikan termasuk pahalanya enggak. Termasuk jariahnya enggak. Ya, asal ikhlas. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada orang ikhlas, ya tidak ingin dipuji, tidak ingin di dunia, tapi dia tidak mengamalkannya. Ada dua penjelasan di kalangan para ulama tentang hal ini. Yang pertama, orang itu kalau tidak mengamalkan ilmu-ilmu yang wajib diamalkan, walaupun diajarkan, dia berdosa ketika tidak mengamalkan. Tidak mengamalkan yang wajib diamalkan, dia berdosa. Dan kadar dosanya jauh lebih besar daripada pahala yang dia dapat dengan mengajarkan atau diamalkan oleh orang lain. Jadi pahala yang apa yang didapat tidak bisa mengcover besarnya dosa yang dia lakukan. Contoh umpamanya mengajarkan sholat fardu, murid-muridnya sholat, dia dapat pahala, tapi dia berdosa karena tidak sholat dan besarnya dosa ini tidak tercover oleh pahala. Pahala tetap dari kebaikannya dapat, dosa tetap dapat dari keburukannya ditimbang. Karena dengan ayat fa'amma wa amma man khaffat mawazinu wa ummuhu awdiyah. Nah ini yang menjadi penyebab orang itu tadi masuk ke dalam neraka. Karena apa? Kadar dosanya, dosa akibat dia melakukan dosa dan dosa akibat dia meninggalkan kewajiban jauh lebih besar sehingga tidak tercover oleh pahala yang dia hasilkan dari dakwahnya, dari amalan murid-muridnya. ditimbang tetap dapat pahala dari amalan muridnya asal ikhlas. Tapi ketika ditimbang ternyata lebih berat kepada dosanya. Kenalah dia dengan ayat tadi, wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hamilah. Inilah yang dimaksud, ya, yang dimaksud oleh keterangan tadi. Ada seorang yang ketika di dunia amar ma'ruf nahi munkar, tapi masuk dalam neraka dalam keadaan khususnya terburai, lalu ditonton oleh semua. Ternyata dia adalah tukang amar ma'ruf nahi munkar, tapi dia tidak melakukan. Dia tidak melakukan apa yang didakwakan itu, dosanya jauh lebih berat daripada pahala yang dihasilkan dari dakwah yang dilakukan, sehingga masuk ke dalam neraka. Jadi tidak bertolak belakang antara dua hal tadi. Allah, mama, ada ya mana? Ayat
2: ini mungkin sudah curhat, tapi ya kalau tadi kan ada kewajiban setiap sembari beramal, tapi sejujurnya setiap kita ingin melakukan amalan karena pengetahuan kita, tapi justru bila tidak kita terbatas pada keterbatasan kemampuan. Kadang-kadang kita berpikir kita tidak layak mengamalkan itu karena kita pasti tidaknya.
0: Contoh
2: misalnya untuk mengingatkan mama naik muncar di sekitar kita. Kita berpikir masih ada ustadz yang berhak melakukan itu. Tapi kadang-kadang untuk para ibu itu tidak butuh ustadz untuk mengamalkan hal itu, tapi butuh teman sejawat. Kadang-kadang butuh orang-orang yang hanya untuk mungkin bisa mendengar saja tanpa untuk mengarahkan. Itu dakwah-dakwah bilhal yang biasanya kita alami sebagai ibu gitu, para ibu atau para wanita. Jadi kalau di tengah-tengah antara berilmu atau tidak berilmu, beramal atau tidak mengamalkan, karena ketakutan akan tadi amal yang tanpa ilmu.
0: Baik, barakallahu fiik. Pertanyaannya, kadang-kadang ingin beramar ma'ruf nahi munkar, tapi karena keterbatasan ilmu atau karena takut mau nyuruh orang lain untuk berbuat baik, dia sendiri belum sebaik itu, akhirnya tidak berani gitu ya. Tabarakallah. Pernah nggak dengar ada keterangan murun nasa bil ma'ruf walau lam ta'tu? Terus disebut wanhaunas anil munkar walau taktu. Lakukan perintahkan orang-orang untuk berbuat baik walaupun kamu belum mampu melakukan. Perintahkan orang lain untuk berbuat baik walaupun kamu belum mampu melakukan. Dan larang orang dari kemungkaran walaupun kamu masih belum meninggalkan. Masih mengerjakan. Nah, ada dua hal ketika kita beramar ma'ruf nahi munkar. Ya, pertama, kewajiban mengamalkan apa yang wajib dan kewajiban meninggalkan apa yang haram, yang dilarang, yang munkar. Itu yang pertama. Yang kedua, kewajiban memberitahukannya. Kalau seseorang, jadi ada dua kewajiban, kewajiban mengamalkan dan kewajiban untuk memberitahukan. Kalau seseorang belum mengamalkan, tapi sudah memberitahukan, maka dia sudah memperoleh pahala dari memberitahukannya, tapi belum memperoleh pahala bahkan berdosa karena belum melakukan. Karena itulah, maka hadis amar ma'ruf nahi munkar ini hanya menuntut kita untuk melakukan kedua-duanya, karena kedua-duanya wajib. Mengamalkannya wajib, memberitahukannya wajib. Kalau tidak bisa kedua-duanya, minimal salah satu. Mala yudrukukuluh lah yudrukukuluh. Apa yang tidak bisa dilakukan semua, jangan ditinggalkan semuanya. Jadi ada dua kewajiban. Dua kewajiban mengamalkan dan kewajiban memberi. Beritahukan. Kalau belum bisa mengamalkannya, beritahukan. Maka minimal kita sudah melakukan satu dari dua kewajiban tadi. Ya. Jadi walaupun umpamanya kita belum mampu untuk bertahajud, Kemudian suatu saat kita diminta untuk menjelaskan keutamaan tahajud. Apa-apa lakukan, laksanakan, gitu ya. Atau umpamanya seorang wanita, dia belum mampu menutup aurat yang wajib umpamanya. Karena dia umpamanya dianggap lebih berilmu daripada teman-teman. Teman-teman saya menjelaskan, tolong jelaskan kepada kami tentang batasan aurat wanita, tentang kewajiban. Maksudnya laksanakan, walaupun dia masih belum berkerudung umpamanya. Memberitahukan bahwa menutup aurat itu wajib, walaupun dia masih bubulucunan, ketika mendakwahkannya tetap dapat pahala, ketika bubulucunannya dia tetap dapat dosa. Daripada dua-duanya berdosa, daripada dua-duanya tidak diangkat. Jadi, sampaikan walaupun kita belum mampu mengamalkan. Hadis tadi, orang yang terburai usutnya di neraka karena amar ma'ruf nahi munkarnya belum dia lakukan, ya. Itu disebabkan karena salah satu kewajiban tidak dia tunaikan. Andai dia tidak beramar ma'ruf nahi munkar, azabnya akan lebih dahsyat daripada itu. Dia tetap dapat satu kebaikan dari amar ma'ruf nahi munkarnya, tapi dia tidak dapat kebaikan dari mengamalkan. Itulah yang dijelaskan oleh para ulama. Makanya para ulama menyatakan bahwa tidak menjadi syarat untuk benar di dalam berdakwah. Kalau umpamanya ada orang benahi dulu dirimu sebelum dakwah itu, maka tidak ada orang yang mau berdakwah. Karena semua orang pasti menganggap dirinya banyak aib, banyak kekurangan, banyak kesalahan. Jadi tidak menjadi persyaratan, ya. Cuma mungkin efek dari dakwahnya, kalau dia belum mengamalkan dan terlihat oleh orang, mungkin dampak dari dakwahnya kurang maksimal. Tapi apa yang dia lakukan dari dakwahnya itu benar, bagus, ya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah atau ada dari tadi?
1: Sah. Bismillah. Tadi disebutkan bahwa Allah akan meninggikan derajat orang yang berilmu. Ada dua hal di situ. Apakah ayat ini berlaku untuk non-Muslim misalnya? Satu. Keduanya, kalau memang ini berlaku hanya untuk Muslim, Muslim yang mempunyai ilmu di bidang apa? Misalkan. Bisa aja seorang dokter dia bermanfaat untuk dokter, tapi mungkin dalam ilmu dia kurang. Atau dibalik seorang kiai, tapi dia tidak kurang mengerti di bidang yang lainnya. Nah, ayat ini berlaku kemana ini?
0: Baik, Bapak. Berlakukah ayat ini untuk orang kafir? Enggak, karena beriman. Ya rafa'illahu alladzina amanu. Orang kafir enggak beriman. Ya. Kedua, kata Ibnu Abbas, seluruh lafaz ilmu dalam Quran Sunnah maksud ilmu syar'i. Bukan ilmu-ilmu dunia. Jadi ini hanya berlaku bagi orang beriman dan berilmu tentang ilmu agama. Ini yang Allah akan tinggikan derajat Allah. Ilmu dulu, beramal dulu lah menyampaikan, atau sampaikan dulu walaupun kita belum beramal. Ya ini kasus, tergantung masalah. Kalau masalahnya tidak bisa ditunda, sampaikan walaupun kita belum mengamalkan. Ta'khirul bayan anil waqtil hajah la yajuz. Mengakhirkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan tidak boleh. Umpamanya, kita umpamanya belum melaksanakan umpamanya saum Syawal karena kita punya hutang umpamanya, orang lain nggak punya, lalu kita kasih tahu besok saum Syawal, sekarang nanti malam sahur gitu ya umpamanya. Nah, tapi kita belum mengamalkan. Kenapakah kita nunggu kita Syawal dulu? Atau beritahukan? Beritahukan saja. Karena belum tentu kita punya kesempatan untuk menyampaikan ini kepada orang tersebut. Ya, walaupun kita belum mengamalkan. Adapun kalau umpamanya masalah itu masalah yang tidak harus segera saat itu. Bisa kapan-kapan. Dan kesempatan untuk menyampaikan begitu luang, begitu banyak, maka enggak masalah menunda, kita berupaya menyampaikan dulu. Seperti umpamanya, seseorang alim ditanya tentang keutamaan membebaskan budak. Dia tidak menjawab. Setelah beberapa hari, baru dia menjawab. Ditanya, kenapa baru menjawab sekarang, belum kemarin-kemarin enggak? Karena saat itu saya belum punya budak. Lalu saya mengumpulkan uang, saya beli budak, saya bebaskan budak. Lalu saya bisa menjelaskan itu. Gitu. Nah, itu bisa ditunda seperti itu. Jadi dua hal ini tidak perlu dibenturkan. Kita berupaya tetap mengamalkan dan ketika ada kesempatan menyampaikan, sampaikan. Walaupun pengamalan kita belum sempurna atau belum sempat diamalkan, tapi saat itu bisa sampaikan, sampaikan.
3: Hanya sebelumnya, karena hidayah itu dari Allah, bagaimana cara mendapatkan hidayah?
0: Sebelumnya itu apa?
3: Pertemuan ya.
0: Itu dari netizen atau dari, kemarin tanda netizen. Apakah hidayah itu turun begitu saja atau harus dicari? Hai hidayah wajib dicari. Tidak boleh menunggu datangnya hidayah tanpa ikhtiar, tanpa usaha. Seorang wanita yang belum memakai menutup aurat, lalu ditegur, kamu enggak malu, enggak takut dosa? Iya. Terus kenapa enggak berkerudung? Ya nunggu hidayah. Nah, atau dengan menjawab, saya belum dapat hidayah. Omongannya betul? Betul. Dia belum dapat hidayah. Terus salahnya di mana? Salahnya dia enggak cari hidayah. Hidayah bisa diikhtiarkan. Hidayah itu bisa dicari dan harus dicari, harus diikhtiarkan. Banyak ayat, banyak hadis yang menjelaskan bagaimana cara meraih hidayah. Ya, hidayah hak prerogatif hanya di tangan Allah. Para nabi, para rasul, orang soleh nggak bisa ngasih hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu hanya Muhammad nggak bisa ngasih hidayah kepada orang yang kamu cinta. Tapi Allah beri hidayah kepada siapa aja yang sekehendaknya. Makanya di antara para nabi ada yang ayahnya kafir, istrinya, anaknya, pamannya, kan gitu ya. Itu menunjukkan nabi nggak bisa beri hidayah. Walaupun hidayah itu hak prerogatif Allah, tapi Allah sudah memberikan penjelasan kepada kita agar kita layak diberi hidayah. Contohnya umpama Allah menyatakan wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ucapkan oleh kamu ucapan yang baik, maka Allah akan mensolehkan amal-amal. Kata Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, ay yuwaffiqukum lil a'mali shalihah. Allah akan beri taufik kepada kamu, hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Nah, salah satu cara untuk memperoleh hidayah beramal soleh, jaga mulut, ucapkan ucapan-ucapan yang baik. Baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar, mengajarkan ilmu, itu adalah hidayah. Itu cara meraih hidayah. Terus Allah juga menjelaskan siapa saja orang yang pasti enggak akan diberi hidayah. Orang fasik, orang zalim gitu, apalagi orang kafir. Innallaha la yahdil qaumal fasik. Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Allah enggak akan ngasih hidayah kepada orang zalim, orang fasik. Maka hindarkan kezaliman. Hindarkan kefasikan. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu berbuat jujur. Karena berbuat jujur itu yahdi ilal birri. Yahdi itu memberi hidayah kepada albir. Albir itu kebaikan. Kata Syekh Utsaimin, albir itu dua maknanya. Pertama, makna albir adalah melakukan amal-amal baik yang sebelumnya tidak dia lakukan. Yang kedua, berhenti atau khuruj anil maksiat, keluar dari maksiat. Tadinya dia rutin maksiat itu, lalu dapat hidayah dia berhenti. Itu albir juga. Nah, salah satu penyebab orang dapat hidayah albir adalah berbuat jujur. Jujur termasuk usaha ikhtiar amalan yang bisa mengundang turunnya hidayah Allah. Kalimat selanjutnya, wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilal nar. Jauhi oleh kalian dusta, karena dusta yahdi ilal fujur, menuntun kepada fujur. Fujur ini dua juga makna. Pertama, khuruj anit ta'ah. Yang kedua, alu'u fil ma'asi, keluar dari ketaatan, berhenti dari ketaatan, atau terjerumus dalam dosa. Umpah, orang itu biasa hajud, biasa Senin Kamis diberi hidayah. Suatu saat dia bohong, dusta, Allah cabut itu hidayahnya. Akhirnya malam pas bangun, aduh kok malas bener gitu. Akhirnya muncul pikiran, nah ini kan sunnah, gak apa-apa, gak tahajud juga. Akhirnya bablas sampai subuh. Besoknya Senin Kamis, aduh kok malasnya, leles, lapar gitu. Akhirnya tidak saum. Padahal biasanya saum. Dicabut hidayah oleh Allah agar berhenti saum, berhenti tahajud. Karena apa? Karena dusta. Nah, terus dia biasanya umpah kalau ada orang lihat ghibah ngerupi, dia menghindar. Suatu saat kok ikut gitu. Ikut berghibah, ikut ngerumpi. Itu hukum fil ma'asi termasuk fujur. Nah, jadi penyebab orang tercabut hidayah dari dirinya adalah salah satunya dusta. Pada intinya, para ulama menyatakan semua dosa dan maksiat menghalangi hidayah, dan semua kebaikan mengundang turunnya hidayah. Jadi, cari hidayah itu. Kalau kita sudah yakin, saya belum dapat hidayah dari ya Allah, makanya saya begini. Jangan dalam kondisi begini, cari hidayah. Dapatkan hidayah, raih hidayah Allah. Karena hidayah bukanlah apa namanya pemberian gratis, tapi hadiah atas prestasi amal yang dilakukan oleh seseorang. Ya Allah. Terakhir, Mak Yulia, ya silakan.
4: Ini ya Ustaz, kerja-kerja karena Ustaz mungkin sudah sepertinya sudah sangat famous gitu ya di kalangan kita, tapi kalau Ustaz itu menganggap kalau kerajaan sungguh seperti ini kalau ada sebagian orang tidak lagi gitu ya Ustaz yang memaknai kajian sunnah. Nah, kalau misalkan kita mendapatkan broadcastnya kepada masyarakat, ya sudah sebenarnya, tapi kita sayang sama orang ini gitu ya, kita ingin banget mereka pun juga mendapatkan hidayah, tapi kita tahu kalau itu kajian sunnahnya juga gitu ya Ustaz ya. Nah itu bagaimana ya Ustaz, cara kita menyikapinya, karena kita juga sebenarnya kita mendapatkan ilmu itu.
0: Maksudnya ada yang diumumkan atau diklaim sebagai kajian sunnah padahal tidak sunnah gitu. Nah, terus orang-orang tertipu. Inilah fenomena yang memang memprihatinkan. Terus terang kita juga bingung. Jadi ada beberapa ustaz yang diklaim sebagai ustaz sunnah menurut orang awam. Baik, tapi menurut kacamata para asatidz dia belum. Baik karena ada beberapa apa namanya pemahaman dia yang hanya diketahui oleh para ustaz ini menyimpang-menyimpang, tapi orang-orang awam tidak tahu. Kalau diumumkan itu bisa jadi fitnah. Dituduh si ustaz ini, oh itu ingin manuel apa one man show, tidak ingin tersaingi, oh itu mah ada masalah pribadi, itu tuduhan nanti. kalau diumumkan Ustaz ini jangan hadir di kajian, padahal dianggap sebagai Ustaz sunnah. Kalau saya pribadi, saya tidak pernah umpama menyebut nama Ustaz.

0: ini jangan. Paling begitu. Kalau keumum tidak. Ya. Yang kedua, memberi nasihat kepada ustaz tersebut. Karena kalau saya kan apa, sudah tua, banyak ustaz-ustaz yang minta. Kadang-kadang mereka datang minta nasihat. Saya kasih tahu. Antum kalau ngaji, baca kitab. Jangan lepas gitu. Karena ketika lepas itu kelihatan dari pelafalan bahasa Arabnya, membacakan hadis, membacakan perkataan para ulama dalam teks asli bahasa Arab. Kelihatan orang ini nggak bisa baca kitab gitu. Tapi retorikanya bagus. Memukau gitu, sehingga orang-orang suka. Dan dilabeli ustaz suka. Saya bilang, nanti kalau dakwah jangan ceramah lepas, bahas kita supaya enggak kemana-mana. Beratus emang dakwah mah tidak semua orang bisa. Harus saya minta dalam kitabul ilmi menjelaskan salah satu kesalahan yang dilakukan banyak orang adalah at-tasaddur qabla ta'ahul. Tasaddur itu menjadi narasumber. Ta'awul itu berkeahlian. Maknanya mengajar sebelum layak. Mengajar memperdakwah sebelum memenuhi persyaratannya dari segi tertentu. Dari banyak segi, salah satunya keilmuan. Ya. Nah, karena itulah maka kalau saya pribadi yang saya lakukan hanya mengingatkan para panitia, bukanmu. Yang kedua, menasihati orangnya secara langsung. Terus bagaimana kalau bukan ustaz seperti Mustami? Ada ustaz yang sebenarnya menyimpang dianggap ustaz sunnah, lalu kita ingin mengingatkan bagaimana? Ya, apa ingatkan saja tentang bahayanya orang. Ya, tapi secara person jangan diumumkan, gitu ya. Nah, lalu kita bilang ini hanya untuk anti saja ya, jangan diberitahukan ke orang lain, nanti orang lain menyebarkannya dan menjadi fitnah. Paling itu yang harus kita lakukan. Jadi mencegah orang dari keburukan itu tetap diharuskan. Tapi jaga jangan sampai menimbulkan fitnah liar yang menjadi tidak terkendali nantinya, kemudian bisa merusak dakwah itu sendiri. Cukup ya, sudah mau berbur kitanya juga. Nanti kita lanjut kajian kita di tanah air atau pada umroh yang akan datang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. Lalai mensyukurinya. Lalai memanfaatkannya. Menggunakannya dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal farah. Sehat dan waktu luang. Banyak yang sehat, banyak yang nganggur juga. Kosong, tidak sedang sibuk mengerjakan urusan dunia, wala juga sibuk kerjaan agama. Tapi dia tidak mampu untuk hadir di majelis yang seperti ini. Padahal juga gak perlu keluar rumah. Gak perlu keluar duit untuk naik kendaraan. Yang perlu niat. Maka sekali lagi inilah nikmat dan karunia Allah. Semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bagaimana kiat kita menghisab diri kita? Cara menghisab diri, coba. Ketika mau tidur, kita muhasabah, introspeksi. Dari mulai bangun tidur sampai tidur, apa yang kita lakukan? Lebih banyak kebaikan atau keburukan? Bangun tidur apa? Kita ke masjid, berarti baik tuh. Setelah itu kita pulang dan kita baca Quran. Atau kita diam di masjid, baca Quran, berdoa atau ngaji sampai syuruk, lalu kita sholat. Pulang ke rumah kita baca Quran, terus jogging, olahraga untuk apa? Membuat badan ini jadi empit yang tadi ya. Agar aktivitas kita ini tidak terganggu dengan penyakit dan seterusnya. Kalau seluruh yang kita lakukan di hari itu baik-baik, gak ada yang buruk, alhamdulillah. Mintalah kepada Allah agar Allah menerima semua kebaikan kita. Minta hidayah agar kita istiqamah, bahkan bisa lebih baik di hari esok. Tapi kalau umpah pas tadi subuh adzan kedengaran, tapi masih ngantuk, tarik selimut, jam 6 baru bangun, ya bikin cikopi dulu, lalu sholat dikebut. Sebab apa? Matahari sudah nongol gitu ya. Setelah itu langsung ke komputer main game. Ya, sampai hampir zuhur. Setelah zuhur lapar, mau zuhur lapar. Kemudian makan lalu tiduran. Tidur, bangun jam 2:30. Sholat zuhur dikebut lagi. kalau begitu harus istighfar lah. Itu berarti kita sudah bisa memprediksi bahwa amalan buruk kita yang lebih banyak daripada kebaikannya ya. Mintalah ampunan kepada Allah, tobat, minta hidayah agar esok hari Allah beri taufik sehingga kita bisa melakukan yang lebih baik.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Ustaz, terkadang di hati saya suka riya, sadar . Merasa ibadah saya lebih baik dari orang lain, tapi saya langsung istighfar kepada Allah. Apakah amalan yang saya kerjakan menjadi sia-sia? Apakah di akhirat Allah akan memalingkan wajahnya karena ada kesombongan di hati? Mungkin ini bukan riya, tapi ujub dengan amalan sendiri. Kalau riya, kita beritahukan. Lagi tahajud, siaran langsung. Di IG. Malamnya, sorenya diumumkan. Silakan yang mau gabung, ini link zoom-nya nih. Tahajud, siaran langsung. Nah, itu riya. Pasti itu mah ditolak ya. Nah sekarang, kalau kita tidak memberitahukan ke orang lain, tidak riya. Tapi begitu beres sholat tahajud, yang lainnya tidur gitu, merasa, wah hebat saya, yang lain tidur, saya tahajud. Itu ujub. Maka pernah saya bikin status, para ulama menyatakan, ini Fudail bin Iyad menyatakan bahwa kalau kamu tahajud, jangan kamu remehkan orang yang tertidur. Boleh jadi orang yang tertidur tapi menyesal tidak tahajud lebih baik daripada orang yang tahajud tapi ujub dengan tahajud. Kalau kamu bisa saum di siang hari, jangan kamu lecehkan orang yang tidak saum. Karena mungkin saja orang yang tidak saum tapi menyesal karena tidak saumnya jauh lebih baik daripada kamu saum lalu bangga dengan saum. Ingat, yang harus kita lakukan ketika kita mampu beribadah lebih baik dari orang lain adalah bersyukur kepada Allah. Karena itu bukan prestasi kita. Kita bisa tahajud, kita bisa ngaji, kita bisa saum, kita bisa baca Quran odoj, itu bukan prestasi kita. Tapi karena hidayah Allah yang Allah berikan kepadanya. Hidayah ini adalah nikmat yang luar biasa agung yang wajib kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri hidayah ini? Lakukan amal soleh lain setelah. Berkata Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Perkataan ini riwayatnya dinukil oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitab Lathaiful Ma'arif. Dalam bab Wadhaifus Syahri Syawal. Nabi Musa berkata, Rabbi in ana sulaitu famin qibalik. Wa in tasaddaqtu famin qibalik. Wa in ballagtu risalatik famin qibalik. Wa in syakartu fa min qibalik fa kaifa ashkuruk. Ya Allah, kalau aku bisa salat, salat itu karena hidayah-Mu. Kalau aku bersedekah, sedekahku itu karena hidayah dari-Mu. Kalau aku sampaikan risalah-Mu kepada manusia, itu juga karena hidayah-Mu. Lalu aku bersyukur kepada-Mu atas semuanya itu, syukurku itu juga karena hidayah-Mu. Fa kaifa ashkuruka, harus bagaimana lagi aku bersyukur kepada-Mu. Allah menjawab, al-an ya Musa qad syakartan. Sekarang hai Musa, engkau telah bersyukur kepada-Ku. Dari riwayat ini Imam Ibn Rajab menyimpulkan definisi syukur. Definisi, salah satu di antara definisi syukur adalah i'tiraful abdi, pengakuan seorang hamba tentang tak mampunya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan syukur yang sebenarnya. Setelah dia berupaya maksimal syukur, aduh syukur saya itu kurang dibanding nikmat yang Allah berikan kepada dia, maka itu sudah bersyukur. Makanya para ulama zaman dahulu, para ulama salafus soleh, kalau malamnya dia bisa bertahajud, siangnya dia saum. dan dia jadikan saumnya sebagai rasa syukur kepada Allah atas hidayah sehingga bisa sholat malam tadi malam. Ini yang dimaksud dalam hadis ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, kenapa ibadahmu sehebat ini sampai sholat itu saking lamanya kakinya gimana? Bengkak-bengkak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala uhibbu an akuna abdan syakur? Apakah aku tidak suka kalau aku disebut sebagai hamba yang bersyukur? Kata Aisyah, kenapa kamu ibadah seperti ini? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah Allah ampuni, tapi ibadah kok sehebat itu? Kata Rasul SAW, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Justru karena dosa sudah diampuni, surga sudah dijamin, bersyukur kepada Allah. Cara syukurnya dengan memperhebat, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Jadi kalau umpamanya kita bisa tahajud, itu bukan prestasi kita. Itu karena hidayah Allah kepada kita. Syukuri itu. Gimana cara syukurnya? Lakukan ibadah lain. Setelah tahajud, baca Quran. Siangnya, saum. Infak dan sedekah. Terus begitu. Bukan ujub. Wah, hebat saya tahajud. Yang lain ngiler. Yang lain bikin pulau. Dibantah. Yang lain nasrif, dah daro, yudah diru, dah diran. Dan seterusnya. Itu hari banyak, enggak gitu tasrifan.
1: Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba. Haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar. As'ath. Yamuddu yadaihi ilas sama. Qala ya Rab, ya Rab. Wa ta'amuhu haramun wa syarabuhu haramun wa malbasuhu haramun fa ghadiba fa anna yustajabu lah. Ada orang yang banyak safar, terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama, safar. Orang yang safar doanya dikabul. Kedua, dia menderita. Orang yang menderita doanya dikabul. Ketiga, dia mengangkat tangannya ketika berdoa. Mengangkat tangan ketika berdoa, penunjang dikabulkannya doa. Keempat, dia ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doanya. Ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram. Minumannya haram, pakaiannya haram, bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah, maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga

0: bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

0: Saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya apakah karena Allah atau bukan? Dan saya pernah mendengar cerita bahwa orang yang bertobat itu dia mendapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu, Ustaz?
1: Apakah kalau orang mau tobat akan diuji? Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Ya, dibiarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, ahasiban nas ayyutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji. Nabi SAW bersabda, yubtalar rajulu ala hasbi dini, fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya.

0: Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amthal fal-amthal. Terus yubtala ar-rajulu ala hasbi dini fa in kanat fi dinihi salabah zidalahu fil bala. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi. Lalu orang-orang soleh. Lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Taubat salah satu wujud nyata keimanan. Akan diuji? Pasti diuji. Apakah taubatnya ini benar atau dia nanti akan tergoda lagi melakukan dosa yang sama? Oleh karena itulah maka tidak setiap orang yang taubat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu, tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu, benar enggak atau nanti enggak tahan kembali ke dosa yang awal. Sebagai contoh, orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syar'i, mungkin ada unsur ribanya atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syar'i haram umpamanya. Kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram, penghasilannya haram. Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamana. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Akhirnya dia berhenti. Berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal haram lain. Apakah setelah keluar resign sekarang besoknya ada panggilan kerja di tempat halal dengan gaji yang sama? Tidak, ya enggak. Dia yakin siapa orang yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia resign dari pekerjaan yang haram dengan keyakinan nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tadinya cuma manajer dia, cuma. Nanti Allah akan ganti dengan GM. Kerjaannya lebih bagus. Apakah kontan sekarang desain minggu depan langsung ada pengangkatan atau ada panggilan kerja atau ngelamar langsung diterima? Tidak. Dibiarkan sebulan, nganggur. 2 bulan, masih belum dapat kerja. 3 bulan, sementara tabungan sudah tipis. Selama belum dapat kerja dia maktab, makan tabungan. Tabungan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang lama masih terbuka. Kamu kenapa resign, kurang gaji ya? Saya naikkan gaji. Enggak gitu. Oh mungkin posisinya ingin naik, saya naikkan. Asalnya manajer jadi GM atau jadi umpamanya direktur gitu. Enggak, bukan. Oh, pokoknya kapan pun kamu balik lagi, pintu ini terbuka. Jabatan untuk kamu selalu ada. Sudah 6 bulan, tabungan habis, pekerjaan pengganti belum ada. Oleh enggak tuh orang? Oleh. Ya Allah, mana janjimu akan memberi ganti yang lebih baik? Direktur nih, direktur mana? Enggak ada. Diuji dulu, dibiarkan oleh Allah mengecap penderitaan sebagai ujian atas taubatnya. Lama-lama, aduh gak tahan ya, udah itu masih ada terbuka tawaran, akhirnya bisa aja kembali. Allah uji sampai pada titik maksimal dari penderitaan. Sampai dikatakan di dalam ayat hatta yakuna ar-rasul walladzina amanu ma'a mata nasrullah. Sampai Rasul dan orang-orang beriman ketika diuji dengan berbagai macam penderitaan, tapi pertolongan yang Allah janjikan itu tidak datang juga, berkatalah Rasul dan orang-orang beriman bersama, mata Nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah yang dijanjikan itu? Allah menyatakan, ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Sampai Abu Darda menyatakan, kalau kamu ya dihadapkan kepada suatu masalah dan kamu sudah bersabar secara maksimal dalam ujian tersebut, sampai pada titik kamu tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, saat itulah pertolongan Allah bakal datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertahan istiqomah dalam kesabarannya. Oleh karena itu, siapa orang tetap istiqomah dalam kesabarannya dan dia sudah sampai pada titik maksimal dari kesabarannya, barulah pertolongan Allah Azza wa Jalla datang. Adapun kalau umpamanya baru belum sampai kepada puncak dari penderitaan, dia sudah oleng, kemudian kembali sajalah, sambil nanti cari kerja pengganti, kalau dapat kerja pengganti baru resign dari sini. Sekarang mah sementara dijalani aja dulu walaupun haram. Nah, ini enggak sabar nih orang. Jadi setiap aplikasi perwujudan dari keimanan pasti akan diuji oleh Allah, maka bersabarlah, maka kesabaran itulah yang akan mengundang turunnya pertolongan dari Allah. Wallahu a'lam bishawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah, enggak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil, dari Al-Quran, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki kita bisa melepaskan dari sifat sombong, apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita. Karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong karena apa lagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular, seperti penyakit itu menular. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Petikan faedah.
3: memetik faedah pada kajian ilmiah.
4: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalaminya. Adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alaih. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya, ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya, baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut, Ketetapan pelatih itu baik, baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter. Dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan. Harus disuntik. Harus di apalagi kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati, Sapa Nantur bakal ngunduh. Siapa yang menanam, maka dia akan menuai. Tapi tergantung apa yang dia tanam. Kalau dia menanam kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan. Dan kalau dia menanam keburukan, maka dia pun akan menuai keburukan. Yang tidak nanam apa-apa, ia tidak menuai apa-apa. Kemarin lusa, kita sudah bahas tentang doa di malam Lailatul Qadar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Intinya kita dalam doa itu adalah mohon maaf. Kepada siapa? Kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, sebanyak apapun maksiat yang kita kerjakan, kita berharap Allah bakal memaafkan kita. Walaupun dosa dan kesalahan yang kita kerjakan tidak terhitung jumlahnya, harapan kita dimaafkan. Tapi ingat, namanya permohonan. Setiap permohonan itu ada peluang untuk dikabulkan dan ada peluang untuk ditolak. Walaupun kita berharap sebesar apapun, tapi peluang untuk ditolak permintaan maaf kita oleh Allah tetap ada. Dan kalau sampai permintaan maaf kita ditolak sama Allah, habis kita. Karena kita tidak punya tempat kembali lain kalau sudah ditolak sama Allah. Kalau ditolak sama manusia, gampang mencari manusia yang lain. Tapi kalau Allah sudah menolak kita, gak ada tempat lain untuk tempat kita mengadu dan meminta maaf. Maka sekedar berharap Allah memaafkan itu gak cukup. Kalau pengen betul-betul kita dimaafkan oleh Allah, maka harus ada usaha maksimal dari kita. Dan di antara usaha maksimal yang dijelaskan oleh para ulama agar Allah berkenan untuk memaafkan kita adalah maafkan orang lain. Kalau kita ingin Allah memaafkan kesalahan kita, maka kita memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Sapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang mau memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan dia. Sebaliknya, siapa yang enggan untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun akan enggan untuk memaafkan kesalahan kita. Kalau kita terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, bandingkan antara kesalahan kita kepada Allah dengan kesalahan orang lain kepada kita. Saya ulangi. Seandainya muncul perasaan berat hati, wah sulit, kesalahan dia terlalu besar, kesalahan dia terlalu banyak. Kalau muncul perasaan itu dalam hati kita, pikirkan masak-masak. Bandingkan antara kesalahan orang lain kepada kita dengan kesalahan kita kepada Allah. Saat itu kita akan tahu bahwa kesalahan orang lain kepada kita dibandingkan kesalahan kita kepada Allah lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Kesalahan kita kepada Allah. Karena kesalahan kita kepada Allah enggak bisa kita hitung. Setiap hari kita berbuat salah kepada Allah. Setiap hari kita berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Sedangkan orang lain kepada kita, sekali, dua kali, 10 kali, katakanlah 100 kali orang lain itu berbuat salah kepada kita. Apakah kesalahan kita kepada Allah cuma 100? 1000? 1 juta? Kalau seandainya kita enggak bisa memaafkan yang satu kesalahan orang lain kepada kita, bagaimana Allah akan memaafkan 100 ribu kesalahan kita kepadanya? Kemudian kadang-kadang kesalahan orang lain kepada kita kecil. Cuma karena meludah di muka kita. Cuma. Padahal ludah itu begitu kena muka kita, kita basuh muka kita, selesai? Selesai. Ya tapi kan perasaannya itu yang harus dilawan. Kesalahan kita kepada Allah, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang super besar. Ada yang kesalahan sama terulang-ulang setiap hari. Ada kesalahan yang berbeda-beda, ada kesalahan yang beragam. Yang dulu gak pernah kita lakukan, sekarang kita lakukan. Yang sekarang tidak kita lakukan, besok kita lakukan. Itulah kesalahan kita kepada Allah. Maka supaya kita dimaafkan kesalahan kita oleh Allah, apa tadi? Maafkan kesalahan orang lain. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat An-Nur ayat 22. Di balik ayat ini, ayat berapa tadi? 22 dari surat An-Nur, ada sebuah kisah menarik yang terjadi antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan seorang kerabatnya yang bernama Mistah. Siapa? Mistah. Mistah itu adalah salah satu kerabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang miskin. Karena kebaikan hati Abu Bakar, maka Mistah ini dibiayai hidupnya setiap bulan. Dikasih makan, dikasih biaya hidup, karena Abu Bakar adalah seorang saudagar kaya. Dan beliau seorang yang sangat dermawan. Setiap bulan bertahun-tahun dibiayai oleh Abu Bakar. Sampai datang kejadian di mana putri Abu Bakar, siapa? Aisyah radhiyallahu anha dituduh selingkuh. Dituduh apa? Selingkuh. Dan yang memunculkan fitnah itu adalah kaum munafikin. Menuduh Aisyah berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sebagian dari kaum mukminin ikut menyebarkan isu bohong tersebut. Dan salah satu yang ikut menyebarkannya adalah Mistah. Gimana perasaan? Gimana perasaan Abu Bakar As-Siddiq? Bertahun-tahun dibiayai hidupnya. Begitu ada fitnah yang menimpa putri yang sangat beliau sayangi, tahu-tahu ikut menyebarkan fitnah tersebut. Air susu dibalas air tuba. Maka Abu Bakar manusiawi jengkel. Beliau marah dan beliau bersumpah untuk tidak akan membiayai hidup Mistah lagi setelah kejadian. Allah turunkan firman-Nya. Surat apa tadi? An-Nur ayat 22. Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah kaum mukminin suka memberikan maaf kepada orang lain. Perhatikan selanjutnya, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak ingin dimaafkan oleh Allah? Jadi kalau pengin dimaafkan oleh Allah, caranya apa? Maafkan orang lain. Begitu Abu Bakar dengar ayat ini, saat itu juga beliau berkata, ya Allah, aku ingin maafmu. Maka aku maafkan detik ini Mistah. Karena engkau ya Allah. Gak pakai banyak protes. Gak pakai banyak ngeles. Gak pakai banyak alasan. Aku pengen ampunanmu ya Allah. Aku maafkan. Supaya aku dapat maafmu ya Allah. Masih terasa berat untuk memaafkan? Kalau masih terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, ingat, Anda tidak memaafkan, gak ada untungnya. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah ganteng. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah kaya. Kalau Anda memaafkan, kemudian mobilnya tambah banyak, gak ada untungnya. Yang ada adalah kerugian. Kerugian di mana? Di dunia dan di akhir. Kerugian di dunia apa Ustaz? Sempit hati. Anda menyimpan perasaan dendam di dalam hati seperti menyimpan bangkai. Sulit bernafas. Hati terasa sempit. Sehingga banyak orang sakit gara-gara sakit hati. Awalnya fisiknya apa? Sehat. Tapi gara-gara perasaan dendam, ya, akhirnya merembet kepada kena kanker, kena apa? Stroke. Ya. Sesuai, orang bisa mangan, orang bisa bekan. Mati. Ya. Kenapa? Sakit hati. Maafkan. Gak ada untungnya di dunia. Di akhirat apalagi? Tadi sudah kita dengar. Apa di akhirat? Tidak mendapatkan maaf dari Allah. Maka maafkan orang lain. Istri kita, suami kita, anak kita, ayah kita, ibu kita, tetangga kita, teman bisnis kita, rekan kita, yang semua punya kesalahan kepada kita. Maafkan karena Allah, karena kita ingin dapat maafnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Berdakwah hanya dengan 20 ribu rupiah. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Mutiara Hikmah. Harim bin Hayyan pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah, "Nasihatilah aku." Maka beliau menjawab, "Jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur, dan jadikanlah ia di pelupuk matamu. Jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati hati dan niat. Ada kalanya hatimu bersamamu, tetapi niatmu berpaling darimu. Dan ada kalanya hatimu berpaling, namun niatmu datang menghampiri. Dan janganlah kamu melihat pada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada keagungan zat yang kamu maksiati." Sifat As-Sofwah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga, kecuali orang-orang yang enggan. Man ya'ba ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhal jannah wa man asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab, yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara. Meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua asy'ar, telah seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat at-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan, mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab, fa huwa kabira." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladaki wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarruj al-jahiliyyah al-ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan.

0: berikan kepada Allah. Tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu. Dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada. Dan dua tangan. Dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit. Dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah. Saat Anda bermain TikTok. Ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda. Maka ketahuilah baik-baik. Saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla fi'ala. Laknat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhiri ummati sa'un kasiat ariyat ala ru'usihinna kaastimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain, ini yang paling banyak terjadi, atau dia menutup seluruh tubuhnya tapi kainnya tipis menerawang, atau dia menutup seluruh tubuhnya akan tetapi pakaiannya ketat membentuk payudaramu, bentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Il'anuhun, laknat mereka, laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik. Wahai saudariku muslimah. Berdandan. Di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Termasuk ciri wanita. Karakteristik yang paling dominan. Dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka. Enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan. Karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfan min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya sa'un kasiat, ariyat ma'ilat mu'minat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki. Dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa hukumnya vaping, rokok elektrik ya? Sama dengan rokok biasa, haram. Karena apa madarat? Yang keduanya bisa menjadi batu loncatan untuk merokok yang sigaret, yang tembakau. Tapi kan itu alami. Loh, emang tembakau bukan alami? Ganja alami apa tidak? Alami. Ganja itu dibuat dari bahan kimia atau ditanam? Ditanam. Herbal dong. Iya, herbal. Herbal. Jadi halal atau haramnya, madarat atau tidaknya, tidak dilihat kimia atau alaminya. Yang alami ada yang haram banyak, babi alami, ya. Ganja juga alami. Tidak dibuat tapi ditanam. Tapi efeknya lihat, ya.
2: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustadz, wali kelas, anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada ustadz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya, kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah, maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru itu. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung di sakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah samingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam.
1: Lakukan dua jenis ikhtiar, ikhtiar lahir dan batin. Ikhtiar batinnya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Agar Allah Azza wa Jalla segera beri jodoh yang baik. Kedua, solehkan diri kita agar jodoh yang Allah berikan juga sesoleh diri kita. Jangan berharap kita memperoleh jodoh yang soleh padahal kitanya bejat. Kedua, lakukan ikhtiar lahir. Ikhtiar lahirnya boleh kita minta tolong kepada kawan atau kepada siapa saja yang kita percayai, tolong carikan jodoh untuk saya. Itu pertama. Kedua, boleh menawarkan diri. Bila melihat ada seorang yang kita yakini dia baik untuk kita. Ini laki apa perempuan ya? Mana tulisannya? Tulisannya ini bisa laki, bisa perempuan. Ini perempuan dulu. Boleh menawarkan diri. Oh, ini orang baik untuk menjadi calon suami saya. Sekarang kan ada media ya, kirim WA. Saya sudah saatnya menikah dan saya sudah ingin menikah. Godaan bagi saya besar. Maka bila akhi berkenan, tolong lamar saya. Gak apa-apa. Oh, minta CV, kasih CV, ya. Minta PT, kasih PT. Semoga itu jadi jodoh. Jangan sampai karena gengsi, karena malu, tidak menawarkannya, akhirnya disamber orang baru menyesal. Aduh, kenapa ya? Ya gitu. Banyak yang seperti itu. Kalau ini laki-laki, yang bertanya itu laki-laki, maka cari wanita yang baik, cari informasi tentang kebaikan wanita itu, setelah yakin istikharah, setelah yakin lamar. Ukhti, saya sudah mau menikah dan saya sudah istikharah dan pilihan saya jatuh ke ukhti. Tolong istikharah dan saya tunggu jawabannya. Gentle kayak gitu ya. Adapun kalau ditolak, afwan, anti akhi ini sudah yang ke-11. Dan saya sudah menerima yang lebih, ya sudahlah. Atau umpamanya, maaf saya tidak berkenan dengan akhi gitu. Ya sudah nasib itu, cari lagi yang lain ya. Jangan patah semangat hanya karena ditolak oleh satu dua wanita. Cari lagi, tolak lagi, cari.

0: lagi tolak sampai 20 kali. Nanti ke 21 baru dapat sisanya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Kan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syaikhul Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat, kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh gak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpamanya di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syaikhul Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Head disuruh menjauhi lapangan, tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat, ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab. Kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
4: Waris itu yang baginya Allah, ya. Maka ketika seseorang menganggap bahwa bagi rata itu ada lebih adil, berarti secara langsung atau tidak langsung, disadar atau tidak, dia telah menuduh Allah bahwa pembagian dari Allah itu tidak adil. Ketika dia mengatakan bagi waris sama rata itu adil. Allah menyebutkan dalam Quran bagi waris itu adalah tidak sama rata. Laki dua, perempuan satu. Maka ketika kita mengatakan bagi rata adalah lebih adil, berarti sadari atau tidak, dia telah menuduh Allah bahwa Allah tidak adil. Maka tidak sepatan seorang mukmin memiliki keyakinan demikian. Karena membagi dua satu itu bukan buatan Departemen Agama. Bukan buatan guru-guru agama. Itu Al-Quran yang berbicara tentang masalah itu. Bukan surah An-Nisa. Bukan surah An-Nisa. Ya, lidza kalim mislu unsayain gitu ya. Bahwa bagi laki-laki itu ya, dia dua bagian daripada wanita. Itu Allah yang membaginya. Ya. Itu dulu harus kita pahami bahwasanya

0: pembagian dari Allah itu jelas ya, lebih barokah, lebih adil, lebih sempurna, dan melahirkan banyak kebaikan. Itu yang pertama kita dudukkan persoalan. Yang kedua, ya, apakah boleh kita bagi rata? Jawabannya boleh setelah ya semua setuju dulu dibagi sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian sang laki-laki meridhoi bahwa ya sudahlah, bagian saya yang mestinya sedapat satu itu saya berikan kepada yang perempuan. Maka ini enggak masalah. Namanya bukan lagi harta waris, tapi sudah hibah yang dia berikan kepada saudara perempuannya. Namanya apa? Harta hibah. Adapun ketika harta itu dari meninggal itu diberikan kepada yang masih hidup, anak-anaknya, maka ini nama harta waris, dan itu dibagi 2:1 untuk laki dan perempuan. Kalau ingin dibagi rata, berdasarkan persetujuan, mana itu nama pembagian harta hibah dari laki ke perempuan. Tidak lagi bicara tentang waris di situ. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Ya. Hibah itu boleh, bahkan koplo seluruh harta warisnya berikan semua kepada perempuan, enggak masalah. Enggak harus rata, koplo berikan semua. Karena mungkin dia merasa sudah cukup. Dia ingin warisnya berikan saja kepada yang perempuan, karena mungkin masa lebih butuh, dia ingin membantu saudara perempuannya, enggak masalah. Ya, tapi lihat itu hukumnya sudah masuk hukum hibah. Allah a'lam bishawab.
1: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustaz wali kelas anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah, maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia, karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung di sakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah semingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam.
2: Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil, masih usia belia belasan tahun. Nabi di atas kendaraan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di belakang. Kata Nabi SAW, ya gulam, wahai anak kecil, wahai anak yang masih belia, dengarkan baik-baik. Aku akan mengajarkan beberapa kalimat-kalimat penting kepadamu. Aku akan ajarkan kepadamu berapa kalimat-kalimat penting. Di antara kalimat penting diajarkan Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas ketika itu, wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqdamu wa jaffatis suhufu. Yang artinya, wahai anak, dengarkan. Dan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada satu orang daripada umat itu artinya perkataan Nabi untuk semua umat. Artinya bukan hanya untuk Abdullah bin Abbas, untuk kita juga, untuk saya, untuk bapak yang hadir, untuk ibu yang hadir, untuk semua kaum muslimin yang tidak hadir, untuk seluruh manusia yang tidak muslim, ini nasihat untuk mereka. Hanya mereka saja yang tidak mau beriman.

0: Semoga Allah beri mereka semua dan kita hidayah. Kata Nabi SAW kepada umatnya, wa'alam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at, law ijtama'u, sesungguhnya semua manusia ini, kalau semuanya sepakat, bermufakat, semuanya membuat sebuah mufakat, ala ayyam fa'uka bisyai, untuk memberikan satu manfaat kepadamu. Lam yamfa'uka. Mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu. Semua kita sepakat, semua kita kumpul, rapat untuk memberikan satu manfaat. Tak bisa, kata Nabi SAW. Illa bisyai'in qad katabahullahu lak. Kecuali kalau Allah sudah takdirkan manfaat itu sampai kepadamu. Lihat. Tak ada yang bisa memberikan manfaat apapun kepada kita. Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah, lalu Nabi mengatakan, wa in ijtama'u. Kalau mereka semua sepakat, semua mufakat, semua datang, semua kompromi, ala an yadurruka bi syai, untuk memberikan satu mudarat kepadamu. Satu mudarat, semua manusia berkumpul memberikan kamu satu mudarat, lam yanfa lam yadurruka, mereka tidak akan bisa memberikan mudarat itu kepadamu, illa qad katabahullahu lak, kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan akan datang kepadamu mudarat itu. Lihat kekuasaan Allah yang sebenarnya. Lihat bahwa manusia tidak mampu apapun. Selain Allah tidak bisa apa-apa. Semua yang datang kepada kita manfaat, datangnya dari Allah. Mintanya kepada Allah. Semua yang datang kepada kita dari mudharat, datangnya dari Allah, bukan dari makhluk. Dan minta perlindungannya kepada Allah. Dan setiap hari kita mengucapkan a'udzu billahi, aku mohon perlindungan kepada Allah. Setiap hari kita baca, tidak? Setiap hari kita baca Al-Qur'an. Sebelum kita baca Al-Qur'an, kita membaca a'udzu billahi minasyaitani arrajim. Aku berlindung kepada Allah, ini yang benar. Minta perlindungan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul izzati wal jalalah. Jangan minta perlindungan kepada manusia. Mereka tidak bisa apa-apa. Jangan minta perlindungan kepada makhluk, apalagi kepada jin penunggu. Penunggu apa saja? Penunggu laut, penunggu gunung, penunggu pohon, penunggu sumur keramat, penunggu. Tidak ada semuanya. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, manusia lebih mulia daripada jin. Kenapa kita yang minta tolong kepada mereka? Ada Nabi Adam alaihi salam, manusia. Ada iblis dari kalangan jin. Siapa yang di pada Nabi Adam? Nabi Adam manusia. Iblis itu jin. Penunggu-penunggu yang diyakini banyak manusia itu jin. Gunung apa namanya? Gunung Ranjani. Yang punya gunung itu Allah, jin cuma sekedar nunggu aja di situ. Dia numpang tinggal di sini sebagaimana kita numpang tinggal di bumi Allah. Tapi kita berasal dari Nabi Adam yang diyakini manusia sedang menunggu, itu keturunan iblis dan bala tentaranya. Iblis yang disujud kepada Nabi Adam, kenapa sekarang anak cucu Adam yang nyembah jin? Ada apa ini? Kenapa kita hinakan kemuliaan yang sudah diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada manusia? Dengan menyuruh jin sujud kepada Nabi Adam. Kenapa sekarang? Jin itu, Pak, kalau kita menyembah-nyembahnya, minta kepada senang hatinya. Balas dendam dia dulu, ayah kami yang sujud kepada ayah kalian. Sekarang rasakan kalian yang sujud kepada kami. Nyembah-nyembah kepada kami, buat persembahan, buat sesajen kepada kami. Dan lihat orang-orang kafir itu rata-rata sesajennya kepada jin, betul tidak? Betul. Itu mereka, jangan kita umat Islam. Kita umat Nabi Adam, umat Nabi Muhammad. Agama Nabi Muhammad dengan agama Nabi Adam satu. Agama tauhid, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap ibadahnya.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah.

0: Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Aqidah Tahawiyah karya Syekh Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala, di mana kita sampai pada pembahasan masih tentang terkait qadar Allah Subhanahu wa taala, takdir yang Allah tetapkan. Maka di pertemuan sebelumnya kita telah membahas ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu telah melarang kita untuk membahas terlalu dalam masalah qadar. Ya, karena masalah qadar itu di luar kemampuan makhluk untuk memahaminya. Itu mengapa terkait masalah qadar ini di antara salah satu dari hal yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebagian ilmunya, kita bisa pelajari di Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita bisa pelajari dari ayat dan hadis yang berbicara tentang qadar. Tetapi ada sebagian dari ilmu tentang qadar yang itu disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diajarkan, tidak disebutkan di Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu yang kemudian kita wajib untuk ya, tidak membahasnya terlalu jauh atau bahkan tidak membahasnya sama sekali. Ya, sesuatu yang tidak dibahas oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah berupa perkara-perkara gaib, maka kita tidak membahasnya. Adapun kalau perkara dunia, ya kita bisa membahasnya dengan sains, dengan pengamatan, eksperimen, silahkan, hukumnya mubah. Hukum asalnya mubah. Tapi kalau itu termasuk perkara gaib, kemudian tidak dibahas di Al-Quran dan As-Sunnah, maka ya bagaimanapun kita berusaha mencari kebenaran tentang masalah tersebut, kita tidak akan mampu untuk mencarinya. Makanya kemudian di sini, ya kembali kita baca ya perkataan penulis rahimahullah yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya, wa ta'ammuk wa nadharu fi dzalika dari'atul khizlan wa sulamul hirman wa darajatut tughyan. Jadi berdalam-dalam membahas masalah qadar melebihi apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah itu bisa mengantarkan kepada kehinaan, bisa mengantarkan kepada keharaman, dan bisa mengantarkan kepada penyimpangan. Ya, karena seseorang itu kalau misalkan membahas perkara gaib tanpa tuntunan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, dia berusaha membahas lebih daripada apa yang disebutkan di Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka yang terjadi adalah dia akan berbicara masalah tersebut murni dengan akalnya. Murni dengan ya pemikirannya sendiri yang itu belum tentu benar. Oleh karena itu dalam masalah ini, ya dalam masalah qadar, dalam perkara ghaib yang lain seperti masalah surga dan neraka, seperti masalah nama dan sifat Allah, itu juga perkara ghaib. Maka kita mencukupkan diri dengan apa yang disebutkan di Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kita ulangi lagi, apa saja berarti yang disebutkan di Al-Quran dan As-Sunnah terkait qadar. Maka para ulama menyimpulkan, ya ini kita harus mengapresiasi para ulama. Mereka bisa kemudian menyimpulkan seluruh pembahasan tentang qadar yang disebutkan di Al-Quran dan As-Sunnah seluruh pembahasan itu kembali kepada 4 poin. Jadi menyimpulkan bahwa seluruh pembahasan tersebut dari sekian banyak dalil, seluruh ayat, dan seluruh hadis yang sahih, kemudian menyimpulkan bahwa yakni rukun atau pilar pembahasan qadar itu kembali kepada 4 masalah, kembali kepada 4 pembahasan, ini adalah sesuatu yang kerja keras dari para ulama, ya, yang harus kita yakni bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberikan taufik, Allah telah memberikan taufik kepada para ulama tersebut untuk kemudian memudahkan kepada kita yakni pemahaman atau memahami ilmu syar'i. Jadi 4 pilar supaya disebut kita telah beriman kepada qadar Allah Subhanahu wa taala. 4 hal yang seluruh pembahasan tentang qadar di Al-Qur'an dan As-Sunnah itu kembali merujuk, pada akhirnya akan merujuk kembali kepada 4 masalah ini. Yang pertama, ya, kita murojaah lagi. Yang pertama adalah bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatu. In tubadu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Kalau seandainya kalian itu menampakkan sesuatu atau menyembunyikannya, maka Allah itu mengetahui atas segala sesuatu. Tidak ada, ya, di alam semesta ini, di antara makhluk-makhluk ciptaan Allah ini yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pilar pertama, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian yang kedua adalah kita harus meyakini bahwa semuanya itu dituliskan di Allahul Mahfuz. Semuanya yang terjadi, ya, dari awal penciptaan alam semesta hingga hari kiamat, itu semuanya kejadian-kejadian itu dituliskan di Lauhul Mahfuz. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samaa'i wal ardh?" Apakah kamu itu tidak mengetahui wahai Rasul bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Ya, tentunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui hal tersebut. Tapi ini pertanyaan bersifat menegaskan. Yani ingin menegaskan bahwa Allah Maha mengetahui seluruh apa yang ada di langit dan di bumi. Inna dzalika fi kitab. Semuanya itu ada di kitab, yaitu di Lahul Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Itu semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dituliskannya segala sesuatu yang akan terjadi hingga hari kiamat di kitab Lahul Mahfuz itu adalah perwujudan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi yang tertulis di Lauhul Mahfuz itu karena Allah mengetahui apa yang akan kita pilih. Allah memberikan pilihan kepada masing-masing dari kita. Kita malam ini mau makan, mau minum, atau mau kajian, atau mau langsung tidur, kita diberikan kebebasan untuk memilih. Tapi tentunya kehendak makhluk di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita lihat seseorang walaupun dia mengkehendaki sesuatu, menginginkan sesuatu itu terjadi, kalau itu tidak diizinkan oleh Allah, itu tidak akan terjadi. Jadi, kehendaknya makhluk di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lihat di sini, ya, setiap makhluk diberikan kehendak dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui apa yang akan dipilih oleh masing-masing orang tersebut. Apa yang akan dipilih oleh setiap orang tersebut. Itu mengapa kemudian Allah memerintahkan al-qalam, pena, untuk menuliskan, ya, apa yang akan terjadi hingga hari kiamat. Kataba Allahu maqadiral khalaik qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 alf sana. Allah itu menuliskan ketetapan dari seluruh makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun. Ya, jadi ini adalah yakni pilar kedua dari iman kepada qadar. Kemudian pilar ketiga adalah kita meyakini bahwa semuanya tidak akan terjadi kecuali karena kehendak Allah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat iradah, iradatullah, kehendak Allah. Dan kehendak Allah ini ada 2 jenis, iradah syar'iyyah dan iradah kauniyah. Ini sudah dibahas, ya, di pertemuan sebelumnya. Iradah syar'iyah itu adalah kehendak Allah, yang itu Allah cintai, sesuatu yang Allah cintai, tapi belum tentu itu terjadi secara realita. Tapi itu pasti adalah sesuatu yang Allah cintai. Yakni sesuatu yang diperintahkan oleh Allah di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Seperti salat, seperti zakat, seperti puasa, seperti haji. Dan seluruh amalan-amalan ibadah dan seluruh perintah-perintah yang Allah perintahkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu iradah syar'iyah. Allah mencintai apa yang Allah perintahkan tersebut, tapi belum tentu terjadi. Seseorang, ya, orang ini adalah salah satu dari hamba Allah. Allah mencintai kalau misalkan orang ini, ya, melaksanakan sholat, ya, hanya kepada Allah, beribadah kepada Allah, tapi belum tentu terjadi. Orang tersebut bisa jadi kafir. Orang tersebut diberikan pilihan oleh Allah, ternyata dia memilih pilihan jalan kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Jadi iradah syar'iyah itu adalah sesuatu yang Allah cintai, ya, tetapi belum tentu terjadi di realita. Dan tentunya tidak terjadinya hal tersebut itu juga, ya, itu adalah bagian dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu diizinkan oleh Allah untuk terjadi. Ya, seperti kekufurannya iblis, kekufurannya Fir'aun. Allah mencintai kalau iblis dan Fir'aun itu beriman kepada Allah. Allah mencintai kalau mereka beriman. Tapi di saat yang sama, Allah memberikan kehendak kepada mereka, kebebasan, ya, untuk memilih jalan kekufuran atau jalan keimanan. Dan mereka memilih jalan kekufuran. Maka Allah izinkan hal tersebut itu untuk terjadi. Ya, walaupun Allah membenci kekufuran tersebut, tapi Allah tetapkan, Allah izinkan untuk terjadi karena adanya hikmah, supaya terlihat mana yang, siapa yang beriman kepada Allah dan siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu mengapa kemudian setiap makhluk akan diberikan balasannya nanti di akhirat. Yang memilih jalan keimanan akan diberikan balasan pahala dan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya yang memilih jalan kekufuran akan diberikan balasan dosa dan azab dan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu iradah syar'iyah, sesuatu yang Allah cintai tapi belum tentu terjadi. Sedangkan iradah kauniyah itu kategori kedua dari sifat iradah dari Allah. Iradah kauniyah adalah sesuatu yang Allah izinkan untuk terjadi, Allah tetapkan untuk terjadi. Itu beneran terjadi di realita dan itu belum tentu Allah cintai. Bisa jadi Allah cintai, bisa jadi Allah membencinya. Seperti tadi, fakta bahwa iblis itu kufur, Fir'aun kufur, ya, Qarun kufur, kaum 'Ad, kaum Tsamud kufur, itu adalah sesuatu yang Allah, ya, tidak suka. Allah membenci kekufuran tersebut. Tetapi kemudian, yakni mereka memilih jalan kekufuran tersebut dan Allah mengizinkan hal itu terjadi sehingga kufurlah iblis, kufurlah Fir'aun, kufurlah Qarun, kufurlah kaum 'Ad dan kaum Tsamud, ya. Dan itu adalah realita yang kita ketahui bersama dari dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan sekali lagi ini termasuk, yakni termasuk hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga menjadi terang, menjadi jelas perbedaan mana yang beriman kepada Allah, mana yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pilar ketiga adalah kita meyakini bahwa sifat iradah Allah itu ada dua jenis, iradah syar'iyah dan iradah kauniyah. Baik, kemudian pilar keempat adalah kita meyakini bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu. Seluruh apa yang ada di alam semesta ini adalah makhluk Allah, termasuk amalan seseorang. Amalan seseorang itu juga adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Naam, dia diberikan kebebasan untuk memilih perbuatan mana yang akan dia lakukan. Tapi perbuatan-perbuatan dia, amalan-amalan dia itu juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Ya, jadi amalan-amalan tersebut, amalan tidur, amalan belajar, amalan datang ke majelis ilmu syar'i, itu merupakan bagian dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bisa memilih, kita mau milih makhluk yang mana yang mau kita lakukan, begitu ya. Jadi ini adalah pilar keempat. Dengan kata lain, tidak boleh bagi kita untuk meyakini bahwa amalannya makhluk itu diciptakan oleh makhluk itu sendiri. Ini pemahamannya sebagian orang yang menyimpang. Pemahamannya sebagian orang yang akidahnya menyimpang. Amalannya makhluk itu diciptakan oleh makhluk itu sendiri. Ini adalah penyimpangan. Kenapa? Karena dia meyakini bahwa ada pencipta di alam semesta, yang menciptakan sesuatu di alam semesta ini, selain Allah Subhanahu wa taala. Ada pencipta lain yang menciptakan sesuatu di alam semesta ini, padahal ini adalah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini ada sebagian dari kerajaan Allah yang diciptakan bukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini adalah penyimpangan, bahkan kekufuran berbahaya, ya. Jadi ini adalah empat pilar, yaitu empat pilar dari iman kepada qadar. Ini yang kita harus pahami. Ini semua empat pilar tadi disebutkan dalil-dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah oleh para ulama. Itu yang harus kita yakini. Cukup itu saja, empat hal tersebut. Adapun kemudian kalau kita tidak paham, kalau begini maka begini, kenapa ya? Ah, begitu. Maka ini harus kita hindari. Harus kita, tidak boleh kemudian kita turuti keinginan untuk membahas lebih jauh dalam masalah tersebut, karena ini perkara ghaib. Fal hadzar kullal hadzar min dzalika nadharan wa fikran wa waswasatan. Makanya Syekh Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, beliau berkata, berhati-hatilah, harus kita sangat nih, sesungguhnya Allah itu menyimpan ilmu tentang qadar dari makhluknya. Tidak diajarkan kepada makhluk seluruh ilmu tentang qadar. Yang diajarkan kepada makhluk itu cuma sedikit. Nama dan sifat Allah itu juga tidak semuanya diajarkan. Tidak semuanya disebutkan di Al-Quran dan As-Sunnah. Ada yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian nama dan sifat Allah yang baru Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad SAW.

sempurna. Kita harus memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi untuk memuji Allah, bagaimana caranya? Kita kembali kepada dalil. Ya, kita kembali kepada dalil. Dan itu tadi. Ketika Nabi Muhammad SAW baru diajarkan nama dan sifat Allah tersebut nanti di akhirat, maka barulah kemudian beliau memuji Allah dengan nama dan sifat tersebut. Maka di sini, ya, kita lihat bahwa masalah qadar itu ada yang disimpan oleh Allah, tidak diajarkan kepada makhluk. Wa nahahum an maramihi. Allah melarang kita, ya, untuk membahas lebih jauh tentang masalah qadar daripada yang telah disebutkan di Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kama qala ta'ala fi kitabihi la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Ya, Allah itu tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat, tetapi mereka justru yang akan ditanya. Para makhluk, kita manusia, ini yang akan ditanya amalan kita. Adapun perbuatannya Allah, ya, kita tidak punya, kita bukan siapa-siapa, kita adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Jadi tidak boleh kemudian kita protes, mengapa Allah menyimpan sebagian ilmu tentang qadar? Mengapa tidak diajarkan semua? Nah, tidak boleh seperti ini. Ya, kenapa? Karena la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alu. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat, tapi justru mereka yang akan ditanya. Mereka yakni manusia. Kita semua nanti kita yang akan ditanya. Sudah ada perintah dan larangan jelas di Al-Quran dan As-Sunnah. Kita tinggal tunduk kepada Allah dalam perintah dan larangan tersebut. Ya. Dan ini adalah hikmah. Hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang mengatakan, mengapa tidak kemudian diajarkan semua? Maka kita katakan, ya, Allah maha mengetahui, lebih mengetahui ciptaannya daripada kita sendiri. Tentang diri kita sendiri. Allah sebagai yakni zat yang menciptakan seluruh apa yang ada di kerajaan Allah ini. Allah maha mengetahui, lebih mengetahui. Ya, kalau diajarkan, otak kita enggak akan mampu, akal kita tidak akan mampu. Dan tidak ada manfaatnya. Ya, tidak ada manfaatnya. Cukup yang disebutkan di Al-Quran dan As-Sunnah itulah kadar yang bermanfaat. Faman sa'ala lima fa'ala faqad radda hukmal kitab. Makanya barang siapa yang bertanya, mengapa Allah melakukan demikian dan demikian? Maka dia telah menolak, ya, hukum dari Alkitab, yaitu hukum dari Al-Qur'an, yaitu ayat yang barusan, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'al. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat, tetapi mereka yang akan ditanya. Wa man radda hukmal kitab kana minal kafirin, dan barang siapa yang menolak hukum dari Al-Quran, maka dia termasuk orang kafir. Makanya kita lihat, orang yang berdalam-dalam membahas masalah qadar, maka sangat mudah bagi dia untuk kemudian terjerumus kepada syubhat, sangat mudah bagi dia untuk terjerumus kepada kemurtadan, atau kekufuran, ya, atau bahkan ateisme. Mengapa demikian? Karena dia telah melampaui batas dengan akalnya. Jadi akal itu sama seperti anggota tubuh yang lain. Akal juga bagian dari apa yang Allah ciptakan, Allah berikan kepada manusia. Manusia memiliki akal. Maka sama seperti anggota tubuh yang lain, kita adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kita mata, kemudian Allah melarang, antum jangan lihat yang haram-haram. Allah berikan kita tangan, kita dilarang untuk melakukan hal-hal yang haram. Mukul orang tiba-tiba misalkan, menzalimi orang dan seterusnya, mencuri dengan tangan kita dan seterusnya. Ya, Allah menciptakan untuk kita telinga, kemudian Allah melarang kita untuk mendengarkan hal-hal yang haram untuk didengarkan, ghibah, musik dan semacamnya. Ya, maka Allah menciptakan, kemudian Allah memberikan peraturan. Ini adalah Rabbul Alamin, Rabbnya semesta alam, raja dari semesta alam. Kita adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala, ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib untuk sami'na wa ta'ala. Demikian pula akal. Allah menciptakan akal, memberikan manusia akal, kemudian Allah memberikan peraturan. Jangan membahas hal-hal yang itu tidak dibahas. Yani jangan membahas hal-hal yang termasuk perkara gaib yang tidak dibahas di Al-Quran dan As-Sunnah. Kita lihat para sahabat, makanya mereka tidak pernah membahas sesuatu yang tidak dibahas oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak pernah membahas hal-hal gaib
yang tidak dibahas oleh Al-Quran dan As-Sunnah.

Haram, ada sebagian sahabat yang berusaha membahasnya, tapi kemudian itu dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kita lihat para sahabat senior, mereka langsung paham. Ini bukan ranah akalnya manusia. Fahadha jumlatu ma yahtaju ilaihi man huwa munawwarun qalbuhu min awliya'illahi ta'ala. Maka ini adalah karakteristik. Ini adalah hal-hal yang dibutuhkan oleh orang-orang yang karakteristiknya adalah dia memiliki hati yang bercahaya. Dia adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang dibutuhkan oleh dia. Cukup empat pilar tentang qadar. Itulah yang dibutuhkan oleh seseorang yang hatinya itu, yang dia memiliki karakteristik hatinya itu bercahaya. Bercahaya karena mendapatkan hidayah dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tidak gelap, tidak kemudian meraba-raba di tengah kegelapan. Dia memiliki cahaya petunjuk tersebut, dapat petunjuk, memiliki petunjuk dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, maka ini yang harus kita lakukan. Wa hiya darajatur rasikhina fil ilm. Ini adalah derajatnya orang-orang yang kokoh dalam ilmu. Ar-rasikhuna fil ilm, kokoh dalam ilmu, terkadang memiliki, bukan terkadang ya, memang memiliki dua makna. Makna pertama adalah orang-orang yang memiliki keilmuan yang tinggi, Allah berikan kelebihan kepada mereka, keutamaan kepada mereka untuk kemudian paham agama Allah Subhanahu wa taala. Ini para ulama, para mustahidin. Ya, mereka adalah ar-rasikhuna fil ilm, orang-orang yang ilmunya itu rasikh, kokoh. Itu makna pertama. Makna kedua adalah orang-orang yang walaupun bukan ulama tetapi amalannya itu sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mereka istiqomah di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mereka juga dalam banyak konteks para ulama menyebut bahwa mereka juga termasuk kalangan ar-rasikhuna fil ilm. Walaupun mereka bukan ulama, tentunya ada perbedaan, ada tingkatan-tingkatan. Tentunya orang yang diberikan ilmu yang banyak kemudian mengamalkan ilmunya tentunya berbeda tingkatan, dengan tingkatannya lebih tinggi daripada orang yang tidak setinggi tersebut ilmunya. Dan tinggi tidaknya ilmu itu tergantung pada yakni amalannya sebenarnya. Baik. Sekarang kita lihat di sini ar-rasikhuna fil ilm. Ini adalah derajatnya orang-orang yang kokoh dalam masalah ilmu, orang-orang yang paham. Justru kata penulis, kata Syekh Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, justru orang yang tidak mau mengarahkan akalnya kepada perkara ghaib yang tidak disebut di Al-Qur'an dan As-Sunnah, mereka sadar bahwa ini sudah di luar batas kita. Mereka sadar bahwa ini tidak mungkin kita bisa mendapatkan al-haq kalau kita hanya berpikir dengan akal kita, tidak ada panduan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, karena memang perkara ghaib tersebut tidak lebih lanjut oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Justru orang yang seperti ini ya, yang menggunakan akalnya dengan bijak ini ya, itulah yang disebut ar-rasikhuna fil ilm, orang yang kokoh ilmunya. Berbeda seperti yang dikatakan oleh orang-orang yang menyimpang. Sebagian orang yang menyimpang ketika melihat seorang ahlus sunnah sikapnya seperti tadi, tidak mau membicarakan perkara ghaib lebih jauh daripada apa yang dibicarakan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau tidak dibicarakan di Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita enggak membicarakannya. Nah, sebagian orang menyimpang menyebut orang yang seperti ini hasyawiyah. Hasyawiyah yakni awam atau ilmunya pas-pasan, atau bahkan itu menjadi konotasi negatif sehingga tidak salah kalau kemudian kita terjemahkan secara bebas bodoh. Sebagian orang menyimpang mengatakan Ahlussunnah itu demikian ya, tapi nggak perlu bagi Ahlussunnah untuk kemudian membalas dengan cacian yang lebih buruk. Cukup kita jelaskan al-haq. Ini justru yang kita lihat. Misalkan Syekh Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, beliau adalah keponakannya Al-Muzani rahimahullah. Keponakannya Al-Muzani rahimahullah. Sedangkan Al-Muzani, Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, adalah murid langsungnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi Al-Imam At-Tahawi rahimahullah ini seorang juga ulama besar
ya, seperti pamannya Al-Imam Al-Muzani, murid langsungnya Imam Syafi'i. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan bahwa justru orang yang menggunakan akalnya tadi hanya dalam batas yang memang itu merupakan ranahnya akal, tidak mau berbicara lebih lanjut, justru itu yang ilmunya kokoh. Bukan bodoh, bukan hasawiyah, bukan pas-pasan ilmunya, bukan. Tapi justru inilah orang yang ilmunya kokoh. Li'anna al-ilma ilman, ilmun fil khalqi mawjud wa ilmun fil khalqi mafkud. Ya, ini perkataannya Al-Imam At-Tahawi rahimahullah. Ini bagian dari bagian, tentunya banyak kalimat-kalimat beliau yang masya Allah kalimatnya ajib ya. Tapi ini bagian dari matan Al-Aqidah At-Tahawiyah ini yang membuat ana takjub sekali ya, ini dari dulu. Li'anna al-ilma ilman, ilmun fil khalqi mawjud wa ilmun fil khalqi mafkud. Karena ilmu itu ada dua jenis. Ada dua jenis ilmu. Ilmu fil khalqi mawjud, ilmu yang ada di makhluk, yakni ada di Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ilmun mawjud dan ilmun mafkud. Ilmu itu maksudnya adalah ilmu syar'i yang ada di Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita bisa mempelajarinya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, beliau nggak bicara ilmu dunia. Tentunya ilmu dunia ya ada di tengah-tengah makhluk. Naam, itu nggak usah dibahas. Yang dibahas oleh Al-Imam At-Tahawi di sini adalah konteksnya adalah membahas ilmu syar'i. Jadi ilmu itu ada dua, ilmu yang mawjudun fil khalqi dan ilmu yang mafkudun fil khalqi. Ilmu yang ada di tengah-tengah makhluk dan ilmu yang tidak ada di tengah-tengah makhluk. Mengapa ada di tengah-tengah makhluk? Karena Allah jelaskan di Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mengapa ilmu yang satu lagi tidak ada di tengah-tengah makhluk? Karena Allah simpan tidak diajarkan di Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian kalimat berikutnya, ini yang membuat anda takjub. Kalimatnya Al-Imam At-Tahawi rahimahullah. Ya ini sebagian ulama, Masya Allah, diberikan taufik oleh Allah untuk membuat kalimat yang qawi, yang kuat, yang Masya Allah. Ha? Seperti misalkan, kalau kita bicara para ulama yang membuat kalimat, kemudian kalimat itu dibuat langgeng oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibuat umat berikutnya, generasi berikutnya dari kalangan umat Islam ini langsung apa namanya? Langsung merekam kalimat tersebut. Yani contohnya misalkan perkataannya Imam Malik rahimah. Imam Malik adalah di antara ulama yang paling banyak yang anak ketahui ya, yang paling banyak Allah berikan taufik untuk memiliki seperti ini ya. Nikmat seperti ini. Mengucapkan kalimat ringkas, tapi kalimat ringkasnya ajib sampai sekarang kaum muslimin mengambil faedah dari kalimat ringkas tersebut. Seperti perkataan Imam Malik, maka nalillahi abqa. Apa yang untuk Allah maka itu lebih langgeng. Ya. Itu sampai sekarang Masya Allah disebut-sebut oleh para ulama. Kemudian juga perkataan Imam Malik tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, al-istiwa'u ma'lum wal kayfu majhul wal imanu bihi wajib was-su'alu anhu bid'ah. Istiwa itu adalah sesuatu yang diketahui. Maknanya dalam bahasa Arab, maknanya tinggi. Ya, istiwa maknanya tinggi, al-ulu wal irtifa'. Istiwa itu maknanya tinggi. Allah beristiwa di atas arsy. Maksudnya Allah tinggi di atas ars. Naam, Allah tinggi di atas segala sesuatu. Di atas seluruh kerajaan Allah, Allah maha tinggi. Mengapa kemudian di ayat dan di hadis di banyak dalil disebutkan secara spesifik ars. Allah tinggi di atas ars. Ar-Rahmanu alal arsistawa. Itu untuk menunjukkan keistimewaan dari ars. Ya, untuk menunjukkan keistimewaan dari ars dibandingkan makhluk-makhluk Allah yang lain. Baik. Jadi setiap disebutkan kata istawa ala, istiwa ala, selalu gandengannya adalah ars. Ya, jadi makna istiwa itu sesuatu yang diketahui. Maknanya tinggi. Wal kaifu majhul. Tapi bagaimana Allah beristiwa di atas ars? Bagaimana Allah tinggi di atas ars? Tidak kita ketahui bagaimananya. Itu perkara gaib yang tidak boleh
kita pikirkan dengan akal kita karena kita sadar bahwa Al-Quran dan Al-Sunnah tidak pernah membahas itu.

dan kita tahu bahwa akal kita tidak mampu untuk memikirkannya. Ini Imam Malik rahimahullah, mujtahid mutlak, gurunya Imam Syafi'i. Apakah antum kemudian berani mengatakan beliau hasawiyah, ilmunya pas-pasan, ilmunya itu biasa-biasa saja, atau bahkan karena ada konotasi negatif, bodoh? Nah, mengimani tentang istiwa wajib karena disebutkan di Al-Quran dan As-Sunnah. Wassu'alu anhu bid'ah. Menanyakan bagaimana Allah beristiwa di atas ars. Ini bid'ah. Ini kalimat Imam Malik yang langgeng sebentar. Membantah 1001 syubhat. Yang banyak sekali syubhat. Ya, dijadikan pegangan oleh Al-Imam Syafi'i, dijadikan pegangan oleh Al-Imam Ahmad. Coba bayangkan, perkataan beliau dijadikan pegangan oleh mustahid setelah mustahid mutlak setelah. Yani ini bukan menjadi pegangan oleh orang awam, oleh ana, oleh kita, yani kita biasa-biasa saja. Ini dijadikan pegangan oleh mustahid mutlak setelahnya. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya, At-Tabari, semuanya setelahnya banyak menukil perkataan Imam Malik rahimahullah ini ketika berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, khususnya sifat istiwa. Ya, jadi ini balik lagi, jadi perkataan yakni antara ulama yang Allah berikan taufik untuk memiliki perkataan yang ringkas tetapi kemudian perkataan tersebut qawi, kuat sekali, berbobot sekali kandungannya, dan yang paling penting perkataan tersebut adalah perkataan yang hak. Itu diantaranya yang paling banyak yang anda ketahui Imam Malik rahimahullah, kemudian Al-Fudail bin Iyad. Tidaklah ada ulama yang membahas masalah setelah zamannya Al-Fudail bin Iyad, pasti menukil perkataannya Al-Fudail bin Iyad. Kalau nggak menukil, itu kayaknya ada yang kurang itu kitab. Kalau antum bikin tulisan tentang keikhlasan, kemudian antum melewatkan tulisan Al-Fudail bin Iyad rahimahullah tentang keikhlasan, tentang ikhlas, maka seolah ada yang kurang. Ya, ya walaupun enggak apa-apa, asalkan yakni menyebutkan Al-Qur'an dan Sunnah sudah cukup. Sangat cukup menyebutkan Al-Qur'an dan Sunnah, sangat cukup. Tapi bukankah akan menjadi lebih jelas kalau ditambahkan perkataan-perkataan ulama yang menjelaskan, memahamkan kita tentang Al-Quran dan As-Sunnah tersebut. Betul tidak? Nah, jadi di antara perkataan ulama yang banyak memahamkan orang terkait tema keikhlasan itu perkataan-perkataannya Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Nah, kayak gini-gini ini yang wajib dicatat oleh penuntut ilmu ya. Ya, observasi-observasi. Tentunya Anda mendapatkannya dari para ulama, dari guru-guru Anda. Nah, ini yang harus dicatat. Imam Malik, terkait Imam Malik tadi, terkait Al-Fudail bin Iyad. Nah, sekarang terkait Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimah. Beliau berkata, "Fa'inkarul ilmil mawjudi kufrun, waddi'a'ul ilmil mafqudi kufrun." Mengingkari ilmu yang ada di tengah-tengah makhluk, kufur. Yani mengingkari ilmu yang ada di Al-Quran dan As-Sunnah, kufur. Waddi'a'un ilmil mafkudi kufrun. Sedangkan mengklaim ilmu yang itu tidak ada di tengah-tengah makhluk, mengklaim dia memiliki ilmunya, kufur. Kalimat yang indah sekali. Ya. Mengingkari ilmu yang ada di tengah-tengah makhluk, yakni telah diajarkan di Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian kita ingkari, kekufuran jelas. Sebaliknya sama, mengakui atau mengklaim, membuat klaim. Karena kalau mengklaim itu enggak ada di KBBI. Antum bisa cek ya. Ini enggak baku, bukan bahasa yang baku. Membuat klaim bahwa dia mengetahui ilmu yang tidak ada di tengah-tengah makhluk. Dia membuat klaim bahwa dia mengetahui ilmu yang itu tidak dibahas di Al-Quran dan As-Sunnah. Padahal ini perkara gaib. Kalau perkara dunia, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih mengetahui perkara dunia kali ini. Kalau perkara dunia, kita bicara perkara gaib. Ada orang membuat klaim dia mengetahui sesuatu tentang perkara gaib, ya, yang itu tidak ada di Al-Quran dan As-Sunnah.

0: dari mana dia tahu?
1: Ini kedustaan dan bahkan ini kekufuran.
0: Wala yathbutul imanu illa bil illa biqabulil ilmil mawjud wa tarki talabil ilmil mafqud. Makanya iman itu tidak akan menjadi ada dalam seseorang. Seseorang tidak disebut beriman sampai dia menerima ilmu yang ada di tengah-tengah makhluk, yakni ilmu yang ada di Al-Quran dan As-Sunnah. Dan dia sampai dia meninggalkan untuk mencari ilmu yang tidak ada di tengah-tengah makhluk. Yakni perkara gaib yang tidak disebutkan di Al-Quran dan As-Sunnah. Dia harus meninggalkan mencarinya. Berarti apa? Jangan mendiskusikannya, jangan penasaran. Kita sadar bahwa kita tidak akan, walaupun kita penasaran sekali, kita tidak akan menemukan al-haq. Dari mana kita bisa mendapatkan al-haq? Kalau di Al-Quran dan As-Sunnah nggak dibahas, itu perkara gaib, jadi nggak bisa pakai seluruh metode dari ilmu dunia, observasi, pengamatan, ya, hitungan matematik. Ada sebagian orang ya nih yang berusaha membahas surga, kemudian mengatakan ini frekuensinya begini begitu, buruk itu begitu begitu, Isra Mi'raj itu adalah Nabi Muhammad SAW diubah frekuensinya dari frekuensi cahaya tampak kemudian menjadi frekuensinya lebih tinggi lagi dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian kita katakan, dari mana kemudian antum bisa mengecek teori antum ini benar atau tidak? Sudah benar atau salah? Dari mana antum bisa mengecek? Gak bisa. Berarti apa? Ini cuma sekedar omongan kosong saja berarti. Gak bisa kita cek kebenarannya. Betul tidak? Bisa jadi yang hak tidak seperti ini. Jadi, ini adalah yakni prinsip yang penting. Makanya para ulama mengatakan kita harus meninggalkan ketamakan dari ingin mencari tahu tentang perkara-perkara gaib. Wa nu'minu billahi wal qalami wa bi jami'i ma fihi qatruki. Kita mengimani apa yang ada di Lauhul Mahfuz dan kita mengimani tentang pena dan seluruh apa yang tercatat. Maksudnya bahwa seluruh apa yang terjadi dalam semesta itu tercatat di Lauhul Mahfuz. Kita harus mengimani hal ini. Itu tadi pilar nomor berapa tadi? Dari 4 pilar. Kita meyakini bahwa segala sesuatu sampai hari kiamat itu telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Pilar nomor berapa? Pilar nomor 2, ya. Falau istama'al khalqu kulluhum 'ala syai'in katabahu Allah ta'ala fihi annahu ka'in liyaj'aluhu ghayra ka'in lam yaqdiru 'alaihi. Aluhu ka'inan lam yaqdiru 'alaihi. Baik. Penulis kemudian berkata, kalau seandainya seluruh makhluk itu berkumpul yang mereka itu berusaha untuk meniadakan sesuatu yang Allah telah tetapkan untuk ada, tapi para makhluk berkumpul, bekerja sama, bersepakat, sama-sama mencari cara untuk meniadakan hal tersebut, padahal hal tersebut telah ditetapkan oleh Allah untuk ada, para makhluk tidak akan mampu, walaupun mereka semua bersatu. Sebaliknya, ketika seluruh makhluk bersatu untuk mengadakan sesuatu yang Allah telah tetapkan tidak akan ada, jaffal qalam bima huwa ka'inun ila yaumil qiyamah wa ma akhta'al 'abdu lam yakun liyusibah wa ma asabahu lam yakun liyukhti'ah. Ya, pena telah kering, tinta yakni pena telah kering, ya, ini kita mengimani sesuai dengan yang disebutkan di hadis, ya, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Yang di lembaran di Lauhul Mahfuz telah kering. Bahwa seluruh yang akan terjadi hingga hari kiamat sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi apa yang akan menimpa seseorang itu tidak akan meleset. Sedangkan apa yang akan meleset dari seseorang tidak akan menimpanya. Ini semua kalimat dari penulis ini diambil dari sabda Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, wa'lam annal ummata law istama'at ala ayyanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Ya, ketahuilah bahwa kalau seluruh umat, seluruh makhluk yakni itu berkumpul, bersepakat, bekerja sama untuk memberikan manfaat kepadamu. Lam walau

0: istamati walau istamat, gimana hadisnya? Wa'lam anna al-ummah law istamat ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Ketahuilah bahwa seluruh makhluk ketika mereka bersatu, berkumpul, bekerja sama untuk memberikan manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan untukmu. Wa in istama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan kalau mereka telah bekerja sama, mereka para makhluk, kalau mereka ingin bekerja sama untuk memberikan madarat kepadamu, maka mereka tidak akan bisa memberikan madarat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan untukmu. Rufiatil aqlam wajafat, khalas. Rufiatil aqlam wajafatis suhuf. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Dan Allah mengetahui, kalau seandainya bukan opsi ini yang terjadi, seandainya misalkan sekarang kita memilih untuk hadir di majelis ini, seandainya kita milih tidur, apa yang terjadi? Allah mengetahui. Seandainya kita memilih opsi lain, Allah mengetahui. Bukan kemudian Allah tidak mengetahui kalau kita ngambil opsi lain. Allah Maha mengetahui. Ya, makanya orang-orang kafir ketika di akhirat mereka sudah dimasukkan ke neraka, mereka ingin kembali ke dunia. Kami akan beriman, berikan kesempatan kepada kami sekali lagi. Allah mengetahui seandainya opsi itu dipilih. Seandainya opsi bisa kembali ke dunia itu terjadi, Allah mengetahui apa yang akan mereka lakukan di dunia di kesempatan yang kedua tersebut. Gak ada gunanya, yakni tetap mereka akan kufur. Ya. Jadi kita lihat di sini bagaimana sempurnanya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, inilah manfaat dari beriman kepada qadar, hikmah dari beriman kepada qadar. Kita akan menghadapi kehidupan ini dengan tenang. Ya, kita akan menghadapi kehidupan ini dengan penuh keridhaan dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kalau ada sesuatu yang tidak baik atau sesuatu musibah, na'udzubillah min dzalik, menimpa kita, kita yakin ya bahwa ini memang yang telah Allah, ini memang yang akan terjadi. Mau bagaimanapun kita berusaha menghindarinya, kalau ini sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz, ya ini pasti terjadi. Jadi ini manfaatnya. Kita akan lebih kokoh dan lebih tenang dan lebih tumakninah dalam menghadapi kehidupan. Tidak seperti kemudian orang yang kemudian protes, tidak tenang hidupnya. Mengapa ini terjadi kepada ana? Kemudian protes kepada Allah. Mengapa engkau ya Allah menetapkan ini kepada ana? Ah, begitu. Itu tidak akan mendapatkan kebahagiaan kalau orang seperti itu. Mendapatkan kebahagiaan, baru mendapatkan kebahagiaan kalau dia merenungi dalil tadi. Ya. Yaitu apa yang Allah yakni tuliskan di Lauhul Mahfuz itu akan mengenai kita, itu enggak akan meleset. Apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz itu meleset dari kita, itu enggak akan mengenai kita. Jadi kita kalau kita yakni merenungkan hadis tersebut, kemudian berusaha untuk mengamalkannya, ya, maka insya Allah ketenangan yang akan kita dapatkan. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan, bukankah hanya dengan mengingat Allah, hati itu menjadi tenang. Nah, ketika ada musibah ataupun ketika ada kabar gembira, kita langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti yang telah Allah tetapkan untuk ana. Jadi dia akan yakni akan penuh keridhaan, tidak akan mudah protes, mengapa ini terjadi, tidak akan mudah mengeluh, tidak akan mudah yakni menyesali mengapa ini kok terjadi dan seterusnya. Ya, yakinlah bahwa pasti ada hikmah di balik itu semua. Mungkin kita merasa itu adalah pengalaman pahit atau bahkan musibah, tapi kalau kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya itu nanti hikmahnya akan kita petik ya di waktu yang akan datang di kemudian hari. Demikian yang bisa kami sampaikan di pertemuan kita kali ini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
2: تلاوات مرتلة.

0: الخيرات وهم لها سابقون.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومواله. Sebuah pertanyaan yang sangat wajar yang muncul dalam benak seorang muslim. Tentang apa? Tentang apakah amalan-amalan yang mereka kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bila kita kaitkan dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir, apakah amalan-amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari salat malam, zikir, tilawah Al-Qur'an dan yang lainnya. Maka ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an yang bisa jadi ayat ini menjadi jawaban tentang bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi hari-hari atau waktu-waktu ketika Ramadan berlalu. Setidak-tidaknya mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi jawaban terhadap paling tidak apa tanda-tanda bahwa amalan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya bukan saja ayat yang menggambarkan tentang amalan Ramadan, termasuk ya bahwa ayat ini menggambarkan seluruh amalan seorang hamba. Ayat yang kita maksud adalah terdapat di dalam surah Al-Mu'min, surah Al-Mu'minun ayat yang ke-61 hingga ayat yang ke-60 hingga 61. Yang berbunyi walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun wa annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Dan orang-orang yang menginfakkan apa-apa yang mereka berikan dalam keadaan hati mereka merasakan takut dan bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rob mereka, mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, wahum laha sabiqun, dan bahkan mereka itu adalah orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan tersebut. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika seorang mukmin itu berinfak, maka hati mereka itulah hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak-infak mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah orang-orang dalam ayat ini mereka adalah ya alladzina yashrabul khamr wa yusrifun, adalah orang-orang yang kemudian mereka itu mengkonsumsi minuman keras, orang yang berlebihan? Maka Allah menyatakan tidak, bukan seperti itu. Tetapi mereka adalah orang-orang yang melakukan sholat, melakukan saum, bersedekah, tapi bersamaan dengan itu mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka. Maka ayat ini kita perhatikan bahwasanya seorang mukmin ketika dia selesai melakukan berbagai macam aktivitas, entah itu sholat, entah itu saum, entah itu sedekah, entah itu tilawah Al-Quran, maka seperti itulah keadaan hati mereka. Apa itu? Mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan tersebut. Sehingga ya rasa cemas tadi membawa mereka untuk pada ayat berikutnya disebutkan yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam melakukan amal kebaikan, bahkan terdepan dalam amalan kebaikan tersebut. Maka disinilah mestinya seorang mukmin dalam mensikapi atau mencari jawaban apa tanda Allah menerima amalannya. Yaitu adalah apa? Yaitu terjadi peningkatan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika amalan tersebut selesai dilaksanakan. Terbukti, ya, terbukti meningkatnya kebaikan-kebaikan mereka. Terbukti bahkan mereka menjadi ya, orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. Artinya tidak saja terjadi perubahan ya sisi ketaatan mereka sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan, tetapi juga melahirkan prestasi-prestasi unggul dalam amalan-amalan ketaatan. Maka bila seseorang dalam hatinya ya, muncul rasa kekhawatiran Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka, ini satu posisi atau satu kondisi. Kondisi yang kedua, ketakutan itu membawanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bahkan memposisikan terdepan dalam kebaikan, insya Allah. Dua posisi dan kondisi itu merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan mereka. Dan semoga kita termasuk yang ada di antara golongan mereka tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan ketaatan kita kepadanya dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan Allah menerima amalan kita tersebut, mengampuni dosa-dosa kita, dan dia ridha kepada kita, memasukkan kita ke dalam surganya. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya, dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya, dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal salehnya ini. Karena inilah dia amal saleh yang akan menyelamatkannya, sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama, dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah, dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha. Bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hanbalah al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman. Menghidupkan kita di atas iman dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Apakah belajar bahasa Arab harus pada ustadz-ustadz yang mumpuni keilmuannya? Ya minimal dalam bahasa Arab mumpuninya ya. Kalau setengah-setengah nanti salah. Kalau setengah-setengah, kenapa dia setengah-setengah keilmuannya? Karena dia sendiri gak begitu faham, gak begitu mengerti. Orang yang gak begitu faham harus nerangkan lagi ke orang lain. Gimana bisa faham murid-muridnya? Ngejelimet penjelasan katanya. Boleh gak belajar pada misal mahasiswa yang juga sedang belajar bahasa Arab? Meskipun belajar kepada mahasiswa tersebut hanya tentang ilmu nahwu sharaf. Ya kalau dia menguasai nahwu sharaf, mau mahasiswa, mau santri, mau ustadz, mau dosen, asal menguasai boleh, silakan. Dia memang untuk menjadi ahli mengajar perlu apa? Perlu latihan. Ketika saya belum bisa membaca kitab, saya sudah ngajar nahwu sharaf. Lumayanlah, dari mengajar itu nanti kita terlatih. Dari mengajar itu kita terdorong untuk belajar lagi. Terus sampai akhirnya menemukan metode dan silabus atau materi yang pas untuk murid-murid kita. Seperti itu ya. Silakan mengajar di masa-masa awal sebagai latihan. Tapi jangan lupakan belajar, belajar, dan belajar lagi. Syekh Al-Albani menyatakan, Al-Burguth fi baladina sayastansir. Burung-burung kecil di negeri kita akan berubah menjadi burung-burung besar. Maknanya seorang ulama tidak akan lahir sebelum dia menjadi santri terlebih dahulu, menjadi ustad kecil terlebih dahulu, da'i kecil terlebih dahulu, begitu. Terus berkembang sampai akhirnya dia menjadi ulama besar. Tanpa ada pengalaman itu, dia tidak akan menjadi orang yang besar.
5: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudaraku yang beriman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah. Manusia di dalam hidup ini sudah Allah tetapkan jatah nasib keduniaan dan rezekinya. Inilah yang dimaksud firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami telah bagi ma'isyah mereka dengan baik. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law anna ibna Adam yahrabu min rizqihi kama yahrabu min al-maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut." Kalau seandainya anak Adam melarikan diri dari rizkinya, maka rizkinya akan ngejar dia. Walaupun dia lari dari rizkinya seperti lari dari kematian, maka rezeki itu akan menemui dia seperti kematian menemui dia. Dengan demikian, manusia hanya berkewajiban untuk tawakal dan ikhtiar kepada Allah. Bukan berapa yang telah diberikan oleh Allah. Apakah aku akan bisa menjadi kaya raya? Tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menegaskan kepada kita, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan oleh Allah rizki seperti burung pergi perutnya kosong, pulang dia kenyang, bahkan anaknya semuanya juga kenyang. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak boleh gundah. Bahkan kita tidak boleh karena hanya kemiskinan kemudian kita menghalalkan segala cara. Kita mencari harta haram, apalagi mengikuti prinsip orang, yang haram aja susah apalagi yang halal. Korupsi dihalalkan, suap menyuap menjadi bagian hidup, bahkan bisnis-bisnis haram dia lakukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Wa in istabta ahadukum rizqahu fala yatrubannahu bima'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki, jangan engkau cari dengan cara maksiat. Dengan cara kita tidak mau tahu tentang halal haram. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadha min malin aw min halalin aw min haram." Akan datang suatu zaman, orang tidak akan memperdulikan dari mana dia mengambil harta, apakah dari halal atau yang haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "La yastabti'anna ahadum minkum rizqahu." Janganlah kalian merasa lamban datangnya rizki. "Fa inna Jibril alaihi salam alqa fi raw'i." Karena Jibril telah memberikan wahyu kepada kita. "Fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya hatta yustakmala rizquhu." Tidak ada satupun orang di antara anak Adam ini keluar dari dunia sebelum keluar telah disempurnakan rezekinya, telah dilengkapi rezekinya oleh Allah, jatahnya diberikan kepadanya. "Fattaqullaha," maka kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. "Ayuhannas," wahai manusia, "wa ajmilu fitolab," perbaikilah kalian di dalam mencari rezeki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa in istabta ahadun rizqahu fala yatlubanna bi ma'siyatin fa innallaha la yunalu fadluhu bi ma'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban, merasa sekarang ini seret rezekinya, merasa mungkin beberapa jaringan putus atau kran karena rezeki mampet, jangan sekali-kali mencari dengan cara maksiat, karena rezeki Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat, karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Solusinya adalah qanaah, terima apa adanya, pemberian Allah. Dan yang keduanya adalah zuhud, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas." Zuhudlah kamu di dunia, kamu akan dicintai oleh Allah, dan zuhudlah apa yang dari tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Dan tidak ada sesuatu yang paling bagus sikap kita adalah ikhtiar, qanaah, zuhud, kemudian terus memohon dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar rizki yang melimpah kepada kita itu semuanya membawa faedah untuk kehidupan dunia akhirat. Rizki yang bermanfaat, rizki yang halalan tayyibah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, wa astaghfirullahal adhim, innallaha huwal ghafurur rahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
6: bagaimana cara menghilangkan keraguan yang sesekali muncul saat memilih jalan salaf? Keraguan kadang muncul karena ceramah-ceramah para habib yang mengatakan bahwa dakwah salaf adalah dakwah yang sesat. Mohon jawabannya Ustaz, ana ingin berpegang teguh pada agama Allah. Syukran.
4: Ya, barakallahu fiik. Ini salah satu di antara syubhat. Salah satu di antara efek ngaji kemana-mana. Yang penting ambil yang baiknya walaupun dari setan ambil. Kan gitu ya. Ini ungkapan yang syubhat. Ya. Betul, kebenaran itu ambil dari manapun. Tapi yang jadi masalah, kita gak tahu yang diomongkan orang itu benar apa tidak. Seperti benar, padahal salah. Ini ayatnya, ini hadisnya. Dia tafsirkan sendiri, oh benar. Kan gitu. Ayatnya dan hadisnya pasti benar. Yang salahnya apa? Penafsirannya. Dan karena keawaman dan kebodohan kita, kita gak tahu mana yang benar, mana yang salah. Akhirnya sesuatu yang kita anggap benar tapi salah kita ambil. Sesuatu yang kita anggap salah padahal benar kita lemparkan. Setan mengungkapkan, pernah enggak berkata benar? Iya, kepada Abu Hurairah. Kata setan, kalau kamu naik ke peraduanmu, baca ayat kursi. Allah akan menjaga dan setan enggak akan mendekat sampai subuh. Ini kata setan. Benar apa tidak? Benar. Dari mana kita tahu ucapan setan ini benar? Kata Nabi SAW. Kata beliau, huwa sadaqaka wa huwa kadzub. Dia berkata benar kepada engkau padahal dia sebenarnya pendusta. Kita tahu omongan setan ini benar karena ada legitimasi dari Nabi SAW. Seandainya tidak ada legitimasi, gak boleh ngikutin setan. Nah sekarang ada orang ngomong begini, ngomong begitu. Siapa yang melegitimasi kebenaran dia? Nah seperti itu ya. Makanya kalau kita tidak meyakini kapasitas ilmu sang ustadz dan amanahnya dan kelurusan akidah dan manhajnya, kemudian ngaji kemana-mana, begitu akibatnya. Ya. Kedua, ada perkataan dakwah salaf adalah dakwah yang sesat. Ini orang gak ngerti apa makna salaf. Salaf itu siapa? Sahabat, ulama tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu salaf. Kalau dakwah mereka sesat, dakwah siapa yang benar? Kita mengikuti pemahaman dan dakwah mereka. Kita bukan salaf. Karena kita hidup di zaman kiwari, ya enggak? Salaf itu sahabat dan tabi'in, tabi'ut tabi'in yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kita mengikuti mereka. Kita bukan salaf. Tapi nisbat kepada mereka. Jadi kalau umpamanya dikatakan dakwah salaf sesat, berarti menyesatkan sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Oh kalau salafin itu sesat, berarti orang yang mengikuti mereka sesat. Para Allah menjamin dalam Al-Quran. Wassabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal-ansar walladzina taba'uhum bihsan radiyallahu anhum waradu'an. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Siapa ini? Sahabat, walladzina taba'uhum bisan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Sahabat disebut salaf, pengikutnya salafin. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah siapkan bagi mereka surga-surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Itu jaminan Allah. Allah menjamin para sahabat, menjamin orang yang mengikuti para sahabat. Mengikuti apanya? Pemahaman agamanya, pengamalannya, dakwahnya, jihadnya, dan yang lain-lainnya. Diikuti. Salaf adalah sahabat, pengikutnya adalah salafin. Kalau dikatakan dakwah salaf sesat, salafin sesat, berarti menyesatkan para sahabat yang sudah dijamin benarnya oleh Allah dalam Al-Quran. Dijamin diridhoi oleh Allah, dijamin surga oleh Allah, oleh orang ini disesatkan. Lalu siapa yang benar menurut orang ini? Jalan iblis. Makanya mengatakan dakwah salaf sesat berarti menyesatkan dakwah para sahabat dan para ulama tabi'ut tabi'in. Oh bukan salaf yang sesat, salafinnya. Salafin itu pengikut salaf. Kalau ini salah berarti yang diikutin juga salah juga. Ya sama, eta-eta kene. Ya. setali 4 uang. Jadi itu juga. Bilang begitu. Kalau salaf itu sesat, berarti menyesatkan para sahabat. Wallahu a'lam bishawab.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwas kalian rahmanallahu wa iyyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa taala adalah at-takabbur. Itu menyombongkan diri. Merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana ar-rajul ahabba an yakunu thawbuhu hasanan wa nal hasanatan?" Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sendalnya bagus? Maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innallaha jamil wa yuhibbul jamal." Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya para ulama, di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Dari Ibnu Qayyim rahimahullah, "Kasirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. "Aku sering Ibnu Taimiyah berkata, aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, 'Iyyaka na'budu fihi ilajun liriya.'" Ucapan iyyaka na'budu pada Al-Fatihah dalam salat yang kita baca biasanya. "Iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah," maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Dan pada iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata tabiat berikutnya, fihi ilajun dil kibriya, ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan ya Allah, hanya kepada-Mu lah ya Allah kami mohon pertolongan, maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya, lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita, padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitab Allah dan dari sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama, ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa hukumnya vaping, rokok elektrik ya? Sama dengan rokok biasa, haram. Karena apa madarat? Yang keduanya bisa menjadi batu loncatan untuk merokok yang sigaret, yang tembakau. Tapi kan itu alami. Loh, emang tembakau bukan alami? Ganja alami apa tidak? Alami. Ganja itu dibuat dari bahan kimia atau ditanam? Ditanam. Herbal dong. Iya, herbal. Herbal. Jadi halal atau haramnya, madarat atau tidak dilihat kimia atau alaminya. Yang alami ada yang haram banyak, babi alami, ya. Ganja juga alami. Tidak dibuat tapi ditanam. Tapi efeknya lihat ya.
5: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lah, ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد. Ikhwati fillah, hadirin jamaah Masjid Al-Fursan Jati Asih Bekasi, Jawa Barat, berarti masih orang Sunda. Juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pemirsa berapa TV dan para netizen di mana saja Anda berada. Untuk yang pertama kalinya seumur hidup, saya baru kesini dan mengangkat tema hinanya dunia. Yang dimaksud dengan dunia dalam pembahasan kita adalah bukanlah yang berkaitan dengan tempat, tanah, bumi yang kita pijak, atau benda-benda ciptaan Allah, langit, bumi, matahari, bulan, bintang, itu tidak hina. Juga bukanlah waktu, siang ataupun malam, pagi ataupun sore. Juga bukan hidup dan kehidupan. Tapi yang dimaksud hina, yang dimaksud dengan dunia yang hina adalah ada dua, yang pertama yang bersifat materi, yang kedua yang bersifat immateri. Yang materi contohnya harta, apapun bentuknya, uang, makanan, tempat tinggal, ataupun kendaraan, perhiasan, ataupun yang bersifat immateri, yang tidak bersifat fisik. Contohnya umpamanya jabatan, pangkat, kekuasaan, popularitas, kesenangan, kenikmatan. Nah, itulah yang kita maksud dengan hinanya dunia. Dan itu dijelaskan Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ketika menjelaskan hinanya dunia. Kata beliau, al-maqsudu bi dani'id dunya laisa muta'alliqan bil amakin wal azman. Yang dimaksud dengan rendahnya dunia tidaklah berkaitan dengan tempat ataupun waktu, tapi yang tadi disebutkan. Hinanya dunia dalam pemahaman seperti tadi oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya digambarkan dengan beberapa gambaran yang menjelaskan sangat rendahnya nilai dunia. Pertama, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyatakan dunia ini tempat pembuangan, tempat hukuman. Hukuman bagi siapa? Bagi dua makhluk, jin dan manusia. Kenapa? Karena jin dan manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah, kalau manusia Adam dan Hawa, kalau jin yaitu iblis laknatullahi alaih, itu dahulu ditempatkan di surga. Manusia Allah ciptakan untuk menempati surga. Wa idh kulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ingat ketika kami berkata, wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga. Setelah diciptakan, mereka ditempatkan oleh Allah di surga. Seluruh yang tersedia boleh dinikmati, kecuali satu larangan, yaitu larangan mendekati, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh-dhalimin. Jangan kalian berdua mendekati pohon ini, nanti kalian zalim. Ternyata satu-satunya larangan ini dilanggar karena dihasut oleh si iblis dari kalangan bangsa jin. Lalu bukan hanya didekati, dipetik, bahkan dimakan. Akibatnya dua-duanya, Adam Hawa plus si iblisnya, diusir dari surga untuk menebus kesalahannya, dihukum untuk hidup di dunia. Jadi manusia dan bangsa jin turun ke dunia untuk menjalani hukuman. Tempat dihukumnya kita, bukan tempat untuk bersenang-senang ataupun meraih kemuliaan. Kemuliaan itu hanya didapat nanti kalau kita sudah balik, kalau kita sudah mudik. Mudiknya itu harus ke tempat asal kita, yaitu apa? Surga. Itu diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Miftahud Dari Sa'adah. Arti dari Miftahud Dari Sa'adah, kunci negeri kebahagiaan. Negeri kebahagiaan itu surga. Di mukadimahnya beliau jelaskan. Kenapa kita harus punya kunci untuk masuk surga? Karena asalnya kita dari surga diturunkan ke dunia untuk menjalani hukuman. Nanti baliknya harus ke surga lagi agar bisa bawa kuncinya tuh. Apa kuncinya? Dibahas di kitab itu ternyata kuncinya itu adalah ilmu. Makanya kitab Miftahud dari sana berisi penjelasan ratusan keutamaan ilmu, baik mempelajarinya ataupun mengajarkannya. Dari sini kita tahu karena dunia adalah tempat hukuman, maka tidak heran kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat. Kenapa? Karena ini tempat dihukumnya makhluk. Wa mal'unun ma fiha. Terlaknat juga semua yang ada di dunia ini. Illa dzikrullah wa mawalah. Terus wa alimun wa muta'allimun. Kecuali yang tidak terlaknat itu empat. Pertama zikrullah. Kedua semua usaha yang bisa membantu tegaknya atau terlaksananya zikrullah. Ketiga orang alim. Dan keempat orang yang muta'allim, yang belajar ilmu. Empat ini aja yang tidak terlaknat. Selain ini terlaknat. Dari sini saja kita sudah mengetahui tidak ada keagungan, kemuliaan dalam dunia ini kecuali yang berkaitan dengan keempat hal tadi. Inilah keterangan pertama yang menunjukkan bahwa dunia ini hina. Kedua, kadang Nabi SAW menjelaskan hinanya dunia dengan mengumpamakan dunia ini dengan binatang yang sudah mati. Binatang ini cacat. Ada anak kambing yang sudah putus si daun telinganya. Mati. Lalu oleh Nabi SAW dijiwir lalu diiwing-iwing. Ini enggak ada terjemahnya. Dijiwir itu di apa? Dijewer. Diiwing-iwing itu dibegini-begini. Lalu bertanya, siapa di antara kalian yang mau membeli ini dengan satu dirham? Satu dirham itu sekarang setara dengan 6 atau 70 ribu rupiah. 70 ribu ini mau enggak? Kata para sahabat, tidak. Kalau gitu dikasih gratis deh. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, in kana hayyan kana fihi aib. Wahai Rasulullah, kalau dia ini masih hidup dia punya aib. Yaitu putus ininya. Enggak berharga. Apalagi kalau dia sudah mati. Tidak ada yang bisa dimanfaatkan, dimakan tidak bisa, dijual tidak bisa, cuma nambah kerjaan, harus dibuang, harus dikubur. Jadi hina, enggak ada harganya itu bangkai binatang. Apa kata Nabi SAW? Wallahi ladunya ahwanu indallahi min hada alaikum. Demi Allah, dunia itu lebih hina di sisi Allah dibanding binatang ini menurut pandangan kalian. Jadi dunia dalam pandangan Allah lebih hina daripada bangkai binatang menurut pandangan kita. Apa yang kita lakukan kepada bangkai binatang? Ya pasti dibuanglah jauh-jauh. Dunia itu lebih hina lagi daripada itu. Ini gambaran yang kedua. Gambaran ketiga, kadang ini lebih Lebih buruk lagi perumpamaan ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan dunia ini dengan kotoran manusia. Datang seorang sahabat namanya Hudair. Arti Hudair, singa kecil. Kalau singa besar, Haidar. Dalam bahasa Arab disebut isim tasghir. Isim tasghir itu kata benda yang maknanya kecil, seperti kalbun, anjing. Kulayib, anjing kecil. Abdun, seorang hamba. Ubaid, hamba kecil. Begitu. Haidar, singa besar. Singa kecil, Hudair. Kata Ali Al-Hakami, Al-Haidaru fil Asad kal Malik fil Nas. Haidar di kalangan para singa itu seperti raja di kalangan manusia. Jadi Haidar itu rajanya singa, bukan raja singa. Rajanya para singa itu Haidar, singa yang paling kuat, yang paling ditakuti oleh singa-singa lain. Itu Haidar itu, kebayangkan bapaknya. Hurayatullah ulah serius teh. Seorang sahabat namanya Hudair. Ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Hudair, ma akalta?" Hudair, apa yang kamu makan tadi pagi? Dia menjawab, "Akaltul laham wal laban." Aku makan daging dan susu. Berarti orang punya nih, ya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yasiru ila madza?" Lalu makanan yang kamu makan itu nanti akan berubah jadi apa? Dia menjawab, "Tsumma yasiru ila ma qad alimta." Dia cerdas, santun juga, tidak vulgar. Dia nanti akan berubah menjadi sesuatu yang engkau sendiri sudah tahu lah, diplomatis ya. Itu kotoran. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Demi Allah, apa yang keluar dari perutmu itu gambaran yang pas untuk dunia menurut pandangan Allah azza wajalla." Diibaratkan kotoran yang ingin kita buang. Ketika membuangnya juga kita enggak ingin melihatnya. Apapun yang kita makan, makan sate, kambing atau si montong gitu ya. Pas dibuang, aduh si montongnya keluar. Enggak. Kita enggak pernah melirik sedikit pun gitu. Udah dibuang, dilupakan, enggak pernah diingat-ingat itu si montong harganya sekian. Udah dimakan, dibuang lagi. Enggak pernah diingat-ingat gitu kan. Jadi saking tak bernilainya, maka itu diibaratkan dengan kotoran. Oleh karena itulah maka para ulama ketika menjelaskan tentang orang yang beribadah, beramal soleh, dia beramal dengan amalan akhirat, tapi diniatkan untuk dunia. Contoh umpama rajin sholat tahajud, tapi niatnya untuk dunia. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar dagangan saya laris. Kenapa kamu rajin saum sunnah? Biar pangkat saya cepat nanjak. Kenapa kamu mengamalkan zikir ini-ini? Biar karir saya naik terus. Kenapa kamu baca surat Yusuf terus? Biar cepat dapat jodoh. Ada orang ibadah tapi niatnya dunia? Ada. Diniatkan. Kenapa kamu rajin baca salawat? Itu kabita dengan mobil itu tuh. Mobil itu harganya 2M. Makanya saya salawatin. Salawatnya bagus, agung, ibadah. Tapi niatnya untuk dapat mobil. Ada yang begitu? Ada yang menganjurkan begitu? Ada yang ngikutin? Jangan atulah. Itu termasuk bukti rusaknya tauhid. Kalau jamaah sekalian pernah ikut kajian Kitab Tauhid,

amal. Amal yang dilakukan amal akhirat, niatnya untuk dunia. Diberi judul Iradatul Insan bi amalihi dunya, seseorang menginginkan dunia dengan amal yang dilakukannya. Lalu diberi syarah, hadza min naqsit tauhid. Ini bukti kurangnya atau rusaknya tauhid seseorang. Niat beramalnya itu untuk bukan untuk akhirat, tapi untuk dunia. Rusak tuh tauhidnya. Sebagian ulama mengumpamakan itu dengan orang yang memiliki sebuah sendok yang terbuat dari emas, dihias oleh berlian, mahal, miliaran. Tapi ini sendok yang mahal itu dipakai untuk menciduk kotoran manusia. Betapa mahal dan agungnya ini sendok dan betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Maknanya ibadah yang dilakukan itu agung, mulia, tinggi nilainya. Tapi ibadah yang agung itu dijadikan alat untuk meraih dunia. Ini saking hinanya, rendahnya, tak bernilainya dunia oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam diumpamakan dengan sesuatu yang setiap orang tak mau melihatnya, tak mau menciumnya, tak mau dekat-dekat dengannya, kan gitu, yaitu kotoran. Inilah yang kedua, bukti tentang hinanya dunia. Yang ketiga, kadang-kadang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dunia ini saking tak berharganya, maka dibanding nilai sehelai sayap seekor nyamuk, maka sayap seekor nyamuk itu lebih berharga daripada dunia. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, inna dunya, lau anna dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syurbata ma'in. Seandainya dunia ini di sisi Allah punya nilai walaupun sebanding dengan sehelai sayap seekor nyamuk, niscaya orang-orang kafir tidak akan diberikan minum walaupun setetes, walaupun seteguk. Kalau dunia ini punya nilai walaupun sedikit, yaitu senilai sehelai sayap seekor nyamuk. Kalau kita jangankan sayapnya sehelai, dengan nyamuknya sekarung, gak ada harganya ya. Dibuang. Ada sebagian orang memanfaatkan itu sebagai pakan makanan burung mungkin. Atau untuk makanan ikan mungkin. Ada sedikit nilainya lah lumayan. Dunia itu lebih rendah lagi daripada itu. Kalau umpamanya dunia ini ada harganya, orang yang durhaka, orang kafir, orang yang menentang tak akan diberi walaupun setetes air. Karena itu, maka sekalipun orang durhaka kepada Allah, Allah kasih dunia. Walaupun orang itu kafir, Allah beri, tidak tanggung-tanggung, dalam jumlah yang banyak. Ada orang yang kafir tapi kaya? Banyak, malah orang terkaya Indonesia, orang terkaya dunia, kan kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak semua orang kaya kafir, tidak. Kenapa orang kaya, orang kafir kok diberi kekayaan, diberi kekuasaan, diberi pangkat, diberi jabatan, diberi popularitas, diberi pendukung yang banyak? Karena tak ada harganya semua yang Allah berikan kepada mereka.
Dan itu bukanlah bukti.

0: dari kemuliaan orang tersebut. Mulia tidaknya manusia tidak dilihat dari sebanyak apa harta yang dimilikinya, setinggi apa jabatan pangkat yang sudah diraihnya, seluas apa kekuasaan yang sudah ada dalam genggamannya. Tidak dilihat dari itu, tapi dilihat dari ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah hanyalah orang yang bertakwa di antara kalian. Yang paling takwa, paling mulia, diaplikasikan. Takwa bukan sekadar omongan di mulut. Takwa itu aplikasi, pengamalan. Semua perintah Allah dilaksanakan, semua larangannya dijauhi. Itu definisi umum dari takwa. Imtithalu awamiri wajtinabu nawahi. Semua perintah dilaksanakan, semua larangan dijauhi. Itu takwa. Dan orang bisa begitu karena ada iman. Dan orang bisa iman karena adanya ilmu. Ilmu melahirkan iman, iman melahirkan amal, iman dan amal melahirkan ketakwaan. Itu yang melahirkan kemuliaan. Kata Abu Darda, la takunu taqiyan hatta takuna aliman. Kamu gak akan bisa jadi orang yang bertakwa sebelum kamu berilmu. Orang bodoh gak akan bisa jadi orang bertakwa. Maksudnya bodoh tentang syariat. Bodoh tentang Allah dan syariatnya. Bagaimana bisa mengenal Allah, bagaimana bisa ibadah dengan benar kalau bodoh, kalau tidak bisa ibadah dengan benar, bagaimana bisa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Takwa itu wajib didasari oleh ilmu. Ini yang melahirkan kemuliaan. Makanya tadi disebut semua dunia ini terlaknat, semua yang ada di dalamnya terlaknat, kecuali yang tidak akan terlaknat, yang berkaitan dengan ilmu dan amal. Orang berilmu, orang-orang yang belajar ilmu, ini akan terhindar dari laknat, akan Allah muliakan. Ya rafa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat kemuliaan orang-orang beriman dan berilmu beberapa derajat. Innallaha yarfa'u qauman bihadzal kitab. Allah akan mengangkat derajat kemuliaan suatu kaum karena kitab Al-Qur'an ini. Walillahil 'izzatu walirasulihi walil mu'minin. Kemuliaan ini milik Allah, milik rasulnya, dan milik orang-orang yang beriman. Jadi kemuliaan tidak diukur oleh dunia. Tidak diukur oleh harta, jabatan, pangkat, kekuasaan, popularitas, sanjungan orang, apresiasi, pujian, pengakuan orang. Tidak, karena semua itu hina. Tidak boleh memuliakan orang karena dunia yang dimilikinya. Karena dunia ini sekali lagi rendah dan hina. Sampai-sampai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan tidak bernilai walaupun senilai sehelai sayap seekor nyamuk. Kalau dunia punya nilai walaupun sebanding dengan sayap nyamuk, orang kafir kelaparan tuh. Orang kafir kehausan tuh. Gak dikasih makan, gak dikasih minum, walaupun setetes air. Inilah ungkapan ketiga, hinanya dunia, yaitu tidak lebih bernilai dari sehelai sayap seekor nyamuk. Sudah tiga poin ya. Yang pertama apa coba? Lebih hina daripada bangkai binatang. Kedua, seperti kotoran manusia. Yang ketiganya, seperti tidak lebih bernilai dari sehelai sayap seekor nyamuk. Yang keempat, tentang gambaran dunia adalah dari aspek waktu, dunia itu super singkat. dibandingkan, kayak singkat atau lama itu harus ada perbandingan loh, ya. Bagi kita 5 jam, 6 jam singkat. Atau sehari semalam masih singkat. Nah, bagi semut mah itu seumur hidup atuh. Semut berapa usianya? Ada 2 hari. Itu seumur hidup itu. Bagi kita sangat singkat. Ada perbandingan. Bandingkan dengan kehidupan, baik di alam kubur apalagi di akhirat. Berapa lama sih kita hidup? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in." Umur umatku antara 60 sampai 70. Jarang, sedikit sekali yang lebih dari itu. Di antara kita sekarang sudah ada yang 70? Ada? Ada tuh. Jarang Bapak termasuk makhluk langka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jarang yang seperti itu. Kalau saya belum 70, baru 17 lebih. Jadi rata-rata umur sekian. Anggaplah usia kita 100 tahun. Menurut kita lama. Tapi coba bandingkan, setelah kita mati kemana kita pergi? Ke alam kubur ya. Berapa lama kita di alam kubur? Sampai kiamat. Berapa lama itu teh? Duka teh, gak tahu. Bisa 1000 tahun, 2000 tahun, 10.000 tahun, 100.000 tahun, 1.000.000 tahun, kita gak tahu kapan kiamat. Yang jelas bakal lebih lama daripada hidup kita. Anggap sajalah 10.000 tahun. Hidup kita di alam barzah dibanding 100 tahun. 100 tahun ini lama apa sebentar? Sangat sebentar dibanding 1000 atau 10.000 tahun. Ringkas. Setelah kehidupan di alam barzah berakhir, jergur, dunia hancur, kiamat terjadi. Sangkakala ditiup semua binasa. Wa nufikha fisur. Fasa'ika man fis samawati wa man fil ard. Ditiup sangkakala, hancur binasa semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di muka bumi musnah. Kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah. Banyak ayat yang menjelaskan begitu. Tapi nanti akan dibangkitkan kembali. Mulailah kita masuk ke fase kehidupan berikutnya. Kita hidup di 4 fase kehidupan. Pertama di alam rahim, cuma 9 bulan lebih singkatnya. Kita sudah enggak ingat, tidak merasakan apapun, tiba-tiba jelek segede gini. Nanti setelah lahir, kita fase kehidupan kedua di dunia, puluhan tahun. Nanti pasti kita mati. Masuk fase kehidupan di alam kubur, lebih lama daripada kehidupan di dunia. Setelah kiamat, kita masuk alam baru, di sana yang lebih mengerikan lagi. Ketika dibangkitkan saja, semuanya dikumpulkan di padang mahsyar dalam kondisi yang mengenaskan. Kita semua telanjang. Kita semua tak beralas kaki. Kita semua tidak dikhitan lagi, walaupun di sini sudah dikhitan, di sana utuh lagi. Terus ini padang mahsyar itu rata, enggak ada yang cekung, yang cembung, enggak ada bangunan, enggak ada gunung, enggak ada lereng, tidak ada lubang, tidak ada tempat yang lebih tinggi, yang lebih rendah, tidak ada pepohonan, tidak ada tenda. Matahari dekat 3 mil. Panasnya enggak ketulungan tuh. Semua orang berkeringat, ada yang keringatnya merendam semata kaki, sebetis, sepinggang, ada yang juga setelinganya. Tergantung amal mereka di dunia. Jangan diukur dengan kondisi di dunia. dehidrasi dong, kering. Ya itu kalau di dunia, di akhirat beda lagi. Semuanya kepanasan. Tapi ada beberapa orang tertentu dengan amal yang istimewa, yang hebat, yang dinaungi oleh Allah di bawah naungan arsy Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari yang ketika itu enggak ada naungan lain kecuali naungan Allah. Mereka teduh ketika semua orang kepanasan. Mereka merasakan kenyamanan ketika semua orang keresahan. Mereka merasakan keamanan ketika semua orang merasakan ketakutan. Ada orang-orang yang spesial di akhirat karena mereka juga spesial ketika di dunia. Kita tidak akan membahas 7 golongan ini, bukan itu materi kita. Antum pasti sudah pernah mendengar pembahasan ini ya. Ini gambaran singkat saja. Di padang mahsyar, lalu setelah itu kita dihisab. Proses hisabnya juga membuat tegang, membuat takut, membuat gemeter seluruh pandangan ke bawah, saking takutnya, tegangnya, menyesalnya, dan semuanya. Lalu terakhir melewati sirat, di bawahnya neraka. Dan sirat ini gambarannya mengerikan. Pertama, sirat itu kecil, jembatan ini kecil. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala menyatakan, balaghani anna sirat ahadda minas saif. Telah sampai riwayat kepadaku bahwa sirat itu lebih tajam daripada bagian tajam sebuah pedang. Lebih kecil, itu yang sahih. Adapun pernyataan yang menyatakan bahwa sirat itu sekecil rambut dibelah 7, enggak ada riwayatnya. Tapi betul kecil, ya gitulah. Pertama kecil, kedua licin, disebut muzillah, mudhillah. Kata orang Sunda mah matakti serele, matakti kosewad, matakti jongjolong, matakti kusruk gitunya. Banyak tuh apa nama istilahnya dalam bahasa Sunda. Bikin kepleset, bikin jatuh. Terus yang ketiga, sangat gelap. Dekat tinggali curuk-curuk acan. Telunjuk kita sendiri pun tidak kelihatan. Bayangkan, jembatan kecil, licin, gelap. Prosentase selamat bisa nyebrangi itu berapa? Mungkin di antara kita ada yang pernah nyebrang sungai, tapi jembatannya itu hanya 1 batang pohon kelapa. Ada? Saya pernah. Dulu waktu masih muda banget ya. Itu suka cross country ke gunung Tangkuban Parahu di sana. Ada sungai. Ada jembatan dari batang kelapa. Ada pegangannya. Gemeter itu. Parah gede ya. Ini bayangkan. Sebesar atau sekecil, bukan sebesar, sekecil bagian tajam sebuah pedang. Gelap lagi. Ya licin lagi. Selain itu, dari dalam neraka ada batang-batang besi yang hidup. Lalu menyambar orang-orang yang sedang menyeberang di atasnya. Ibarat kaki gurita raksasa, tapi terbuat dari besi yang lewat disambar. Gimana bisa mudah ya enggak? Kegambar super sulitnya. Sangat menakutkan, sangat menegangkan. Enggak bisa kita, enggak mau nyeberang, takut. Enggak bisa, harus nyeberang. Digiring gitu. Di bawahnya api neraka yang menyala-nyala. Tapi ada beberapa orang yang selamat, tergantung amalnya. Ada yang secepat kilat, ada yang secepat kuda berlari, ada yang secepat orang berlari, ada yang jalan biasa, ada juga yang merangkak. Tapi akhirnya sampai juga dengan badan atau tubuhnya terkoyak-koyak oleh besi-besi yang mengait tadi. Tergantung amalnya. Gelap gimana? Orang-orang yang beriman punya cahaya di sana. Kata Allah, yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yauma jannatun tajri min tahtihal anhar. Hari itu engkau lihat orang-orang mukmin, mukminat itu cahayanya itu terang benderang di depannya dan di sebelah kanannya. Adapun orang-orang munafik, cahaya cuma sebesar jempol itu kadang-kadang padam. Terlihat oleh orang-orang mukmin. Orang mukmin takut cahayanya padam seperti orang munafik. Maka mereka berdoa, Allah Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, sempurnakan bagi kami cahaya kami. Orang munafik ketika padam, gelap, melihat orang mukmin cahayanya terang benderang, mereka berseru, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lilladzina amanu dhuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Pada hari itu orang munafik, laki perempuan, berkata kepada orang-orang beriman, tunggu, kami nebeng ikut bersama cahayamu. Ingin ikut orang munafik ke cahaya siapa? Orang-orang mukmin. Qila irji'u wara'akum faltamisu lahu nura. Balik lagi sama kamu ke belakang, cari cahayamu sendiri. Enggak boleh ikut nebeng. Orang-orang munafik teh ngomong. Kata mereka, alam nakum ma'akum, bukankah kami dulu waktu di dunia bersama-sama kalian, kita teh sohib loh. Kan orang-orang munafik ikut sholat berjamaah di masjid. Ikut kajian-kajian. Ikut ngumpul-ngumpul bersama Nabi dan para sahabat. Suka ikut tuh. Alam nakum ma'akum, bukankah kami dulu bersama-sama kalian? Dijawab, bala walakinnakum fatantum anfusakum watarabastum wartabtum waghurratkumul amaniyu hatta ja'a amrullah. Betul, kalian dulu bersama-sama kami. Walakin Fatantum anfusakum. Kalian sudah memfitnah diri-diri kalian sendiri. Apa maknanya? Ini salah satu di antara makna fitnah berdasarkan ayat ini adalah menjerumuskan diri ke dalam dosa dan maksiat. Orang-orang munafik ketika jauh dari orang-orang beriman, mereka enjoy dengan dosa dan kemaksiatannya tuh. Di hadapan sesama mukmin ngaku iman. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Jaim, jaga image. Tapi ketika menyendiri jauh dari orang beriman, siga kuda lepas cina gedogan. Kayak kuda lepas dari kandang, bebas sebebas-bebasnya. Salah satu makna fitnah adalah dosa dan maksiat. Walakinnakum fatantum anfusakum, kalian memfitnah diri-diri kalian sendiri, artinya kalian sering bermaksiat, menjerumuskan diri kalian ke dalam dosa dan maksiat di luar atau di belakang kami. Watarabastum, dan kalian selalu nunggu-nunggu kesempatan untuk menikung dari belakang. Wartabtun, dan kalian ragu. Wagorotskumul amani, kalian telah dilambungkan dengan angan-angan. Orang-orang munafik, jangankan di kita, di circle Nabi dan para sahabat juga ada. Makanya tak heran kalau di lingkungan ikhwan akhwat, ngaji tahunan, tapi karakternya tetap buruk, ada apa tidak? Ada. Ada yang sudah lama ngaji, tapi berani terlibat pinjol. Tahu itu riba. Kalau saya tahu, banyak yang ngeluh nangis, Ustaz Bami nangis, saya terlibat pinjol, saya khilaf, gimana solusinya? Bayar, saya bilang. Mungkin maksudnya berapa hutangnya saya lunasi, meren gitu maksud namanya. Toh jawaban saya harus dibayar, ya bayarlah. Ayah ada yang terlibat judo, terlibat narkoba juga ada, terlibat pencurian juga ada, bahkan ke masjid dengan niat mencuri juga ada. Umumnya kan sendalnya, tapi tidak hanya sendal loh, hati-hati kencring tuh. Ada beberapa laporan di Jakarta ada, di Bandung juga ada. Saya tidak nuduh kalau di sini adanya. Mungkin ada, semoga tidak ada. Semoga sih. Umpamanya canceling berjalan. Kalau ahwat kan tidak ingin riya ditutup sama kerudung masuk. Jadi enggak tahu berapa yang dimasukkan. Sudah. Ada juga yang sebaliknya tutup kerudung ngambil. Agak lama tuh, lewat saja. Loh, tadi penuh sekarang setengahnya. Ada yang kayak begitu tuh. Beberapa laporan ada. Jadi orang-orang yang nyebelin tengil kayak gitu selalu ada. Di lingkungan yang baik juga ada. Jangankan kita, di lingkungan Nabi SAW juga ada. Jadi orang munafik bareng-bareng. Tapi nanti di akhirat kayak air dengan minyak terpisah. Gak bisa lagi nebeng. Karena itu maka ketika di akhirat terseleksi. Nasibnya ditentukan oleh amalnya. Maka terjerumuslah mereka ke dalam neraka. Nah sampai yang nyebrang selamat baru ke surga. Maka itulah terminal akhir dari kehidupan kita. Ke surga atau ke neraka. Karena kita begitu nenek moyang kita Adam dan Hawa diciptakan disuruh menempati surga. Maka nanti harus kembali mudik ke surga lagi. Setelah menjalani hukuman yang sangat panjang dan melelahkan, harus kembali mudik ke surga tempat asal kita nanti. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Tak ada akhirnya, tak ada keburukan. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya kalau mereka mengetahui. Maka di surga tak ada lagi keburukan. Kalau di dunia semua kebaikan bercampur keburukan. Semua yang enak bercampur resiko keburukan. Coba kita makan yang enak. Ada resiko. Resikonya apa? Selain nikmatnya itu terbatas. Semua kenikmatan itu hanya hitungan. Ada yang hitungan detik, ada yang hitungan menit, ada yang hitungan jam. Makan. Enaknya itu berapa menit? Sepiring pertama ya enggak? Lapar itu, kemudian ada makanan sepiring metung dengan lauk yang sesuai dengan keinginan kita. Chefnya juga jago masak. Nikmat piring pertama, habis nambah piring kedua. Senikmat yang pertama? Enggak, sudah agak enak. Tapi dikireye itu terus habis. Nambah lagi, piring ketiga enak? Enak sudah. Dipaksa, aduh nyerah deh. Di sini masih ingin, karena enak. Ini udah nolak. Sering gitu? Sering. Sudah gak nikmat lagi, berapa menit tuh? Terus beresiko apa? Resikonya gemrot. Dan gemrot itu bukanlah satu-satunya keburukan tapi menyimpan banyak keburukan. Berarti lemak bertambah tuh. Kolesterol naik tuh. Kadar gula naik tuh. Terus asam urat naik. Berakibat tensi naik. Berakibat pembuluh darah tersumbat. Berakibat kerja jantung tambah. Harus tambah berat. Ah udahlah, akhirnya loyo dari segala segi. Itu keburukan dari makan. Tidur, berapa lama kita nikmat tidur? Jam-jaman. Kalau tidur seharian pusing kita, ya enggak? Bisa kena ereup-ereup itu. Yang ereup-ereup itu salah satunya kebanyakan tidur. Semua kenikmatan terbatas dan ada resiko. Coba makanan apa yang paling kita sukai? Si montong umpamanya. Gulanya tinggi, lemaknya tingginya. Terus kalorinya juga tinggi. Harganya jangan lupa, tinggi juga gitu. Jadi serba tinggi bikin stres, nikmatnya gak seberapa. Tapi kan saya mah selalu dikasih gratis, tetap gulanya, lemaknya, asam uratnya, macam-macamnya beresiko. Itu di dunia. Di akhirat tak ada lagi semua resiko keburukan. Makan kita bukan karena lapar, bukan karena kebutuhan, tapi murni untuk merasakan lezatnya rasa makanan. Kita di dunia tidur nikmat karena lemahnya kita, butuh recovery, butuh pemulihan, butuh tidur. Tapi di akhirat tidur kerugian. Harusnya berbahagia, bersenang-senang, merasakan kenikmatan, terus tidur rugi. Tidur ketika saatnya harus berbahagia adalah sebuah kerugian. Makanya di akhirat, di surga tidak ada tidur. Terus ngapain itu? Senang-senang, gak ngantuk, gak capek, gak lelah, gak butuh recovery, pemulihan, enggak. Hanya senang-senang. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Tak ada akhirnya. Lihat, perbandingan waktu hidup di akhirat, di alam kubur dengan di dunia. Ternyata 100 tahun hidup di dunia terasa amat sangat singkat. Dibanding di alam kubur, dibanding di akhirat. Karena di alam kubur jauh lebih lama, di akhirat selama-lamanya, maka yang harus kita perhatikan adalah bagaimana caranya agar nyaman, nikmat, bahagia, selamat hidup di alam kubur dan di akhirat. Kebanyakan orang hanya mikir bahagia, nikmat di dunia. Ya kepikiran bagaimana di alam kubur, bagaimana di akhirat, gimana nanti. Mestinya terbalik, nanti gimana ya. Oh nanti kita harus bahagia, siapkan sekarang. Nah dunia kita jalani sebagai ikhtiar perjuangan agar di akhirat bahagia, di alam kubur bahagia. Gimana caranya? Ibadah dan amal soleh. Dunia ini tempat menanam. Panennya nanti di akhirat. Ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia ini ladangnya akhirat. Kita di sini hanya menanam. Panennya nanti di sana. Di sini kita hanya berkorban. Di sini kita hanya berbuang. Memetik hasilnya nanti di akhirat. Dari sisi ini pun lihat, dunia ini bukan cita-cita. Makanya salah satu doa yang masyhur adalah Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina wa mablagha ilmina. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia ini sebagai cita-cita terbesar kami dan sebagai tujuan dari ilmu kami, jangan. Jadikan akhirat sebagai cita-cita tertinggi kami dan tujuan pokok dari ilmu yang kami pelajari ini. Dan banyak lagi keterangan-keterangan lain yang menjelaskan hinanya dunia. Karena itu maka Mengejar dunia berarti mengejar kehinaan. Mengejar dunia berarti menjerumuskan diri ke dalam kotoran. Mengejar dunia berarti menyiapkan diri untuk menjadi bagian yang terlaknat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha." Dunia ini terlaknat, terlaknat juga semua yang ada di dalamnya. Ada beberapa pengecualian yang tidak akan terlaknat. Ya. Jadi seperti itu. Lalu apa bahaya atau fitnah dari dunia yang selalu kita kejar? Nah, untuk bisa selamat dari jeratan dan jebakan dunia ini, maka perhatikan bahaya dari mengejar dunia. Apa saja? Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan fitnah dunia ini ada tiga. Tiga jenis, bukan tiga poin. Satu jenisnya ada puluhan poin. Pertama, fitnah ketika mencari dunia. Sebelum dunia itu dimiliki, maksud dunia itu adalah tadi harta, jabatan, pangkat, popularitas, kekuasaan, dan yang sejenisnya, ya, termasuk juga pujian orang, sanjungan orang, apresiasi orang, pengakuan orang, penilaian orang, likes orang, atau jempol yang orang berikan kepada kita, itu yang dimaksud, ya. Jadi pertama, fitnah pertama adalah fitnah ketika mencari dunia. Nanti ada beberapa poin. Sebelum dunia itu dimiliki. Kedua, fitnah setelah dunia itu kita miliki. Setelah kita punya uang, setelah kita punya jabatan, setelah kita punya pangkat, punya kekuasaan, punya popularitas, punya ini, punya itu. Ah, fitnahnya berbeda dengan yang tadi. Itu yang kedua. Ketiga adalah fitnah ketika menggunakan dunia ini. Itu tiga jenis fitnah yang berbeda. Dan tiga-tiganya sangat amat berbahaya. Nah, sekarang kita akan mulai dari yang pertama. Fitnah dunia sebelum dunia itu dimiliki. Fitnah dunia ketika kita mencari harta. Ini ada beberapa poin. Poin pertama dari fitnah dunia ketika mencari dunia adalah, waktunya sudah habis. Kita jelaskan lain kali aja, mungkin 3 tahun yang akan datang. Sebab harus mengejar kereta, khawatir macet, ketinggalan. Tapi kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab, ya. Kita ngaji hanya 1 jam. Karena ini kan hari kerja. Siapa yang hadir hanya 2 kemungkinan. Pertama, yang sudah pensiun. Berarti aki-aki dan nini-nini. Kedua, pengangguran. Ada yang ketiganya. Ketiganya orang yang betul-betul pencari ilmu. Dia izin dari kerja. Kalau ngewarung dia tutup dulu atau diserahkan dulu. Jangan dulu atau. Jangan dulu di ini kan. Jadi karena kebanyakan sudah sepuh, cukup ngaji 1 jam. Setelah itu baru tanya jawab, ya. Taib, untuk bapak-bapak silakan bisa langsung. Untuk mak-mak boleh pakai catatan.
1: Bapak-bapak, ibu-ibu, silakan. Kita sudah damai masing-masing tempat, jadi bisa silakan untuk pertanyaannya langsung. Pertama saya bersyakan untuk yang bapak-bapak, barangkali ada yang mau bertanya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Bagaimana sikap, bagaimana yang menghadapi amalan dunia
2: Taib, barakallahu fik.
0: Amalan yang kita lakukan ada 4 jenis. Pertama, amalan yang wajib. Kedua, amalan yang sunnah. Ketiga, amalan yang mubah. Keempat, amalan yang haram. Adapun amalan yang wajib dan sunnah, agar manfaat dan bisa menyelamatkan kita dari azab neraka di akhirat nanti, maka wajib diikhtiarkan agar dua amalan itu makbul dan mabrur, diterima oleh Allah. Ada 4 syaratnya. Syarat diterimanya amal. Tidak semua amalan wajib, sholat, saum, zakat, haji itu langsung diterima, tidak. Banyak yang ditolak. Agar diterima, maka perhatikan 4 syarat berikut. Pertama, niatnya harus ikhlas karena Allah. Kalau niatnya untuk dunia, percuma. Selain ditolak, juga diazab. Contoh sholat. Fawailul lil musallin alladhinahum, salah satunya alladhinahum yuro'un. Celaka orang sholat, alias akan diazab. Itu orang yang riya, salah satunya yang riya. Dan semua ibadah begitu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Manusia tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal tergantung niat dan setiap orang hanya peroleh balasan sesuai dengan niatnya. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laisa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, kami berikan, tak akan dikurangi sedikit pun, tapi merekalah orang-orang yang akan enggak akan dapat bagian apa-apa di akhirat kecuali neraka. Ini orang yang meniatkan amal akhirat untuk dunia seperti itu. Jadi wajib ikhlas meniatkan amalan akhirat untuk kebahagiaan di akhirat. Niat. Syarat kedua, mutabaah. Cara melaksanakannya jangan dikarang sendiri. Jangan disesuaikan dengan adat, budaya, kultur, kebiasaan. Tapi cara mengamalkan ibadah tersebut harus nyontok kepada Nabi SAW. Itu konsekuensi dari wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, konsekuensi ibadah hanya kepada Allah. Muhammad Rasulullah, konsekuensi ibadah kepada Allah melalui syariat Nabi Muhammad SAW. Mutaba'ah sesuai sunnah. Ya. Ini yang kedua. Ketiga, tidak hanya cukup 2. Yang ketiga adalah al-akhdu bil-quwah. Melaksanakan dengan kesungguh-sungguhan, bukan ala kadarnya, bukan seadanya. Walaupun ikhlas sesuai sunnah, tapi asal-asalan. Jangankan Allah yang maha baik sempurna, kita punya pekerja pembantu, tapi kerjanya asal-asalan. Nyupir nggak bersih, nyuci piring, nyapu, ngepel masih kotor. Beres-beres, enggak beres juga. Digaji tetap. Kesel enggak kita? Kesel. Dimarahi. Enggak terima, udah pecat. Ganti dengan yang baru. Kan gitu. Kalau asal-asalan. Jadi wajib sungguh-sungguh. Dan yang keempat, al-musara'ah. Al-musara'ah itu bersegera. Tidak lelet. Telengle, tetalangke, tehararese, tekudu diteke. Itu lelet, lemot. Kita aja kalau nyuruh ke anak, nyuruh ke murid, nyuruh ke pembantu, tolong ini, tolong itu. Ya, nanti, nanti. Tapi dikerjakan juga. Kesel enggak? semarah. Nyapu, ya sabar. Ayo segera, tenang. Apa yang kita lakukan? Ambil sapu, jebrot gitu kan. Gak nurut tuh. Allah menyatakan wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddatil muttaqin. Bersegera kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga. Bersegera. Wala taniya fi dzikri. Jangan lelet dalam mengingatku. Jadi empat. Agar amal kita diterima. Ini dijelaskan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilal dalam kitab Bahjatun Nazin syarah Riyadus Salihin, ya. Jadi lakukan amal yang fardu, yang sunnah dengan muni empat ini. Ketiga, amalan mubah. Mubah itu seperti tidur, makan, olahraga, mencari nafkah, itu mubah. Amalan mubah bisa berubah menjadi ibadah, menjadi maksiat, atau tetap dalam kemubahannya, tergantung dua. Pertama niat, kedua cara. Niatnya benar, caranya bagus, bisa bernilai ibadah. Contoh, makan itu mubah, mau makan, mau tidak, tidak dosa, tidak berpahala. Tapi kalau makan kita niatkan untuk sesuatu yang baik. Kenapa kamu makan yang bagus, bergizi gitu, agar saya sehat, kuat, agar ibadah berkualitas. Kalau sakit-sakitan gak bisa saum sunnah. Kalau sakit-sakitan gak bisa bangun malam. Kalau sakit-sakitan ngaji di kajian cuma kuat 5 menit. Makanya saya harus sehat. Nah, salah satu upaya sehat, makan yang benar. Olahraga juga begitu. Itu yang pertama. Kedua, terapkan sunnah dalam hal makan. Basmalah dulu. Pakai tangan kanan. Kalau ngariung, ambil yang terdekat. Ya gulam sammillah. Kul biyaminik wa kul mimma yalik. Hei anak, sebut nama Allah sebelum makan. Makan dengan tangan kananmu dan ambillah yang terdekat, jangan ngambil yang jauh. Sekarang kalau yang terdekatnya sambal, lauknya yang jauh. Boleh enggak? Di sana kambing, ikan, ayam, telur. Di sini sambal, lalap, teri gitu. Kita ingin ngambil, boleh enggak? Boleh. Larangan tersebut ambil dari yang terdekat, kalau makanan yang tersaji, yang dekat, yang jauh sejenis. Umpah kurma, kurma, kurma gitu. Atau dukuh, dukuh, dukuh gitu. Kenapa dilarang ngambil yang jauh padahal ada yang dekat? Pertama sejenis, yang kedua ngambil yang jauh itu pertama simbol keserakahan. Kalau yang dekat pasti bagian kita kan. Kita ambil dulu bagian yang orang. Agar bagian kita lebih banyak. Apa akibatnya? Orang lain mikir, loh bagian saya diambil. Akhirnya pacorok kokod. Gak ada istilahnya itu, gak ada terjemahannya. Akhirnya ya bisa ribut gitu. Madarat. Ya. Itu adab sunnah ketika makan. Terus setelah makannya hamdalah, terus berdoa. Siapa yang makan lalu berdoa, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosanya diampuni. Lihat. Makan itu ibadah. Bismillahnya ibadah, pakai tangan kanan dengan niat untuk merapkan sunnah juga ibadah. Niatnya untuk kesehatan dan kesehatan nanti dipakai menopang ibadah juga ibadah. Ditutup dengan doa ibadah, kata Nabi SAW diampuni semua dosa-dosanya. Lihat, makan pun jadi ibadah. Kalau niatnya benar, caranya benar. Tapi bisa menjadi maksiat kalau niat salah, cara salah. Pertama, niatnya umpamanya, kenapa kamu makan banyak? Karena biar kuat dipukuli orang. biar larinya kenceng, karena nanti malam mau operasi. Kalau ketahuan mencuri, biar larinya kenceng. Kalau kepegang, biar dipukulnya juga kuat. Nah, niatnya salah tuh. Untuk maksiat kesehatannya ya. Terus menerapkan sunnah syaitoniyah. Tangan kiri, la tasrabu bisyimal fa inna syaitan yasrabu bisyimal. Makan minum dengan pakai tangan kiri itu sunnah setan. Terus apa tadi, tidak basmalah. Setan ikut makan. Terus ngambil dari jauh lagi. Akhirnya orang ribut karena haknya diambil sama kita. Ngambil punya kita, berantem nanti di sana. Jadi dosa. Yang mubah bisa menjadi dosa. Olahraga mubah. Tapi kalau niatnya saya olahraga itu agar peredaran darah lancar, sehat, otot kuat, stamina kuat. Apa akibatnya? Bangun malam. Bisa sejam dua jam kuat. Setiap Senin Kamis saum. Setiap baca Quran odoj itu satu jam bisa. Setiap kajian dua jam tagen. Tidak singsiremen, tidak cangkel, tidak nyeri cangkeng, dan seterusnya. Karena staminanya kuat. Jadi saya olahraga itu untuk menopang ibadah. Maka jadi ibadah. Bisa maksiat? Bisa. Kenapa kamu rajin lari, apa latihan bela diri? Iya, sebab pekerjaan saya berisiko. Kalau nanti lagi nyungkil jendela rumah orang ketahuan, bisa lari kenceng. Kalau dicegat, saya sudah siap jurus. Nah, gitu. Itu jadi maksiat. Latihannya juga, olahraganya juga ya. Jadi yang mubah pun bisa menjadi ibadah. Mau tidur itu media untuk menghapus dosa dan meraih pahala. Sebelum tidurnya berdoa, baca beberapa ayat yang disarankan gitu ya. Ketika sudah tidur malamnya bangun, kata orang Sunda, lilir, bangun sebentar. Ada zikir tertentu, lalu tidur lagi. Pas bangun, baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu jadi ibadah. Ketika doanya ibadah. Ya, ketika menerapkan sunnahnya juga ibadah. Jadi yang mubah pun bisa bernilai ibadah sampai ke akhirat. Ini yang ketiga. Adapun yang keempat yang haram, akan tetap keharamannya tidak bisa berubah menjadi mubah apalagi ibadah walaupun dengan niat yang benar. Tetap saja dosa, enggak bisa berubah menjadi ibadah. Orang mencuri, untuk apa? Bangun masjid niatnya. Niatnya bagus? Bagus, tapi amalnya buruk, maka tetap dosa. Al-ghayah la tubaridul wasilah, tujuan tidak menghalalkan segala cara. Tujuan bagus, cara harus bagus, ya. Tidak boleh caranya buruk walaupun tujuannya bagus. Umpamanya seseorang umpamanya melakukan sebuah dosa tapi dengan niat yang bagus. Apa contohnya? Menatap akhwat. Enggak boleh, itu dosa. Saya tahu, tapi kan niat saya bagus. Apa niatnya? Mensyukuri nikmat Allah. Itu nikmat Allah, kesantikan wanita saya syukuri dengan saya. Itu salah. Tetap aja dosa. Makanya dosa tetap dosa, enggak bisa berubah menjadi baik, menjadi ibadah walaupun niatnya baik. Kalau ada orang melakukan kesalahan, lalu dia menepis, membela, saya tidak berniat begitu umpamanya ya. Ada orang yang mencela kita, menggibahi kita. Kita tegur, jangan begitu. Niat saya baik agar antum berubah. Niat saya baik, ini nasihat untuk antum. Nasihat tapi bentuknya apa? Gibah atau mencela. Tidak berubah menjadi ibadah. Tetap aja haram, tetap ghibah, tetap mencela, dan tidak berubah menjadi nasihat yang berpahala ya. Nah, begitulah caranya agar kita seluruh amal kita bermanfaat di akhirat. Hanya tiga jenis amalan wajib dan amalan sunnah dengan syarat Niatnya harus benar, caranya harus benar. Ketika niat salah, cara salah, amalan baik pun berubah menjadi maksiat. Lihat sholat, menjadi maksiat. Kalau niatnya salah, riya, dan caranya salah, maka terancam dengan neraka. Begitu juga saum, begitu juga haji, begitu juga umroh. Kalau amalan wajib, wajib niatnya ikhlas dan wajib mutaba'ah. Kalau enggak, berubah menjadi maksiat. Demikian juga amalan sunnah, niatnya harus benar dan caranya harus benar. Adapun yang mubah, nah bisa tetap dalam kemubahannya. Kalau dia niatnya, biasa saya makan karena lapar, tidur karena ngantuk gitu. Dan tidak menerapkan sunnah di sana, maka tidak bernilai dosa, tidak bernilai pahala. Mubah, tapi bisa berubah menjadi berpahala kalau niatnya baik, caranya menerapkan sunnah. Wallahu a'lam.
3: Ya. Terima kasih. Sebelum dilanjutkan yang Iwan, ada dari Ahwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara kita menghindari kemaksiatan yang berulang-ulang? Habis maksiat, tobat, maksiat lagi, tobat lagi. Nah ini bagaimana cara mensiasati kita supaya terhindar dari kemaksiatan tersebut? Terus apabila ada orang yang sudah tahu tentang ilmu syar'i tetapi dia masih menggunakan riba, nah itu seperti apa hukum dan bagaimana usaha untuk menghindarinya? Terima kasih.
0: Tabarakallahu fiik. Ini pertanyaan terakhir, tinggal 9 menit lagi. Ada dua pertanyaan. Orang dosa tobat, dosa lagi tobat lagi, dosa lagi tobat lagi. Ada yang begitu? Ada apa banyak? Banyak apa semua? Iya ada. Orang sebetulnya disebut memiliki jiwa lawwamah, nafsul lawwamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ada tiga jenis jiwa, yang terbaik mutmainnah, kedua lawwamah, ketiga ammarah. Nafsul mutmainnah, jiwa yang cenderung kepada kebaikan, kebenaran, ibadah, amal soleh, anti dosa dan maksiat. Ini sebaik-baik jiwa. Kedua di bawah itu nafsul lawwamah. Lawwamah itu berasal dari kata lama yalumu. Pelakunya disebut laim. Lama itu mencela. Lama yalum. Laim yang mencela. Salah satu karakter orang yang Allah cintai adalah wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Lama itu la ham alif mim. Lama. Bukan lama bahasa Indonesia, kadek. Artinya mencela. Orang yang mencela, pelakunya subjeknya disebut laim. Kalau mencela sekali dua kali. Tapi kalau terus-terusan sering mencela disebut lawam. Dalam bahasa Arab disebut sigat mubalaghah. Masuk huruf tak marbutoh lil mubalaghah lagi. Jadilah lawamah. Nafsul lawamah artinya jiwa yang sering mencela. Mencela siapa? Mencela diri sendiri. Karena sering terjerumus dalam dosa. Jadi ketika orang itu berdosa, dia menyesal, nangis. Sampai bertobat, ya Allah, saya tobat gak akan begini-begini lagi. Diterima tobat. Minggu depan terjerumus lagi. Lalu dia celak lagi, kenapa saya begini? Kenapa tahu itu haram kok dilakukan gitu ya. Itulah nyambung ke pertanyaan kedua. Tahu ilmu syar'i tapi riba. Pinjol tadi. Yang ngaji ada yang terlibat pinjol ya. Nah, jadi dia mencela diri sendiri ketika tobat. Nanti terjerumus lagi. Tobat lagi mencela diri sendiri. Karena sering maka disebut nafsul lawwamah. Ya. Bagaimana orang seperti ini? Berkata Syaikh Utsaimin rahimahullah, ketika ditanya apakah kalau seseorang tobat lalu berbuat lagi, tobat lagi, berbuat lagi, tobatnya itu diterima atau

0: Yang adalah bertekad tidak mengulang. Beda kan? Bertekad tidak mengulang dengan tidak mengulang. Kalau sudah bertekad tidak mengulang, mungkin mengulang? Mungkin, tanpa direncanakan, tanpa disengaja. Nah, kecuali kalau umpamanya, sementara ini saya berhenti dulu, nyesel. Karena apa? Umpamanya judi atau mabuk atau zina, waliyadzubillah. Lagi banyak uang, bokeh habis. Tobat dulu Nanti dapat proyek lagi, berbuat lagi. Mabuk kan butuh biaya. Judi, apalagi judi gitu ya. Zina, konon 80 juta. Mahal gitu. Proyeknya harus miliaran. Sekarang bokeh, tobat dulu. Nanti kalau dapat proyek lagi, berbuat lagi. Itu ada rencana tidak? Ada, maka enggak sah tobatnya. Tidak diterima. Dosanya tidak terhapus. Tapi kalau orang sekarang benar menyesal, saya tobat, bertekad saya tidak akan mengulang, akan menjauh gitu. Ternyata sebulan, dua bulan kemudian terjebak dalam sebuah keadaan yang menyebabkan dia itu tergiur lagi. Lalu terjerumus lagi baik ke dosa yang sama atau dosa yang lain, ini dosa baru yang wajib ditobati lagi tanpa merusak tobatnya yang lama. Ya. Terus bagaimana caranya agar kita tidak terjebak lagi? Pertama, mintalah tolong kepada Allah Azza wa Jalla agar kita ini diistiqomahkan. Baca tuh doa sering-sering, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Baca tuh Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkar. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Baca tu Allahumma gfir li dhambi wa tahhir qalbi wa hassin farji. Ya Allah ampuni dosaku, sucikan hatiku, jaga farajku. Ini doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang datang, ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kalau ada lelaki yang menzinahi ibumu, bibimu, putrimu? Bagaimana perasaan? Demi Allah saya tidak suka. Demikian juga orang lain. Wanita yang kamu zinahi itu ibu dari anaknya. Kalau dia belum punya anak, dia pasti anak dari ibunya dan bapaknya. Bibi dari ponakannya, kakak dari adiknya dan seterusnya, pasti gak suka. Akhirnya orang itu menyatakan, wallahi kalau gitu saya tidak akan lagi berzina. Apa kata Nabi SAW? Beliau mendoakan Allahumma gfir lahu dhambah wa tahhir qalbah wa hassin farjah. Ya Allah ampuni dosanya, sucikan hatinya, jaga farajnya. Jadi ini juga berlaku untuk kita, untuk anak-anak kita. Doakan. Tidak hanya doa, tapi yang ini yang perlu. Allahumma gfir li auladi dhunubahum wa tahhir qulubahum wa hassin furujahum. Baca doa ini untuk anak-anak kita. Ya Allah ampuni dosa dari anak-anakku. Sucikan hati mereka, jaga faraj-faraj mereka. Agar tidak terjerumus ke dalam perzinahan atau yang sejenis itu. Liwat dan seterusnya. Jadi doakan anak-anak kita ya. Pertanyaan tenaun tadi itu.
1: Tidak mengulangi ribet.
0: Mengulangi dosa. Jadi agar kita tidak mengulangi dosa, pertama minta kepada Allah Azza, berdoa. Agar Allah mengistiqomahkan kita, tidak mencabut hidayah ini dari diri kita. Kedua, gaul. Dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang baik.

0: Dan jauhi lingkungan pergaulan orang-orang buruk. Hijrah. Kata Rasul SAW, al-muhajiru man hajara manahallahu wa rasuluhu. Orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, termasuk lingkungan pergaulan yang buruk. Al-mar'u 'ala dini khalili falyandur ahadukum may khalil. Seseorang itu agamanya sangat dipengaruhi oleh agama kawannya. Maka hendaklah kalian perhatikan dengan siapa kalian berkawan. Pilih kawan-kawan bergaul yang baik-baik. Jauhi kawan-kawan bergaul, circle-circle yang buruk yang dulu kita pernah punya masalah kelam di sana. Jauhi. Kegagalan orang yang hijrah sekarang adalah dia bertobat tapi teman-temannya masih yang dulu, yang pernah menyeret dia kepada keburukan. Ya tetap kalau begitu masih terkontaminasi oleh racun-racun yang disemburkan oleh mereka melalui ucapan, melalui tingkah laku, kita akan terpengaruh. Jadi jauhi fitnah sejauh-jauhnya. Kalau kita tahu iman kita ini lemah, di sana ada sumber fitnah, jauhi, jangan didekati, karena fitnah itu menyambar kuat, hati kita lemah. Jangan sok jago-jagoan, saya mah iman kuat, ilmu sudah cukup, saya tidak akan tergoda. Enggak boleh. Nih ada banyak orang hebat kemudian tergoda sampai kufur. Tahu ayat dalam surah Al-Hasyr, kamatsali syaitan idz qala lil insani kfur falamma kafara qal inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Syaitan berkata ke orang, kufur kamu, diturut kufur. Ketika orang ini kufur, syaitan berkata, aku berlepas diri dari kamu, aku pun takut kepada Allah rabbul alamin. Siapa orang ini? Ahli ibadah, rahib. Oleh syaitan digoda agar berhenti ibadah, enggak tergoda. Apa akibatnya? Setan mencari jalan lain. Ada perempuan disakitkan oleh setan, enggak ada yang bisa menyembuhkan, dibawa ke rahib ini, ke ahli ibadah, sembuh. Pulang lagi, disakitkan lagi, dibawa lagi, sembuh. Akhirnya simpan di sana, akhirnya terjadi perzinahan, sampai hamil. Setelah hamil, aduh, takut ketahuan, takut dihukum mati. Anaknya dibunuh, dicekek. Aman. Lalu muncul ketakutan oleh setan. Ibunya tuh bisa ngomong nanti. Cekek lagi dia, cekek lagi. Dua, tadinya ahli ibadah. Jauh dari kesenangan dunia, jauh dari godaan. Akhirnya terjerumus ke dalam pertama perzinahan, yang kedua pembunuhan. Akhirnya dihukum mati. Mau dihukum mati dipenggal, dipancung. Setan datang, kamu mau selamat, saya selamatkan. Syaratnya sujud kamu ke saya. Dalam kondisi terdesak, malu, ingin selamat untuk bertobat, enggak ada jalan lain agar selamat, sujud. Ketika sujud, setan tertawa, lalu berkata, saya berlepas diri dari kamu, saya pun takut kepada Allah. Lalu hukuman mati dilaksanakan dalam keadaan sujud ke iblis. Kufur, murtad, su'ul khatimah. Padahal tadinya apa? Ahli ibadah. Tahu enggak iblis? Iblis ahli ibadah. Kenapa bisa belok? Ketakaburan, kesombongan. Dan banyak lagi contoh. Nah, ada orang ulama tapi bujangan. Ada ulama diinginkan oleh banyak ahwat tapi dia bertahan membujang. Dia ahli membantah khawarij. Tapi saudara sepupunya perempuan khawarij. Dia harus selamatkan, ini kerabat saya. Gak ada cara untuk bisa menyelamatkannya kecuali dengan cara dinikahi, nanti didakwahi. Dibini dulu lalu dibina. Dinikahi. Apa yang terjadi? dia berubah lebih khawarij daripada istrinya. Terpengaruhi oleh istrinya. Para ulama berilmu, imannya kuat, tersambar fitnah. Makanya bapak-bapak kalau nikah lagi jangan pakai prinsip itu. Tapi balikan, dibina dulu. Kalau sudah bisa terbina baru dibini. Jangan bini dulu bina, susah loh. The power of mama tahu kan? Ras terkuat di muka bumi. Jangan macam-macam lah ya. Nah jadi jauhi pergaulan-pergaulan yang buruk. Jadi pertama berdoa, yang kedua jauhi pergaulan yang buruk. Ketiga tetaplah mencari ilmu. Karena ilmu adalah hidayah dan ilmu akan menjaga kita dari penyimpangan. Itu poin pertama. Pertanyaan kedua, ada orang sudah tahu ilmu syar'i tapi terlibat pinjol riba. Gimana itu? Itu real nyata. Banyak ikhwan akhwat tahu hukum riba karena kepepet terdesak dia pinjol. Setelah dikejar-kejar sama debt collector, rata-rata yang itu gak bisa bayar. Baru nangis Bombay, baru curhat ke ustaz, ingin agar ustaz membayarkan. Tapi modusnya bertanya, minta solusi. Kalau saya menjawab, solusinya bayar. Caranya bayarnya gimana? Itu urusan dunia, bukan urusan syar'i. Kalau konsul ke ustaz, pasti urusan syar'inya. Secara syar'i itu wajib dibayar. Terus bagaimana cara teknis membayar, mengumpulkan uangnya, konsultasikan ke ahli ekonomi. Sudah gitu saja, kumhade ya tuh ya. Jadi itu termasuk.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
3: Berkata para ulama kita, di antaranya Syekhul Islam rahimahullahu taala, ya, bahwa apabila setan mendatangi orang ketika hidup dalam setiap keadaan, ketika mau makan, ketika mau ke WC, ketika mau tidur, didatangi untuk digoda, apalagi saat ketika akan mati. Sebab itu saat yang krusial, saat yang genting. Ketika orang akan mati tergoda melakukan sebuah kesalahan, diakhiri oleh kematian, orang itu gak sempat memperbaiki, gak ada kesempatan tobat. Lalu matinya dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadzu billah. Adapun kalau sekarang dalam keadaan sehat, seseorang tergoda, terjerumus ke dalam maksiat, mungkin gak tobat? Mungkin. Tapi saat akan mati digoda, lalu setelah tergoda mati, udah, tertawalah setan. Berdasarkan hal itulah, maka saat-saat seseorang akan mati adalah saat yang paling dinanti oleh setan untuk dijerumuskan di akhir hayatnya. Oleh karena itulah, maka sering-seringlah kita berdoa agar kita tidak disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla di akhir hayat kita. Dengan memperbanyak doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sebuah kisah yang pernah teralami oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Diceritakan oleh anaknya, namanya Abdullah. Kata Abdullah, hadarat wafatu Abi Ahmad wa biyadaya khurqah li asyuda lihyaihi fakana yugriku thumma yufiq wa yaqulu biyadaihi la ba'd fa'ala hadha mirara. فقلت له يا أباتي أي شيء يبدو منك قال إن الشيطان قائم بحذائي عاد على أنامله يقول يا أحمد فتني وأنا أقول لا بعد حتى أموت. Kata Abdullah putra Imam Ahmad, ketika kematian mau mendatangi bapakku yaitu Ahmad, di tanganku ada secarik kain, sehelai, kalau secarik kertas ya, sehelai kain untuk aku usapkan kepada jenggotnya. Imam Ahmad berjenggot. Beliau pingsan kemudian sadar, pingsan sadar. Ketika beliau tidak sadar, beliau berkata, la ba'd, enggak mau. Ini dilakukan berkali-kali. Ketika beliau sadar, aku bertanya, wahai bapakku, apa yang kau alami sehingga engkau berkata demikian? Kata bapaknya, sesungguhnya syaitan berdiri di arah kedua kakiku. Dia menggigit ujung-ujung jariku sambil berkata, hei Ahmad, taatlah kepadaku. Aku menjawab, enggak mau sampai aku tidak ingat apa-apa lagi. Bayangkan, Imam Ahmad didatangi oleh setan. Di akhir hayatnya untuk diapakan? Untuk disesatkan, tapi Allah memberikan keistiqamahan kepada Imam Ahmad. Berkata Al-Qurtubi, aku mendengar guru kami Imam Abu Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi berkata bahwa ada seorang guru di antara guru-guru kami suatu saat mengalami sakaratul maut. Lalu ditalqin dengan mengatakan qul la ilaha illallah. Katakan olehmu la ilaha illallah. Tapi dia menolak, la, tidak mau. Ini orang soleh, ulama besar. Ketika mau matinya disuruh untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi dia menjawab tidak mau sampai dia pingsan. Setelah dia siuman, kami bertanya, kami menjelaskan kejadian tadi. Kami menuntunmu untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi engkau menjawab dengan jawaban tidak mau. Kenapa? Dia menjawab, atani syaitonan an yamini wa an shimali yaqulu ahaduhuma mut yahudiyan fa innahu khairul adyan wal akhar yaqul mut nasraniyan fa innahu khairul adyan fa kuntu aqulu lahuma la. Kata orang itu, tadi datang dua setan. Satu di kananku, satu di kiriku. Yang di kananku berkata, matilah kamu sebagai seorang Yahudi. Karena Yahudi itu sebaik-baik agama. Yang satu lagi menyatakan, matilah kamu sebagai seorang Nasrani. Karena Nasrani itu sebaik-baik agama. Aku menjawab, tidak mau. Ternyata perkataan dia tidak mau itu bukan tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Mungkin talqin orang yang hidup yang ada di sekitarnya gak kedengeran sama dia. Yang lebih besar pengaruhnya, dominan pengaruhnya kepada dia, ajakan setan, yuk masuk Yahudi, dia sebaik-baik agama. Yuk masuk Nasrani, dia sebaik-baik agama. Itu yang terdengar lalu ditolak dengan mengatakan enggak mau. Bukan enggak mau mengatakan la ilaha illallah. Berkata Syekhul Islam ketika menanggapi riwayat-riwayat seperti itu, kata beliau, walakinna hadza laisa laziman likulli ahad. Ini tidak mesti teralami oleh setiap orang, enggak. Bal minan nas man tu'radu alaihi al-adyan qabla mautihi wa minhum la man la tu'radu alaihi. Ada sebagian orang yang memang mengalami disodorkannya agama lain ketika di dalam diri orang ini ada syubhat tentang kebaikan agama lain. Dia ada kekaguman kepada ajaran agama lain, nanti di akhir hayatnya diajak loh. Kadang ketika mau mati seseorang bukan diajak untuk masuk ke agama lain, untuk murtad, tapi disodorkan pemahaman sesat dari sekte umat Islam yang keliru, yang menyimpang. Mungkin datang, ayo jadi Syiah saja. Itu sebaik-baik agama, di sana ada mutlak, mut'ah loh, seneng gitu ya. Lalu orang yang sudah ada kecenderungan ke sana diajak ya mau nantinya. Waliyadzubillah ya. Ayo mending ikut ajaran ini, ajaran sesat juga. Ditawari dengan segala macam tawaran-tawaran ke arah yang sesat. Inilah yang disebut dengan fitnah kematian. Fitnah kematianlah fitnah yang tersodorkan kepada seorang menjelang kematian dia. Yang kita berlindung kepada Allah dari fitnah kematian dalam sholat-sholat kita. Kita berkata, Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam, min adzabil qabr, min fitnatil mahya wa mamati, wa min fitnatil masihid dajjal. Berlindung kepada Allah dari jahanam, berlindung dari azab kubur, berlindung juga dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan ya fitnah selama hidup, agar kita tetap istiqamah menghadapi fitnah itu. Fitnah kematian lah fitnah menjelang kita mati. Jangan sampai kita ini disesatkan oleh setan di akhir kehidupan kita.

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jamaah kajian di Masjid Al-Furqan yang semoga dimuliakan Allah taala, alhamdulillah di hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Tauhid. Sekarang kita akan membahas bab yang ke-15. Qala al-muallif Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Bab qaulillahi taala, firman Allah taala, ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Surat Al-A'raf, Al-A'raf 191 dan 192. Artinya ayushrikuna, mengapa mereka menyekutukan dengan Allah, ma la yakhluqu syai'an, sesuatu yang tidak menciptakan apapun, wa hum yukhlaquna, bahkan mereka yang diciptakan, wa la yastati'una lahum nasra, dan Tuhan-Tuhan yang diseru dari selain Allah ini, mereka tidak mampu untuk menolong para penyembahnya. Wala anfusahum yansurun, juga tidak bisa atau tidak mampu menolong diri mereka sendiri. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bab ini akan menjelaskan kepada kita tentang dalil-dalil yang jelas yang menunjukkan kepada kebatilan syirik dan penetapan tauhid kepada Allah Ta'ala. Jadi kenapa kesyirikan itu batil dan kenapa kita diwajibkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam dalil-dalil ini yang dihimpun dalam bab ini, bahkan dalam bab-bab beberapa bab setelahnya, itu akan dijelaskan alasan-alasannya. Dalil yang pertama yang sekaligus ini dijadikan sebagai judul untuk bab ini, adalah surat Al-A'raf ayat 191 dan 192. Dalam dua ayat ini Allah Ta'ala mengatakan mengapa mereka, itu orang-orang musyrik, menyekutukan dengan Allah makhluk yang tidak menciptakan apa-apa. Justru mereka diciptakan oleh Allah Ta'ala. Dan makhluk-makhluk ini yang dijadikan Tuhan tandingan bagi Allah Ta'ala, itu tidak mampu untuk menolong para penyembahnya. Jangankan menolong para penyembahnya, menolong dirinya sendiri aja enggak mampu. Umpamanya ada berhala terbuat dari kayu atau dari batu, terus dijadikan sebagai sembahan. Maka jangankan menolong para penyembahnya, menolong dirinya sendiri aja enggak mampu. Kalau ada orang mau menghancurkan berhala tersebut, nah dia tidak bisa menjaga dirinya, melindungi dirinya. Seperti yang pernah dilakukan oleh siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Di mana beliau menghancurkan patung-patung yang disembah oleh Raja Numrud dan rakyatnya. Maka patung-patung itu enggak bisa melindungi dirinya. Hancur semuanya. Disisakan yang paling besar. Sebagai bahan untuk membantah kepada para penyembahnya. Nah itu. Maka ayat ini menjelaskan tentang kelemahan makhluk dan kekuasaan Allah Ta'ala. Kelemahan makhluk yang disebut dalam ayat ini, pertama bahwa makhluk tidak menciptakan apa-apa. Bahum yukhlakun, dan mereka diciptakan. Siapa yang menciptakan mereka? Jangankan kita, orang musyrik sendiri akan menjawab, yang menciptakan mereka siapa? Allah Ta'ala. Maka apakah pantas untuk disekutukan, untuk disebandingkan antara Allah Ta'ala yang maha kuasa untuk menciptakan dengan makhluk-makhluk yang sama sekali enggak memiliki kemampuan untuk menciptakan? Nah, pertanyaan ini enggak perlu dijawab. Karena pertanyaan yang disampaikan dalam ayat ini bentuknya adalah pertanyaan inkari, pertanyaan untuk mengingkari. Pertanyaan taubih. Pertanyaan untuk mencela. Karena jawabannya sudah jelas. Apa jawabannya? Tidak, tidak pantas. Dua hal yang berbeda tidak pantas untuk disamakan. Allah yang berbeda dengan makhluknya, Allah maha kuasa, diantaranya maha menciptakan. Makhluk itu sangat lemah, diantaranya tidak mampu untuk menciptakan. Maka ini dua hal yang berbeda, tidak bisa disamakan. Tidak bisa disebandingkan. Nah, syirik itu adalah menyamakan, mensebandingkan antara Allah dengan makhluknya. Kemudian kelemahan yang kedua pada makhluk yang disebut dalam ayat ini, sehingga ini menjadi dalil atas batilnya kesyirikan dan kebalikannya adalah wajib untuk mentauhidkan Allah, adalah tidak adanya kemampuan untuk menolong. Bahwa selain Allah ini tidak memiliki kemampuan untuk menolong. Jangankan menolong orang lain, menolong diri sendiri aja enggak bisa. Menolong diri sendiri aja tidak bisa. Tadi umpamanya benda mati, patung, ya. Sekarang benda hidup yang disekutukan dengan Allah Ta'ala. Contohnya apa? Fir'aun umpamanya. Maka jangankan Fir'aun itu menolong bala tentaranya yang tenggelam di lautan. Dia sendiri aja gak mampu untuk menyelamatkan diri ketika ditenggelamkan oleh Allah di mana? Di lautan tersebut. Enggak ada kemampuan untuk menolong. Sementara kebalikannya, Allah Azza wa Jalla maha mampu untuk menolong. Maka keselamatan-keselamatan yang ada pada makhluk ini semuanya adalah pertolongan dari Allah Ta'ala. Maka ini menunjukkan, ini bukti yang kedua atas batilnya syirik. Tidak bisa disamakan antara Allah yang maha mampu menolong dengan makhluk yang sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menolong. Jangankan menolong orang lain, menolong diri sendiri aja tidak bisa. Maka tidak bisa disamakan Allah dengan makhluknya. Ini menunjukkan batilnya syirik. Batilnya syirik berarti tetapnya tauhid. Dalil yang kedua dalam bab ini, wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala dalam surat Fatir ayat 13 dan 14. Surat Fatir ayat 13 dan 14. Cuma ayat 13-nya yang dikutip di sini ujung ayat. Allah Ta'ala berfirman, "Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir." Ayat 14-nya, "In tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum." وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٌ. Ayat 13 di ujung ayat. وَالَّذِينَ, dan sembahan-sembahan selain Allah Ta'ala, dan sembahan-sembahan, تَدَعُونَ مِنْ دُونِهِ, yang kalian sembah, yang kalian seru dari selain Allah Ta'ala, ma yamlikuna min kitmir, mereka tidak memiliki walaupun cuma setipis kitmir. Kitmir itu lapisan tipis yang membalut biji kurma atau biji-biji yang lainnya. Ketika kita ambil daging kurma, maka tersisa bijinya. Di atas bijinya itu ada lapisan tipis, ya. Itu disebut kitmir. Kalau bahasa kitanya apa? Kulit ari, ya. Kulit ari. Nah, iya, bahasa kitanya kulit ari, ya. Itu kan tipis sekali dan rapuh sekali. Maka yang kecil sekali, tipis sekali, rapuh sekali saja enggak ada yang memiliki dari makhluk-makhluk ini. Apalagi yang lebih besar dari itu. Jadi Allah Ta'ala di sini memberikan percontohan dari yang paling kecil ini, yang menunjukkan yang lebih besar dari itu lebih utama lagi untuk tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk ini. Kalau ditanya, bukankah manusia memiliki kurma? Kalau ada kurma di meja, ini milik siapa? Ada pemiliknya? Kalau bapak beli kurma, terus makan, ditanya, Pak, itu kurma milik siapa? Jawabannya, milik saya. Sehingga saya memakannya. Nah, apakah bertentangan dengan ayat ini? Ayat ini mengatakan, tidak memiliki. Sementara kalau kita beli kurma, kurmanya milik siapa? Milik kita. Maka jawabannya, walaupun kita memiliki kurma tersebut, tapi kepemilikan kita itu kepemilikan yang kurang. Bukan kepemilikan yang sempurna. Contoh kurangnya apa? Bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa dengan kurma yang kita miliki ini, kecuali apa yang Allah takdirkan kepada kita. Itu pertama. Yang kedua, kecuali sesuai dengan aturan Allah Ta'ala. Kita bisa memakannya karena Allah memberikan kemampuan kita untuk makannya. Kita tidak bisa membelinya kecuali kalau Allah memberikan kemampuan kita untuk membelinya. Itu secara kepemilikan. Sekarang cara bentuk perbuatan kita kepada kurma tersebut. Kita tidak bisa berbuat seenak kita terhadap kurma. Ada kurma, terus kita lemparkan ke kotoran orang, misalkan gitu. Enggak boleh itu. Walaupun itu milik kita. Kenapa? Karena syariat melarangnya. Atau ada kurma, lalu diinjek-injek pakai kaki, dibuang sembarangan. Tabzir. Kurma itu dimakan. Cara memakannya pun ada aturannya. Nah, jadi walaupun kita memiliki, tapi kepemilikan kita itu adalah anugerah dari Allah Ta'ala. Kalau Allah tidak mentakdirkan kita memilikinya, kita tidak akan memilikinya. Makanya walaupun ada kata memiliki, tapi itu kepemilikannya tidak seperti kepemilikan Allah Ta'ala. Allah maha memiliki terhadap kurma. Dan Allah maha berbuat terhadap kurma, ya sesuka Allah Ta'ala. Sesuai dengan kehendaknya. Kemudian ayat yang berikutnya, in tada'uhum la yasma'u du'a'akum. Kalau kalian berdoa, kalian menyeru sembahan-sembahan dari selain Allah

0: mereka tidak mendengar.
1: Atau malaikat. Nah, malaikat sibuk dengan tugas-tugasnya sehingga tidak bisa mendengar seruan kita. Walau sami'u, seandainya mereka ditakdirkan bisa mendengar. Mayit ditakdirkan bisa mendengar, seandainya ini, seandainya bisa mendengar. Atau batu bisa mendengar, kayu bisa mendengar. Malaikat mendengar apa yang kita doakan, kita serukan kepadanya. Tapi apa? Mastajabu lakum. Mereka tidak akan bisa mengabulkan untuk kalian. Tidak bisa mengabulkan apa yang kalian minta kepada mereka. Jadi percuma. Kemudian, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan pada hari kiamat kelak, ini sembahan-sembahan yang kalian sembah, yang kalian jadikan sebagai sembahan dari selain Allah Ta'ala, itu akan mengingkari kesyirikan kalian. Sehingga mereka akan jadi musuh untuk kalian. Karena mereka mengingkari peribadatan kalian kepada mereka. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan tidak ada yang memberikan berita kepadamu seperti berita yang disampaikan oleh yang maha mengetahui, yaitu Allah Ta'ala. Maka dalam dua ayat ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kembali menjelaskan tentang alasan batilnya kesyirikan, wajibnya tauhid. Yaitu adanya kelemahan pada makhluk dan adanya kekuasaan pada Allah Ta'ala. Kelemahan yang disebutkan dalam ayat-ayat ini apa? Pertama, makhluk tidak memiliki. Sementara Allah Ta'ala maha memiliki seluruh makhluknya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah seluruh apa yang ada di langit dan seluruh apa yang di bumi. Maka apakah yang maha memiliki dengan yang tidak memiliki itu pantas untuk disamakan? Disebandingkan, dijadikan sekutu? Jawabannya tidak pantas. Ini kelemahan makhluk yang pertama yang disebut dalam ayat ini. Tidak memiliki. Sementara kekuasaan Allah Ta'ala di sini adalah Allah Ta'ala maha memiliki. Kemudian kelemahan yang kedua yang disebutkan di sini, bahwa dari makhluk-makhluk yang dijadikan sembahan oleh manusia di sini Allah Ta'ala ini, mereka tidak memiliki atau tidak mampu untuk mendengar. Tidak mampu untuk mendengar. Sementara Allah Ta'ala maha mendengar. Maha mendengar. Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, datang seorang wanita ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam bertamu. Lalu dia mengadukan perihal suaminya yang menzihar dia. Nah, Aisyah itu tidak mendengar apa yang dibicarakan wanita tersebut. Padahal antara wanita Rasulullah dengan Aisyah itu hanya terhalang apa? Dinding kamar. Tapi Aisyah tidak tahu, tidak mendengar. Aisyah baru tahu apa yang dibicarakan oleh wanita tersebut kepada Rasulullah setelah turunnya surat Al-Mujadilah. Karena Allah Ta'ala berada di mana? Di atas arsy-Nya, jauh dari makhluk-Nya. Tapi maha mendengar percakapan antara wanita tersebut dengan Rasulullah SAW. Sementara Aisyah yang duduk di tempat yang sama, di rumah tersebut, enggak mendengar apa yang dibicarakan oleh wanita tadi. Baru Aisyah mengetahuinya setelah turun surat Al-Mujadilah. Ini pendengaran. Jadi makhluk itu ada yang tidak bisa mendengar. Ada juga makhluk yang bisa mendengar. Tapi pendengaran makhluk itu sangat terbatas. Adapun Allah Ta'ala maha mendengar. Dan pendengarannya tidak terbatas. Maka apakah pantas untuk disamakan antara Allah Ta'ala yang maha mendengar dengan makhluk-Nya yang ada yang tidak bisa mendengar, ada juga yang bisa mendengar, tapi pendengarannya sangat terbatas. Maka jawabannya

0: tidak pantas untuk disamakan. Kemudian kelemahan ketiga yang disebutkan dalam ayat ini, kelemahan makhluk, mastajabu lakum. Bahwa mereka tidak bisa mengabulkan doa kalian. Ini kelemahan ketiga. Sedangkan Allah Ta'ala maha mampu untuk mengabulkan permintaan apa saja. Allah Ta'ala maha mampu untuk mengabulkan. Sementara makhluk tidak bisa untuk mengabulkan. Maka apakah yang maha mampu untuk mengabulkan pantas untuk disamakan dengan yang tidak mampu untuk mengabulkan? Jawabannya tidak pantas. Nah, ini berarti bukti atas batilnya syirik. Sehingga menetapkan tentang kewajiban tauhid. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang ke-14 ini juga ya menjadi dalil tentang batasan-batasan bolehnya kita meminta kepada selain Allah Ta'ala. Batasan yang pertama, bahwa yang kita minta itu, makhluk yang kita minta kepadanya, itu mesti hidup. Yang pertama. Jadi kita tidak boleh meminta kepada yang sudah mati. Kenapa? Karena yang sudah mati itu tidak bisa mendengar. Kalau yang hidup, bisa mendengar. Nah, dalam ayat ini katakan, kalau kamu menyeru kepada mereka, mereka tidak bisa mendengar. Maka ini menunjukkan, boleh meminta kepada yang bisa mendengar. Yang bisa mendengar itu siapa? Yang hidup. Karena kalau yang mati, tidak bisa mendengar. Batu, benda mati, tidak bisa mendengar. Kayu benda mati, gak bisa mendengar. Orang yang sudah meninggal, itu mati. Tidak bisa mendengar. Gak boleh. Jadi bolehnya hanya kepada manusia yang masih hidup. Karena bisa mendengar. Kemudian batasan yang kedua. Adanya hubungan yang tidak secara gaib. Jadi memintanya itu tidak secara gaib. Nah, dari mana yang diambil? Ini diambil dari kata-kata mendengar. So, kalau secara gaib, manusia tidak bisa mendengar. Kita punya anak di tempat yang jauh, terus dia tidak nelpon kita, tidak WA kepada kita, tidak bertemu kita. Dia hanya berteriak-teriak saja, memanggil nama kita. Kita di tempat yang jauh. Bisa dengar gak kitanya? Gak bisa mendengar. Kondisi seperti ini sama dengan menyeru kepada yang mati, tidak bisa mendengar. Jadi syarat yang kedua, batasan yang kedua adalah adanya hubungan atau komunikasi yang tidak secara gaib. Entah itu bertemu orangnya, atau kalau sekarang menggunakan alat media, walaupun dari jarak jauh dengan telepon, dengan WA, atau berkirim surat, dan seterusnya. Sampai kepada orangnya. Ini batasan yang kedua. Jadi tidak boleh dilakukan secara gaib. Kalau di kita ada istilah apa? Kalau ada kesulitan, sebut saja nama saya 3 kali, apapun gitu. Itu secara gaib. Nah, itu tidak boleh. Yang boleh untuk diminta secara gaib, diseru secara gaib hanya Allah Ta'ala. Kita tidak bertemu langsung dengan Allah. Kita juga tidak menelpon, tidak berkirim surat, tidak mengutus orang untuk bertemu Allah Ta'ala. Tapi kita berdoa dan menyeru Allah Ta'ala dalam keadaan apa? Gaib. Kemudian batasan yang ketiga, masih diambil dari ayat ini, adalah adanya kemampuan untuk melakukan apa yang kita minta. Jadi kita tidak boleh meminta, walaupun kepada orang yang hidup, walaupun secara komunikasi langsung, bukan secara gaib, apabila orang tersebut tidak mampu untuk melakukan apa yang kita minta. Tidak boleh. Seperti dulu ada istilah apa? Zaman judi itu. Apa namanya? Kalau dulu SDSB ya. Pakai nomor ya. Saking ingin menangnya, bertanya nomor itu bukan kepada orang yang waras. Nanya kepada orang gila. Yang pelaku kesirikan itu akalnya sudah miring gitu. Kan lebih pantasnya bertanya kepada profesor gitu ya. Dan seterusnya. Mungkin menggunakan rumus matematika atau apa. Ya bertanya kepada orang gila. Yang akalnya gak lurus. Ini gak boleh minta tolong kepada orang yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan apa yang kita minta. Ini tiga batasannya yang disebutkan dalam ayat ini. Di mana ayat ini mengatakan untuk yang ketiga tadi, mastajabu lakum, tidak bisa mengabulkan kalian. Berarti kalau minta kepada sesuatu yang dia mampu untuk melakukannya, itu boleh. Jadi berapa tadi? Tiga yang dibolehkan ya. Apabila mengumpulkan tiga batasan ini. Pertama, masih hidup. Yang kedua, dilakukan secara tidak gaib. Yang ketiga, adanya kemampuan untuk melakukan apa yang kita minta. Itu baru dibolehkan minta kepada selain Allah Ta'ala. Kemudian batasan yang keempat, apa? Yaitu tanpa bertawakal kepadanya. Walaupun kita meminta tolong, minta bantu kepada sama manusia, tawakalnya tetap kepada Allah Ta'ala. Berharap terwujudnya apa yang kita inginkan ini tetap kepada Allah Ta'ala. Walaupun kita minta bantu, minta tolong kepada sesama manusia. Jadi sudah berapa kelemahan yang disebutkan dalam dua dalil ini? Tadi yang pertama, apa kelemahannya di dalil pertama? Makhluk tidak mampu menciptakan. Kemudian, makhluk tidak mampu untuk menolong. Kemudian dalam dalil yang kedua, makhluk tidak memiliki walaupun setipis kulit ari di biji kurma. Ini ketiga. Yang keempat, ada makhluk yang tidak bisa mendengar. Kemudian yang kelima, walaupun bisa mendengar tapi tidak bisa mengabulkan. Maka ini sudah terkumpul lima kelemahan yang ada pada makhluk yang menjadikan makhluk tersebut tidak boleh untuk disebandingkan dengan Allah Ta'ala yang maha mampu, maha kuasa atas segala sesuatu. Sehingga ini menunjukkan kepada batilnya syirik dan menetapkan kepada benarnya atau wajibnya apa? Tauhid. Nah, dua dalil ini, dalil pertama dan yang kedua, ini berbicara secara umum makhluk. Secara umum makhluk, tidak ada yang boleh untuk disebandingkan dengan Allah Ta'ala, disekutukan dengan Allah Ta'ala. Kemudian dalil berikutnya, ini berbicara khusus. Berbicara khusus tentang manusia yang paling agung, manusia yang paling mulia, yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana dalil-dalil berikut ini, tiga dalil berikutnya, ini berbicara tentang kelemahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga walaupun beliau adalah nabi dan rasul, walaupun beliau adalah manusia paling agung, paling mulia, tapi tetap ada kelemahannya. Maka beliau tidak boleh untuk disekutukan dengan Allah Ta'ala. Apabila Nabi Muhammad SAW sebagai manusia yang paling agung, manusia yang paling mulia, ada kelemahan sehingga tidak boleh untuk disebandingkan, disekutukan Allah Ta'ala, maka bagaimana dengan manusia yang lain? lebih utama lagi untuk tidak disekutukan dengan Allah Ta'ala. Yang paling mulia saja tidak boleh disekutukan dengan Allah Ta'ala. Apalagi yang di bawah Nabi Muhammad SAW. Dalil yang ketiga, hadith. Qala al-muallifu rahimahullah wa fis sahihi. Dan dalam hadis yang sahih. Maksudnya hadis Bukhari dan Muslim. Dalam hadis Bukhari dan Muslim. An Anasin dari Anas radhiyallahu anhu. Qala berkata. Shujjan nabiyyu. Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka di kepalanya. Yauma Uhudin pada waktu perang Uhud. Wa kusirat rubaiyatuhu dan patah gigi serinya. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, kaifa yuflihu qaumun, bagaimana akan beruntung suatu kaum syajju nabiyyahum yang melukai nabinya. Fanazalat, maka turunlah ayat laisa laka minal amri syai'un, surat Ali Imran ayat 128. Ali Imran 128. Turunlah ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Tidak ada bagimu urusan tentang bagaimana kesudahan orang-orang tersebut yang melukai aw yatuba 'alaihim, apakah Allah nanti akan memberikan taubat kepada mereka, menerima taubat mereka sehingga masuk Islam, sehingga mereka jadi orang-orang yang beruntung. Au yu'adzibahum, ataukah Allah Ta'ala akan mengazab mereka. Kamu tidak memiliki apa? Urusan tentang kesudahan mereka nanti. Tentang orang-orang yang melukaimu ini. Nantinya akan jadi orang apa? Apakah akan jadi orang beruntung? Ataukah jadi orang yang celaka? Kamu tidak memiliki urusan dalam masalah itu. Ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini terdapat bukti tentang kelemahan Nabi SAW yang menjadikan beliau tidak berhak untuk disebandingkan dengan Allah Ta'ala, disekutukan dengan Allah Ta'ala. Apa kelemahannya di sini? Di cerita tadi apa kelemahannya? Nah, pertama Nabi terluka di mana? Kepalanya. Yang kedua Nabi patah giginya. Artinya apa? Nabi tidak mampu untuk melindungi dirinya dari apa? Bahaya. Bila Nabi tidak mampu untuk melindungi dirinya dari bahaya, lalu apakah Nabi mampu untuk melindungi orang lain dari bahaya? Mampu enggak? Enggak mampu. Ini kelemahan Nabi SAW. Jadi dalam hadis ini dijelaskan atau disebutkan tentang kelemahan Nabi, bahwa Nabi tidak mampu untuk melindungi dirinya dari bahaya. Bila Nabi tidak mampu melindungi dirinya dari bahaya, maka terlebih lagi untuk melindungi orang lain. Sementara Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha mampu untuk melindungi seluruh makhluknya. Karena Nabi tidak pantas untuk disekutukan dengan Allah Ta'ala. Jadi tidak pantas orang kemudian beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak pantas itu. Apabila Nabi SAW tidak mampu untuk melindungi dirinya, apalagi untuk orang lain, lalu bagaimana dengan selain Nabi Muhammad SAW? Maka terlebih lagi, tidak mampu untuk melindungi diri mereka sendiri, terlebih lagi untuk melindungi orang lain. Karena Nabi ini manusia yang paling mulia. Ya. Kemudian kelemahan yang kedua apa dalam hadis ini? Kelemahan yang kedua apa? Tadi dalam perkataan Nabi, bagaimana akan beruntung, bagaimana akan selamat orang-orang yang melukai Nabinya. Nah, ini perkataan yang menunjukkan apa? Adanya apa? Kegelisahan, adanya kekhawatiran, bahkan mungkin adanya sedikit keputusasaan. Ini kelemahan bukan ini? Kekhawatiran, kegelisahan, keputusasaan, kelemahan bukan? Ay, kelemahan. Kelemahan. Ya, Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, faka'annahu, maka seolah-olah Nabi Muhammad SAW, lahikohu ya'sun, beliau terkena keputusasaan, min falahi kuffari Quraisyin, dari keselamatan dan keberuntungan orang-orang kafir Quraisy. Karena yang melukai Nabi pada perang Uhud itu orang-orang kafir Quraisy. Nah, maka adanya terkena sifat apa? Khawatir, gelisah, keputusasaan. Itu menunjukkan kelemahan. Sehingga Nabi SAW ya tidak pantas untuk disekutukan dengan Allah Ta'ala. Kemudian kelemahan yang ketiga apa? Yang disebutkan dalam ayat tadi. Ayat 128 surat Ali Imran. Apa itu? Kamu tidak memiliki sedikit pun urusan mereka di kemudian hari. Apakah di kemudian hari Allah akan mengampuni mereka, maka mereka beruntung selamat, ataukah Allah akan mengadab mereka? Kamu tidak punya urusan. Artinya apa ini? Kelemahan Nabi sini apa? Nabi tidak bisa menentukan. Nabi tidak bisa menentukan atau mengatur nasib seseorang. Yang pada akhirnya kan pimpinan-pimpinan kafir Quraisy yang memerangi Nabi dalam perang Uhud tersebut, pada akhirnya masuk Islam. Pada akhirnya apa? Masuk Islam. Nanti di dalil yang keempat. Pada akhirnya masuk Islam. Sehingga yang mengatur nasib seseorang itu Allah Ta'ala. Nabi tidak mampu mengaturnya. Ternyata orang yang sangat memusuhi Nabi, bahkan memerangi Nabi, bahkan sampai melukai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya walaupun yang melukai anggotanya, tapi kan mereka pemimpinnya. Ternyata pada akhirnya mereka masuk Islam. Menjadi orang yang sangat mencintai Nabi. Menjadi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa ya yang mengatur, yang mengurus kesudahan seseorang, nasib seseorang, itu hanya Allah Ta'ala. Yang dulu paling membenci, Allah rubah menjadi paling mencintai. Jadi di sini tiga kelemahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadikan Nabi tidak pantas untuk disekutukan dengan Allah Ta'ala. Yang pertama, bahwa Nabi tidak mampu untuk melindungi dirinya dari bahaya. Yang kedua, bahwasanya Nabi terkena apa? Kegelisahan, kekhawatiran, keputusasaan. Kemudian yang ketiga apa? Bahwa Nabi tidak mampu untuk mengatur atau menentukan nasib seseorang. Sementara Allah Ta'ala maha mampu atas semuanya. Ini yang dibicarakan tentang Nabi Muhammad SAW. Bila Nabi seperti itu, maka selain Nabi, lebih daripada itu. Lebih tidak pantas lagi dan lebih lemah lagi. Lebih tidak pantas lagi untuk disekutukan dengan Allah Ta'ala. Kemudian dalil yang keempat. Dalil yang keempat. Wa fihi, dan di dalam hadis sahih. Ini maksudnya hadis sahih Al-Bukhari. An Ibni Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. annahu bahwasanya Ibnu Umar sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu berdoa atau membaca idza rafa'a ra'sahu apabila beliau mengangkat kepalanya minar ruku'i dari ruku fir rak'atil akhirati pada rakaat yang terakhir rakaat kedua minal fajr dari salat subuh yang disebutkan kunut nazilah. Apa yang dibaca oleh Nabi dalam kunut nazilah tersebut? Allahumma la'an fulanan wa fulanan. Ya Allah, laknatlah si fulan dan si fulan. Ba'dama yakulu, setelah Nabi membaca, sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Setelah membaca bacaan perpindahan dari ruku ke berdiri, sami'allahu liman hamidah, dan setelah membaca bacaan ketika berdiri, intidal rabbana walakal hamdu. Lalu Nabi kunut, kunut nazilah yang isinya mendoakan laknat buat si fulan dan si fulan. Fa anzalallahu, maka Allah Ta'ala menurunkan ayat yang tadi juga. Surat Ali Imran ayat 128. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dhalimun. Kamu tidak memiliki sedikit pun urusan tentang mereka. Bagaimana kesudahan mereka nanti? Apakah Allah Ta'ala akan mengampuni mereka, menerima taubat mereka, atau Allah Ta'ala akan mengadab mereka? Kamu tidak memiliki urusan itu. Ya, wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat, ini dalam riwayat yang kedua ini disebutkan nama-nama si fulannya. Yada'u ala Safwan ibni Umayyata. Nabi mendoakan laknat atas Safwan bin Umayyah. Wa Suhail ibn Amrin, dan Suhail bin Amr. Wal Harith ibn Hishamin, dan Al Harith bin Hisham. Tiga orang ini. Yang mana tiga orang ini, itu Safwan bin Umayyah, dan Suhail bin Amr, dan Al Harith bin Hisham. Ini pimpinan-pimpinan orang-orang kafir Quraisy yang memerangi Nabi SAW dalam perang Uhud. Pada zalat, maka turunlah ayat laisa laka minal amri syai'un. Tadi surat Ali Imran ayat 128. Ini sama dengan hadis tadi. Berkaitan dengan hadis tadi. Cuma ini ceritanya setelah perang Uhud. Di salah satu sholat, yaitu sholat subuh, Nabi melakukan kunut nazilah. Yang isinya mendoakan laknat bagi orang-orang yang telah melukai Nabi SAW dalam perang Uhud tadi. Ya, lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat tadi. Kamu tidak memiliki urusan ini. Jadi kelemahan yang disebutkan dalam hadis ini sama seperti yang tadi. Bahwa Nabi tidak mampu atau tidak memiliki kemampuan untuk apa? Menentukan nasib seseorang. Yang ternyata orang-orang yang didoakan laknat oleh Nabi dalam kunut ini, ternyata pada akhirnya mereka masuk Islam. Wa hasuna islamun, dan bagus keislamannya. Ya. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah tentang tiga orang tadi, Safwan bin Umayyah dan Suhail bin Amr dan Al-Harith bin Hisham, kenapa Nabi mendoakan laknat atas mereka? Li'annahum ru'usul musyrikina yauma Uhudin. Karena mereka adalah para pemimpin orang-orang musyrikin pada waktu perang Uhud. Wa qad taballahu 'alaihim. Dan Allah Ta'ala telah menerima taubat mereka. Fa aslamu, lalu mereka masuk Islam. Wa hasuna islamuhum, dan bagus keislaman mereka. Ya, maka apabila demikian keadaan Nabi SAW, manusia yang paling mulia, manusia yang paling agung, ada kelemahannya. Sehingga Nabi Muhammad SAW tidak pantas untuk disekutukan dengan Allah Ta'ala, maka selain Nabi Muhammad SAW, terlebih lagi. Kelemahannya lebih besar, dan ketidakpantasannya lebih besar lagi. Kemudian dalil yang kelima, dalil yang terakhir dalam bab ini, masih berbicara tentang Nabi Muhammad SAW. Wafihi, dan di dalam hadis sahih, maksudnya hadis sahih Bukhari, An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, hina anzalallahu alaihi, ketika Allah Ta'ala menurunkan ayat kepadanya, yaitu surat Asy-Syu'ara ayat 214. Surat Asy-Syu'ara ayat 214. Wa anzir ashiratakal aqrabina. Wa anzir, dan berikanlah peringatan. Ashiratakal aqrabina, kepada keluargamu yang terdekat. Ini di awal-awal dakwah Islam. Di awal-awal Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Allah memerintahkan Nabi untuk memulai dakwahnya dengan mendakwahi keluarga terdekatnya. Kepada paman-pamannya, bibi-bibinya, kepada anaknya, kepada istrinya. Maka Nabi SAW melaksanakan perintah Allah ini. Ya. Beliau berdiri, berkhutbah, dan itu dilakukan di Bukit Safa. Di Bukit Safa. Nah, dalam khutbahnya tersebut Nabi berkata kepada keluarga terdekatnya, ya ma'asyara Quraisy, wahai sekalian orang-orang Quraisy, kan ini keluarga terdekat Nabi SAW, au kalimatan nahwa, atau kalimat yang semisal dengan kata tadi, ishtaru anfusakum, lindungilah atau selamatkanlah diri kalian, selamatkanlah diri kalian. La ugni ankum minallahi syai'a, aku tidak bisa membela kalian sedikit pun dari Allah Ta'ala. Aku tidak bisa membela kalian sedikit pun dari Allah Ta'ala. Kalau Allah berkehendak untuk mengazab kalian, aku sama sekali tidak mampu untuk membela kalian sedikit pun. Kemudian Nabi SAW berbicara orang per orang. Ya Abbas ibnu Abdul Muttalib. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib. La ugni anka minallahi syai'a, aku tidak bisa membelamu dari Allah sedikit pun. Kemudian kepada bibinya, ya Sofiyatu ammata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wahai Sofiyah, bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ugni anki minallahi syai'a, aku tidak bisa membelamu dari Allah sedikit pun. Kemudian Nabi berbicara kepada anaknya, wa ya Fatimatu binta Muhammadin, wahai Fatimah, putri Muhammad, salini min mali masyiti, silakan kamu minta kepadaku dari hartaku, terserah kamu. La ugni anki minallahi syai'a, aku tidak bisa membelamu dari Allah sedikit pun. Jadi Nabi SAW mendakwahi keluarga terdekatnya supaya masuk Islam, supaya mentauhidkan Allah Ta'ala, supaya meninggalkan kesyirikan dan kekufuran. Dan Nabi beralasan bahwa kalau mereka syirik, mereka kufur, tidak masuk Islam, maka Nabi tidak bisa membela mereka di hadapan Allah Ta'ala sedikit pun. Jika Allah berkehendak untuk mengadab mereka, maka Nabi tidak bisa membela mereka. Ya, maka di sini Allah hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kelemahan Nabi SAW, yaitu apa? Nabi tidak mampu untuk membela seseorang di hadapan Allah Ta'ala. Nabi tidak mampu untuk membela seseorang di hadapan Allah Ta'ala. tidak mampu melindungi, tidak mampu membela seorang di hadapan Allah Ta'ala. Maka Nabi tidak pantas untuk disejajarkan, disebandingkan, disekutukan dengan Allah Ta'ala. Selain Nabi bagaimana lebih lagi?
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati. Betah atau tidak berada di masjid? Sebuah pertanyaan yang mungkin jawabannya ada yang mengatakan betah dan ada yang mengatakan tidak betah. Dan saya tidak tahu apakah jamaah itu akan menjawab betah atau tidak betah. Dan saya juga tidak akan memaksa bagi yang mengatakan tidak betah harus betah. Akan tetapi, ketika seorang mengatakan betah atau tidak betah, tentu harus punya alasan. Apa yang menyebabkan kita betah di masjid dan apa yang tidak menyebabkan kita, apa yang menyebabkan kita tidak betah di masjid? Mungkin yang tidak betah alasannya sumuk. Apalagi? Apa selain sumuk? Capek. Ya. Banyak orang.

pasir. Ya. Ada kipas anginnya? Belum ada kipas angin saat itu. Angin segar. Adanya AC, angin segar. Ya. Akan tetapi orang yang beriman, bagaimanapun kondisi masjidnya, maka dia akan merasa betah. Kenapa? Karena sejak dia berangkat ke masjid, sampai dia berada di masjid, bahkan sampai pulang dari masjid, dia selalu untung. Ketika berangkatnya sudah untung, ketika di masjidnya dia untung, bahkan setelah pulang pun juga masih untung. Kita dengarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau SAW bersabda, hadisnya agak panjang, makanya saya akan jelaskan ringkas saja. Beliau SAW bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baytihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa 20 darajatan. Salatnya seseorang di masjid itu pahalanya lebih besar 20 sekian lipat. Dalam sebuah riwayat 27 kali lipat dibandingkan salat di rumahnya atau salat di tokonya atau salat di pasarnya. Ini hadis sering kita dengar. Yang jarang didengar adalah kelanjutannya. Wa dzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsana alwudhu'a tsumma ata almasjid la yanhazuhu illa as-salah la yuridu illa as-salah falam yakhthu khatwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa hutta 'anhu biha khati'ah hatta yadkhula almasjid. Sesungguhnya ketika kalian akan berangkat ke masjid, kemudian wudu, dan wudunya sempurna, jadi syaratnya wudunya harus sempurna, lalu dia berangkat ke masjid, tidak ada tujuan lain kecuali pengin beribadah kepada Allah. Jadi niat ini harus tulus. Karena belum tentu orang ke masjid itu dapat pahala. Ada orang ke masjid dapat dosa. Masjid dapat dosa, iya. Ketika niatnya salah. Niat apa? Nyolong sandal. Itu dari rumah sudah dosa. Ya. Kalau niatnya murni ingin beribadah kepada Allah, kata Nabi SAW, setiap langkah akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajatnya di surga. Dan langkah berikutnya akan diganjar oleh Allah untuk menghapuskan dosanya. Satu langkah naik surga. Satu langkah menghapus dosa. Langkah berikutnya derajat naik. Langkah berikutnya menghapuskan dosa. Maka beruntunglah yang rumahnya jauh dari masjid. Yang pakai motor moga-moga oleh. Muka-muka. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, fa idza dakhala al-masjid kana fi as-salati ma kanat as-salatu hiya tahbisuhu. Ketika dia masuk masjid, biasanya masuk masjid belum mulai salat. Bahkan ada yang masya Allah berangkat ke masjid belum azan. Atau ada yang berangkat sampai masjid sudah azan nunggu qomat. Ada sebagian orang nunggu qomat itu disuwe temen ki ora qomat-qomat. Ketahuilah, selama jenengan duduk di masjid, niatnya adalah nunggu sholat, maka jenengan selama itu akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Padahal kur apa? Kur jagung. Kita cuma duduk saja 10 menit, seberapa jam, 20 menit. Cuma duduk nunggu waktu sholat, nunggu qomat dikumandang.

selama itu jenengan akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Apa enggak untung? Kurapa toh? Jagung. Ya. Hanya di situ tidak. Bukan cuma hanya dapat pahala sholat. Nabi SAW lanjutkan. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi salla fihi. Dan selama itu pula malaikat akan mendoakan selama dia duduk di tempat yang dia akan sholat di situ. Ditongakakan sama siapa? Malaikat. Peluang dikabulkannya besar atau tidak? Sangat besar. Karena semakin seseorang suci, peluang doanya semakin besar untuk dikabulkan. Nah, saya tanya, malaikat duwe dosa apa ora? Tidak punya dosa malaikat. Apa yang disampaikan oleh malaikat? Doanya apa? Allahummarhamhu, Allahummaghfirlahu, Allahumma tub alaihi. Isi doanya malaikat kepada orang-orang yang nunggu dimulainya salat di masjid, ya Allah, sayangilah orang ini. Ya Allah, ampunilah orang ini. Ya Allah, terimalah taubat orang ini. Masya Allah. Tiga doa sekaligus. Dewek orang jaluk sama malaikat. Malaikat sudah apa? Mendoakan. Makanya enggak usah pusing-pusing. Arab jaluk tunga mengenai ustaz, mengenai kiai ini. Enggak bawa gula, enggak bawa teh, enggak bawa kopi. Angel teman. Yang penting rajin apa? Memecit. Kiai sama ustaz dibandingkan malaikat lebih suci siapa? Malaikat. Kiai ustaz menungsa biasa. Akeh? Dosa. Jangan malah lebih akeh. Ya. Malaikat, malaikat. Mendoakan kita. Semakin lama semakin banyak doanya malaikat. Kudune jenengan nunggu suwe kuwi bungah. Ora.

0: baunya sereng. Apa maning nembe mangan jengkol. Ya, Allahu Akbar. Ya, wongso apa? Wiso apa kisi mangan jengkol iki? Ya. Termasuk bau rokok. Termasuk bau apa? Rokok. Makanya kemarin saya sudah sampaikan. Ya. Momen istimewa di bulan Ramadan untuk meninggalkan apa? Rokok. Supaya tidak mengganggu siapa? Orang lain. Ya. Kemudian tidak batal. Wah, kepriwe nek kebelet Ustaz. Ya, nek kebelet ya ora apa-apa. Wudu lagi. Tapi nek arep ditokaken aja nang kene golek ngetokaken. Lu kebelet ya, misalnya pengen buang angin, ya aja nang kene mundur disit ngana. Ya. Kemudian setelah itu baru wudu. Enggak apa-apa, nanti balik lagi. Ya, jangan sampai nanti kebelet ditahan-tahan malah pas lagi sholat munine ya bubar engko malah. Ya, ini dua syarat hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, dan termasuk juga yang mengganggu lah ngobrol. Apa? Ngobrol. Nun saya bunyi kadang-kadang ya bapak-bapak ya ibu-ibu, tapi biasanya lebih dominan siapa? Ibu-ibu. Ya, ibu-ibu yang di bawah ini banyak keluhan. Anak ibu mesti ngobrol, pak. Pak ya ratau ketemu karo tanggane. Pak ya bisa setahun orang ketemu. Ya wong tangga nang pinggir rumah pinggir ngobrol, ngobrolin kok bae. Apa kek? Dikir kek, maca Quran kek, ndonga kek. Ya. Aku bingung ndonga apa, wis terserah lah robana atina apa-apa. Di bulan-bulan jangan ngobrol lah. Ngobrol seperlunya, apalagi lagi pengajian ngobrol lagi. Ya, ngaji sing manga kursi ji. Nah, nek sing manga akeh kowe jenenge udu ngaji. Ya, ngaji sing mangakur siji. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abdu wa rasuluh amma ba'd. Ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita bisa merasakan kenikmatan melihat pemandangan yang indah, Masya Allah. Ini merupakan nikmat yang luar biasa, yang tentunya kita bukan hanya sebatas melihat keindahannya saja, tapi juga kita merenungi akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merenungi akan keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sehingga dengan dari situ, semakin bertambah keimanan kita bahwa Allah itu maha indah. Indah bukan hanya ciptaannya, tapi juga indah syariatnya, indah perbuatannya. Maka dari itu kita juga berusaha bagaimana kita merasakan keindahan tersebut di dalam ibadah kita, di dalam menjalankan syariat Allah. Maka ini adalah merupakan ya sesuatu yang luar biasa kalau kita ya semua merasakan keindahan tersebut. Sebab tidak ada yang lebih indah bagi seorang hamba dari bermunajat kepada Allah. Tidak ada yang lebih indah bagi hati kita dari ketika hati kita ia bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu kebahagiaan yang luar biasa. Bahkan kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, "Inna fid dunya jannah. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah." Di dunia ini ada surga. Siapa yang belum memasuki surga dunia tersebut, dia tidak akan memasuki surga akhirat. Apa itu surga dunia yang dimaksud oleh beliau? Kata beliau, yaitu ma'rifatullah jalla wa ala. Itu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, memang betul. Karena dengan mengenal Allah, kita akan betul-betul

0: tumbuh sifat-sifat yang indah sekali. Orang yang kenal Allah, dia akan menjadi hamba yang bersyukur. Orang yang kenal Allah, dia akan menjadi hamba yang selalu berbuat baik kepada manusia. Orang yang kenal Allah, dia akan menjadi hamba yang tawadu, yang tidak akan pernah sombong, karena dia sadar semua pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang sabar menghadapi berbagai macam ujian, kesulitan hidup, dan yang lainnya, karena ia tahu dan ia kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan menjadi hamba yang mempunyai sifat-sifat yang luar biasa. Lihat Rasulullah SAW, manusia yang paling kenal Allah. Tidak ada manusia yang paling kenal kepada Allah dari Rasulullah SAW. Maka karena pengenalan beliau kepada Allah luar biasa, menimbulkan akhlak yang luar biasa, kesempurnaan sebagai seorang manusia. Makanya manusia menjadi sempurna ketika ia mengenal penciptanya yang maha sempurna. Manusia menjadi mulia ketika ia mengenal penciptanya yang maha mulia. Kenapa? Karena kesempurnaan milik siapa? Milik Allah. Kemuliaan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keindahan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang-orang yang beriman dan bertakwa itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dua macam keindahan. Keindahan batin dan keindahan fisik. Kalau kita melihat orang yang Masya Allah bertakwa, beriman, soleh, dari air wajahnya aja kita sudah merasa senang melihatnya. Kenapa? Karena Allah mencintai dia. Dan disebutkan dalam hadis bahwa apabila Allah mencintai seseorang, Allah akan memanggil Jibril. Ya. Lalu Jibril menyeru kepada semua penduduk langit dan bumi, annallaha ahabba fulanan fa'ahibbuh. Bahwasanya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka dicintailah oleh penduduk langit, dicintai oleh penduduk bumi berupa bebatuan, demikian pula hewan-hewan dan yang lainnya. Wa yudhu'ul qabul fil ard, kata Rasulullah, dan diletakkanlah penerimaan di muka bumi. Ya, subhanallah, saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka inilah ya penting sekali kita mengenal tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenali Allah. Dengan semakin kita kenal kepada Allah, maka kita akan bisa merasakan keindahan-keindahan yang tidak bisa kita rasakan dan tidak bisa kita bandingkan dengan keindahan dunia. Sahih, saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Makanya kenikmatan penduduk surga yang paling luar biasa di surga itu apa? Melihat Allah. Tidak ada keindahan di surga yang melebihi melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, ya. Ketika Rasulullah SAW menafsirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, dalam surat Yunus itu. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, Allah akan berikan kepada mereka surga dan tambahan. Rasulullah mengatakan, nanti di hari kiamat Allah akan berfirman kepada penduduk surga, ya ahlal jannah, hal azidukum syai', wahai penduduk surga, maukah aku menambahkan untuk kalian sesuatu? Kata para penduduk surga apa? Ya Rabb, alam tubayyid wujuhana wa tudkhilna al-jannah. Bukankah engkau sudah memutihkan wajah kami dan memasukkan kami ke surga, ya Allah? Apalagi yang kurang? Ini saja sudah luar biasa. Maka Allah membuka tirai wajahnya. Maka penduduk surga pun melihat wajah Allah. Dan tidak ada yang lebih indah, lebih mereka rasakan keindahan dari melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena waktu di dunia mereka belum pernah melihat Allah. Dan mereka waktu di dunia mengenal Allah. Dan ternyata mereka merasakan keindahan ketika mereka kenal Allah di dunia ini. Iya tidak? Naam. Dia merasakan keindahan ketika bertaqarrub, ketika tahajud, ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia merasakan keindahan-keindahan tersebut. Bahkan orang yang sudah merasakan keindahan betul, ya, dengan mengenal Allah, dia tidak ingin menggantinya dengan yang lainnya. Dia tidak ingin kehilangan Kenapa? Karena itulah memang sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Makanya, ya, Allah gantikan di surga menjadi apa? Melihat wajah Allah langsung yang sangat indah, luar biasa. Bayangkan ya, kita melihat ciptaan Allah saja, kita merasa terkagum-kagum, Masya Allah, Subhanallah, Subhanallah. Bagaimana coba kalau kita melihat wajah Allah yang paling indah, yang keindahannya tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga, saudaraku sekalian. Allahu Akbar. Maka saudara-saudaraku sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk berusaha mengenal Allah. Rasulullah sabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Siapa yang mengihsa-nya, dia pasti masuk surga, kata Rasulullah SAW. Apa yang dimaksud dengan mengihsa di dalam hadis tersebut? Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitab beliau, ya, yaitu Madarijus Salikin, yang dimaksud dengan ihsa itu 4 martabat. Martabat yang pertama adalah kita berusaha untuk mengenal dalil-dalilnya dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Martabat yang kedua, kita berusaha untuk menghafalnya. Martabat yang ketiga, kita berusaha untuk menyelami makna-maknanya. Kita coba ketika kita mengambil nama Allah Ar-Rahman, kita berusaha untuk selami maknanya. Apa makna Ar-Rahman? Kemudian martabat yang keempat, itu kita mengamalkan konsekuensinya, saudara. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Maka dari itulah mari kita berusaha ya, mengenal Allah dengan dua cara. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, mengenal ya, Allah itu dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu melalui ayat-ayat yang matluah, yang dibaca, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah memperkenalkan dirinya dalam Al-Quran, iya, baca ayat kursi. Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Baca akhir-akhir surat Al-Hasyr. Baca Al-Quran. Kita akan dapatkan Allah memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya. Ini cara yang pertama, saudaraku. Cara yang kedua apa? Yaitu mengenal Allah melalui ayat-ayat yang bersifat kauniyah. Apa itu? Ciptaan-ciptaannya. Ketika kita melihat bagaimana besarnya langit dan bumi, ya, yang kebesarannya tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Bumi yang kita pijak ini saja sangat besar sekali. 7 langit, 7 lapis, 7 bumi, itu 7 lapis bumi, langit itu bagaimana? Allah mengatakan, walaqad zayyana as-sama'ad dunya bimasabih. Sungguh kami telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Bayangkan, bintang-bintang yang ada di situ, bintang, demikian pula matahari. Ternyata itu masih langit dunia, saudaraku. Dan ternyata bumi sangat kecil sekali dibandingkan dengan matahari. Itu baru langit dunia. Bagaimana langit kedua, ketiga, keempat? Berarti besar sekali. Ketika kita melihat ciptaan Allah yang luar biasa seperti itu, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kebesaran Allah yang luar biasa. Maka kita kenali melihat ciptaannya, saudaraku. Ketika kita melihat laut yang bergelombang, keindahan-keindahan yang Allah perlihatkan kepada makhluk-makhluknya, untuk memperlihatkan kepada hambanya tentang kekuasaan dirinya. Untuk apa? Supaya kita menjadi hamba-hamba yang berpikir. Makanya Allah mengatakan, Inna fi khalqis samawati wal ard, wa ikhtilafil layli wan nahar, laayati liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang memiliki pikiran. Siapa mereka? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Apa hasilnya? Hasilnya mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan ini semua sia-sia. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Faqina adzaban nar. Maka peliharalah kami dari azab api neraka. Subhanallah. Maka dari itulah saudaraku, ya, kita diperintahkan oleh Allah untuk melihat, mentadaburi ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah, alam semesta ini, masya Allah. Karena ciptaan itu menunjukkan kepada sifat penciptanya. Sahih. Nah, semoga ya, dengan kita mengunjungi tempat-tempat yang indah, semakin menambah keimanan kita kepada Allah. Semakin kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, agar kita diberikan keindahan yang lebih dari itu. Keindahan yang bersifat maknawi, keindahan hati, keindahan akhlak, dan tentunya yang terbesar yaitu keindahan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan saudara-saudaraku sekalian, yaitu sebuah mitos dari masyarakat. Katanya pulau yang ada di belakang kita sana itu
1: Pulau Senua
0: namanya. Semua Pulau Senua katanya asal muasalnya wanita hamil yang pelit yang kemudian tenggelam jadi pulau. Ini namanya dongeng. Iya. Tentunya, pertama, berita-berita semacam ini harus kita periksa secara ilmiah. Apakah memang itu hanya sebatas cerita atau memang ada buktinya? Kalau tidak ada buktinya, mana dalilnya? Tidak ada sama sekali. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan kemarikan bukti-bukti kalian. Jika kamu orang-orang yang benar. Kalau ternyata hanya sebatas cerita demi cerita dan yang lainnya, tentu kita tidak bisa dong mempercayainya. Karena untuk meyakini sesuatu itu membutuhkan kepada bukti yang akurat. Bagaimana kita akan yakin sementara buktinya saja masih bersifat dugaan, bahkan di bawah dugaan. Hanya sebatas mitos saja. Sementara dalam Al-Quran, untuk meyakini sesuatu harus dengan apa? Bukti. Anda yakin ada Mekah? Oh, yakin. Dari mana Anda tahu Mekah ada? Oh, karena saya sudah ke sana. Banyak orang yang sudah melihat. Buktinya sudah sangat jelas. Ya, tidak? Maka kita yakin, betul. Kalau seperti ini, betul. Karena buktinya jelas sekali. Adapun kemudian hanya sebatas mitos, kata orang. Maka yang seperti ini saudaraku tidak boleh kita percayai. Ya, hanya sebatas kata orang, mitos-mitos yang tidak jelas. Ya, apa namanya? Beritanya dari mana?
1: Jatuhnya mendekati syirik itu wanita.
0: Ya, seperti ini masuknya khurafat. Itu cerita-cerita yang tidak masuk di akal, yang dibuat-buat. Ya, maka yang seperti ini khurafat namanya. Kalau misalnya disertai dengan keyakinan kalau kita pergi ke pulau tersebut akan bisa bertampak begini dan begitu, baru itu akan timbul kesyirikan. Tapi kalau hanya sebatas cerita-cerita katanya begini dan begitu, itu khurafat namanya. Allahu a'lam. Demikian, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Konon, ada seorang guru yang masuk ke kelasnya suatu hari dengan membawa sekarung kentang. Murid-muridnya merasa heran, apa gerangan pelajaran yang akan dipelajari hari ini? Ternyata guru itu berkata, murid-muridku, siapa di antara kalian yang pernah disakiti oleh orang lain? Dan masih ingat kejadian tersebut dan dia dendam kepada orang tadi. Silahkan murid-muridku hitung berapa orang yang pernah menyakiti Anda dan Anda dendam. Maka kemudian murid-murid itu pun berusaha menghitung. Ada yang satu, ada yang dua, bahkan ada yang sampai 10 orang yang dia dendami. Baik, murid-muridku, sekarang di hadapan Pak Guru ada sekarung kentang. Silahkan kalian ambil sejumlah orang yang kalian dendami. Maka mereka pun mengambil yang satu ya satu, yang lima lima, yang sepuluh sepuluh. Sekarang kalian tulis nama orang yang kalian dendami di kentang itu. Yang paling capek tentunya yang 10 kentang, dia tulis semuanya. Setelah itu, Pak Guru membagikan plastik. Kalian masukkan plastik, kalian masukkan kentang itu ke dalam plastik ini. Dan tugas kalian adalah membawa plastik yang berisi kentang ini kemanapun kalian pergi. Kalian tidur, kalian bawa. Kalian ke sekolah, kalian bawa. Kalian ke kamar mandi, kalian bawa. Kalian ke pasar, kalian bawa. Kalian ke lapangan, kalian bawa. Pendek kata, 24 jam kalian bawa. Satu hari, dua hari, empat hari, lima hari mulai murid-murid mengeluh. Pak Guru, kentangnya busuk, bau. Pak Guru cuma tersenyum. Sampai 10 hari. Ketika 10 hari, Pak Guru itu mengumpulkan para muridnya dan rata-rata muridnya membawa kentang itu sambil menutupi hidungnya dari bau busuk kentang yang selama ini dia bawa. Murid-muridku, 10 hari kalian membawa kentang busuk. Apa rasanya? Gak enak. Baunya menyengat. Bagaimana dengan orang yang membawa di dalam hatinya perasaan dendam kepada orang lain? Bukan 10 hari, tapi puluhan tahun. Bahkan sampai mati dia membawa kentang busuk di dalam hatinya. Apa nikmatnya dendam kepada orang lain? Apa enaknya kita marah, memendam perasaan benci kepada orang lain? Kenapa tidak kita maafkan? Contohlah Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana saudara-saudaranya menyakiti beliau. Mulai dari dibawa ke hutan, dimasukkan ke dalam sumur tua. Lalu kemudian Nabi Yusuf diambil oleh serombongan orang, dijual, dijadikan budak. Terakhir difitnah akan menzinai seorang wanita padahal bukan dia yang menginginkannya. Kemudian dipenjara. Berapa tahun dipenjara? Ada sebagian riwayat mengatakan 7 tahun dipenjara. Tidak bersalah dipenjara. Kira-kira apa komentar Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya datang ke beliau untuk meminta maaf? Setelah Nabi Yusuf menjadi menteri, menjadi orang yang terpandang, sedangkan saudara-saudaranya menjadi orang miskin yang butuh bantuan. Apa gerangan komentar Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya mengatakan in kunna la khati'in, in kunna min qablu la khati'un aw la khati'in? Sungguh Yusuf, kami ngaku bersalah. Selama ini telah membencimu, telah menyakitimu. Anda bisa bayangkan, seandainya Anda posisi Nabi Yusuf, apa yang kira-kira akan Anda ucapkan kepada saudara-saudara Anda? Lihat perkataan Nabi Yusuf. Allah rekam dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 92. Qala, la tathriba alaikumul yawm. Apa gerangan arti la tathriba alaikumul yawm? Salah yang mana ya? Salah yang mana? Bayangkan. Nabi Yusuf berkata, kepada saudara-saudaranya, salah yang mana? Saya enggak ingat kalian berbuat salah kepada saya. Inilah hati yang bening. Inilah hati yang bersih. Yang tidak memendam perasaan dendam kepada orang-orang yang menyakiti. Makanya Nabi Yusuf mulia. Mulia dengan bersihnya hati. Dan akan terhina orang-orang yang memendam kebencian, perasaan dendam kepada orang-orang yang pernah berbuat salah. Padahal sebenarnya mungkin kesalahan itulah kesalahan yang jauh lebih ringan dibandingkan kesalahan yang dilakukan saudara-saudara Yusuf kepada Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf berkata, "Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin." Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian, wahai saudara-saudaraku. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih di antara yang menyayangi. Maha Penyayang di antara yang menyayangi. Paling penyayang di antara yang memiliki kasih sayang. Contohlah Nabi Yusuf dengan mau membawa kentang busuk kemana-mana. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit. Sehingga bila ditimbang, pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar. Dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi Radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
5: Tasliman mazidah ba'd. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, para tamu Allah yang Allah sayangi, yang Allah cintai, Allah kita kembali berjumpa di dalam kajian langsung dari Tanah Suci Mekah. Mungkin ini kajian terakhir kita di sini. Besok pulang. Nggak tahu senang, nggak tahu sedih mau pulang ini. Senangnya ada, sedihnya lebih besar. Inginnya selamanya kita di sini sendiri. Tapi kepada Allah, kita banyak kepentingan juga kita naik. Iya, jamaah, kemarin kita sudah menjelaskan pentingnya ilmu dan sangat besarnya bahaya kebodohan. Salah satu di antara bahaya kebodohan adalah bisa sesat kita, terjerumus ke dalam banyak penyimpangan karena ketidaktahuan. Kemarin pun kita sudah jelaskan bahwa orang yang selamat ternyata tidak sebatas berilmu semata-mata, tapi wajib juga beramal. Karena betapa banyak makhluk berilmu tapi tak beramal, terus celaka. Seperti iblis, laknatullah alaihi, seperti juga Fir'aun, seperti orang-orang Yahudi, seperti juga Abu Jahal, dan beberapa contoh lain. Kita pernah mendengar penguasa Rom zaman bahala namanya Heraklius. Bukan Hercules, beda. Kalau Heraklius real nyata, sejaman dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, penguasa Romawi. Kalau Hercules mungkin fiktif, itu kan bangsa Yunani ya. Dianggap sebagai salah satu anak dewa. Dewanya aja fiktif, nggak asal. Heraklius meyakini kebenaran dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak mau masuk Islam karena alasan tidak mau kehilangan kekuasaan. Dan banyak lagi contoh orang yang berilmu tapi tak beramal. Tak beriman, tak beramal, akhirnya celaka. Akhirnya menjadi musuh agama ini. Karena itu wajib bagi kita untuk beramal. Karena amal adalah tujuan utama diturunkannya. Jadi ilmu itu bukanlah tujuan. Ilmu itu hanyalah wasilah untuk meraih tujuan. Tujuannya adalah, berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, innama yuta'allamul ilmu liyuttaqallahu bihi. Hanyalah ilmu itu dipelajari sebagai alat untuk bisa bertakwa kepada Allah. Takwa itu secara umum imtithalu awamiri wa jisinabu nawai, melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangannya, dan itu adalah takwa. Dan ternyata ilmu hanya dipelajari agar kita bisa menjadi orang takwa. Dengan cara apa? Dipelajari dan diamalkan. Berkata Abu Darda radhiyallahu an la takunu taqiyan hatta takuna aliman. Kamu tidak akan bisa menjadi orang yang bertakwa sebelum kamu berilmu. Orang bodoh tidak akan bisa menjadi orang bertakwa. Maksudnya bodoh tentang agama. Karena bagaimana orang bodoh bisa menjadi orang bertakwa kalau dia tidak berilmu tentang Allah dan tentang agamanya, tentang syariat. Pelajari Allah, syariatnya, aplikasikan, barulah dia menjadi orang yang bertakwa. Apabila sekedar hanya ilmu tapi tidak diamalkan, maka ada banyak ancam. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Hey, orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu amalkan? Sungguh besar kemurkaan, kebencian Allah kepada orang yang mengatakan apa yang tidak dia amalkan. Ata'murunan nasa bil birri wa tansauna anfusakum wa antum tatluna kita. Afala ta'murunan. Apakah kalian akan menyuruh manusia untuk berbuat baik, tapi kalian melupakan diri kalian sendiri, padahal kalian membaca kitab. Afala taqilun, tidakkah kalian berpikir? Jadi itu ayat-ayat yang berisi apa? Teguran kepada orang yang berilmu, tapi tidak beramal. Sebuah hadis sahih yang mengerikan. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan nanti di neraka, di akhirat, ada orang yang khususnya itu terbure keluar. Dia lari-lari, muter-muter mengelilingi neraka, ditonton oleh para penghuni neraka. Lalu para penghuni neraka itu bertanya, ya fulan ma sya'nu alam ta'murna bil ma'ruf wa tanhana an munkar, wahai fulan, ada apa dengan, bukankah dulu waktu hidup di dunia kamu suka menyuruh kami untuk berbuat ma'ruf, melarang kami dari kemungkaran. Jadi orang ini tukang amar ma'ruf, tukang nahi munkar. Orang ini ustaz, orang ini ulama, orang ini dai, orang ini kiai, orang ini mubaligh. Menuntun orang kepada kebaikan dan melarang orang dari keburukan. Tapi kenapa masuk ke dalam neraka? Orang ini menjawab, bala kuntu nahaitukum. Akuntu amartukum bil ma'ruf wa lam ati wa nahi wa nahaitukum anil munkar wa ya, dulu aku suka menyuruh kalian untuk berbuat baik, tapi aku sendiri tidak mengatakan. Aku melarang kalian dari kemungkaran, tapi aku sendiri masih melakukan. Jadi ilmunya manfaat ke banyak orang. Orang terbimbing, orang terarahkan, terbina, terdidik. Tapi dianya sendiri tidak. Sehingga masuk ke dalam neraka dalam kondisi urus-usus terburai dan ditonton oleh para ahli neraka. Di sini terbayang bahaya karena tidak mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Sebuah hadis yang diterima dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, berkata Rasul alaihi salat wassalam, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fi ma afna wa an ilmihi fi ma fa'ala bih wa an malihi min ayna iktasabahu wa fi ma anfaqa wa an jismihi fi ma abda. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum dia ditanya tentang empat hal. Persiapkan, hadirin sekalian, jawaban kita tentang empat pertanyaan ini. Persiapannya bukan dengan lisan, tapi aplikasi dengan amal. Pertama, tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Dalam riwayatin, tentang masa mudanya, untuk apa dia habiskan. Slogan, prinsip hidup anak-anak muda sekarang kan, mumpung masih muda, senang-senang dulu, hura-hura dulu. Nanti urusan agama, ibadah, tobat, kalau sudah tua, kan gitu ya. Sekarang masih muda, masih panjang lah, masih disebut nate hejo sarita panjang lalapon. Masih banyak kesempatan. Dan sudah masa tua, baru bertobat, baru mendalami agama. Kan gitu. Yang gak sadar, masa muda itu nanti akan ditanya. Kalau masa mudanya dihabiskan untuk ibadah, maka dia termasuk salah satu di antara yang akan memperoleh naungan pada hari kiamat. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Ada tujuh golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari ketika di hari itu tak ada naungan lain kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah asyabu nasha'afi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh berkembang dalam ibadah kepada. Pemuda yang menghabiskan masa mudanya dengan ibadah. Ketika ditanya untuk apa masa mudamu kamu habiskan? Ternyata untuk ibadah, selamat dia. Ini yang pertama yang ditanya. Samuda atau umur secara keseluruhan. Kedua, wa'an ilmi fima. Tentang ilmunya, diamalkan apa tidak? Ketiga, wa'an malihi min aynak tasabahu wa fima anfaqahu. Tentang harta. Kalau harta, dua pertanyaannya. Dari mana dia dapat, kemana dia nafkahkan, kemana dia pergunakan. Dan sebaik-baik harta adalah harta yang dapat dengan cara yang halal dan dipakai untuk ibadah kepada Allah SWT. Dan yang terakhir, maksudnya terakhir dari empat poin ini, bukan terakhir ngaji, ngajinya masih panjang. Wa an jismi, tentang badannya, untuk apa dia gunakan. Nah, jadi hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya, lalu Imam At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan sahih, yang menunjukkan empat pertanyaan di hari kiamat yang harus kita jawab. Jawabannya jangan sampai mengecewakan, membinasakan, dan ternyata jawabannya itu dalam bentuk amalan harus kita lakukan sejak di dunia. Habiskan masa muda kita, umur kita untuk ibadah, amalkan ilmu kita, kemudian perhatikan sumber harta kita dan bagaimana kita mempergunakan harta tersebut dan jasad kita dipakai untuk apa. Berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, la takunu aliman hatta takuna ta'aliman wa la takunu bil ilmi aliman hatta takuna bihi amilan. Kamu tidak akan menjadi seorang alim, seorang yang berilmu, sampai kamu belajar, sampai kamu menjadi muta'alim. Ta'alim itu orang yang belajar. Dan dengan ilmu yang kamu sudah miliki, kamu tidak dikatakan orang alim sampai kamu mengamalkan ilmu itu. Selama ilmu itu tidak diamalkan, dia masih tetap dianggap bodoh. Walaupun hafal Quran, hafal hadis, hafal banyak kaidah dalam beragam disiplin ilmu syar'i, tapi tidak diaplikasikan, tidak diamalkan, orang itu disebut sebagai orang bodoh oleh Abu Darda, oleh ulama-ulama lain yang nanti kita akan ungkapkan. Salah satu bentuk kebodohannya itu adalah kenapa tidak diamalkan. Tuntutan ilmu yang dia miliki itu harus beramal. Ini masih belum diamalkan, itu bodoh sekali. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, la yazalul alimu jahilan bima alima hatta ya'mala bih, fa'idha amila bihi kana alima. Seorang yang berilmu masih tetap dianggap bodoh dengan ilmunya sampai dia mengamalkan ilmunya. Apabila sudah beramal, barulah dia disebut alim, disebut orang yang berilmu. Salah satu risiko apabila ilmu ini tidak diamalkan bisa hilang. Karena apa? Mengamalkannya termasuk salah satu cara mengikat ilmu tersebut. Ibarat binatang ternak atau peliharaan, kalau tidak diikatkan, ngaprak kemana-mana, kabur ya akhirnya. Agar tidak pergi, diikat. Ilmu itu seperti itu. Ikat, salah satunya apa? Dengan amalan. Cara mengikat ilmu banyak. Bisa dengan menghafalnya, bisa dengan menuliskannya, bisa dengan mengajarkannya, mendakwahkan. Salah satunya dengan cara mengamalkan. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kata beliau, ikatlah ilmu bil amal, khayyidil ilma bil amal, fa'in ajaba wa illa irtaha. Ikat ilmu itu dengan beramal. Amalkan ilmu itu, maka ilmu itu akan tetap ada pada diri. Kalau tidak, ilmu itu akan pergi. Ilmu itu akan hilang dalam diri. Karena itulah maka para ulama ahli hadis zaman baheula mengatakan seperti yang dituturkan oleh Imam Asy-Sya'bi rahimahullah. Beliau mengatakan, kunna nasta'inu ala hifdil hadith bil amalihi, wa kunna nasta'inu ala tolabihi bisawd. Kami dulu meminta bantuan di dalam menghafalkan hadis dengan cara mengamalkan isi hadis itu. Hadis yang sedang dihafalkan itu diamalkan, diaplikasikan. Dan kami minta pertolongan kepada Allah di dalam mempelajari hadis dengan cara saum. Makanya ada sebuah kitab yang berisi tentang tuntunan. Bagaimana caranya agar bisa memahami ilmu secara cepat. Lalu subbabnya itu membahas thalibul ilm wa qiyamul lail, wa talibul ilm wa shaum. Penuntut ilmu dengan qiyamul lail, tahajud, dengan shaum, dengan zikir, dengan doa, dengan infak, dan sedekah, dengan kemuliaan akhlak. Itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan antara sosok seorang penuntut ilmu dengan amal soleh. Penuntut ilmu harus menjadi ahli ibadah, ahli amal soleh, orang yang berakhlak mulia, karena ibadah yang dilakukannya, amal soleh yang dilakukannya itu penop, menyimpang dari upaya mencari ilmu tersebut. Lihat ayat Al-Quran ini janji ya, di dalam Al-Quran. Salah satunya ada berapa ayat? Dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-29 Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertakwa, bertakwa itu melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan, beramal, Allah akan memberikan kepada

Pertama kurban, kedua penghapusan dosa, penghapusan kesalahan, ketiga diampuninya dosa. Apa itu furqan? Para ulama menyatakan, sebenarnya yang dijelaskan Syaikhul Utsaimin dalam Kitabul Ilm, itu mencakup, itu adalah ilmu, mencakup empat poin yang berkaitan dengan ilmu. Itu furqan. Kenapa? Karena furqan itu maknanya pembeda antara hak dengan batil, antara benar dengan salah, antara sunnah dengan bid'ah, antara taat dengan maksiat, antara adat dengan syariat. Yang bisa membedakan semua itu adalah ilmu. Orang bodoh tak akan mengetahui perbedaan antara adat dengan syariat, antara sunnah dengan bid'ah, antara benar dengan salah, samar dalam pandangan mereka itu. Karena enggak memiliki furqan. Furqan itu ilmu. Mencakup empat poin kata Syaikhul Utsaimin rahimahullah ta'ala. Yang pertama adalah pemahaman. Yang kedua adalah hafalan. Nah yang ketiga ini adalah ketajaman, kecerdasan atau kecerdikan di dalam menganalisa sesuatu. Sama ilmu beda takwa, itu beda anunya, pemahamannya, kedalaman. Ketika turun ayat terakhir dari surah, dari Al-Quran, kepada kaum muslimin, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan, yang menunjukkan Islam sudah sempurna. Para sahabat gembira, senang, bahagia, agama kita sudah sempurna. Karena yang mereka tangkap sudah lengkap kumpul. Tapi ada satu sahabat sedih, menangis. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Orang-orang kaget. Kenapa engkau bersedih? Bukankah agama kita sudah sempurna? Iya. Bukankah kita harusnya berbahagia? Iya. Kenapa engkau menangis? Apa kata beliau? Kalau agama ini sudah sempurna, berarti selesailah tugas Nabi kita Muhammad SAW. Kalau sudah selesai, ini pertanda sebentar lagi Allah akan memanggilnya ini. Dan turunnya ayat ini menjadi isyarat sudah dekatnya masa ajal Nabi SAW. Itu yang ditangkap oleh Abu Bakar, tapi tidak tertangkap oleh sahabat-sahabat. Dan karena apa? Karena ketakwaan. Analisanya jauh lebih tajam. Dan betul saja, 81 hari setelah ayat ini turun, beliau wafat alaihi salatu wassalam. Lihat bagaimana ketakwaan bisa mempertajam analisa pemahaman seorang terhadap suatu masalah. Ini poin yang ketiga. Yang keempatnya kata Syaikhul Utsaimin, ada yang disebut dengan firasah. Firasat bahasa kita. Ada satu hadis, tapi hadis ini yang dhaif ya. Yang dhaifannya dijelaskan salah satunya masyhur Hasan Salman. Salah satu dalam kitab Al-Qawm bin Fi'ahtul Muslim. Ittaqu firasatal mu'min fa'innahu yanduru binudillah. Hati-hati kamu dengan firasatnya orang mukmin, karena mereka bisa melihat dengan cahaya Allah. Cahaya Allah itu maksudnya ilmu. Al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Jadi, karena melihat dengan cahaya Allah, dia firasatnya tajam. Walaupun hadis ini dhaif, tapi realisasinya, realitanya itu sering terbukti dalam kehidupan para sahabat dan para ulama tentang tajamnya firasat mereka. Suatu saat ada rombongan yang mendatangi Utsman bin Affan. Satu beliau sebagai khalifah. Abu Bakar, Umar sudah tidak ada. Di tengah jalan ada seorang pemuda. Malum ya, pemuda
Mungkin bapak-bapak dulu juga seperti ini.

0: Itu ketika di tengah jalan melihat berpapasan dengan wanita yang terbuka wajahnya, Hoksai datang. Allah bari ngacai. Dia kesengsem, langsung dipalingkan oleh orang-orang tuanya langsung gitu. Itu namanya zina mata. Ketika berjumpa dengan Utsman bin Affan, Utsman menyatakan, salah seorang di antara kalian tadi ada yang berzina di jalan. Zina mata maksudnya. Orang-orang kaget, Utsman kok tahu, apakah wahyu turun lagi? Kalau dulu Nabi Sulaiman tahu, diberitahu oleh Allah. Kalau ini kan sudah tidak ada. Apakah wahyu turun lagi? Enggak. Kata dia hadir firasat. Inilah firasat yang Allah berikan kepada seorang mukmin. Ini buah ketakwaan. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffiru 'ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, Allah kasih kamu furqan. Furqan itu ilmu tentang empat hal tadi. Daya hafalnya jadi kuat, ya. Terus sangat mudah memahami ilmu yang dibeberkan. Kalau kita terkena dengan penyakit hese apal gancang, ada yang begitu di sini. Ada apa banyak? Banyak apa semua? Nah, itu karena dosa. Itu karena maksiat yang dilakukan. Dan ketakwaan, takwa itu maknanya adalah menjaga diri dari dosa. Kalau ketakwaan menyebabkan Allah Azza wa Jalla mempermudah ilmu dalam ayat terpanjang dalam Al-Qur'an. Kalau di mushaf sampai satu halaman. Surat apa tahu? Tentang hutang. Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalin musamma faktub. Itu di akhir kalimat dari ayat ini Allah menyatakan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Artinya memudahkan kalian untuk memahami. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman sebaliknya, kalau tidak takwanya jadi ahli maksiat, melakukan banyak pelanggaran, baik mengabaikan perintah ataupun melanggar larangan, maka ini menghalangi apa? Menghalangi ilmu yang harusnya dia faham. Yang sedang dia pelajari, susah untuk difahami, susah untuk dihafal. Daya hafalnya kurang, daya tangkapnya juga kurang. Sekali hafal, beberapa menit kemudian, sudah lupa lagi. Kata Abdullah bin Mas'ud, ini la ahsib. Aku ahsib di sini meyakini, boleh dikatakan menduga, ya. Idza yansal amdu an ilmi atau amma ya'lamuhu, kalau ada seorang hamba melupakan atau lupa ilmu-ilmu yang sudah diketahuinya, bil khati'ati ya'man, itu pasti karena kesalahan dosa yang sudah dilakukan. Imam Malik mengajar itu murid-muridnya menulis. Kalau ahli hadis mengajarkan hadis, satu hadis itu bisa berhari-hari. Karena apa? Karena ditinjau dari berbagai aspek, tidak hanya matan. Matan itu konten si hadisnya saja, tidak. Tapi juga sanad, bersambung atau terputus. Kalau terputus, di mana terputusnya? Di awal, di akhir, di tengah, di pinggir. Dan itu dalam ilmu mustalahul hadis beda istilahnya. Kalau di awal namanya mursa, di akhir namanya mu'allaq, di tengah-tengah namanya mu'bol, di pinggir-pinggir namanya munqati. Itu empat istilah untuk hadis yang terputus sanad. Nah, terus dari segi rawi lagi satu persatu. Semua orang nulis kecuali satu pemuda yang tidak menulis. Ditanya, kenapa kamu tidak menulis yang lain? Saya sudah hafal di luar kepala. Coba ulangi sekali lagi dari awal sampai akhir apa yang saya jelaskan. Diulang tak ada yang kelewat satu. Cerdas ini orang. Siapa orang ini? Imam Syafi'i. Rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Sampai Imam Malik menyatakan, inni ra'aitu annallaha qad ja'ala fi qalbika nuran falam tudfi'hu bidhulumatil maksiyah. Kata Imam Malik, aku melihat Allah telah memberikan cahaya di dalam hati. Jangan engkau matikan atau padamkan cahaya itu dengan gelapnya kemaksiatan. Ada satu pengalaman Imam Malik. Beliau itu mau menulis kitab. Sudah ada bahan ini di kepala. Tapi pas menuliskan lupa. Akhirnya beliau datang ke gurunya, namanya Imam Waqi, curhat itu untuk konsultasi, mencari solusi. Apa kata Imam Waqi? Kamu sudah maksiat. Coba introspeksi. Lalu kamu tobat dari maksiat itu. Kenapa? Karena ilmu itu cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Lalu introspeksi, ada ketemu. Ingat-ingat apa yang sudah dilakukan. Jadi para ulama itu saking jarangnya melakukan dosa. Sampai ketika melakukan dosa gampang ketemunya. Kalau kita dosa mana ini ya. Yaitu beliau di jalan itu seketika berjalan ada seorang wanita yang akan naik ke untanya tersingkap sedikit betis. Terlihat lalu beliau langsung berpaling, tidak Allah. Itu kan menurut kita mah tidak masalahnya, karena langsung berpaling. Nah, lalu beliau tobat dari hal itu, lalu pengalaman beliau ini diungkapkan dalam sebaik syair. Syair ini bisa kita temukan dalam kitab Dewan Asy-Syafi'i. Kata beliau, syakautu ila waqi subahifti. فأرشدني إلى ترك المعاص وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يبدل العاص. Aku curhat kepada Imam Waqi tentang buruknya hafalanku. Lalu beliau memberitahukan agar aku meninggalkan maksiat. Lalu beliau menjelaskan bahwa ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Jadi para ulama zaman dahulu kenapa daya hafalnya sangat kuat, daya analisanya sangat tajam. Sekali diterangkan langsung mereka itu faham. Dan firasatnya juga sangat tajam. Itu karena ketakwaan. Ilmunya itu ditunjang dengan apa? Dengan amal. Maka mengamalkan ilmu termasuk penunjang dari ilmu yang sedang dipelajarinya, difahaminya, dan dihafalkan. Kalau mereka itu sebaliknya dari kita, kita menghese apal gancang pohon. Mereka menggancang apal hese pohon. Kenapa? Karena kondisi batinnya, kondisi jiwanya yang lebih bersih. Disebabkan karena mereka itu mengamalkan ilmu-ilmu yang mereka faham, diaplikasikan dalam bentuk amal. Nah, mengamalkan ilmu ada dua jenis. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Adapun mengamalkan ilmu yang wajib adalah ilmu-ilmu yang memang wajib untuk diaplikasikan. Seperti kita belajar tentang sholat, sholat fardu, maka wajib diaplikasikan. Kita belajar tauhid, belajar akidah, wajib diaplikasikan. Kita belajar umpamanya rukun iman, rukun Islam, wajib diaplikasikan karena itu semua wajib. Kita belajar akhlak, wajib diaplikasikan. Maka mengabaikan ilmu-ilmu yang wajib ini, inilah yang terkena ancaman tadi. Ancaman surah As-Saff ayat yang kedua dan yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabur maqtan indallahi antakul malattaf. Ancaman yang terdapat dalam Al-Baqarah itu, atakmuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab. Ancaman dalam hadis Muslim tadi, orang terburai ususnya di neraka, ternyata mereka ustaz, da'i, mubalig, kiai, ajengan, ulama yang tidak mengamalkan ilmu. Maksudnya ilmu-ilmu yang memang wajib untuk mereka amalkan. Maka mau tidak mau harus kita. Yang pertama. Kedua, mengamalkan ilmu yang hukumnya sunnah. Seperti contohnya umpama kita belajar tentang keutamaan sholat sunnah rawatib atau sholat-sholat sunnah yang lain, tahajud umpama, duha, istikharah, tahiyatul masjid atau yang lain-lainnya, kita pelajari keutamaannya dan menggiurkan siapa orang yang menjaga 10 rakaat atau 12 rakaat sehari semalam, Allah bangunkan dia sebuah istana di surga. Itu salat apa? Salat rawatib. Menggiurkan banget gitu ya. Ada seorang sahabat yang selalu membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhidmah, ya. Apapun barang yang dibutuhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapkan pokoknya, mau bawa barang dibawain gitu. Mau berwudu ambilin airnya dan seterusnya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, mendesak dia untuk meminta upah. Sal, mintalah kan. Kata orang itu, lah, saya tidak mau meminta. Ikhlas kan. Dipaksa, pokoknya minta. Sampai orang ini tidak bisa menghindar, harus meminta, dia menyatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku ingin meminta kepadamu agar aku tetap bisa mendampingimu di surga. Jadi upahnya itu tetap ingin di akhirat, tidak minta uang. Kalau Nabi SAW maksudnya minta, kita ada upah apa, kayak uang, kayak makanan atau apa gitu, karena dia suka bantu. Tapi tetap yang dia minta adalah mendampingi beliau di surga. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'inni ala dzalika bikasratis sujud. Bantu aku untuk memenuhi keinginanmu dengan cara memperbanyak sujud. Hadis ini oleh para ulama, di antara Imam Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram, dicantumkan dalam bab sholat an-nawafil, sholat sunnah nawafil, keutamaan sholat sunnah nawafil, bahwa memperbanyak sholat termasuk salah satu cara bisa masuk ke surga, bahkan tadi dibuatkan istana di surga dan pendamping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud memperbanyak sujud adalah sholat. Dan yang dimaksud memperbanyak sholat adalah sholat sunnah. Karena sholat fardu gak boleh diperbanyak. Itu mah flat way, 17 rakaat, 5 kali sehari semalam memperbanyak sholat fardu menambah ya bid'ah nanti. Nah, pasti memperbanyak sholat sunnah. Nah, kita belajar tentang keutamaan amalan-amalan sunnah. Tahajud, rawatib, tahiyatul masjid, syuruq yang siapa yang sholat berjamaah subuh dengan imam lalu zikir sampai matahari terbit atau sholat dua rakaat pahalanya gimana? Sama dengan haji dan umroh secara sempurna, sempurna, sempurna sampai tiga kali berjamaah. Kan itu mungkin. Apakah ini wajib diamalkan? Tidak, karena amalannya juga sunnah. Siapa yang tidak mengerjakannya, dia tidak dosa. Tapi yang mengerjakannya memiliki banyak keutamaan. Nah, jadi yang dimaksud dengan wajibnya kita mengamalkan ilmu adalah ilmu-ilmu tentang amalan yang memang wajib untuk dilakukan. Tapi kalau mengamalkan ilmu-ilmu yang tentang amalan yang hukumnya sunnah untuk dilakukan, maka tidak wajib. Tetap sunnah, tapi yang mengamalkannya memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Ya. Inilah yang menyebabkan orang menjadi rasyid, seperti yang kita jelaskan kemarin. Berilmu dan beramal. Wajibnya melakukan amalan terhadap ilmu mengakibatkan seseorang menjadi rasyid. Menyebabkan orang berada di atas siratal mustaqim. Seperti yang kemarin kita sudah jelaskan, siratal mustaqim itu ilmu dan orang yang alladzina an'amta alaihim, orang yang telah diberi nikmat oleh Allah adalah orang yang berilmu dan beramal. Merekalah rasyid, merekalah yang akan memperoleh kedudukan yang utama dunia akhirat. Merekalah orang-orang yang dimaksud oleh Allah dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan berilmu beberapa derajat. Salah satu penyebab kenapa orang yang beriman dan berilmu derajatnya lebih tinggi, kata Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Karena ayat ini dinukil oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya dalam bab Fathul Ilmi. Ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka disyarah oleh Imam Ibnu Hajar, raf'atud darajat likasratis sawab. Ketinggian derajat itu karena banyaknya pahala. Kenapa orang yang beriman dan berilmu tinggi derajatnya? Karena pahalanya. Dari ilmunya lahir pahala jariah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dalu 'alal khairi kafa'. Orang yang menunjukkan kebaikan, mengajarkan kebaikan, itu sama pahalanya dengan orang yang mengamalkan kebaikan. Hanya menunjukkan saja. Mengajarkan tata cara sholat. Lalu diamalkan. Itu dapat pahalanya. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang mengajarkan, menunjukkan satu jalan kebaikan dalam Islam, dia akan memperoleh pahala, ditambah pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan. Jadi pahala dari ilmu yang diajarkan, yang diamalkan, ngalir terus. Orangnya tidur, murid-muridnya mengamalkan ilmunya. Dalam tidurnya dia dapat pahala. Bukan pahala dari tidur. Tidurnya enggak berpahala. Tapi dari amalan murid-murid. Dia mati masuk lubang kubur. Tak bisa lagi beramal. Pahala ngalir terus dari amalan murid-muridnya. Idza mata mu'adama infata amalu ila min salat. Kalau anak Adam mati, putus semua amal. Maksudnya pahala dari semua amal. Pahala sholat putus, pahala saum putus. Karena gak bisa lagi sholat, gak bisa lagi saum. Kecuali tiga. Yang pahala yang ngalir terus, salah satunya al-ilmu yang yuntafa, ilmu yang manfaat. Ngalir terus, bayangkan. Dianya udah mati, otomatis dosanya berhenti. Sementara pahalanya ngalir terus sampai kiamat. Kebayangkan banyaknya pahala yang didapat oleh ahli ilmu tersebut karena ilmunya masih diamalkan oleh orang-orang yang masih hidup. Karena banyaknya pahala, derajatnya tinggi. Ketinggian derajat salah satunya dilihat dari pahala. Makanya seringkali pahala ini oleh Al-Quran tadi, oleh hadis, diungkapkan dengan lafaz derajat. Salah satunya sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal musliman musaddad bi husni khuluqihi yudriku darajat as-sawamil qawwam." Sesungguhnya seorang muslim musaddad. Musaddad itu yang simpel. Tidak hebat ibadahnya. Dia hanya mengerjakan yang fardu, yang sunahnya banyak ditinggalkan. Itu disebut musaddad. Tapi dengan kemuliaan akhlaknya, dia mampu meraih darajat as-sawamil qawwam. Darajat sawam dan qawwam. Sawam itu bentuk sifat mubalaghah dari shaum. Shaum itu orang yang saum. Tapi kalau saum terus dan berkualitas disebut shaum. Qaim itu orang yang qiyamul lail. Orang yang tahajud sekali dua kali disebut qaim. Tapi kalau tahajud terus setiap malam dan sudah adzan asar di Indonesia. Di kita duhur aja belum, sedikit lagi, ya. Dan sawam dan qawm artinya ahli tahajud, ahli sawam. Maknanya kemuliaan akhlak mampu meraih pahala yang sama dengan pahala yang diraih oleh orang yang ahli tahajud dan ahli sawam. Malamnya tahajud, siangnya sawam. Akhirnya apa? Ayo pahalanya banyak. Darajat maknanya Pak. Ya. Jadi demikianlah dahsyatnya mengamalkan ilmu sehingga dia menjadi manusia yang spesial dunia sampai akhirat dalam pandangan Allah. Cukup ya sampai di sini. Khusus untuk yang jamaah di sini saja kalau ada pertanyaan tersebut.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dan bagaimana memahami tadi dua hal yang seperti perlawanan ya, itu tentang mengajarkan ilmu dengan ada pemakaian kafarili. Terus di awal disebutkan bahwa ada orang yang mengajarkan ilmu tapi tidak mengamalkan. Seperti seorang dai mengajak pada kebaikan tapi dia tidak melaksanakan, melarang keburukan, tapi dia tidak meninggalkan. Nah, kemudian bagaimana sikap misalnya kalau ada orang pengajar, dai katakanlah, dia itu belum bisa meninggalkan kemaksiatan. Apakah dia harus berhenti menulis dari dakwahnya supaya tidak memperpanjang puasa atau seperti apa?
0: Ibu-ibu dengar ya pertanyaan. Oh, tapi netizen pendengar tidak mendengar. Pertanyaan seperti ada hal yang kontradiktif tadi. Di satu pihak, ada orang yang berilmu mengajar dakwah, tapi dia tidak mengamalkannya ke neraka. Di lain pihak, ilmu yang diajarkan diamalkan oleh orang, pahalanya mesti ngalir. Tapi kenapa dia ke neraka? Barakallahu. Pertanyaan yang kritis, yang bagus. Ketika dia mengajar dakwah, dia dapat pahala dari dakwahnya. Dan pahalanya jariah, iya. Dengan syarat. kemarin ikhlas. Kalau tidak ikhlas, maka tidak dapat pahala. Karena ikhlas itu syarat pokok diterimanya amalan. Mana diterima, dipahalai. Semua yang Allah janjikan untuk orang yang beramal, itu akan diberikan dengan syarat ikhlas dan tabah. Kalau enggak ikhlas, semua yang Allah janjikan termasuk pahalanya enggak. Termasuk jariahnya enggak. Ya, asal ikhlas. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada orang ikhlas, ya tidak ingin dipuji, tidak ingin dunia, tapi dia tidak mengamalkannya. Ada dua penjelasan di kalangan para ulama tentang hal ini. Yang pertama, orang itu kalau tidak mengamalkan ilmu-ilmu yang wajib diamalkan, walaupun diajarkan, dia berdosa ketika tidak mengamalkan. Tidak mengamalkan yang wajib diamalkan, dia berdosa. Dan kadar dosanya jauh lebih besar daripada pahala yang dia dapat dengan mengajarkan atau diamalkan oleh orang lain. Jadi pahala yang apa yang didapat tidak bisa mengcover besarnya dosa yang dia lakukan. Contoh umpamanya mengajarkan sholat fardu. Murid-muridnya sholat. Dia dapat pahala, tapi dia berdosa karena tidak sholat dan besarnya dosa ini tidak tercover oleh pahala. Pahala tetap dari kebaikannya dapat, dosa tetap dapat dari keburukannya ditimbang. Karena dengan ayat wa amma man khaffat mawazinu wa ummuhu awiyah. Nah, ini yang menjadi penyebab orang itu tadi masuk ke dalam neraka. Karena apa? Kadar dosanya, dosa akibat dia melakukan dosa dan dosa akibat dia meninggalkan kewajiban jauh lebih besar sehingga tidak tercover oleh pahala yang dia hasilkan dari dakwahnya, dari amalan murid-muridnya. Ditimbang tetap dapat pahala dari amalan muridnya asal ikhlas. Tapi ketika ditimbang ternyata lebih berat kepada dosanya. Malah dia dengan ayat tadi wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hamiyah. Inilah yang dimaksud, ya, yang dimaksud oleh keterangan tadi. Ada seorang yang ketika di dunia amar ma'ruf nahi munkar tapi masuk dalam neraka dalam keadaan khususnya terburai lalu ditonton oleh semua. Ternyata dia adalah tukang amar ma'ruf nahi munkar tapi dia tidak melakukan. Dia tidak melakukan apa yang didakwakan itu dosanya jauh lebih berat daripada pahala yang dihasilkan dari dakwah yang dilakukan sehingga masuk ke dalam neraka. Jadi tidak bertolak belakang antara dua hal tadi. Wallah. Ma'am, ada yang mana? Saya
2: mungkin sudah cukup tapi ya kalau tadi kan ada kewajiban setiap yang baru beramal tapi sejujurnya setiap kita ingin melakukan suatu amalan karena pengetahuan kita tapi justru di lain pihak kita terbatas pada keterbatasan kemampuan kadang-kadang kita berpikir kita tidak layak mengamalkan itu karena kita masih ingatnya
0: contoh
2: misalnya untuk mengingatkan mama naik muntah sekitar kita. Kita berpikir masih ada ustaz yang berhak melakukan itu. Tapi kadang-kadang untuk para ibu, itu tidak butuh ustaz untuk melakukan hal itu, tapi butuh teman sejawat. Kadang-kadang butuh orang-orang yang hanya untuk mungkin bisa mendengar saja tanpa untuk mengarahkan. Itu dakwah-dakwah bilhal yang biasanya kita alami sebagai ibu, gitu, para ibu atau para wanita. Jadi kalau di tengah-tengah antara berilmu atau tidak berilmu, beramal atau tidak mengamalkan, karena ketakutan akan tadi amal yang tanpa ilmu.
0: Baik, barakallahu fiik. Pertanyaannya, kadang-kadang ingin beramar ma'ruf nahi munkar, tapi karena keterbatasan ilmu atau karena takut mau nyuruh orang lain untuk berbuat baik, dia sendiri belum sebaik itu. Akhirnya tidak berani gitu ya. Tayyibarakallah. Pernah enggak dengar ada keterangan? Murun nasa bil ma'ruf walau lami walau lam ta'tu. Terus disebut wanhaunas anil munkar walau ta'tu. Lakukan perintahkan orang-orang untuk berbuat baik walaupun kamu belum mampu melakukan. Perintahkan orang lain untuk berbuat baik walaupun kamu belum mampu melakukan. Dan larang orang dari kemungkaran walaupun kamu masih belum meninggalkan, masih mengerjakan. Nah, ada dua hal ketika kita beramar ma'ruf nahi munkar, ya. Pertama, kewajiban mengamalkan apa yang wajib dan kewajiban meninggalkan apa yang haram, yang dilarang, yang munkar. Itu yang pertama. Yang kedua, kewajiban memberitahukannya. Kalau seseorang, jadi ada dua kewajiban. Kewajiban mengamalkannya dan kewajiban untuk memberitahukan. Kalau seseorang belum mengamalkan, tapi sudah memberitahukan, maka dia sudah memperoleh pahala dari memberitahukannya, tapi belum memperoleh pahala bahkan berdosa karena belum melakukan. Karena itulah, maka hadis amar ma'ruf nahi munkar ini hanya menuntut kita untuk melakukan kedua-duanya, karena kedua-duanya wajib. Mengamalkannya wajib, memberitahukannya wajib. Kalau tidak bisa kedua-duanya, minimal salah satu. Apa yang tidak bisa dilakukan semua, jangan ditinggalkan semuanya. Jadi ada dua kewajiban. Dua kewajiban mengamalkan dan kewajiban memberitahukan. Kalau belum bisa mengamalkannya, beritahukan. Maka minimal kita sudah melakukan satu dari dua kewajiban tadi, ya. Jadi walaupun umpamanya kita belum mampu untuk bertahajud, kemudian suatu saat kita diminta untuk menjelaskan keutamaan tahajud, apa-apa lakukan, laksanakan, gitu ya. Atau umpamanya seorang wanita, dia belum mampu menutup aurat yang wajib umpamanya, karena dia umpamanya dianggap lebih berilmu daripada teman-teman. Teman-teman saya menjelaskan, tolong jelaskan kepada kami tentang batasan aurat wanita, tentang kewajib. Maksudkan, laksanakan. Walaupun dia masih belum berkerudung umpamanya, memberitahukan bahwa menutup aurat itu wajib, walaupun dia masih membulucunan, ketika mendakwahkannya tetap dapat pahala, ketika membulucunannya dia tetap dapat dosa. Daripada dua-duanya berdosa, daripada dua-duanya tidak diangkat. Jadi, sampaikan walaupun kita belum mampu mengamalkan. Hadis tadi, orang yang terburai khususnya di neraka karena amar ma'ruf nahi munkarnya belum dia lakukan, ya, itu disebabkan karena salah satu kewajiban tidak dia tunaikan. Andai dia tidak beramar ma'ruf nahi munkar, azabnya akan lebih dahsyat daripada itu. Dia tetap dapat satu kebaikan dari amar ma'ruf nahi munkarnya, tapi dia tidak dapat kebaikan dari mengamalkan. Itulah yang dijelaskan oleh para ulama. Makanya para ulama menyatakan bahwa tidak menjadi syarat untuk benar di dalam berdakwah. Kalau umpamanya ada orang benahi dulu dirimu sebelum dakwah itu, maka tidak ada orang yang mau berdakwah. Karena semua orang pasti menganggap dirinya banyak aib, banyak kekurangan, banyak kesalahan. Jadi tidak menjadi persyaratan, ya. Cuma mungkin efek dari dakwahnya, kalau dia belum mengamalkan dan terlihat oleh orang, mungkin dampak dari dakwahnya kurang maksimal. Tapi apa yang dia lakukan dari dakwahnya itu benar, bagus, ya. Wallahu'alam bisa. Sudah atau ada dari tadi? Sudah.
1: Tadi disebutkan bahwa Allah akan meninggikan derajat orang yang berilmu. Ada dua hal di situ. Apakah ayat ini berlaku untuk non-muslim misalnya? satu. Keduanya, kalau memang ingin berlakunya untuk muslim, muslim yang mempunyai ilmu
0: apa?
1: Dan bilang apa, misalkan. Bisa aja seorang dokter yang bermanfaat untuk dokter, tapi mungkin kalau dokter ini dia kurang. Atau dibalik seorang kiai, tapi dia tidak kurang mengerti di bidang hal ini. Nah, ayat ini berlaku kemana ini?
0: Baik, Bapak. Berlakukah ayat ini untuk orang kafir? Enggak, karena beriman. Ya rafa'illah alladzina amanu, orang kafir enggak beriman. Ya. Kedua, kata Ibn Abbas, seluruh lafaz ilmu dalam Quran sunnah maksudnya ilmu syar'i. Bukan ilmu-ilmu dunia. Jadi ini hanya berlaku bagi orang beriman dan berilmu tentang ilmu agama. Ini yang Allah akan tinggikan derajat Allah. Mengagama.
2: Menyampaikan
0: apa kita sampaikan dulu ilmu yang kita peroleh kan? Atau kita dulu untuk mengamalkan dulu apa yang sudah dipelajari, dulu kita beramal mungkin orang lain melihat amalan kita, kita bisa menyampaikan saja setelah kita beramal. Baik, Bapak Fit, ilmu dulu, beramal dulu, menyampaikan atau sampaikan dulu walaupun kita belum beramal. Ya, ini kasus tergantung masalah. Kalau masalahnya tidak bisa ditunda, sampaikan walaupun kita belum mengamalkan. Ta'khirul bayan anil waqtil hajah la yajuz. Mengakhirkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan tidak boleh. Umpamanya kita umpamanya belum melaksanakan umpamanya saum Syawal karena kita punya hutang umpamanya orang lain enggak punya, lalu kita kasih tahu besok saum Syawal, sekarang nanti malam sahur gitu ya umpamanya. Nah, tapi kita belum mengamalkan, apakah kita nunggu kita Syawal dulu atau beritahukan saja, karena belum tentu kita punya kesempatan untuk menyampaikan lagi kepada orang tersebut. Ya, walaupun kita belum mengamalkan. Adapun kalau umpamanya masalah itu masalah yang tidak harus segera saat itu, bisa kapan-kapan, dan kesempatan untuk menyampaikan begitu luang, begitu banyak, maka enggak masalah menunda, kita berupaya mengamalkan dulu. Seperti umpamanya, seseorang alim ditanya tentang keutamaan membebaskan budak. Dia tidak menjawab. Setelah beberapa hari, baru dia menjawab. Ditanya, kenapa baru menjawab sekarang, belum kemarin enggak? Karena saat itu saya belum punya budak. Lalu saya mengumpulkan uang, saya beli budak, saya bebaskan budak. Lalu saya bisa menjelaskan itu. Gitu. Nah, itu bisa ditunda seperti itu. Jadi, dua hal ini tidak perlu dibenturkan. Kita berupaya tetap mengamalkan dan ketika ada kesempatan menyampaikan, sampaikan. Walaupun pengamalan kita belum sempurna atau belum sempat diamalkan, tapi saat itu bisa sampaikan, sampaikan.
3: Tanya sebelumnya, karena hidayah itu dari Allah, bagaimana cara mendapatkan hidayah?
0: Sebelumnya teka apa?
3: Pertemuan
0: ya. Itu dari netizen atau dari kemarin tanda netizen. Apakah hidayah itu turun begitu saja atau harus dicari? Hidayah wajib dicari. Tidak boleh menunggu datangnya hidayah tanpa ikhtiar, tanpa usaha. Seorang wanita yang belum memakai menutup aurat lalu ditegur, kamu enggak malu, enggak takut dosa? Iya. Terus kenapa enggak berkerudung? Ya nunggu hidayah. Atau dengan menjawab, saya belum dapat hidayah. Omongannya betul? Betul. Ya belum dapat hidayah. Terus salahnya di mana? Salahnya dia enggak cari hidayah. Hidayah bisa diikhtiarkan. Hidayah itu bisa dicari dan harus dicari, harus diikhtiarkan. Banyak ayat, banyak hadis yang menjelaskan bagaimana cara meraih hidayah? Ya, hidayah hak prerogatif Allah. hanya di tangan Allah. Para nabi, para rasul, orang soleh enggak bisa ngasih hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu wahai Muhammad enggak bisa ngasih hidayah kepada orang yang kamu cinta. Tapi Allah memberi hidayah kepada siapa saja yang disukainya. Makanya di antara para nabi ada yang ayahnya kafir, istrinya, anaknya, pamannya, kan gitu ya. Itu menunjukkan nabi enggak bisa memberi hidayah tahu. Walaupun hidayah itu hak prerogatif Allah, tapi Allah sudah memberikan penjelasan kepada kita agar kita layak diberi hidayah. Contohnya umpama Allah menyatakan wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ucapkan oleh kamu ucapan yang baik, maka Allah akan mensolehkan amalmu. Kata Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, ayat yuwaffiqukum lil a'malis shalihah. Allah akan beri taufik kepada kamu, hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Nah, salah satu cara untuk memperoleh hidayah beramal soleh, jaga mulut, ucapkan ucapan-ucapan yang baik. Baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar, mengajarkan ilmu, itu adalah hidayah. Itu cara meraih hidayah. Terus Allah juga menjelaskan siapa saja orang yang pasti enggak akan diberi hidayah. Orang fasik, orang zalim gitu ya, apalagi orang kafir. Innallaha la yahdil qauman fasiqin. Innallaha la yahdil qauman zalimin. Allah enggak akan ngasih hidayah kepada orang zalim, orang fasik. Maka hindarkan kezaliman. Hindarkan kefasikan. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu berbuat jujur, karena berbuat jujur itu yahdi ilal birri. Yahdi itu memberi hidayah kepada albir. Albir itu kebaikan. Kata Syaikhul Utsaimin, albir itu dua maknanya. Pertama, makna albir adalah melakukan amal-amal baik yang sebelumnya tidak dia lakukan. Yang kedua, berhenti atau khuruj anil maksiat, keluar dari maksiat. Tadinya dia rutin maksiat itu, lalu dapat hidayah dia berhenti. Itu albir juga. Nah, salah satu penyebab orang dapat hidayah albir adalah berbuat jujur. Jujur termasuk usaha ikhtiar amalan yang bisa mengundang turunnya hidayah Allah. Kalimat selanjutnya, wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujuru yahdi ilan nar. Jauhi oleh kalian dusta, karena dusta yahdi ilal fujur, menuntun kepada fujur. Fujur ini dua juga makna. Pertama, khuruj anit ta'ah. Yang kedua, al-wuqu' fil ma'asi. Keluar dari ketaatan, berhenti dari ketaatan, atau terjerumus ke dalam dosa. Orang itu biasa hajud, biasa Senin Kamis diberi hidayah. Suatu saat dia bohong, dusta, Allah cabut itu hidayahnya. Akhirnya malam pas bangun, aduh kok malas bener gitu. Akhirnya muncul pikiran, nah ini kan sunnah, gak apa-apa, gak tahajud juga. Akhirnya bablas besok. Besoknya Senin Kamis, aduh kok malasnya, leles, lapar gitu. Akhirnya tidak saum. Padahal biasanya saum. Dicabut hidayah oleh Allah agar berhenti saum, berhenti tahajud. Karena apa? Karena dusta. Nah, terus dia biasanya upa kalau ada orang lihat ghibah, ngerumpi, dia menghindar. Suatu saat kok ikut gitu. Ikut berghibah, ikut ngerumpi. Itu hukuk fil ma'asi termasuk fujur. Nah, jadi penyebab orang tercabut hidayah dari dirinya adalah salah satunya dusta. Pada intinya, para ulama menyatakan semua dosa dan maksiat menghalangi hidayah, dan semua kebaikan mengundang turunnya hidayah. Jadi, cari hidayah itu. Kalau kita sudah yakin, saya belum dapat hidayah dari ya Allah, makanya saya begini. Jangan dalam kondisi begini, cari hidayah. Dapatkan hidayah, raih hidayah Allah. Karena hidayah bukanlah apa namanya pemberian gratis, tapi hadiah atas prestasi amal yang dilakukan oleh seseorang. Ya Allah. terakhir, Mak Yulia, ya silakan.
2: Ini ya Ustaz, kajian kerja ini ya Ustaz. Sepertinya sudah sangat famous gitu ya Ustaz. Tapi kalau orang itu menganggap kalau kajian suku seperti ini, kalau ada sebagian orang tidak lagi gitu ya Ustaz yang memaknai kajian sunnah. Nah kalau misalkan kita mendapatkan broadcast, kalimatnya kajian sunnah, sunnah. Tapi kita sayang sama orang ini gitu ya. Kita ingin banget mereka pun juga mendapatkan hidayah. Tapi kita tahu kalau itu kajian sunnahnya juga gitu ya Ustaz ya. Nah itu bagaimana ya Ustaz cara kita menyikapinya. Karena kita juga sebenarnya kita mendapatkan ilmu itu.
0: Maksudnya ada yang diumumkan atau diklaim sebagai kajian sunnah padahal tidak sunnah gitu.
2: Iya.
0: Nah, terus orang-orang tertipu. Barakallahu fiik. Inilah fenomena yang memang memprihatinkan. Terus terang kita juga bingung. Jadi ada beberapa ustadz yang diklaim sebagai ustadz sunnah menurut orang awam. Baik, tapi menurut kacamata para asatidz dia belum nih. Baik karena ada beberapa pemahaman dia yang hanya diketahui oleh para ustadz ini menyimpang, tapi orang-orang awam tidak tahu. Kalau diumumkan itu bisa jadi fitnah. Dituduh si Ustaz ini, oh itu ingin manuel apa one man show, tidak ingin tersaingi, oh itu mah ada masalah pribadi, itu tuduhan nanti. Kalau diumumkan Ustaz ini jangan hadir di kajian, padahal dianggap sebagai Ustaz sunnah. Kalau saya pribadi, saya tidak pernah umpama menyebut nama Ustaz itu di hadapan umum. Tapi ke person terkena menyebut di muka umum jangan jadi fitnah. Terlalu banyak ustaz-ustaz yang diklaim ustaz sunnah, padahal enggak. Baik dari segi keilmuan yang kurang. Atau karena pemahamannya. Atau dua-duanya karena kurang keilmuan, pemahaman ini banyak keliru. Tapi sudah disab sebagai ustaz sunnah ada. Nah, saya hanya bilang ke personal panitia ini ya. Jangan, ini jangan. Paling begitu. Kalau keumum tidak. Ya. Yang kedua, memberi nasihat kepada ustaz tersebut. Karena kalau saya kan sudah tua. Banyak ustaz-ustaz yang minta. Kadang-kadang mereka datang minta nasihat. Saya kasih tahu. Antum kalau ngaji, baca kitab. Jangan lepas gitu. Karena ketika lepas itu kelihatan dari pelafalan bahasa Arabnya, membacakan hadis, membacakan perkataan para ulama dalam teks asli bahasa Arab, kelihatan orang ini nggak bisa kitab gitu. Tapi retorikanya bagus, memukau gitu sehingga orang-orang suka dan dilabeli ustaz. Saya bilang, nanti kalau dakwah jangan ceramah lepas, bahas kita supaya nggak kemana-mana. Beratus emang dakwah mah tidak semua orang bisa, harus selesai di dalam kitabul ilmi menjelaskan salah satu kesalahan yang dilakukan banyak orang adalah at-tasaddur qabla ta'ahul. Tasaddur itu menjadi narasumber, ta'ahul itu berkeahlian. Maknanya mengajar sebelum layak. Mengajar, memperdakwah sebelum memenuhi persyaratannya dari segi tertentu, dari banyak segi, salah satunya keilmuan. Ya, nah, karena itulah maka kalau saya pribadi yang saya lakukan hanya mengingatkan para panitia, bukanmu. Yang kedua menasihati orangnya secara langsung. Terus bagaimana kalau bukan ustaz seperti Mustami? Ada ustaz yang sebenarnya menyimpang dianggap ustaz sunnah, lalu kita ingin mengingatkan bagaimana. Tidak apa-apa, ingatkan saja tentang bahayanya orang. Ya, tapi secara person jangan diumumkan, gitu ya. Nah, lalu kita bilang ini hanya untuk anti saja ya, jangan diberitahukan ke orang lain, nanti orang lain menyebarkannya dan menjadi fitnah. Paling itu yang harus kita lakukan. Jadi mencegah orang dari keburukan itu tetap diharuskan, tapi jaga jangan sampai menimbulkan fitnah liar yang menjadi tidak terkendali, nantinya kemudian bisa merusak dakwah itu sendiri. Cukup ya, sudah mau bubur kitanya juga. Nanti kita lanjut kajian kita di tanah air atau pada umroh yang akan datang ya. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
5: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati, kenapa banyak orang yang baru baca Al-Quran sebentar kemudian dia bosan? Bahkan tidak sedikit di antara orang yang tidak pernah menyentuh mushaf Al-Quran. Berbeda ketika dia dihadapkan dengan koran, ketika dia dihadapkan dengan komik. Kalau anak-anak sekarang ketika dia main game. Kenapa ada orang bisa tahan main game berjam-jam tapi membaca Al-Quran baru dapat 5 menit, bahkan kadang-kadang belum sampai 5 menit sudah dia tutup? Kenapa ada orang yang mau bangun jam 1 malam bukan untuk baca Al-Quran tapi untuk nonton bola, sampai pasang alarm, sampai menyediakan sukro, kemudian kopi dan segala macam hal sebagai modal untuk nonton, bekal untuk nonton, tapi tidak pernah dia lakukan itu supaya bisa bangun malam membaca Al-Quran. Ini adalah masalah. Ini adalah masalah. Yang masalah itu perlu kita selesaikan. Jangan sampai masalah ini terus bersama dengan kita sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, alias sampai kita mati. Untuk menyelesaikan sebuah masalah, maka harus dicari apanya, sumber permasalahannya. Supaya masalah itu ketemu solusinya yang pas, maka harus dicari sumber permasalahannya apa. Tak ada asap kalau tidak ada api. Sumber permasalahannya adalah karena hati kita bermasalah, atau dengan bahasa yang lebih lugas, hati kita tidak sehat, atau lebih tegas lagi, hati kita berpenyakit. Inilah sumber permasalahannya. Apa hubungannya antara bosan baca Al-Quran dengan hati berpenyakit? Saya kasih ilustrasi. Makanan seenak apapun, ketika lidah kita sedang sariawan, apakah kita bisa menikmati makanan itu? Bisa atau tidak? Tidak. Apakah karena makanannya yang tidak enak, atau karena lidah kita yang sedang sakit? Lidah yang sedang sakit tidak bisa menikmati makanan seenak apapun. Apakah Al-Quran itu enak? Sangat enak sekali. Karena Al-Quran adalah apa yang pernah kita jelaskan beberapa saat yang lalu, ma'dubatullah. Al-Quran itu adalah hidangannya Allah. Bayangkan, yang meracik, yang meramu, yang menyediakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin gak enak. Al-Quran itu adalah jamuannya Allah. Al-Quran itulah hidangannya Allah. Gak mungkin gak enak. Maka ketika baru baca sebentar kita tidak menikmati, bahkan kita bosan, itu tandanya bukan Al-Qurannya yang bermasalah, tapi hati kita yang bermasalah. Jangan heran seandainya seorang sahabat Rasul SAW, khalifah kaum muslimin yang ketiga, siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalamin rabbina." Seandainya hati kita itu bersih, kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Apa? Seandainya hati kita itu bersih, kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Beliau yang bicara ini, siapa tadi? Utsman bin Affan. Khatam Al-Quran dalam satu rakaat tahajud. Dalam satu rakaat tahajud. Khatam Al-Quran. Kenapa beliau tidak bosan, tidak capek? Karena beliau menikmati. Orang yang mencintai sesuatu, dia akan menikmatinya. Dan capek-capeknya itu semuanya akan hilang, gak terasa. Kenapa kita ngeluh? Kenapa kita bosan dengan Al-Quran, suruh baca males? Karena kita tidak menikmatinya, karena kita tidak mencintainya. Lihat orang-orang yang hobinya daki gunung. Sebenarnya capek gak sih daki gunung? Naik tangga masjid aja. Ada sebagian orang yang sudah. Ini orang daki gunung. Rela berangkat malam-malam. Untuk daki gitu. Dingin. Apakah mereka capek? Sebenarnya capek. Kaki mereka capek. Akan tetapi ketika mereka mencapai tujuannya, yaitu sebelum subuh sudah sampai di sana, untuk subuhan di sana, untuk nonton. Nonton apa? Nobar. Nobar sun. Sunrise. Matahari terbit. Itu semuanya akan hilang. Capeknya akan hilang. Letihnya akan musnah. Dia akan menikmati sunrise yang cuma beberapa saat dengan sepenuh hati. Itulah ketika seseorang mencintai sesuatu. Ketika kita mencintai sesuatu, maka kita akan melupakan seluruh hal-hal berupa letih, capek, ngantuk. Gak terasa ketika orang nonton sunrise itu mungkin gak ngantuk. Mungkin gak? Kalau dia pencinta, gak mungkin dia ngantuk. Karena dia sedang menikmati sesuatu. Begitulah ketika kita baca Al-Quran. Kok lagi baca Al-Quran suka-suka banget? Ini pasti ada yang bermasalah. Orang yang manjat gunung itu kan sudah capek, gak tidur pula. Mestinya kan paginya itu waktu yang tepat untuk istirahat, untuk tidur. Tapi begitu dia ketemu dengan sunrise, kantuk itu hilang. Karena dia menyukai, karena dia mencintai, karena dia hobi. Nah, kalau kita baca Al-Quran baru sebentar kita sudah ngantuk, ada apa? Pasti ada yang sesuatu yang bermasalah di dalam hati kita. Makanya dalam surat Qaf ayat 37, surat apa? Qaf ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika ladzikra." Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah peringatan. Al-Qur'an itu adalah nasihat. Al-Quran itu adalah wejangan buat siapa? Liman kana lahu qalbun. Liman kana lahu qalbun. Al-Quran itu akan masuk, akan menyentuh bagi manusia-manusia yang punya hati. Masya Allah Ustaz, aku yang duwe hati Ustaz. Hati yang bagaimana? Ditafsirkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, yang dimaksud dengan hati dalam ayat ini adalah al-qalbul hayy. Hati yang masih sehat, hati yang masih hidup. Berarti kalau misalnya Al-Quran itu tidak masuk-masuk, itu berarti hati kita sedang sakit atau bahkan sudah sakit-sakit, dibiarkan lama-lama mati, atau hati kita sudah mati. Seunggul apapun benih yang kita persiapkan, kalau kita taruh benih itu di tanah yang tandus dan gak pernah disirami, benih unggul itu akan mati, gak akan tumbuh. Tanah itu apa? Hati. Benih itu apa? Al-Quran. Al-Quran lah benih unggul, bahkan super unggul. Akan kita tanam di mana benih unggul itu? Kalau kita tanam benih unggul itu di hati yang tandus, maka dia sulit tumbuhnya. Berarti dia wis bubar bae usah terus ngaji. Bukan. Kalau kita ingin menikmati Al-Quran, mari kita bersihkan hati kita. Penyakit-penyakit yang ada dalam hati ini kita bersihkan. Apa itu Ustaz penyakit hati? Oh, macam-macam. Ria. Apalagi? Sum'ah. Apa bedanya ria sama sum'ah? Kalau ria itu kan dilihat, kalau sum'ah itu didengar. Ngaji supaya dilihat. Ngaji supaya di puji-puji didengar. Itu namanya penyakit apa? Hati. Ini yang bikin gak nikmat. Apalagi penyakit hati? Hah? Hasad, iri. Ya. Aku mangkat mau, aku mangkat ngaji kalau sepeda ontel kayak nganggo motor. Aku nganggo motor kayak nganggo mobil. Iri. Apalagi? Hmm? Ujub. Ya, takjub, sombong. Wis tua urung bisa maca, kenyang masih enom masih bisa maca, sombong itu penyakit. Ya. Segala jenis penyakit ini harus kita bersihkan dari hati kita kalau kita ingin menikmati Al-Qur'an. Apa cuma penyakit hati saja, Ustaz? Termasuk maksiat-maksiat yang dilakukan oleh tangan kita. Maksiat yang dilakukan oleh mata kita, maksiat yang dilakukan oleh telinga kita, maksiat yang dilakukan oleh mulut kita, ini semuanya akan ngefek kepada hati kita. Contoh, jelalatan. Apa? Jelalatan. Jelalatan itu penyakit apa? Oh, kirain telinga. Jelalatan itu penyakit mata. Walaupun yang penyakitan itu matanya, tapi itu ngefek kemana? Hati. Kenapa? Karena maksiat. Setiap maksiat pasti akan menodai hati. Setiap maksiat apapun, telinga, mata, tangan, ya, bukain sesuatu yang gak jelas di smartphone, ya, searching-searching sesuatu yang gak jelas. Ini kan sebenarnya kan penyakitnya tangan. Yang menikmati sebenarnya bukan cuma tangan, tapi mata, otak. Ya. Ini semuanya akan menodai hati. Lisan yang kita sering gunakan untuk bohong, untuk riba, untuk ngomong yang kasar, ini juga akan mengotori hati. Maka kalau kita ingin menikmati Al-Quran, bersihkan hati. dengan cara meninggalkan maksiat-maksiat segala apapun bentuknya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah bosan untuk bertaubat kepada Allah saja. Mudah-mudahan ketika hati kita bersih akan menjadi lahan yang subur, sehingga ketika datang benih-benih unggul, dia akan tumbuh dan semakin besar, lalu menghasilkan buah-buahan yang bisa kita nikmati. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Lau tahurat kulubuna ma syabi'at min kalami rabbina. Andaikan hati kita bersih, niscaya kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, lau lam tudznibu, kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, Allah akan menyiapkan kalian, wala ja'a biqaumin yudznibun, dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullah ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, faghfarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirud dzunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun walladzina fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah, karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya, termasuk ulama besar, curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar, dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb, sungguh hati saya kadang gundah, wa inni la astaghfirullah ta'ala 100 marratin fil yaum, sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat, tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat, tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi. Karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu. Terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Berpegang teguh dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan. Tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita, itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan. Dari godaan syaitan yang menjerat manusia pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan. Tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah meninggalkan wajib. Kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama meninggalkan yang utama. Sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan. Sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar. Dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertaubat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertaubat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir, Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam tatlu'is syamsu min maghribiha. Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat, satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengambil kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjem baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjem baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya. Kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian. Aqulu qawli hadha. Wastaghfirullah li wa lakum. واستغفر الله العظيم إن الله هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
3: Mutiara Hikmah. Harim bin Hayyan pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah, nasihatilah aku. Maka beliau menjawab, jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur, dan jadikanlah ia di pelupuk matamu. Jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati hati dan niat. Ada kalanya hatimu bersamamu, tetapi niatmu berpaling darimu. Dan ada kalanya hatimu berpaling, namun niatmu datang menghampiri. Dan janganlah kamu melihat pada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada keagungan zat yang kamu maksiati. Sifat As-Sofwah.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Apakah belajar bahasa Arab harus pada ustad-ustad yang mumpuni keilmuannya? Ya minimal dalam bahasa Arab mumpuninya ya. Kalau setengah-setengah nanti salah. Kalau setengah-setengah, kenapa dia setengah-setengah keilmuannya? Karena dia sendiri enggak begitu faham, enggak begitu mengerti. Orang yang enggak begitu faham harus nerangkan lagi ke orang lain. Gimana bisa faham murid-muridnya? Ngejelimet penjelasan katanya. Boleh enggak belajar pada misal mahasiswa yang juga sedang belajar bahasa Arab? Meskipun belajar kepada mahasiswa tersebut hanya tentang ilmu nahwu sharaf. Ya kalau dia menguasai nahwu sharaf, mau mahasiswa, mau santri, mau ustadz, mau dosen, asal menguasai boleh, silakan. Dia memang untuk menjadi ahli mengajar perlu apa? Perlu latihan. Ketika saya belum bisa membaca kitab, saya sudah ngajar nahwu sharaf. Lumayanlah, dari mengajar itu nanti kita terlatih. Dari mengajar itu kita terdorong untuk belajar lagi. Terus sampai akhirnya menemukan metode dan silabus atau materi yang pas untuk murid-murid kita. Seperti itu ya. Silakan mengajar di masa-masa awal sebagai latihan. Tapi jangan lupakan belajar, belajar, dan belajar lagi. Syekh Al-Albani menyatakan Al-Burguth fi baladina sayastansyir. Burung-burung kecil di negeri kita akan berubah menjadi burung-burung besar. Maknanya seorang ulama tidak akan lahir sebelum dia menjadi santri terlebih dahulu, menjadi ustadz kecil terlebih dahulu, dai kecil terlebih dahulu, begitu. Terus berkembang sampai akhirnya dia menjadi ulama besar. Tanpa ada pengalaman itu, dia tidak akan menjadi orang yang besar.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
5: Saya baru mengenal kajian ustaz dan saya sekarang baru hijrah juga. Dan saya bingung ajaran Islam yang seperti apa yang harus saya ikuti karena banyak ajaran Islam di luar sana yang beda-beda. Jazakallahu khair. Islam yang harus kita ikuti, kita yakini, kita fahami, kita amalkan dan kita dakwahkan adalah Islam yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kemudian diajarkan oleh beliau kepada para sahabatnya, oleh para sahabat disampaikan kepada kita. Itu, maka cara memahaminya adalah fahami Al-Quran dan As-Sunnah ini menurut pemahaman para sahabat. Lalu pemahaman para sahabat ini dijelaskan dengan riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan validitasnya dalam kitab-kitab yang mereka karang. Kitab karangan para ulama terdahulu, ya. Kalau umpamanya hadis, kumpulan hadis-hadis sahih, umpama riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ashabus Sunan, ya. Kutubut Tisah, Bukhari Muslim 2, Ashabus Sunan 4, ada kitab Musnad Ahmad, ada kitab Sahih Ibnu Huzaimah, Sahih Ibnu Hibban, ada juga Musannaf Abdul Razak, ada juga Sunan Al-Baihaqi, Sunan Ad-Darimi dan seterusnya. Itu ada penjelasan atau syarahnya dari para ulama. Sahih Bukhari disyarah oleh banyak ulama, di antaranya Fathul Bari, susunan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada lagi kitab syarah Sahih Bukhari Umdatul Qari. Imam Muslim ada syarah Sahih Muslim ya. Sunan Abu Daud syarahnya ada Aunul Ma'bud, syarah Sunan Abu Daud. Sunan At-Tirmidzi ada syarahnya Tuhfatul Ahwadi dan seterusnya. Nah, itu yang autentik ya. Makanya cara memahami Islam yang benar agar clear atau bersih atau tidak tercampuri oleh ro'yu manusia dengan cara membahas kitab-kitab para ulama. Itulah yang kita lakukan dalam pengajian-pengajian kita. Kita selalu membahas kitab yang disusun oleh para ulama. Setiap Sabtu sore kita membahas kitab apa di sini? Bulughul Maram, ya, dengan syarah yang bukan berasal dari otak saya. Kita ambil syarahnya dari Tawdihul Ahkam, syarah Bulughul Maram. Kita ambil syarahnya dari kitab Fathudzil Jalal Ikram Sunan Syaikhul Utsaimin, syarah Bulughul Maram. Ketika hari Ahad di jurang di Masjid Al Furqan, bahas kitab apa? Riyadhus Shalihin. Syarahnya kita ambil dari minimal dua kitab. Bahjatun Nadhirin syarah Riyadhus Shalihin atau kitab syarah Riyadhus Shalihin Sunan Syaikhul Utsaimin. Ketika kita membahas masalah tauhid di Al-Ukhuwah, dulu kita membahas kitab tauhid dengan syarah At-Ta'liq apa Qaul Mufid syarah kitab tauhid dan seterusnya. Terus di dalam kitab itu kalau ada ayat tafsir dari ayat itu bukan menurut pendapat sang ustaz. Ustaz itu enggak layak menafsirkan Quran. Ilmunya itu belum memadai. Diambil penjelasan tafsirnya dari para ulama. Kalau ada hadis, diterangkan hadis ini riwayat siapa dalam kitab apa sahih atau tidak. Itu selalu untuk memberikan kepercayaan kepada mustami, kepada pendengar. Oh ini hadisnya benar riwayat anu. Oh ini syarah atau penjelasan hadis mengutip penjelasan para ulama. Gak pernah ada umpamanya ustaz salaf yang menyatakan, menurut pendapat saya, ayat ini maknanya begini-begini. Gak pernah ada. Pernah gak saya ngomong seperti itu? Gak ada. Pendapat saya jangan didengar. Ya. Tapi selalu kita berkata ulama anu, dalam kitabnya anu, ya, bila perlu juz dan halamannya boleh disebut, ketika merangkan hadis ini begini, begini, begini. Selalu begitu. Selalu bersandar kepada ahlinya. Sesuai dengan firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Kalau saya umpamanya berbicara tentang kesehatan, lalu menurut pendapat saya masuk angin teh karena ada angin yang masuk umpamanya ya. Terus kembung gitu ya. Ada dokter di sini disengserikeun tuh ya. Diketawain. Tapi kalau saya mau berbicara tentang kesehatan, saya akan kutip menurut dokter anu. Dia profesor doktor, juga dokter spesialis di bidang jantung umpama. Jantung ini begini, begini, begini. Yang mendengar percaya apa tidak? Percaya, karena yang saya kemukakan bukan pendapat pribadi saya yang bodoh tentang jantung. Tapi yang saya kutip adalah dokter spesialis jantung yang ahli. Dalam bukunya anu, judulnya anu, diterbitkan oleh anu, harganya sekian. Mengatakan begini, begini, begini. Baru percaya. Begitu juga dalam Islam, ya, mempelajari Islam dengan cara demikian. Inilah perbedaan cara ngaji kita dengan pengajian.

Tidak, dia bingung. Ketika didesak, dia menjawab, ini bukan pelajaran mustalahul hadis. Jadi gak perlu ngomong begitu. Karena gak bisa jawab dia. Padahal yang tadi itu bukan hadis. Maka jangan, berbahaya. Yang bukan hadis disebut hadis. Asal bahasa Arab, peribahasa dalam bahasa Arab disebut hadis. Tanpa menjelaskan hadis itu riwayat siapa, sahih atau tidak, dalam kitab apa, dia enggak tahu, ya. Nah, kalau ada pengajian seperti itu berbahaya. Tinggalkan. Cari pengajian yang apabila menjelaskan ayat, disebut surat dan ayatnya, dan dikutip penjelasan ulama ahli tafsir tentang ayat itu. Kalau menjelaskan hadis, diterangkan hadis ini sahih enggak, riwayat siapa dalam kitab apa, penjelasannya mengutip penjelasan para ulama. Sesuai dengan firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu, ya. Mungkin enggak kita berobat kepada orang yang membuka praktek pengobatan tapi dia hanya baca-baca buku kesehatan, enggak pernah kuliah di fakultas kedokteran. Berani? Enggak berani, ya. Walaupun dia baca-baca buku, 1000 buku kedokteran dia baca. Lalu buka praktek pengobatan. Mau enggak kita berobat ke sana? Enggak. Tapi kalau dokter kita yakini sebelum belajar penyakit, mereka belajar anatomi tubuh dulu kan. Seluruh bagian dari tubuh manusia dipelajari strukturnya, tulangnya, dagingnya, ototnya, darahnya gitu kan. Lalu kenapa tubuh bisa sakit? Nah gitu, semuanya komprehensif dari segala aspek. Setelah selesai teori 4 tahun, praktek di bawah pengawasan dokter ahli, ya. Namanya apa? Koas. Praktek dinilai, cara nyuntik gimana, cara nensi gimana gitu kan. Cara apa yang diketok-ketok begini teh. Stetoskop, ya. Apanya yang disuruh, apa kepalanya, apa punggungnya, apa tangannya di stetoskop. Nah, itu kan enggak sembarang orang. Itu semuanya dipelajari. Setelah 2 tahun praktek, dinyatakan lulus oleh dokter ahli yang mengawasi, langsung buka praktek pengobatan? Tidak, PTT dulu. Saya enggak tahu sampai sekarang PTT itu singkatan dari apa. Praktek. Enggak tahu, ada yang tahu PTT? Nah, begitulah. Dilihat oleh dokter ahli yang sudah lebih senior, setelah itu dapat lisensi mengobati. Itu dalam urusan dunia. Apalagi dalam urusan agama. Harus lebih teliti dari itu, ya. Wallahu a'lam bissawab.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن تبعهم إلى يوم القيامة. Saudaraku, ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum. Bila kita berada di jalan raya, kita akan bertemu dengan banyak kendaraan-kendaraan. Tapi bila kita dihadapkan pada suatu kondisi yang sangat genting, yang sangat mendesak, maka kita hanya mengatakan ada suatu kendaraan yang akan kita pilih saat itu, yaitu kendaraan yang bernama ambulan. Tahukah Anda bahwasanya dalam kehidupan kita ada hal-hal yang bisa kita mengatakan seperti fotokopian ambulan. Siapa mereka itu? Yaitu adalah para tetangga kita. Kita memiliki orang-orang yang dekat dengan kita, diikat dengan pertalian kekeluargaan, diikat dengan adanya kesamaan-kesamaan, keturunan rahim dan semisalnya. Tapi kadang-kadang batal bisa jadi sering di saat-saat yang sangat terdesak, di saat-saat yang sangat kepepet. Ternyata mereka belum langsung ada di hadapan kita. Dalam keadaan kita darurat atau rescue, ternyata kita dapati tetangga adalah orang yang paling mudah untuk kita minta pertolongannya.

Dia adalah, mungkin kita mengatakan, dia adalah ambulan hidup yang ada di dekat kita. Oleh karenanya pantas, Islam sebagai agama yang memberikan bimbingan-bimbingan kepada umat manusia, menegaskan dan menekankan tentang pentingnya kita memperhatikan hak-hak tetangga kita. Sekalipun bahkan dia adalah orang kafir sekalipun, maka Islam memberikan kewajiban kita untuk berbuat baik kepada mereka sebagai tetangga kita. Salah satu bukti iman seseorang kepada hari akhir, Rasulullah menyebutkan adalah dengan dia berbuat baik kepada tetangganya. Sebagaimana sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Maka kita lihat, ya, pantas pada akhirnya kita harus banyak berbuat baik kepada tetangga kita, karena salah satu manfaat yang kita rasakan adalah dia bisa menjadi ambulan-ambulan hidup bagi hidup kita, berada dekat kita di saat darurat, ya, yang sangat kita butuhkan. Dia hadir di samping kita sebagaimana ambulan itu ada dan melaju membawa ke tempat tujuan, ya, di mana kita berharap kita sampai tempat tersebut dari kebutuhan-kebutuhan mendesak, dari musibah-musibah yang kita alami. Maka itulah tetangga kita, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang betul-betul bisa menghargai tetangga kita, memberikan porsi yang tepat dan benar sesuai dengan hak dan kewajiban kita dalam kehidupan kita bertetangga, baik tetangga yang muslim ataupun selain muslim, apalagi bila itu adalah keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga. Orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah. Gak akan masuk surga. Orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah. Ancaman yang sangat berat. Buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi, "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia. Meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong.
0: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustaz wali kelas anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung di sakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah semingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam.
2: Karena saking banyaknya sampai kita lalai. Nikmat nafas yang kita miliki, kita lalai. Bahwasanya setiap detik Allah memberikan izin kita untuk bernafas. Nikmat telinga yang Allah berikan kepada kita, kita kadang-kadang lalai. Bahwasanya setiap menit atau setiap saat kita diberi surat izin mendengar dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula nikmat penglihatan. Kita sering lalai bahwa ternyata kita ini mendapatkan nikmat yang luar biasa besarnya. Kapan kita sadar bahwa nikmat itu kita rasakan, kita akan sadar biasanya manakala nikmat tersebut dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala atau bahkan dicabut sama sekali. Nauzubillah min dzalik. Saat itulah baru kita sadar, ternyata nikmat mendengar itu luar biasa. Kapan akan terasa? Nuun sewu, ketika telinga kita mulai nopo? Mulai budeg. Baru terasa nikmatnya mendengar. Nikmatnya melihat juga baru terasa kapan? Manakala mata mulai lamur, mulai rabun. Ya. Dan segala sesuatu baru kita rasakan manakala nikmat itu berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Nikmatnya kekosongan baru kita rasakan manakala kita ditutupi atau ditumpuki dengan pekerjaan yang begitu banyak sampai kita tidak punya waktu. Baru kita teringat, ya Allah, kemarin saya kosong ngapain saja. Makanya orang bijak dahulu mengatakan, as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha. Kata mereka, kesehatan itu adalah mahkota. Kesehatan adalah mahkota. Ala ru'usil as-sihha, mahkota yang ada di atas kepalanya orang-orang yang sehat. Yang namanya mahkota itu mudah dilihat enggak, Bu? Mudah. Karena mahkota kan rata-rata indah, mahal, menarik. Sehingga orang mudah untuk melihatnya. As-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha. Kesehatan itu adalah mahkota di atas kepala orang-orang yang sehat. Tapi siapa yang bisa melihat mahkota tersebut? La yaraha illal marda. Tidak ada yang bisa melihat mahkota itu kecuali orang yang sedang sakit. Jadi selama ini, sekarang ini bu, kita sedang pakai mahkota. Tapi kita tidak sadar bahwa di atas kepala kita ada mahkota. Kita baru sadar di kepala kita ada mahkota, manakala mahkota itu tidak ada. Alias ketika kita sedang sakit. Kita baru merasakan nikmatnya mengunyah makanan, manakala gigi kita sedang sakit. Kita baru terasa nikmatnya sayur, ya, nikmatnya jangan bening, manakala mulut kita sedang sariawan, ya. Segala sesuatu tidak ada rasanya. Itulah nikmat yang Allah berikan kepada kita, saking banyaknya sampai akibatnya kadang-kadang banyak di antara kita yang tidak menyadari keberadaan nikmat tersebut. Dan di antara nikmat yang sering terlupakan adalah keberadaan anak di sisi kita.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

Alasan pertama, kenapa liwat atau hubungan sesama jenis lebih besar dosanya daripada berzinah? Karena tidak ada cara yang membuat hubungan itu menjadi halal dari sisi syar'i. Kalau berzinah, ada cara yang membuat itu jadi halal, yaitu akad nikah. Kedua, bahwa hubungan sesama jenis tidak pernah dilakukan sekalipun oleh binatang. Binatang hanya melakukan perkawinan dengan lain jenis. Dan tidak pernah binatang melakukan hubungan dengan yang sesama jenis. Maka manusia yang melakukan hubungan dengan sesama jenis lebih buruk daripada binatang. Ketiga, lihat bagaimana respon Allah SWT terhadap orang yang melakukan hubungan sejenis. Allah memusnahkan mereka yang pernah ada komunitas seperti itu di zaman dahulu. Dan mereka didakwahi oleh seorang nabi yang mulia. Siapa namanya? Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Kaumnya melakukan hubungan sejenis. Lalu Allah azza wa jalla memberikan azab yang sangat dahsyat kepada mereka. Ya. Kalau ada yang menantang, karena ada yang menantang. Kalau memang LGBT itu dosa besar, kenapa Allah tidak mengazab mereka sekarang? Kan gitu ya? Kenapa Allah tidak mengazab mereka? Ya belum. Karena apa? Pertama masih minoritas. Walaupun minoritas, vokalnya sudah luar biasa ya. Dukungan dari berapa gelintir orang saja. Jumlah penganut LGBT jauh lebih sedikit. Belum tentu kalau dipresentasikan mencapai 1%, belum tentu tuh. Cuma mereka vokal, terekspos ke media, didukung oleh 1-2 jenis orang yang sama-sama bejatnya, tapi diekspos oleh media. Sehingga walaupun minoritas, gemaknya luar biasa. Belum mayoritas. Kalau di zaman Nabi Lut alaihi salatu wasalam sudah mayoritas, maka Allah ratakan mereka. Apakah Indonesia akan diazab seperti azab yang Allah turunkan kepada kaum Nabi Lut? Ya, kalau ini sudah mayoritas. Apalagi kalau sudah dilegalkan kemudian mayoritas, malah seluruh pejabatnya begitu umpamanya ya. Ah, bisa bakal turun. Sekarang masih minoritas dan masih banyak mayoritas yang menentang. Maka belum dulu turun azab tersebut. Tapi sangat mungkin azab itu akan turun apabila sudah sangat dominan di negeri ini. Ya, makanya kita tidak boleh membiarkan legalisasi dari LGBT, dari pernikahan sejenis ini. Ya, jadi pelajari besarnya dosa dan bahaya karena mencintai sejenis dan melakukan hubungan sejenis. Begitu azabnya begitu dahsyat dan mengerikan, ada rasa takut. Kedua, pelajari utama dan kemuliaan orang yang memelihara kesucian diri dari seluruh maksiat, terutama dari maksiat syahwat, termasuk syahwat terhadap sesama jenis. Begitu kita tahu betapa mulianya orang yang memelihara diri dari syahwat, kita terdorong untuk meraih kemuliaan itu. Ini juga tambahan motivasi. Ketiga, kiat yang ketiga. Pilih kawan bergaul. Bergaullah hanya dengan orang-orang yang ahli ibadah, yang soleh, yang berilmu, yang aktivitasnya hanya berkutat pada aktivitas yang bernilai amal soleh. Nanti kita terimbas dengan kesolehan mereka. Dan hindari pergaulan yang bisa menyeret kita kepada keterjerumusan kepada sesama jenis. Kawan-kawan yang sama-sama menyukai sama jenis, jauhi. Kalau ada hubungan di BB, di Delcon. Kalau ada hubungan di WA, diblokir saja. Semua apa SMS, telepon yang masuk dari orang itu, blokir sudah. Jangan diangkat, jangan dibalas SMS-nya, dan seterusnya. Agar tidak ada komunikasi dan tidak ada pengaruh buruk mereka kepada kita. Ya, apakah ini memutuskan silaturahmi? Bukan. Tapi menjaga diri walaupun kita berakibat menjauhi mereka. Menjauhi orang buruk harus dan wajib hukumnya. Daripada kita terpengaruh. Ya, hindari. Nabi SAW menyatakan,
Al mar'u 'ala dini khalili falyanzur ahadukum may khalil.

0: Seseorang itu agamanya sangat dipengaruhi oleh agama kawannya. Maka hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa dia bergaul. Oleh karena itu jauhi kawan-kawan yang seperti itu. Kemudian carilah lingkungan pergaulan yang baik. Itu yang keempat. Kelima, jangan lupa berdoa minta kepada Allah SWT. Agar Allah memberi hidayah, memberi kekuatan, memberi kesabaran, memberikan dorongan untuk istiqamah di atas kebenaran, dorongan untuk istiqamah dalam menjauhi segala keburukan. Ya, banyak-banyak berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya. Sering-sering menghadiri pengajian-pengajian seperti ini. Sering setel radio Roja seperti ini atau TV Roja, sehingga ada asupan kepada jiwa kita. Nutrisi yang dibutuhkan bagi jiwa kita berupa ilmu dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Maka setelah usaha maksimal Allah Azza wa Jalla yang mempermudah menghilangkan rasa suka terhadap sesama jenis. Semuanya itu Allah Azza wa Jalla yang ngatur. Berdoalah, ya Allahumma ya muqallibal qulub, thabit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ya ila ta'atik. Itu berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang semoga dengan ikhtiar tadi, Allah benar-benar menghilangkan rasa suka terhadap sesama jenis dan dikembalikan kita, jiwa kita kepada kondisi normal seperti umumnya lelaki. Dan kita semua yang ada di sini dan para pendengar yang ada di rumah masing-masing, semuanya insya Allah mendoakan, semoga akhi kita yang bertanya tadi betul-betul diberi hidayah oleh Allah dan kekuatan untuk berperilaku sebagaimana pria normal pada umumnya dan dihilangkan penyakit mencintai sesama jenis baik dalam diri dia ataupun dalam diri kawan-kawannya. Amin ya rabbal alamin.
1: مرحبا
2: مرحبا بأنسان الصباح الشريفة
1: وأنفاسه الزكية النقية.
2: اللهم بك أصبحنا
3: وأصبح الملك لله.

0: السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: hasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار الصباح
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikan nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghaibi wa shahada, fatir as-samawati wal-ardi, rabb kulli shay'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkah, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت لله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت لله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih. Adad khalqih. Warida nafsih. Wazinat arshih. Wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali. Fasubhan.

0: Afan Ustaz, suami ana, akhwat berarti curhat nih, lapor. Suami ana jika subuh dan ba'da maghrib suka baca Al-Quran. Alhamdulillah, rafalan bagus. Hampir tiap bulan beliau bisa hatam Quran. Bagus. Berbangga ini istrinya ya. Dan beliau termasuk senang dan rutin mengaji. Tiada hari tanpa mengaji Quran. Bagus. Kirain mau curhat. Namun, tah kalau sudah ada namunnya nih. Namun, ba'da salat isya beliau seperti kecanduan main game di HP. La ilaha illallah. Benar curhat ternyata. Ba'da isya sampai subuh jangan-jangan. Lagi ngantuk, main game, bisa cengar loh. Hati-hati, ini candu, merusak. Namun ba'da isya beliau seperti kecanduan main game di HP. Dan anak kurang suka. Bukan kurang, harusnya tidak suka. Kalau kurang sedikit ada suka tuh, cuma kurang. Harus tidak suka dan benci kepada game. Di HP, di komputer, atau apalagi PS. Pak, kalau Bapak nanti tahajudnya rajin, saya belikan PS. Jangan. Ta'awun alal ismi wal udwan. Dan anak kurang suka hobi beliau main game. Sering anak tegur tapi enggak digubris. Mohon pencerahannya. Alhamdulillah suami anak sering ikut kajian di sini. Sekarang beliau ada. Siapa nih? Pertama, saya amanatkan. Ikhwan yang dilaporkan nanti di rumah jangan marahin istri ya. Jangan berantem. Harusnya bersyukur. Kan gak tahu kita siapa orang tidak dipermalukan, enggak. Ya perlu merasa malu. Karena apa? Kita gak tahu. Kecuali kalau namanya disebut suami saya namanya si Fulan. Ini fotonya. Nah, baru itu. Ya, ini kan gak ada foto, gak ada nama. Sampai rumah, istriku sini peluk, syukron, terima kasih gitu ya. Biar laporan terus. Jadi yang pertama, ikhwan jangan marahi istri. Bersyukur. Tidak dipermalukan. Enggak. Karena enggak disebut nama. Yang kedua. Bermain game itu buruk. Lagha. Dan itu karakter yang dihindari oleh seorang mukmin. Qad aflahal mu'minun. Alladhinahum fi salatihim khasyun. Terus lahnya apa? Walladhinahum anil lagwi mu'ridun. Ingat, ini ada kaitan. Sungguh berbahagia orang yang mukmin, yaitu orang yang khusyuk di dalam salat dan orang yang berpaling dari hal yang sia-sia, termasuk main game. Hanya madarat, tidak ada manfaat. Ya. Membuang-buang waktu, padahal waktu akan ditanya, merusak otak dan mental, ya. Dan merusak kesehatan. Karena main game itu bisa jam-jaman gak terasa waktu terbuang. Kemudian karena seru dihayati tidak terasa capek. Setelahnya baru lemes. Itu membuang energi yang cukup besar. Badan bisa tidak fresh, tidak fit. Ya. Nah pertama siapa yang lagu termasuk salah satunya main game. Dia akan terancam dengan yang sebaliknya dari yang Allah janjikan. Qad aflahal mu'minun. Orang mu'min yang bahagia adalah yang tidak melakukan perkara yang sia-sia. Yang melakukan perkara sia-sia dia tidak akan bahagia. Ini yang pertama. Kedua. Antara sifat yang pertama dengan sifat kedua dan berikutnya itu ada hubungan sebab akibat. Karena sebab khusyuk dalam sholat, dia tidak akan melakukan hal yang sia-sia. Karena yang pertama khusyuk. Pada afrahal mu'min alladhinahum fi sholatim khusyun. Terus walidhinahum anillahwi mu'ridun. Siapa orang yang masih melakukan hal yang sia-sia, berarti sholatnya masih diragukan. Karena dengan ayat, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Siapa yang sholat tapi masih keji dan mungkar, masih berbuat lagu, kena dengan ayat fawailul muslimin alladzina hum an sholatihim sahun. Saya sudah berkali-kali terangkan penggunaan an sholatihim sahun. An di sana maknanya lalai dari tujuan sholat yang harus diaplikasikan seusai sholat. Setelah sholat harusnya terhindar dari keji dan mungkar. Hey, ini masih keji dan mungkar, maka sahun dia. Terancam dengan fawailul lil musallin. Jadi ikhwah, coba bersihkan HP kita, laptop kita, komputer kita, tablet kita dari game-game. Walaupun ada bawaan dari sananya, hapus. Bisa kan dihapus ya, di delete ya. Jangan sampai di sananya enggak ada, ayo di-upload. Ayo masuk ke Play Store, ayo di-install. Semuanya puluhan gamenya, aduh, itu akan mengabaikan kita dari hal yang manfaat ya. Hapus, segera hapus. Kalau saya punya wewenang men-sweeping, memeriksa HP seluruh jamaah, saya akan lakukan. Lalu dihapusin tuh semuanya ya, aplikasi-aplikasi game itu. Kalau punya wewenang, tapi nggak punya wewenang, maka mahadi. Sekedar himbauan saja. Hapus-hapus biar tidak tergoda. Termasuk catur tuh. Ada kan catur ya? Hapus sudah. Ya. Kalau bisa Play Store-nya dihapus. Jangan itu. Karena banyak aplikasi yang manfaat ya. Semoga setelah ini berubah. Sekali lagi jangan berantem nanti ya di rumah.
1: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah nyunnah merenah.
0: Apakah sholat taubat itu ada? Ikhtilaf para ulama tentang sholat taubat ya. Tapi yang jelas tidak ada seorang pun ulama yang menyatakan salah satu syarat taubat adalah harus sholat taubat. Enggak ada ya. Tapi adakah sholat taubat? Para ulama ikhtilaf.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, pernah lihat cicak bunuh diri? Pernah lihat cicak bunuh diri? Belum. Sama. Padahal cicak itu ekonominya lebih sulit dari kita. Ekonominya lebih sulit dari kita. Kenapa Ustaz? Iya, karena makanannya cicak itu nyamuk. Cicak bisa terbang? Tidak bisa. Nyamuk bisa terbang. Kan sulit. Lebih sulit cicak mencari nyamuk daripada kita mencari beras. Beras terbang? Tidak. Tapi pernah enggak kita melihat ada cicak putus asa, bunuh diri karena kesulitan ekonomi? Pernah? Enggak pernah. Kenapa justru manusia yang putus asa, kebingungan nyari rezeki? Rezeki kita semua itu sudah ditanggung sama Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi kecuali Allah sudah tanggung rizkinya. Allah firmankan ini dalam surat Hud ayat 6. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi ini melainkan Allah sudah tanggung rizkinya. Saya, jenengan, kucing, cecek, gajah, kudanil. Kudanil sama jenengan makannya banyak mana? Kudanil. Kudanil yang makannya berapa piring? Itu saja ditanggung sama Allah rezekinya. Apalagi saya dan jenengan yang makannya cuma pinten piring? Satu atau dua piring. Kenapa banyak di antara kita pusing? Ngesuk mangan apa ya? Ngesuk mangan apa? Ya mangan sega. Gak pernah kita melihat ada cicak menganang ini, gawa karung. Gua persiapan apa? Mangan ngesuk? Enggak. Padahal kita dibandingkan cicak, itu lebih pintar kita. Cicak lulus SD ora? Sekolah nangan di cicak. Sedangkan kita, ada yang lulus SD, SMP, SMA, bahkan ada yang S1. Apa yang kita pusingkan? Rizki kita ini sudah ditanggung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang nanggung kita itu enggak tanggung-tanggung. Siapa yang nanggung? Allah. Ada enggak yang lebih kaya dari Allah? Ada enggak? Enggak ada. Ada enggak yang lebih dermawan dari Allah? Enggak ada. Ada enggak yang lebih jujur dari Allah? Enggak ada. Allah itu paling kaya, Allah itu paling jujur, Allah itu paling dermawan. Kenapa kita ragu dengan janjinya Allah? Ini Allah sudah berjanji. Saya tanya, mungkin enggak Allah itu tidak menepati janji? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin, karena Allah paling jujur. Mungkin enggak Allah kehabisan makanan untuk ngasih makan kita? Enggak mungkin, karena Allah paling kaya. Mungkin enggak Allah berubah enggak ngasih kita? Enggak mungkin, karena Allah paling dermawan. Wong kita enggak minta aja Allah kasih kok. Betul? Saya tanya, tadi siapa yang habis subuh minta, ya Allah moga-moga aku oleh bukaan? Ada? Tidak ada. Dikasih sama Allah? Dikasih sama Allah. Kita enggak minta air, dikasih air sama Allah. Kita enggak minta nasi, dikasih nasi sama Allah. Kita enggak minta buah, dikasih buah sama Allah. Kurang apa? Bukan berarti orang kerja. Ya wis lah nang omah bae. Ngenteni apa? Ngenteni berasa mlaku kowe. Ya enggak. Makanya Nabi SAW mengumpamakan orang yang tawakalnya benar itu seperti apa? Burung. Lau annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulih. Kalau seandainya kalian, wahai para manusia, tawakale bener. Tawakale apa? Bener. La ruziktum kama yurzaqut tayr. Niscaya kalian akan mendapatkan rizki seperti burung mendapatkan rizki. Bagaimana caranya burung mendapatkan rizki? Pripun? Nek esuk pahal mangkat. Nek sore bali taghdu khimasan wa taruhu bitonan. Keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut kenyang. Itulah burung. Nabi SAW mengajari kita, kalau tawakal sih bener gue kayak tawakalnya manuk. Manuk gue kerja, pahal. Cuman tidak terlalu pusing. Gak pernah kita melihat anak apa manuk gawa plastik. Ya maksudnya gue apa? Simpenan ngemben gitu. Pokoknya pagi berangkat pulang kenyang. Pagi berangkat pulang kenyang. Makanya nyamuk itu nyamuk apa? Manuk. Nah, makanya burung itu hidupnya sangat nyaman karena tawakalnya kepada Allah sangat tinggi. Maka bekerjalah. Cari nafkah harus itu, tapi cari nafkah itu yang wajar. Wa ajmilu fit talab. Itu pesannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Wa ajmilu fit talab. Kerja ya kerja, tapi kerjanya sing proporsional. Apa proporsional? Apa ya proporsional? Bahasa Jawanya apa proporsional? Sing member lah. Kerja ya sing member. Kepriye sih kerja member gue? Kerja member gue ya mangsane sholat. Sholat, gue jenane kerja member. Mangsane ngaji, ngaji. Mangsane turu, turu. Itu namanya kerja yang proporsional. Kita ini ya, arep ngelembur nanti jam 12 bengi, nek rezekine 50.000 ya. 50.000 ora nambah ora. Ya. Sudahlah, kita kerja ya kerja, tapi ora usah terlalu apa? Ngoyo. Enggak perlu kepala dijadikan apa? Kaki, kaki dijadikan kepala. Bekerja yang semangat bekerjanya, tapi bekerjalah yang wajar. Waktunya istirahat napa? Istirahat. Waktunya ibadah, ibadah. Waktunya ngaji, ngaji. Waktunya sholat, sholat. Mudah-mudahan kita rizkinya ditanggung oleh Allah semuanya sampai kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wargi muslim, tongkama mananya, teras dangukeun galura 1476 AM. Mugi janten barokah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Wasari'u ila maghfirati min rabbikum, wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin arduha samawati wal ard, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara letter like, artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya, sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja. Karena itulah yang bisa kita saksikan. Bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit. Seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan am as-samaa banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa banainaha bi aydi wa inna la musi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. Wa inna la musi'un, dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis, "Inni la a'lamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, "Sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahanam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga." Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli al-jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini? Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahanam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan. Terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu. Terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahanam. Tatkala dia keluar, dia berkata, tabarakalladzi najjani minki. Sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. Laqad a'tani syai'an ma a'tau ahadan minal alamin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahanam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithlad dunya wa asyrata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan." Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas. Ya, kapling yang dia dapatkan ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana lagi kalau penguasa Indonesia? Bagaimana lagi kalau jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong ya, tidak berisi yang tidak ada kenikmatan, tidak, maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar, kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu Al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Maka dia mengatakan, "Bakhin-bakhin." Kata sahabat ini, "Bakhin-bakhin." Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman, seakan-akan dia berkata, "Wow, hebat." Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin? Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub?" Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, "La wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha." Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Innaka min ahliha." Sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, "La in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawila." Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari kurma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kurmanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati, sapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang menanam, maka dia akan menuai. Tapi tergantung apa yang dia tanam. Kalau dia menanam kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan. Dan kalau dia menanam keburukan, maka dia pun akan menuai keburukan. Yang tidak nanam apa-apa, ia tidak menuai apa-apa. Kemarin lusa, kita sudah bahas tentang doa di malam Lailatul Qadar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Intinya kita dalam doa itu adalah mohon maaf. Kepada siapa? Kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, sebanyak apapun maksiat yang kita kerjakan, kita berharap Allah bakal memaafkan kita. Walaupun dosa dan kesalahan yang kita kerjakan tidak terhitung jumlahnya. harapan kita dimaafkan. Tapi ingat, namanya permohonan. Setiap permohonan itu ada peluang untuk dikabulkan dan ada peluang untuk ditolak. Walaupun kita berharap sebesar apapun, tapi peluang untuk ditolak permintaan maaf kita oleh Allah tetap ada. Dan kalau sampai permintaan maaf kita ditolak sama Allah, habis kita. Karena kita tidak punya tempat kembali lain kalau sudah ditolak sama Allah. Kalau ditolak sama manusia, gampang mencari manusia yang lain. Tapi kalau Allah sudah menolak kita, gak ada tempat lain untuk tempat kita mengadu dan meminta maaf. Maka, sekedar berharap Allah memaafkan, itu gak cukup. Kalau pengen betul-betul kita dimaafkan oleh Allah, maka harus ada usaha maksimal dari kita. Dan di antara usaha maksimal yang dijelaskan oleh para ulama agar Allah berkenan untuk memaafkan kita adalah maafkan orang lain. Kalau kita ingin Allah memaafkan kesalahan kita, maka kita memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Siapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang mau memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan dia. Sebaliknya, siapa yang enggan untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun akan enggan untuk memaafkan kesalahan kita. Kalau kita terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, bandingkan antara kesalahan kita kepada Allah dengan kesalahan orang lain kepada kita. Saya ulangi. Seandainya muncul perasaan berat hati. Wah, sulit. Kesalahan dia terlalu besar. Kesalahan dia terlalu banyak. Kalau muncul perasaan itu dalam hati kita, pikirkan masak-masak. Bandingkan antara kesalahan orang lain kepada kita dengan kesalahan kita kepada Allah. Saat itu kita akan tahu bahwa kesalahan orang lain kepada kita dibandingkan kesalahan kita kepada Allah lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Kesalahan kita kepada Allah. Karena kesalahan kita kepada Allah gak bisa kita hitung. Setiap hari kita berbuat salah kepada Allah. Setiap hari kita berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Sedangkan orang lain kepada kita, sekali, dua kali, 10 kali, katakanlah 100 kali orang lain itu berbuat salah kepada kita. Apakah kesalahan kita kepada Allah cuma 100? 1000? 1 juta? Kalau seandainya kita enggak bisa memaafkan yang satu kesalahan orang lain kepada kita, bagaimana Allah akan memaafkan 100 ribu kesalahan kita kepadanya? Kemudian kadang-kadang kesalahan orang lain kepada kita kecil. Cuma karena meludah di muka kita. Cuma. Padahal ludah itu begitu kena muka kita, kita basuh muka kita, selesai? Selesai. Ya tapi kan perasaannya itu yang harus dilawan. Kesalahan kita kepada Allah, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang super besar. Ada yang kesalahan sama terulang-ulang setiap hari. Ada kesalahan yang berbeda-beda, ada kesalahan yang beragam. Yang dulu gak pernah kita lakukan, sekarang kita lakukan. Yang sekarang tidak kita lakukan, besok kita lakukan. Itulah kesalahan kita kepada Allah. Maka supaya kita dimaafkan kesalahan kita oleh Allah. Apa tadi? Maafkan kesalahan orang lain. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat An-Nur ayat 22. Di balik ayat ini, ayat berapa tadi? 22 dari surat An-Nur, ada sebuah kisah menarik yang terjadi antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan seorang kerabatnya yang bernama Mistah. Siapa? Mistah. Mistah itu adalah salah satu kerabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang miskin. Karena kebaikan hati Abu Bakar, maka Mistah ini dibiayai hidupnya setiap bulan. Dikasih makan, dikasih biaya hidup, karena Abu Bakar adalah seorang saudagar kaya. Dan beliau seorang yang sangat dermawan. Setiap bulan bertahun-tahun dibiayai oleh Abu Bakar. Sampai datang kejadian di mana putri Abu Bakar, siapa? Aisyah radhiyallahu anha, dituduh selingkuh. Dituduh apa? Selingkuh. Dan yang memunculkan fitnah itu adalah kaum munafikin. Menuduh Aisyah berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sebagian dari kaum mukminin ikut menyebarkan isu bohong tersebut. Dan salah satu yang ikut menyebarkannya adalah Mistah. Gimana perasaan? Gimana perasaan Abu Bakar As-Siddiq? Bertahun-tahun dibiayai hidupnya. Begitu ada fitnah yang menimpa putri yang sangat beliau sayangi, tahu-tahu ikut menyebarkan fitnah tersebut. Air susu dibalas air tuba. Maka Abu Bakar manusiawi jengkel. Beliau marah dan beliau bersumpah untuk tidak akan membiayai hidup Mistah lagi setelah kejadian ini. Allah turunkan firman-Nya. Surat apa tadi? An-Nur ayat 22. Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah kaum mukminin suka memberikan maaf kepada orang lain. Perhatikan selanjutnya, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak ingin dimaafkan oleh Allah? Jadi kalau pengin dimaafkan oleh Allah, caranya apa? Maafkan orang lain. Begitu Abu Bakar dengar ayat ini, saat itu juga beliau berkata, ya Allah, aku ingin maafmu. Maka aku maafkan detik ini Mistah. Karena engkau ya Allah. Gak pakai banyak protes, gak pakai banyak ngeles, gak pakai banyak alasan. Aku pengen ampunanmu ya Allah. Aku maafkan. Supaya aku dapat maafmu ya Allah. Masih terasa berat untuk memaafkan? Kalau masih terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, ingat, Anda tidak memaafkan, gak ada untungnya. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah ganteng. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah kaya. Kalau Anda memaafkan, kemudian mobilnya tambah banyak. Gak ada untungnya. Yang ada adalah kerugian. Kerugian di mana? Di dunia dan di akhir. Kerugian di dunia apa Ustadz? Sempit hati. Anda menyimpan perasaan dendam di dalam hati seperti menyimpan bangkai. Sulit bernafas. Hati terasa sempit. Sehingga banyak orang sakit gara-gara sakit hati. Awalnya fisiknya apa? Sehat. Tapi gara-gara perasaan dendam, ya, akhirnya merembet kepada kena kanker, kena apa?
5: stroke. Ya. Sesuai orang bisa mangan, orang bisa bekan, mati. Ya. Kenapa? Sakit hati. Maafkan. Gak ada untungnya di dunia. Di akhirat apalagi. Tadi sudah kita dengar. Apa di akhirat? Tidak mendapatkan maaf dari Allah. Maka maafkan orang lain. Istri kita, suami kita, anak kita, ayah kita, ibu kita, tetangga kita, teman bisnis kita, rekan kita, yang semua punya kesalahan kepada kita. Maafkan. Karena Allah, karena kita ingin dapat maafnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa ba'd. Hadirin Jamaah Masjid Umar bin Khattab di Selacau, Batu Jajar, Bandung, Bandung Barat. Juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain, dan para pemirsa beberapa stasiun TV, juga para netizen. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan kajian tentang alam para malaikat. Pada penjelasan yang lalu, kita sudah merangkan malaikat tidak membutuhkan makan dan minum. Sekarang kita akan bahas malaikat pun tidak membutuhkan pasangan, sehingga tidak menikah, tidak beranak pinak, karena malaikat diciptakan tidak berjenis kelamin, laki-laki ataupun perempuan ataupun waria. Karena Allah Azza wa Jalla menciptakan mereka untuk tujuan yang khusus, yaitu hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara yang Allah tetapkan untuk mereka. Tentang malaikat tidak berjenis kelamin, baik laki ataupun perempuan, ditegaskan dalam banyak ayat dan dalam banyak hadis serta penjelasan para ulama. Di antaranya Al-Quran Surah As-Saffat ayat 149 sampai 154. Allah berfirman, Fastaftihim ali rabbikal banatu walahumul banun. Am khalaqnal malaikata inatha wahum syahidun. Ala innahum min ifkihim layakulun. Waladallahu wa innahum lakadhibun. Astafal banati alal banin. Ma lakum kaifa tahkumun. Maka minta fatwa kepada mereka, kepada para ahli kitab. Apakah Allah memiliki anak perempuan sedangkan mereka memiliki anak laki-laki? Jadi orang-orang kafir menganggap para malaikat itu anak-anak perempuan bagi Allah Azza wa Jalla. Semua malaikat dianggap anak perempuan Allah. Makanya mereka menamai orang-orang kafir di barat, menyebut malaikat dengan sebutan angel atau bidadari. Kalau bidadari pasti perempuan. Am khalaqnal malaikata inatha wa hum syahidun. Apakah kami menciptakan para malaikat berjenis kelamin perempuan dan mereka menyaksikan? Ala innahum min ifkihim layakulun. Ketahuilah sungguhnya mereka mengatakan atau mengatakan kedustaan yang besar. Waladallah, Allah punya anak. Wa innahum lakadhibun. Sesungguhnya mereka berdusta dengan ucapan mereka. Astafal banati albanin. Apakah Allah akan memilih anak-anak perempuan dibanding anak laki-laki? Malakum kaifa tahkumun. Bagaimana kalian menetapkan hukum? Jadi orang-orang kafir Quraisy dahulu menganggap punya anak perempuan itu aib. Makanya mereka bunuh ketika anak perempuan itu masih bayi. Aib. Kalau anak laki-laki kebanggaan. Tapi mereka menisbatkan, menghubungkan anak perempuan kepada Allah. Para malaikat anak perempuan. Para anak perempuan dianggap aib. Ketika menafsirkan ayat ini berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya, فَذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَنْهُمْ فِي الْمَلَائِكَةِ ثَلَاثَ أَقْوَالٍ فِي غَيَةِ الْكُفْرِ وَالْكَذِبِ. Allah menyebut tentang orang-orang kafir di dalam ayat tadi, ketika berbicara tentang malaikat, Allah merangkan ada tiga ucapan orang kafir, tiga-tiganya berada dalam puncak kekafiran dan puncak kedustaan. Pertama, ucapan pertama, ja'aluhum banatillah faja'alillahi waladan ta'ala Allah wa taqaddasa. Pertama, mereka menjadikan para malaikat itu sebagai anak-anak Allah. Maha suci Allah dan maha tinggi dari hal itu. Kedua, waja'alu dzalikal walad unsa, dan mereka menganggap anak-anak Allah itu perempuan. Ini kedustaan atau kekufuran yang kedua. Yang ketiga, anehnya nih, setelah menyatakan para malaikatlah anak perempuan Allah, mereka menyembahnya. Summa abaduhu min dunillah. Kemudian mereka mau menyembah para malaikat itu selain menyembah kepada Allah. Wa kullu minha kafin fit takhlid fin nari jahannam. Tiga-tiganya cukup untuk menjadi alasan mereka akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Lalu Allah pun berfirman dalam surah Az-Zukhruf 15-20. Waja'alu lahu min ibadihi juz'an innal insana lakafurun mubin. Amit takhadha mimma yakhluqu banatin wastafakum bil banin wa idza bushira ahadukum bima daraba lirrahmani mathala dhalla wajhu muswadda wa huwa kadhim. Kata Allah, mereka menjadikan sebagian hamba-hamba Allah sebagai bagian dari diri Allah. Maksudnya seperti ada orang yang dianggap anak Allah, seperti Nabi Isa, seperti Nabi Uzair, bagian dari diri Allah. Termasuk para malaikat bagian dari diri Allah, itu kata mereka. Jadi mereka, orang-orang kafir, menjadikan sebagian hamba Allah sebagai bagian dari diri Allah. Sesungguhnya manusia itu benar-benar kafir dengan kekafiran yang nyata. Lalu Allah bantah. Amit takhadha mimma yakhluqu banatin wastafakum bil banin. Apakah Allah akan mengambil anak-anak perempuan dan memilihkan anak laki-laki bagi kalian? Kalian orang-orang kafir dikasih anak laki-laki lalu bangga. Masa Allah memilih anak perempuan? Dan apabila mereka, orang-orang kafir, diberi kabar tentang anak yang mereka nisbatkan kepada Allah, maksudnya anak perempuan, karena mereka menganggap para malaikat itu anak perempuan bagi Allah, kalau mereka dikasih kabar bahwa mereka punya anak perempuan, memerah wajahnya. Mereka kecewa berat, malu. Kalau istrinya hamil, kemudian melahirkan, borojol teh perempuan, dikasih kabar ke bapaknya perempuan, langsung memerah. Malu, kesel, jengkel, dan pada akhirnya anak perempuan itu masih bayi langsung dikubur, dibunuh. Wa idza su'ilal mau'udatu su'ilat. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Dan ketika anak-anak perempuan yang masih bayi itu dikubur, Ketika mereka anak-anak perempuan yang masih bayi dikubur itu ditanya, bi ayyi dzambin qutilat? Karena dosa apa mereka dibunuh? Dan dia akan dipertanggungjawabkan. Jadi anehnya mereka malu punya anak perempuan, tapi mereka menganggap para malaikat anak perempuan Allah lalu disembah. Kan enggak masuk akal. Nah, lalu Allah menyatakan awaman yunsha'u fil hilyah wa huwa fil khisam ghairu mubin. Apakah Allah akan memilih orang yang tumbuh berkembang dengan mengenakan perhiasan dan ketika bertengkar mereka tidak bisa berhujjah? Perempuan itu kalau bertengkar bisanya nangis, gak bisa ngomong. Kalau orang Arab, kalau bertengkar itu bukan pukul-pukulan, tapi pare-are omong dari jauh. Ini ngomong, ini ngomong, omongan kawannya gak didengar. Lama-lama kata-kata, oh, bibir sama bibir hampir bertemu,

Maka ini kedustaan dan kekufuran pertama, kesalahan pertama. Kedua, da'wahum annastafal banat alal banin faja'alul malaikata alladhinahum ubadur rahman inasa. Mereka mengklaim atau mengaku bahwa Allah lebih memilih anak perempuan daripada anak laki-laki. Allah kan maha kuasa. Kalau Allah mau memiliki anak, bisa enggak memilih semuanya laki-laki? Ya bisa. Kalau Allah mau. Nah, kata mereka Allah lebih memilih anak perempuan daripada anak laki-laki. Menunjukkan para malaikat ini semua dalam anggapan mereka dianggap perempuan. Makanya coba lihat dongeng, komik, film-film yang dibikin oleh orang-orang barat tentang para malaikat. Yang kita sebut di kita mah bidadari. Itu gambar yang digambarkan adalah perempuan punya sayap, bawa tongkat gitu ya. Di atas kepalanya ada lingkaran gitu, bisa terbang. Dan berjenis ke perempuan dan cantik. Itulah angel. Angel itu kata mereka malaikat. Kita menyebutnya bidadari. Itu perempuan. Mereka menyebut angel. Angel itu ya bidadari, ya malaikat. Malaikat itu bidadari itu yang bersayap, punya tongkat dan seterusnya. Dan berjenis kelamin perempuan. Ketiga, ibadatuhum lahum ma'adhalika kullihi bila dalil wala burhan wala idni minallahi azza wa jalla bal bimujarradil ara wal ahwa wa taqlid lil aslaf wal kubara wal aba wal khubbat fil jahiliyatil juhala. Ketiga, mereka menyembah para malaikat tanpa dalil, tanpa keterangan, tanpa izin dari Allah, murni karena pendapat pribadi dan hawa nafsu mereka atau sikap taklid mereka kepada pendahulu mereka, kepada pembesar mereka, kepada bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka, dan seterusnya. Ini kesalahan yang ketiga. Nah, kesalahan keempat, ihtijajuhum bitakdirihim ala dhalika qadra. Mereka beralasan, mereka menyembah para malaikat itu karena takdir Allah, karena kehendak Allah. Para Allah kan mengingkari, Allah tidak menghendaki manusia menyembah kepada selain Allah. Allah menghendaki semua manusia hanya menyembah Allah. Tapi kata mereka, seandainya Allah menghendaki, kami tidak akan menyembah malaikat. Jadi kami menyembah malaikat itu karena kehendak Allah. Dari mana mereka tahu Allah berkehendak begitu? Dibantah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang menyebabkan mereka itu berada dalam puncak kekafiran dan puncak kedustaan. Walhasil, kita menyimpulkan para malaikat bukan anak perempuan Allah, tidak berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan, tidak diciptakan berpasang-pasangan, sehingga tidak memiliki syahwat ke lawan jenis, karena enggak punya lawan jenis. Kalau kita mah diciptakan berpasangan laki ke perempuan, perempuan laki-laki, masing-masing punya syahwat ya. Binatang juga kan begitu. Nah, para malaikat mah tidak. Karena tidak, maka tidak memiliki syahwat. Tidak memiliki pasangan, tidak menikah, tidak beranak, tidak memiliki orang tua. Malaikat diciptakan dari awal begitu oleh Allah, sudah begitu. Tidak menua, tidak berubah. Kalau kita kan dari mulai lahir kecil, terus besar-besar-besar-besar kan gitu. Yang tadinya kurus jadi buncit. Setelah tua, peot. Akhirnya rapuh, mati kan gitu. Malaikat mah dari awal diciptakan,

sampai akhir nanti begitu. Tidak diciptakan dari kecil dulu, bayi dulu terus berkembang besar-besar, tidak. Dari awal penciptaan begitu tetap, sampai akhir begitu nanti. Tidak berjenis kelamin laki-laki, tidak perempuan. Tidak berpasang-pasangan. Dan tubuhnya tidak berongga seperti kita. Kalau kita kan berongga. Nah, tenggorokan aja ada rongganya di dalamnya. Makanya makanan bisa masuk nafas, bisa masuk air, bisa masuk, bisa keluar lagi. Kita berongga. Kalau malaikat tidak. Karena tidak berongga, tidak butuh makan. Tidak butuh minum. Tidak butuh ada sesuatu yang dimasukkan dan ada sesuatu yang dikeluarkan dari tubuhnya, tidak. Kalau kita mah, karena berongga, ada yang harus dimasukkan dan ada yang harus dikeluarkan. Yang dimasukkan nafas, yang dimasukkan makanan, minuman, yang dikeluarkan ya kotoran-kotoran, racun-racun yang tidak dibutuhkan dalam bentuk

Mereka berakhir kehidupannya ada mati. Nanti akan dijelaskan tentang kematian para malaikat. Ya. Inilah poin pertama di hari ini tentang malaikat, bahwa malaikat itu tidak berjenis kelamin, tidak menikah, tidak berumah tangga, tidak beranak, tidak berorang tua. Kedua, hari ini malaikat bisa bicara. Tapi ada tapinya, jangan dibayangkan malaikat bisa berbicara dengan alat-alat bicara seperti yang kita miliki, punya lidah, punya dua bibir, punya pita tenggorokan seperti kita, kan? Enggak, jangan dibayangkan gitu, enggak ada keterangan seperti itu. Kumaha tuh, duka. Binatang bisa bicara? Bisa, dengan bahasa masing-masing. Suka komunikasi, iya. Alat bicara binatang sama dengan kita? Beda. Itu kita dengan binatang saja sudah beda. Apalagi dengan para malaikat. Tapi yang jelas malaikat bisa bicara. Dan juga ucapan atau pembicaraan malaikat bersuara dan bisa didengar ketika malaikat itu menjelma menjadi orang. Sebagaimana firman Allah, wa idza qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qal inni a'lamu ma la ta'lam. Ingatlah ketika Allah berbicara kepada malaikat, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Malaikat berkata, apakah engkau akan menjadikan orang yang akan mengadakan kerusakan di muka bumi, menumpahkan darah, padahal kami selalu bertasbih mensucikanmu, memujimu dan mensucikanmu. Allah menjawab, aku lebih tahu apa yang kalian tidak tahu. Ini menunjukkan malaikat itu berbicara kepada Allah. Dan setelah itu malaikat dialog juga dengan Adam alaih salatu wassalam. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, khalaqallahu Adam ala suratihi wa tuluhu sittuna dhira'a. Thumma qal idhhab fasallim ala ulaika nafar minal malaika. فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّكَ تَحِيَّتَكَ وَتَحِيَّةَ ذُرِّيَّتِكَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَزَادُوهُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَكُلُّ مَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى سُورَةِ آدَمَ فَلَمْ يَزَلْ يَنْقُصُ حَتَّى الْآنَ. Allah menciptakan Adam dalam bentuk yang asli, tingginya 60 hasta. Nabi Adam tingginya 60 hasta. Satu hasta itu satu siku, hampir setengah meter. Satu hasta itu ukurannya 46 cm, hampir setengah meter. Kalau 30 hasta berarti berapa meter? Hampir 30 meter. Kalau 30 hasta, ekal 60 hasta, hampir 30 meter itu tingginya Nabi Adam. Masjid ini gak akan bisa dimasuki. Kalau Masjidil Haram bisa. Kalau tingginya segitu badannya ya disesuaikan, makanya badannya sebesar kita tingginya 30 meter atau tiga tangkal kelapa. Pasti sesuai, proporsional. Adam diciptakan dengan tinggi 60 hasta. Kemudian Allah berfirman kepada Adam, pergi kamu menemui kelompok malaikat. Kasih salam kepada mereka. Dengar jawaban mereka. Maka jawaban mereka merupakan penghormatan mereka kepadamu, dan ini akan menjadi penghormatan bagi anak-anak turunanmu. Berkatalah Adam kepada para malaikat, assalamualaikum. Malaikat menjawab, assalamualaikum warahmatullahi.

0: Ditambah dengan warahmatullah. Semua orang yang nanti akan masuk surga, ukurannya seukuran Nabi Adam. Nah, sejak zaman Nabi Adam, anak-anak turunannya ukurannya berkurang terus, berkurang terus, berkurang terus sampai sekarang. Sampai sekarang tingginya kita hanya kira-kira berapa ya? 4 hasta juga tidaknya. Tinggi kita kalau 4 hasta hampir 2 meter. Paling 3 hasta. 3,5 lah. Saya tingginya 172. Paling 3,5 hasta. Asalnya 60 hasta menjadi kecil. Apakah sampai hari kiamat nanti mengecil? Ya, mengecil terus. Mungkin nanti 1000 tahun yang akan datang atau 10.000 tahun yang akan datang kalau belum kiamat. Ya. Mungkin orang itu tingginya cuma 1 meter mungkin aja. Karena terus berkurang ukuran. Tapi nanti di akhirat ketika masuk ke dalam surga, semua manusia akan setinggi Nabi Adam. Kita nanti kalau masuk surga, kalau semoga Allah memasukkan kita semua ke dalam surga. Kita tingginya nanti 60 hasta, sekitar 30 meter. Gimana ahli neraka? Oh, ahli neraka jauh lebih besar lagi. Giginya ahli neraka aja sebesar gunung Uhud itu. Satu tempat duduk ahli neraka di dalam neraka menghabiskan tempat antara Mekah dan Madinah itu. Mekah dan Madinah itu 500 kilometer jarak itu. Itu hanya cukup satu orang tempat duduk ahli neraka di dalam neraka. Lebih gede lagi. Ketebalan kulit ahli neraka sampai 3 mil itu. 3 mil itu hampir 5 kilo itu. Tebal kulitnya itu. Jauh lebih gede lagi ahli neraka daripada ahli surga. Ahli surga hanya 60 hasta atau seukuran hampir 30 meter. Nah, itu hadis menunjukkan malaikat berdialog dengan Adam. Malaikat pun berdialog antar sesama mereka sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Saba ayat 23, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haq wa huwa al-'aliyyul kabir. Sehingga ketika Allah mencabut rasa takut dari hati para malaikat. Malaikat takutnya kepada Allah luar biasa. Itu awalnya sebelum ayat ini Allah berfirman, para malaikat takut dengan firman Allah sampai pingsan, malaikat pingsan. Setelah siuman, hati mereka masih diliputi rasa takut. Hatta idza fuzian qulubi, sampai ketika Allah mencabut rasa takut dari hati mereka, qalu, mereka bertanya kepada sama malaikat, madza qala rabbukum, apa yang Allah katakan tadi? Dijawab, qalal haq, qalul haq, yang Allah katakan kebenaran. Wa huwal aliyul kabir, dan Allah maha tinggi dan maha besar. Jadi ini menunjukkan malaikat saling berdialog satu sama lain, bisa bicara. Dan setan bisa mendengar ucapan para malaikat. Setan dari kalangan bangsa jin. Makanya setan dahulu punya pos-pos tempat mengintip pembicaraan malaikat di langit. Dan itu diceritakan dalam surah Jin. Dalam hadis yang diterima dari Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul innal malaikata tanzilu fil ana wa huwa as-sahab fa tadhakkara al-amr qudiya fis sama' fa tadhakkara al-amr qudiya fis sama' fatastariqu ash-shayatin as-sam'a fatasma'uhu fatuwajjihu ilal kuhan fayakdzibuna ma'aha mi'ata kadzibah min indi anfusihim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya para malaikat turun di awan. Kemudian fatadzkurul amr khudhiya fis sama, lalu para malaikat itu membicarakan kepada para sesama malaikat tentang apa yang Allah tetapkan di langit. Jadi ketika Allah menyebutkan besok akan kejadian begini-begini, itu tiap malam, tiap hari. Maka Allah menyatakan kulla yaumin huwa fi syan. Setiap hari Allah sibuk menetapkan ini, itu, dan terus-terusnya. Didengar oleh para malaikat, dibicarakan sampai ke langit dunia. Lalu para malaikat yang turun dari langit ke dunia ke bawah, ke bumi, itu di awan, di jalan, membicarakan dengan para malaikat. Maka terdengarlah oleh setan bahwa besok akan kejadian begini. Maka oleh setan disamber itu berita, lalu dibisikkan ke dukun yang menjadi sahabat mereka. Satu kata benar ditambah dengan ratusan kata-kata dusta dari si setan itu. Umpamanya nih, Allah menetapkan si fulan besok akan dapat uang 1 juta. Rizki yang tidak disangka-sangka. Terdengar oleh setan, datang ke dukun, si fulan tuh mau dapat 1 juta. Itu benar, lalu dibumbui. Tapi syaratnya harus gini, gini, gini, gini, gini. Dibumbui ratusan kata-kata dusta. Padahal kalau syarat itu pun tidak dilakukan, tetap akan dapat. Nah, akhirnya dukun tahu. Lalu si setan datang ke orang itu, kalau kamu mau dapat rizkihan ini, datang tuh ke dukun itu. Hayo, itu dukun lepus. Sacidu metu, seucap nyata gitu kan. Sakti mandraguna, waruh sadurung winara gitu kan. Itu tergoda orang itu, nyai susah wae kahirupan teh, kencring eta jelema teh. Indit kasih dukun. Cek si dukun, tak iya gini. Yang datang, yang arta 1 juta, muntah. Siapkan, iya. Dilakukan, benar dapat. Jadi yang benarnya satu, tapi ribuan kata-kata dusta sebagai bumbu yang menuntun pelakunya ke dalam perbuatan syirik. Kalau kamu dapat 1 juta, siapkan kemenyan, siapkan hayam bodas, 7 rupa. Siapkan beas 7 rupa, segala 7. Nah, ini menunjukkan bahwa para malaikat saling berbicara di antara sesama mereka. Ya, bagaimana cara bicara malaikat nanti akan kita jelaskan di pertemuan yang berikutnya. Untuk sekarang mah cukup sampai di sini saja dulu, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Seperti biasa, pertanyaan pertama untuk jamaah laki-laki yang ada di sini. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Mangga, bapak-bapak ada pertanyaan?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Izin bertanya Ustaz, apakah malaikat itu berwujud sehingga kalau apa itu kalau turun ke bumi sepertinya banyak itu jadi bisa jadi sempit gitu. Apakah begitu seperti manusia atau seperti cahaya? Kan kalau cahaya walaupun ini enggak membuat sempit itu. Apakah seperti itu Ustaz? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah malaikat berwujud? Berbentuk maksudnya. Iya, malaikat berbentuk. Cuma tidak kelihatan aslinya oleh kita. Tapi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa beliau melihat dalam bentuk asli. Sebagaimana pernyataan Allah dalam Al-Qur'an, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratul muntaha. Nabi SAW bisa melihat malaikat Jibril dalam bentuk asli di Sidratul Muntaha, indaha Jannatul Ma'wa. Di samping Sidratul Muntaha ada surga Ma'wa. Jadi Nabi SAW melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, iya. Tapi ada tapinya, tidak dijelaskan bagaimana bentuk aslinya oleh Nabi SAW, juga oleh Allah dalam Al-Quran. Tapi yang jelas ada wujud, ada bentuk. Nah, terus ketika Lailatul Qadar, para malaikat yang ada di sekitar Arsy turun semuanya ke muka bumi. Jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah, saking banyaknya. Kalau gitu sempit dong, cukup. Alam jagat raya ini luas. Tidak berbatas menurut pandangan kita, padahal ada batas. Sumuhun. Pasesedak, sumuhun pasesedak. Sampai dikatakan di langit ini tidak ada satu jengkal pun tempat, kecuali di sana ada para malaikat. Ada yang sedang sujud, ada yang sedang ruku. Setiap jengkal tempat di langit penuh oleh para malaikat. Iya, berdesak-desakan, iya. Tapi itu para sehat. Tersilih dorong, tersilih suntrungkan. Nah itu para malaikat. Tapi ada tapinya, malaikat sebagaimana nanti akan dijelaskan dalam bab berikutnya, diberi kemampuan oleh Allah untuk menyamar sebagai orang. Orang biasa, seperti kita, terlihat sehingga tidak terlihat aneh karena persis seperti kita. Tapi itu penyamaran, baik bentuknya maupun ukuran. Ukuran asli malaikat kan sudah diketahui besar. Tapi bisa mengecil sekecil kita, seperti malaikat Jibril kan pernah menyamar sebagai orang biasa. Lalu bertanya tentang Islam, iman, ihsan, dan kiamat. Iya. Berarti mengecil? Iya, mengecil. Lalu ukuran asli malaikat Jibril, besar sayapnya aja ada berapa? 600. Satu sayapnya bila dikembangkan menutupi seluruh ufuk. Itu menunjukkan besarnya malaikat Jibril. Tapi diberi kemampuan oleh Allah untuk menyamar sebagai orang, sehingga ukurannya mengecil sebesar kita, bentuknya seperti kita. Nanti akan diterangkan pada bab yang berikutnya. Wallahu a'lam. Jadi malaikat tidak berupa cahaya, tapi asal penciptaannya dari cahaya. Seperti kita, asal penciptaan kita dari tanah, tapi kita tidak berupa tanah. Jin diciptakan dari bahan api, tapi jin tidak berupa api. Kalau jin berupa api itu hurung, lamun wangi itu caang, ketinggali. Enggak, bahannya ya dari api. Tapi bentuknya setelah jadi jin tidak berupa api. Begitu juga malaikat diciptakan dari cahaya, tapi wujud malaikat tidak berupa cahaya. Wallahu'alam. Ibu-ibu di belakang ada? Muzayyin, silakan ke studio.
2: Kepada para pendengar juga pemirsa yang akan bertanya, kami persilakan bisa menghubungi kami dengan nomor telepon 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat nomor 81-1227-1476. Baik, untuk sementara kami persilakan kepada jamaah yang hadir dulu, Ustaz. Barangkali belum ada pertanyaan di studio.
0: Iya, mangga Bapak-bapak, silakan. Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pada tumaros Pak Ustaz, tapi luar tina tema. Sapertos mensyukuri nikmat Pak Ustaz, nikmat ageng, nikmat alit sok diayakeun, istilahna ngariung, eta kasebabna ayat tina hadis ngan Rasulullah tanapi mun sakitu wae Pak Ustaz.
0: Barakallahu fiik. Syukuran. Orang rata-rata syukuran itu ngundang tetangga, teman-teman. Terus disuguhi makanan, minuman. Apakah itu bentuk syukuran. Makna asar bersyukur adalah isti'malu ni'amillahi fi ta'atih. Menggunakan nikmat Allah di dalam ketaatan. Atau isti'malu ni'amillah bima aradallahu fi isti'malih. Menggunakan nikmat Allah sesuai dengan kehendak Allah ketika menggunakannya. Seperti Allah memberi harta ke kita. Gimana cara mensyukuri nikmat harta? Gunakan harta itu untuk mentaati Allah. Keluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya, dipakai nolong orang, fuqara, masakin, anak-anak yatim, janda-janda tua. Itu cara mensyukuri nikmat harta. Allah memberi nikmat jabatan, pangkat, kekuasaan. Gunakan kekuasaan itu untuk membantu orang lemah, memberantas kebatilan, kejahatan. Itu cara mensyukuri. Allah memberi kita mata, memberi kita bibir. Alam naj'al lahu ainain walisanan wasyafatain. Bukankah kami telah berikan kepada kalian dua mata, satu lidah dan dua bibir? Ini nikmat. Cara mensyukurnya gimana? Enggak perlu ngundang, alhamdulillah saya sudah punya dua mata, punya dua bibir. Enggak. Terus di ngundang orang makan, enggak. Gunakan ini mata, ini bibir, ini lidah untuk mentaati Allah. Pakai zikir, pakai belajar mengajarkan ilmu amar ma'ruf nahi munkar, baca Al-Qur'an, bicara yang baik. Nah itu cara mensyukurinya. Itu makna syukur yang hakiki. Adapun kalau umpamanya mengundang orang untuk makan, apakah bersyukur? Tergantung. Tergantung apa? Bentuk acara mengundang. Kalau umpamanya kita punya harta, alhamdulillah, lalu kita masak, kita undang fakir miskin, anak-anak yatim, tetangga yang tidak mau, ayo makan. Iya. Karena itu termasuk membantu orang, menyenangkan orang. Tapi kalau mengadakan acara makan-makan, orang-orang miskinnya suruh kerja, masak, segala macam. Yang diundang orang-orang kaya raya. Terus tujuannya sekedar pamer. Alhamdulillah saya sudah diangkat jadi direktur, gajinya asalnya cuma 50 juta, ya nama 500 juta. Itu fasilitas naik mobil tilu gitunya, mobil sedan hungkul, mobil keluarga naik opat. Terus dikasih apartemen, pamer. Itu mah bukan bersyukur. Karena orang-orang fakir dan miskin namanya capek. Dan baru bisa makan itu pun dengan menu yang berbeda dengan yang disuguhkan ke tamunya. Tamu mah daging, anu karar itulah. Bekerja nu itu pedata. Tersinggung gak? Tersinggung, nangis. Orang mengandi perestana gak nahungku. Ada yang begitu? Ya ada. Ini bukan syukuran, kufuran. Karena kufur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan begitu cara syukuran. Cara bersyukur adalah menggunakan nikmat Allah sesuai dengan kehendak Allah. Dalam ketaatan. Walaupun tidak harus mengundang orang untuk makan-makan. Kita dianugerahi harta, sudah. Ambil uang itu, lalapkan, ukur lingan. Setiap yang fakir, yang miskin diketok. Iya kang meser beas. Iya kang meser lisa. Iya bilih peryugi ka dokter. Itu syukuran. Bersyukur nikmat harta, menggunakan harta itu di dalam ketaatan untuk infak, zakat dan sedekah gitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Terakhir Husain, sudah ada?
2: Ada Ustaz, banyak malahan.
0: Tadi terpending segala.
2: Iya. Ini ada pertanyaan dari Abu Agung dari Purwokerto. Berapa lama usia malaikat? Apakah sama dengan usia iblis katanya?
0: Iya. Nanti kita akan membahas apakah malaikat itu mati. Malaikat tidak mati sehingga kiamat datang. Jadi malaikat itu sekarang tidak ada yang mati. Adapun jin, setan dari kalangan jin mati, mereka sakit, mereka menderita, mereka juga mati. Kecuali iblis, iblis jin yang dahulu disuruh sujud kepada Adam tapi enggak mau. Dilaknat oleh Allah. Berkata iblis, "Anzirni ila yaumi yub'atsun." Beri saya waktu sampai hari kiamat. Qala Allah berfirman, "Innaka minal mundzirin." Kamu hai iblis termasuk orang. Termasuk makhluk yang diberi waktu sampai hari kiamat. Satu-satunya jin yang tidak mati sampai kiamat iblis. Tapi kiamat mati, mati. Malaikat mati ketika kiamat. Umumnya malaikat mati. Kata Allah, "Wa nufikha fis-sur," ditiup sangkakala, "fa sa'iqa man fis-samawati wa man fil-ard." Maka matilah semua yang ada di langit. Para malaikat mati. Dan yang ada di bumi. Itu juga mati. Illa man sya'Allah, kecuali berapa makhluk yang Allah kehendaki tidak mati. Di antara yang tidak mati adalah malaikat pemikul arsy. Karena Allah berfirman, "Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah." Pada waktu kiamat, arsy Allah dipikul oleh 8 malaikat. Pada waktu kiamat terjadi. Jadi ini pemikul malaikat, malaikat pemikul arsy ini tidak mati ketika kiamat terjadi. Nah, tapi umumnya malaikat juga mati. Apakah malaikat ketika sekarang ada yang mati? Yang mati tidak ada, tapi yang pingsan ada. Seperti ayat tadi, nanti ayat tadi juga diperjelas di dalam bab kematian malaikat. Ketika Allah berfirman, para malaikat takut sampai pingsan. Setelah itu siuman lagi, masih diliputi rasa takut, lalu Allah cabut rasa takut itu dari hati mereka. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim. Ketika Allah mencabut rasa takut dari hati mereka, qalu, mereka bertanya, "Madza qala rabbukum?" Apa yang dikatakan oleh Allah tadi? Qalul haq, kebenaran. Pingsan iya, tapi mati tidak. Nah, nanti pada hari kiamat mati, ya mati, ya. Tapi yang jelas para malaikat sekarang tidak ada yang mati. Kalau anak turunan iblis para mati, iblisnya tidak. Sampai hari kiamat barulah mati. Tapi nanti setelah kiamat terjadi, semua makhluk yang pernah hidup dihidupkan lagi. Para malaikat yang mati dihidupkan lagi. Jin-jin yang pernah hidup lalu mati dihidupkan lagi. Manusia juga semua dihidupkan lagi. Binatang-binatang juga dihidupkan lagi, ya. Cuma kalau binatang tidak terus dihisab, setelah beres urusannya dikembalikan menjadi tanah. Kalau manusia terus diproses sampai ke surga dan ke neraka. Wallahu a'lam. Ada lagi, Zain?
2: Ada, Ustaz. Sebentar. Ya. Bismillah, dari Endang Suniarto di Ciberem Cimahi. Apa Ustaz bawa bertanya? Bagaimana adab atau akhlak mukadimah bertanya, baik tulisan atau lisan, apakah dimulai dengan basmalah, salam, atau alhamdulillah? Dan bagaimana adab atau akhlak bertanya di majlis, apakah tetap duduk atau berdiri? Demikian, Ustaz.
0: Iya, ini yang kemarin nanya di Al-Furqan berdiri kayaknya. Bagaimana ada bertanya kalau memakai lisan tulisan? Lisan dulu ya. Ya bismillah, oke, okay. Bismillah dulu, bismillah ya. Kemudian to the point dengan bahasa yang santun. Ingat ini momen konsultasi atau tanya jawab. Sifatnya bertanya. Jangan ngajak diskusi apalagi berdebat, mendebat. Posisikan diri kita seperti posisi pasien ketika berobat ke dokter. Ada nggak pasien yang mendebat dokter? Mungkin ada, tapi dokternya ini kata dokter jangan makan. Tapi dokter, kan suka ayat tapi nanya. Kata dokter, ini kesini mau ngajak diskusi atau mau berobat? Kalau ngajak diskusi, ini bukan forumnya. Kalau mau diskusi harus yang selevel dokter dengan dokter. Di forum yang resmi. Jadi kamu belajar dulu ilmu kedokteran, ya, baru bisa diskusi sesama dokter. Hari ya pasien ya dokter ngajak diskusi, ngajak debat mah. Heku dokter na dilayanan, sarwa gelon. Jangan dilayani. Seperti begitu. Jadi tidak mendebat, tidak mengajak diskusi, tapi bernada bertanya karena benar-benar ingin tahu. Dan jangan menguji cing, saya sudah tahu nih hadis ini, tapi si ustad ini tahu nggak? Jangan. Atau mengadukan pendapat ustad tersebut dengan ustadnya. Tadi ustad berpendapat begitu, tapi saya pernah ustad lain mengatakan begini-begini, berbeda deh. Itu tidak beradab, ya. Kalau ada perbedaan antar ustad, jangankan antar ustad, antar ulama gitu ya. Sudah itu sebagai hasanah bagi kita, sebagai perbendaraan ilmu bagi kita. Asal tahu ini pendapatnya begini, dalilnya ini, itu pendapatnya itu, dalilnya begitu, udah sekedar tahu. Jangan dibenturkan di forum. Itu mengadu domba namanya ya. Nah sekarang ini di media sosial, di YouTube atau di apa, ada orang-orang yang mengadu domba antar ustadz. Ustadznya ngomong begini, ustadz itu ngomong begitu, berbeda, diadukan. Padahal tidak sedang saling beradu argumentasi, tapi diadukan. Ini kurang beradab ini. Bukan kurang, tidak beradab. Padahal ustadznya yang sedang berbeda tersebut, kalau bertemu mau berpelukan gitu ya. Ketawa-ketawi saling menghargai, tapi di medsos diadu-adukan. Ini orang tidak beradab ya. Semoga Allah beri hidayah. Kalau bentuk tulisan, boleh bismillah? Boleh bismillah dulu. Karena para ulama juga ketika menulis apapun bismillah dulu. Nabi Sulaiman ketika menulis surat ke Ratu Bilqis, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat ini dari Sulaiman. Dan surat ini diawali oleh bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi boleh bismillah, boleh bismillah. Boleh assalamualaikum, boleh assalamualaikum. Boleh dengan doa dulu, boleh dengan doa. Semoga ustaz umpamanya diberi kesehatan dan seterusnya. Boleh, boleh. Ya. Setelah itu langsung ke pertanyaan dengan bahasa yang santun. Ya. Apa harus berdiri? Tidak harus berdiri. Kalau dekat begini ke tempatnya kecil, cukup duduk. Kecuali kalau jauh. Jadi ketika diberi mic, mana itu orang nanti enggak tahu. Ah, coba berdiri. Disuruh berdiri baru boleh berdiri ya. Tapi kalau di hadapan ustadznya dan tempatnya kecil, terlihat tidak harus berdiri. Wallahu'alam. Cukup ya sampai di sini untuk sekarang. Insya Allah kita jumpa lagi hari Senin yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
5: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyasunnah.com.
6: Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagi orang-orang yang tidak menghargai nikmat hidayah yang dapat oleh dirinya atau oleh keluarganya atau oleh anaknya atau oleh istri atau suaminya, maka ingat bahwa nikmat terbesar yang Allah berikan sejatinya kepada manusia adalah hidayah. Kalau antum dikasih rumah, rumah itu hanya akan menyelamatkan antum di dunia dari panas, dari dingin, dari air, dari hujan. Iya, antum selamat di sana. Selesai itu selesai. Antum dikasih nikmat uang, ketika umur antum habis, uang itu akan ditinggal. Tapi nikmat hidayah ini akan mengantarkan pemiliknya sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun selama hidupnya dia menderita. Orang yang dapat hidayah selama hidupnya menderita, dikucilkan, diusir, miskin hidupnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan nanti pada hari kiamat, beliau ingin memberikan perbandingan kepada para sahabatnya, kepada umatnya kita, tentang nikmat dunia dan nikmat akhirat. Nikmat akhirat ini hidayah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi an'ami ahlil ardi min ahlin nar. Pada hari kiamat akan didatangkan orang yang paling senang hidupnya di muka bumi ini, tapi dia penghuni neraka. Fayughmasu finnari ghamsah. Kemudian dia dicelup. Satu celupan aja. Dimasukkan kemudian dikeluarkan. Dimasukkan ke neraka lalu dikeluarkan. Dan orang ini ditanya, hal ra'aita khairan qat. Orang paling senang hidupnya di dunia. Gak pernah susah. Ditanya, engkau pernah melihat kesenangan gak dalam kehidupanmu? La. Ma ra'aitu khairan qat. Gak pernah aku merasakan kebahagiaan. Tidak pernah aku melihat kesenangan. Padahal dia orang yang paling senang hidupnya di dunia. Dan di dunia kita bisa melihat. Kalau ada orang yang hidupnya senang, kemudian dapat penyakit, dia lupa dengan 70 tahun pernah hidup senang. Bagaimana kalau dicelup ke dalam api neraka? Dan perbandingan yang lainnya, didatangkan penghuni surga yang paling susah hidupnya. Mungkin sehari makan, sehari tidak makan. Mungkin dia cacat. Mungkin dia gak punya kaki. Mungkin dia tidak bisa berbicara. Orang yang paling menderita hidupnya di dunia. Lalu dicelup ke dalam surga. Satu celupan. Lalu ditanya, engkau pernah menderita enggak dalam hidupmu? Engkau pernah melihat penderitaan enggak dalam hidupmu? La wallahi ya Rab, enggak pernah aku melihat penderitaan. Lupa dengan segala derita yang pernah dirasakan jamaah. Dan dunia ini darul amal. Tempat kita beramal. Antum bayangkan, tadi malam, sebagian orang entah sampai jam berapa mereka tidak tidur. Seakan-akan mereka senang. Mereka gembira. Pagi hari mereka tidak sholat subuh. Mereka merasa gembira dengan yang tadi malam. Kehilangan sholat subuh biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man fatathu sholatul azhar faka'annama wutira ahluh. Kata Nabi alaihissalam, orang yang kehilangan sholat asar aja nih, seakan-akan dia kehilangan keluarganya semua. Tapi sebagian orang di antara kita gak merasa. Gak merasa ada yang kurang dari dia. Gak merasa ada yang hilang dari dia. Sholat subuh mau hilang dua rakaat, jangan sholat subuhnya. Kita tahu sholat wajib itu lebih utama daripada sholat sunnah. Sholat sunnah yang qobla subuh, apa pahalanya? Dua rakaat itu lebih baik dari dunia dan isinya. Lebih baik dari pesta tadi malam. Cuma semalam. Sedangkan dua rakaat itu kalau dikumpulkan semua isi bumi ini,